bangkitkan oleh Allah, yakni di hari kiamat kelak sesuai dengan niat masing-masing. Hadis ini hadis sahih dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Jadi ini diantara apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan memang pada akhirnya Ka'bah itu dihancurkan. Ketika sudah tidak ada lagi yang tawaf, yang sholat di Masjidil Haram di akhir zaman, maka ada pasukan yang menghancurkan Ka'bah tersebut. Ya. Itu di akhir zaman. Sebagian ulama menempatkan penghancuran Ka'bah itu sebagai salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Salah satu tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi Ka'bah yang sekarang kita pergi ke sana untuk umroh, untuk haji, ya Baitullah, itu suatu saat akan dihancurkan. Kemudian kita ingin mengenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha al-mubarra'ah min sab'i samawat. Yaitu seorang wanita yang Allah bersihkan dia dan sucikan dia, ya, dari langit yang ketujuh, di atas dari tujuh langit. Allah menyatakan kebersihan, kesuciannya. Tatkala sebagian orang-orang munafikin, ya, dan sebagian dari sahabat yang ikut-ikutan ketika itu menuduh beliau berzina, maka Allah turunkan 13 ayat dalam surat An-Nur, ya, untuk mensucikan wanita ini, ya, ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka semoga laknat Allah kepada orang-orang yang masih menuduh beliau radhiyallahu anha bahwa beliau berzina. Padahal Allah sudah mensucikan beliau dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Hati-hati, ya, kaum muslimin. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita terpengaruh oleh Rafidhah, ya, yang tetap menuduh Ummul Mukminin dan tuduhan-tuduhan batil. Padahal sudah disucikan oleh Al-Quranul Karim. Sudah dinyatakan kebersihannya, kesuciannya dari perbuatan yang kecil tersebut. Ya. Kita hidup di zaman, ya, yang kita ini, ya, di zaman medsos, racun-racun, ya, disisipkan, dimasukkan ke dalam medsos itu, kemudian dibaca, didengar oleh orang-orang yang tidak ngerti, oleh anak-anak kita. Kemudian mereka mulai terpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dan waspada, wahai kaum muslimin, kaum muslimat, ya, jangan sampai keluarga kita terpengaruh oleh ajaran-ajaran Rafidhah, ya, yang sudah menyimpang jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan telah menyimpang jauh dari ajaran Ahlul Bait, dari ajaran keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhum ajma'in. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah As-Siddiqah bintu Siddiq, seorang wanita yang jujur dalam imannya, putri dari seorang lelaki yang jujur dalam imannya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, yang beliau merupakan khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebagai pengganti Rasulullah setelah beliau wafat. Nama Abu Bakar Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Nama Abu Quhafah ada Uthman bin Amir. Ya. Uthman bin Amir. Ya. Aisyah Ummul Mukminin adalah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh para ulama
yafqahu nisa'il ummati alal itlaq. Beliau adalah seorang wanita yang paling faqih dalam masalah agama. Seorang secara mutlak. Dari wanita-wanita yang lainnya. Ya. Afqahu nisa'il ummati alal itlaq. Beliau adalah seorang wanita yang faqih. Ya. Yang melebihi wanita-wanita lainnya dalam umat ini. Ibu beliau, ibunya Aisyah radhiyallahu anha, ummuha, Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir al-Kinaniyah. Ibunya adalah Ummu Ruman, ya, binti Amir al-Kinaniyah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan banyak hadis-hadis dari Nabi SAW. Meriwayatkan banyak ilmu dari suami beliau. Yaitu Nabi kita Sayyidul Mursalin. Sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari ayahnya. Abu Bakar Siddiq. Dari Umar bin Khattab. Radhiyallahu anha. Ya. Kemudian beliau meriwayatkan juga dari dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha seorang wanita ya yang dia dilahirkan di dalam Islam. Setelah Umar Siddiq memeluk Islam. Beliau lahir dalam keadaan yakni orang tuanya sudah Islam, bukan lahir di zaman jahiliyah. Usia beliau lebih kecil dari Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anha 8 tahun. Jadi usia Fatimah di atas Aisyah, usia Fatimah 8 tahun di atasnya. Di atas Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Lam aqil abawayya illa wa huma yadinani ad-din." Ketika itu aku masih kecil, ya. Ternyata orang tuaku telah memeluk agama Islam ini. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau seorang wanita yang cantik. Sebutkan seorang wanita yang putih radhiyallahu anha. Ya. Dan beliau disebut dengan dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wassalam Al-Humaira. Ya. Dan kawan kecuali Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya. Dan beliau seorang wanita yang paling dicintai oleh suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, "Wa la a'lamu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sallam ini bal wala fin nisa'i mutlaqan, bahkan dalam wanita-wanita umat ini secara mutlak aku tidak mengetahui imra'atan a'lama minha. Aku tidak mengetahui ada seorang wanita yang lebih alim dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardoha. Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Jadi setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, ya, Nabi alaihi wasallam menikahi Aisyah dan juga Saudah, ya, dalam waktu yang sama. Ya, Nabi sallam nikahi Aisyah dan Saudah.
Kemudian bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wanita yang sangat dicintai oleh Nabi alaihi salat wassalam, dan pernah beliau atau Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salat wassalam. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi ahabbu ilaika ya Rasulullah? Manusia manakah yang paling engkau cintai wahai Rasulullah?" Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aisyah." Wanita yang paling aku cintai adalah Aisyah. Qala fa minar rijal. Kemudian Amr ibn al-As bertanya lagi, kalau dari laki-laki, siapa yang kau paling cintai ya Rasulullah? Qala abuha. Kata Rasulullah, kalau dari laki-laki yang paling kucintai adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu Abu Siddiq. Hadis sahih. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad. Kata Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, ketika mengomentari hadis ini, وَهَذَا خَبَرٌ ثَابِتٌ, dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih, yang ثابت, عَلَى رَغْمِ أُنُوفِ الرَّوَافِدْ, meskipun dibenci oleh orang-orang Rafid, Syiah Rafidah, وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيُحِبَّ إِلَّا طَيِّبًا, dan tidak mungkin Rasulullah mencintai seseorang kecuali orang itu adalah orang yang baik. Ya. Makanya para ulama menyebutkan ketika mereka rawafid, ya, itu menuduh Aisyah Ummul Mukminin berzina, ini sebetulnya mereka menuduh Rasulullah, tetapi tidak langsung. Apa mungkin Allah kumpulkan Nabi SAW dengan wanita yang buruk? Mustahil. Ya. Jadi ketika orang-orang itu masih terus menuduh dan menyimpan dalam hati mereka bahwa Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ya, mereka tetap menuduh berzina padahal sudah disucikan oleh Al-Qur'anul Karim, pada hakikatnya mereka sedang mencela Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak berani terang-terangan. Ya. Ya, semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari kesesatan. Kemudian An-Nabi alaihi wasallam juga bersabda, "Law kuntu muttakhidan khalilan min hadhil ummah, lattaqattu Aba Bakr khalilan." Seandainya aku dibolehkan oleh Allah untuk mengambil kekasih, ya, dari umat ini, ini orang yang aku cintai dengan sangat, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil, ya, sebagai kekasih beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin ukhuwatul Islam afdalu, akan tetapi persaudaraan Islam fa ahabba afdala rajulin min ummatihi fa ahabbu فأحب أفضل رجل من أمه من أمته وأفضل امرأة من أمته, maka yang paling dicintai oleh Nabi alaihissalam, ya, dari umat ini adalah Abu Bakar Siddiq dari golongan laki-laki, dan Aisyah radhiyallahu anha dari golongan wanita. فمن أبغض حبيب حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم, kata Adz-Dzahabi rahimahullah taala, maka barang siapa yang murka, yang benci kepada dua kekasih Rasulullah SAW, fahuwa hariyun an yakuna baghidun ilallahi wa rasulihi, maka dia adalah orang yang paling pantas menjadi orang yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha radhiyallahu anhu. Aisyah Ummul Mukminin tuwaf
Beliau wafat pada tahun ke-57 Hijriah. Waqad shalla 'alaiha Abu Bakar Abu Hurairah ya, ba'dal witr fi syahri Ramadan. Dan beliau atau jenazah beliau disolatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an setelah salat witir di bulan Ramadan. Wa dufinat bil baqi, dan beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan di pemakaman Baqi yang berada di kota Madinah. Ini sekilas tentang Ummul Mukminin radhiyallahu anha Aisyah dan bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap beliau dan ayahnya. Ya, kita harus umumkan bahwa kita berbeda dengan Rafidah. Ya, kita berbeda dengan Syiah yang membenci Ummul Mukminin dan ayahnya. Ya, maka mereka paling pantas dimurkai oleh Allah dan dimurkai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini akidah, ini sikap. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang kita dengar tadi yaitu bahwa akan ada satu pasukan ya, bala tentara yang akan memerangi Ka'bah. Kemudian ketika mereka berada di satu tempat yang terbuka, di padang pasir, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibinasakan oleh Allah taala. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah semua ditenggelamkan? Padahal di situ ada orang-orang yang jual beli. Mereka tidak berniat memerangi Ka'bah. Atau di situ ada orang-orang lain yang mereka tidak punya keinginan menghancurkan Ka'bah." Maka dijawab oleh Nabi Alaihissalam, "Ya, akan dibinasakan semuanya atau ditenggelamkan semuanya, namun mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka." Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang ahammiyatun niyyah. Betapa pentingnya niat itu. Ya, niat yang ada dalam hati kita ini punya peran besar. Makanya jangan menggampangkan masalah niat dan semua amal-amal ibadah kita. Ya. Menunjukkan pentingnya niat. Dan bekasnya niat itu atau pengaruh niat itu terhadap seorang hamba. Karena apa? Ternyata mereka dibangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, tentu yang berniat memerangi Ka'bah beda dengan yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah. Tapi mereka berada di satu kelompok. Tapi niatnya tidak seperti apa yang diniati oleh bala tentara yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kata Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang lain, innama yub'atsun nasu 'ala niyyatihim. Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan hanya tergantung pada niat-niat mereka. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, innama yuhsyarun nasu 'ala niyyatihim. Sesungguhnya manusia akan dikumpulkan di hari kiamat kelak sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih mengatakan hadis ini sahih li ghairihi. Hadis yang sahih li ghairihi. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu inayatullahi ta'ala bil baitil haram. Betapa perhatian Allah, pemeliharaan Allah terhadap Al-Masjidil Haram. Yang di situ ada Al-Ka'bah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuziqhu min adzabin alim." Maka barang siapa yang menghendaki untuk membuat kekufuran di Masjidil Haram dan melakukan kezaliman, kami benar-benar akan merasakan pada mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan Allah menjaga, memelihara Masjidil Haram. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubati. Barang siapa yang membersamai
ahlul batil, membersamai ahlul baghi, orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang menimbulkan permusuhan, maka mereka akan digabungkan ya dengan pelaku-pelaku kebatilan itu ya, dalam hal sanksi, dalam hal azab mereka terkena kalau mereka bertolong-menolong dengan ahlul batil ya, membersamai ahlul batil, maka mereka juga akan mendapat sanksi yang sama dengan ahlul batil itu ya. As-salih wa talih, baik mereka itu orang yang membersamai mereka itu ada orang yang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Mereka sama-sama mendapatkan sanksi. Kemudian, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa ai ahlul batil, membersamai ahlul baghi, orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang menimbulkan permusuhan, maka mereka akan digabungkan ya dengan pelaku-pelaku kebatilan itu ya, dalam hal sanksi, dalam hal azab mereka terkena kalau mereka bertolong-menolong dengan ahlul batil ya, membersamai ahlul batil, maka mereka juga akan mendapat sanksi yang sama dengan ahlul batil itu. Ya. As-salih wa talih, baik mereka itu orang yang membersamai mereka itu ada orang yang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Mereka sama-sama mendapatkan sanksi. Ya. Kemudian, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa idza waqa'at al-uqubatu, apabila sanksi atau azab itu turun dari Allah

sama dengan ahlul batil itu. Ya. As-salih wa talih. Baik mereka itu orang yang membersemai mereka itu ada orang yang soleh ataupun orang yang tidak soleh. Mereka sama-sama mendapatkan sanksi. Ya. Kemudian, kata pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa idza waqa'at al-uqubatu, apabila sanksi atau azab itu turun dari Allah Ta'ala, fa innaha ta'ummu as-salih wat-thalih. Maka azab itu akan meliputi, menimpa orang yang soleh ataupun yang tidak soleh. Wal bir wal fajir. Akan menimpa orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala dan juga orang yang fajir. Ya, yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal mu'min wal kafir. Juga akan menimpa orang mu'min dan orang kafir. Ya. Wal musalli wal mustakbir. Akan menimpa orang yang sholat dan orang yang angkuh yang tidak mau sholat. Wala tatruk ahadan. Dan azab itu kalau turun. Ya. Sementara ada orang-orang soleh yang membersamai mereka. Ahlul batil itu. Maka semua akan terkena azab tersebut. Thumma yawmal qiyamati yub'athuna ala niyatihim. Kemudian. Nanti di hari kiamat. Dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya. Makanya Allah ingatkan kepada kita. Ya. Agar jangan. Membersamai ahlul batil. Ya. Dalam firman-Nya surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Tidak hanya menimpa secara khusus orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu sekalian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras azabnya. Ya. Allah sangat keras sanksinya. Ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25. Ya. Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata. Hadzal haditsu fardun min afrad qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini adalah salah satu cabang dari hadis yang umum yang kita baca tadi innamal a'malu binniyat. Ya, ini salah satu yakni cabangnya yaitu hadis-hadis ini. Wa innamal likulli imrin ma nawa, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya, bahwa amal tergantung niat dan seorang mendapat balasan sesuai dengan niatnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah di antara pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Ya, jadi jangan kita nimbrung dengan ahlul batil ya, dan ahlus syirik. Ya, tapi kita harus ya, memisahkan diri. Kecuali untuk berdakwah pada mereka. Tapi kalau mereka berbuat satu keburukan pada Islam. Lalu kita walaupun tidak mikut seperti apa mereka lakukan. Namun kita berjual beli di situ. Ya. Atau hal-hal yang lain, ya, maka dampaknya akan menimpa orang yang mengikuti mereka. Atau yang membersamai mereka walaupun dia tidak ya, tidak berniat seperti niat-niat mereka. Hadis yang berikutnya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qal, beliau berkata. Raja'na min ghazwati Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kembali dari peperangan Tabuk. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda. Inna aqwaman bil madinati khalfana. Sesungguhnya ada sekelompok orang di kota Madinah yang mereka tidak mengikuti kita yang dalam perang Tabuk. Masalakna syi'ban wala wadian. Tidaklah kita melintasi jalan-jalan di gunung atau melintasi suatu lembah illa wahum ma'ana, melainkan mereka yang ada di kota Madinah itu

0: mereka bersama kita. Habasahum al-udhur. Mereka tertahan. Mereka tidak ikut dalam peperangan karena ada uzur. Karena ada uzur. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Dalam redaksi Abu Dawud, kata Nabi alaihi salatu wassalam, laqad taraktum bil madinati aqwaman. Sungguh kalian telah meninggalkan di kota Madinah suatu kaum. Masirtum masiratan masiran. Tidakkah kalian menempuh satu perjalanan? Wala anfaqtum min nafaqatin, dan tidaklah kalian mengeluarkan satu infak, nafaqah. Wala qata'tum min wadin, dan tidak pula kalian melintasi suatu lembah. Illa wa hum ma'akum, melainkan mereka yang ada di kota Madinah itu membersamai kalian. Mereka bersama kalian. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil madinati? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bersama kita padahal mereka berada di kota Madinah? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, habasahumul marad. Mereka ya ditahan oleh karena sakit. Jadi mereka terhalang untuk bersama kita karena sakit. Sebetulnya mereka ingin untuk ikut dalam peperangan. Namun karena sakit, ya mereka terhalang, mereka tidak ikut, tapi pahala mereka dapat sebagaimana orang-orang yang mengikuti peperangan tersebut. Hadis ini tentang, atau hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kita ingin mengenal siapa Anas bin Malik itu radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah. Nama panggilannya adalah Abu Hamzah. Anas bin Malik bin Nadar An-Najjari Al-Khazraji. Dia adalah Anas bin Malik bin Nadar. Ya, dari Bani Najjar. Bani Najjar dari golongan kabilah Khazraj. Ya, salah satu kabilah yang ada di kota Madinah. Ada kabilah Aus dan Khazraj. Beliau seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu. Asha baina ashirin qabla al-hijrah ila 93. Beliau hidup antara tahun 10 sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tahun ke-93 hijriah. Nah, beliau Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau seorang alim, imam, mufti, termasuk seorang muhaddits yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu atau yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik masih ada hubungan keluarga dengan Nabi alaihissalam kalau dilihat dari ibunya. Ya, bukan dari ayahnya. Ya, dari ibunya. Dan Anas bin Malik adalah murid didikan Rasulullah SAW. Ya, dan beliau adalah seorang sahabat yang terakhir meninggal. Yang terakhir meninggal dari kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW adalah Anas bin Malik. Kata beliau radhiyallahu anhu, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinati wa ana ibnu ashirin. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallam tiba di kota Madinah, itu hijrah dari Mekah ke Madinah, usia aku 10 tahun. Wa mata wa ana ibnu ashirin. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku berusia 20 tahun. Ya. Berarti ya, Anas bin Malik berteman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik termasuk yang mengikuti peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Dan beliau termasuk orang yang juga hadir dalam Bai'atul Ridwan. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ya, pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, kemudian Nabi SAW membaiat mereka para sahabat yang jumlah kurang lebih 1.600 orang atau 1.800 orang. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ja'at bi Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Nabi SAW tiba di kota Madinah, aku dibawa oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Ya. Aku dibawa oleh ibuku yaitu Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ketika itu Anas bin Malik itu dipakaikan sepotong kain dari ibunya. Dari kerudung ibunya. Ya. Kemudian kata Ummu Sulaim kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, hadza Unais ibni. Wahai Rasulullah, ini adalah Unais, anakku. Ataituka bihi yakhdumuka. Ya. Aku membawa dia kepada engkau, ya Rasulullah, agar dia berkhidmah padamu. Agar dia melayanimu. Fad'ullaha lahu. Maka, ya, doakanlah dia. Ini permintaan dari seorang ibu kepada Rasulullah SAW agar beliau Nabi SAW mendoakan anaknya. Itu Anas bin Malik. Faqal, maka Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik. Dia mengatakan, Allahumma akthir ma lahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya. Ya. Kata Anas bin Malik, fawallahi inna mali lakathir. Kata Anas bin Malik, berdasarkan doa tadi, sesungguhnya hartaku sangat banyak. Wa inna waladi wa waladi yata'aduna ala nahwin min mi'ati al-yawm. Dan sungguhnya anak cucuku, ya, kata Anas bin Malik, sampai hari itu, sampai hari beliau menyampaikan ini, itu sekitar, ya, atau bahkan lebih dari 100 orang. Anak cucunya Anas bin Malik. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau wafat, ya, pada tahun ke-73 Hijriah. Anas bin Malik wafat tahun 73 Hijriah, ya. Umurnya beliau berarti 103 tahun. Jadi umur Anas bin Malik 103 tahun. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Semoga Allah meridhai beliau radhiyallahu anhu. Ini tentang Anas bin Malik. Dan kita lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang kita dengar tadi. Yang mana Nabi alaihissalam bersabda, sesungguhnya ada satu kaum yang mereka tetap tinggal di kota Madinah, namun mereka menyertai kita. Yang di dalam perjalanan kita menuju Tabuk, sampai kembali, ya, mereka menyertai kita. Karena mereka dihalangi oleh sakit. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang hamba, idza nawal amal as-salih, kalau seorang hamba itu berniat untuk melakukan satu amal salih, walakinnahu habasahu anhu habisun, namun dia tertahan, terhalang oleh satu penghalang, ya, fa innahu yuktabu lahu ajru ma nawa, maka dicatat baginya pahala niatnya. Dicatat baginya pahala niatnya. Nah, hal ini sebagai contoh. Ya, seorang misalnya datang dari rumahnya, keluar dari rumahnya, ingin ke masjid. Naik sepeda motor. Apa niatnya? Sholat berjamaah. Sampai di tengah jalan, ya, ban sepeda motornya gembos. Dia tidak bisa. Tapi niatnya dari rumah untuk sholat berjamaah. Maka ini sudah dicatat pahala niatnya. Kata para ulama, dalam hal ini ada dua kondisi. Jadi dua kondisi. Jadi orang yang tadi berniat untuk sholat jamaah, ya, ini, atau orang seperti ini yang sudah niat baik, tapi dia terhalang oleh satu penghalang, ini ada dua keadaan orang ini. Ya. Yang pertama, bahwa apa yang dia niati itu, ya, itu adalah sesuatu yang dia sering mengerjakannya. Ya. Tapi suatu saat dia terhalang. Seperti orang yang akan sholat berjamaah. Memang sudah merupakan amalan sehari-hari dia sholat berjamaah di masjid. Tapi suatu saat, seperti yang saya contohkan tadi, dia terhalang karena ban sepeda motornya gembos. Sehingga dia tidak dapat sholat berjamaah. Nah, kalau ini amal merupakan amalan kebiasaan dia, sholat berjamaah, ya, tapi kemudian suatu saat terhalang, maka dia dicatat pahala sempurna. Sama dengan mereka yang menghadiri sholat berjamaah. Ya, karena ini sudah amalan dia. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu au safara." Apabila seorang hamba dalam keadaan sakit atau dia bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka dicatat baginya pahala seperti apa yang dikerjakan di saat dia dalam keadaan mukim, tidak safar, dan seperti dia dalam keadaan sehat. Berarti kasus yang saya contohkan tadi, orang ini karena dia terbiasa sholat berjamaah di masjid, ya, kemudian suatu saat dia terhalang karena sepeda motornya ya macet, ya misalnya, maka dia tetap dicatat pahala seperti orang yang ikut sholat berjamaah. Ya. Ini kondisi yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa amal yang dilakukan ini, seperti tadi sholat berjamaah, bukan hal yang terbiasa. Tapi suatu saat dia niat, dia akan sholat berjamaah. Ya. Kemudian ketika dia berangkat, ya, bannya gembos, sehingga terhalang. Maka yang dicatat hanya pahala niatnya. Pahala niatnya. Tetapi kalau itu satu kebiasaan, maka dia dicatat pahala sempurna. Contohnya, seorang yang sudah terbiasa mengerjakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Suatu saat dia sakit. Maka ketika hari itu melewati Senin dan Kamis yang biasanya dia berpuasa. Tapi karena sakit dia tidak berpuasa, itu dicatat pahalanya sempurna. Sama dengan orang yang berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena ini amal yang dia sering melakukan. Tapi seorang yang dia hanya suatu saat dia niat, ya, aku ingin puasa besok. Ya. Tapi kemudian keesokan harinya dia sakit. Ya. Maka dicatat pahala ini niatnya. Bukan pahala sempurna seperti orang yang terbiasa melakukan satu amal tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang pergi berperang, ya, di jalan Allah, ya, maka semua langkah-langkahnya itu ada pahalanya. Setiap langkah, setiap kepayahan, setiap hal-hal yang dialami, ya, jadi capek dan lain sebagainya, maka itu semua dicatat atau ada pahalanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat At-Taubah ayat 120 dan 121. Ya. Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu karena tidaklah mereka tertimpa haus yang dalam perjalanan jihad mereka. Ya, atau capek atau lapar di jalan Allah. Wa la yata'una mautian yaghidhu al-kuffar. Dan tidak pula mereka datang satu tempat yang membuat orang kafir murka. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidaklah mereka mendapatkan yakni apa sesuatu pukulan misalnya dari musuh ya, illa kutiba lahum bihi amalun saleh, melainkan semua dicatat sebagai amal saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, dan tidak pula mereka menginfakkan nafkah sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar. Wala yaqta'una wadiyan, dan tidak pula mereka melintasi satu lembah. Illa kutiba lahum, melainkan dicatat bagi mereka pahala. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun, agar Allah memberikan balasan kepada mereka dengan sebaik-baik dari apa yang mereka kerjakan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, demikian ya pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis itu. Kira-kira masih ada 10 menit ya, waktu untuk tanya jawab. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan kita akan ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 atau Anda dapat tanya melalui telepon di 021-823-6543. Dan kami informasikan lebih awal untuk Anda yang bertanya, mohon agar suara televisi ataupun radionya dikecilkan dan cukup menyimak lewat telepon. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami coba tunggu kembali kepada Anda yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Saya dari Sulawesi Tengah, Pak.
1: Ya, dengan siapa, Pak?
2: Ya.
1: Dengan siapa, Bapak? Mohon maaf, Bapak, cukup Bapak menyimak telepon saja, Bapak. Biar dia, Pak, Bapak jangan mendengar televisi karena agak delay.
2: Ya, nama saya Surya.
1: Ya, silakan, Pak. Langsung pertanyaannya, Pak.
2: Pertanyaannya berkaitan dengan penjelasan Ustaz tadi agar untuk lebih menghibur saya. Mm-hmm. Saya ulangi pertanyaan ini.
1: Baik.
2: Saya ini dulunya dalam keadaan dalam berkait apa namanya aktif salat berjamaah, Ustaz. Mm-hmm. Tapi sekarang saya sudah sakit. Mm-hmm. Artinya susah untuk ke masjid. Ustaz, bagaimana menurut pandangan agama? Sementara saya sudah tidak bisa salat berjamaah di masjid, tinggal di rumah. Mohon penjelasannya, Ustaz.
1: Baik. Sakit ini sakit yang tidak bisa Bapak berjalan, Pak ya, ke masjid, Pak ya.
2: Ya sudah, susah saja berjalan.
1: Baik, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaan cukup, Pak, ya?
2: Ya.
1: Baik. Mohon disimak pertanyaan jawabannya, Pak, ya. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Dan kepada Ustaz kami, silakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, dari pertanyaan beliau, kalau memang Bapak Surya ini orang yang dulunya sebelum sakit, selalu sholat berjamaah di masjid, kemudian karena sakit dan beliau sampai saat ini ya tidak bisa lagi ke masjid, ya, maka insya Allah Bapak tetap mendapatkan pahala orang yang sholat berjamaah. Kemudian ada satu masukan untuk Bapak. Kalau Bapak bisa sholat berjamaah di rumah bersama istri, ya, atau mungkin anak-anak perempuan, juga bisa Bapak lakukan di rumah. Ya, kalau bisa. Kalau memang tidak bisa, ya lain ceritanya. Ya, jadi, insya Allah semoga ya, Pak Surya ya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah bisa menyembuhkan beliau. Tapi kalaupun beliau misalnya Allah takdirkan tidak sembuh dan sholatnya di rumah, maka insya Allah ya suatu amalan yang terbiasa Bapak lakukan ketika dalam keadaan sehat seperti sholat berjamaah tadi, insya Allah tetap mendapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah zat yang maha pemurah, pengasih dan penyayang kepada hamba-hambanya, dan Allah zat yang mengetahui tentang niat-niat kita, kemauan kita, Allah mengetahui. Maka semoga Bapak tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu pahala salat berjamaah. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban Pak Surya. Dan kita akan angkat pertanyaan berikut kembali di layanan telepon di 0218236543. Nah silakan kepada Anda. Ya silakan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
3: Ibu Aryani di Majalengka.
1: Ya silakan Ibu Aryani.
3: Izin bertanya Ustaz, bagaimana giat-giat supaya kita bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat Ustaz? Terus pertanyaan yang kedua Ustaz, ada titipan pertanyaan dari seorang bapak, anaknya susah sekali untuk diajak berpuasa ataupun sholat Ustaz. Sang bapak sudah menasihati sang anak, tapi anak tetap saja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan, Ustaz. Sedangkan anak ini sudah berusia 20 tahun. Pertanyaan sang bapak ini, Ustaz, apakah sang bapak ini salah memilih pasangan, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih, Bu Aryani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, pertanyaan Bu Aryani ya dari Majalengka. Pertama, kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Sebetulnya ada tulisan-tulisan para ulama dan ada juga yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Tentu saya persilahkan untuk dibaca. Di antara kiat-kiat ya dari agar kita khusyuk dalam sholat itu persiapan sebelum waktu sholat. Betul-betul persiapan diri kita ya sehingga kita itu dalam sholat khusyuk ya. Persiapan sebelum masuknya waktu sholat mungkin 15 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya kita sudah siap wudhu ya, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang bakal mengganggu kita dalam sholat itu hendaknya kita hindari ya. Kadang-kadang misalnya ya, seorang ibu dalam rumah tangga, dia sholat sambil merebus air. Kadang-kadang ini ganggu. Karena apa? Sambil sholat mikir airnya udah mendidih apa belum. Ya, itu supaya dimatikan dulu lah. Nanti setelah sholat baru direbus airnya. Ya, atau kerjaan-kerjaan lain yang mungkin akan menyibukkan kita dalam sholat. Termasuk dalam hal ini, di zaman kita ini masalah handphone misalnya. Ya, ini juga mengganggu. Makanya seorang kalau akan sholat, matikan handphonenya atau silent. Ya. Dan harus konsentrasi. Betapa banyak orang terganggu di masjid-masjid ketika sholat berjamaah misalnya. Hanya karena suara-suara handphone. Suara musik. Kadang-kadang suara azan. Ya, padahal di saat sholat ada suara azan. Tak benar. Ya. Oleh karena itu harus dihilangkan. Ya. Jadi hal-hal, setiap hal-hal yang akan mengganggu kehusyuan sholat kita. Itu kita harus menghindarkannya. Dari kita, ya, supaya kita khusyuk dalam sholat. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memahami makna apa yang kita baca, ya, dengan memahami makna apa yang kita baca juga itu membantu seorang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah ketika seorang bertakbir Allahu Akbar dalam sholatnya, maka semua permasalahan itu menjadi kecil, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, ya, semua menjadi kecil. Harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa semua urusan-urusan selain urusan sholat kita ini adalah urusan yang kecil. Ya, kemudian juga kita mohon pada Allah Ta'ala kehusyuan. Ya Allah berikanlah kehusyuan dalam sholatku. Ya, minta pada Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi banyak kiat-kiat sebetulnya tentu tidak mungkin dibahas secara menyeluruh pada kesempatan yang baik itu. Namun itu diantaranya. Kemudian juga sholat di tempat yang tidak banyak mengganggu kita. Contohnya, ya, sejadahnya warna-warni. Ya, ini termasuk hal yang dihindari oleh Nabi SAW ketika sholat. Ada kain yang bergaris-garis, jadikan tempat sholat, kemudian beliau menyingkirkannya karena apa? Mengganggu. Ya, jadi itu juga termasuk. Maka kita misalnya siapkan kain polos, ya, karena mungkin sejadah sekarang ini sulit yang tidak ada gambarnya. Kita siapkan kain polos, taruh di depan kita. Ya, di tempat sujud kita untuk tidak melihat warna-warni atau gambar-gambar yang ada di sajadah itu. Itu juga di antara hal-hal yang bisa menjadikan seorang khusyuk di dalam sholat. Adapun pertanyaan kedua, ya memang ya Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada yang menitipkan pertanyaan tadi. Bahwa memang anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Namun ketika kita telah mendidik mereka, kita memerintahkan mereka, menganjurkan mereka, menasihati mereka dengan baik dalam hal yang berkaitan dengan kewajiban mereka, sholat dan puasa misalnya, ya, maka ini sebetulnya sudah lepas tanggung jawab kita. Ya, sudah lepas tanggung jawab kita. Ya, tapi tetap dinasihati. Ya, walaupun anaknya mungkin sudah dewasa, orang tuanya sudah tua, tetap menasihati anaknya. Kita melihat contoh. Nabi Nuh alaihissalam, ketika air bah itu turun, ya, hujan lebat dan seterusnya, anaknya itu tidak mau naik ke bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap memanggil anaknya, wahai anakku, ayo naik bersama aku. Kata anakku, tidak. Aku ini mau cari gunung yang tinggi atau hal yang bisa melindungi aku dari banjir. Kata Nabi Nuh, tidak ada tempat, wahai anakku. Tidak ada yang bisa melindungimu pada hari ini. Ya, jadi artinya, sampai akhir-akhir pun kita tetap menasihati. Ya, jangan kemudian, wah sudah aku nasihati kok, sudah cukup. Ya. Tidak, walaupun bagaimana tetap dinasihati, tetap diingatkan. Ya, agar anak sholat dan berpuasa. Ya, dan dia telah melakukan satu dosa besar. Seorang anak kalau sudah balik, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, ini artinya dia terjerumus dalam dosa besar. Ya. Namun kewajiban orang tua tetap mengingatkan dia. Kalau mungkin orang tua tidak bisa ingatkan, ya mungkin panggil siapalah ustadz yang ada di tempat kita, yang mungkin anak ini bisa menerima nasihatnya, ya, atau orang yang disegani untuk menasihati anak itu. Ya, ini dalam rangka upaya. Kemudian yang kedua, berdoa. Minta pada Allah Ta'ala. Ya, agar Allah memberikan petunjuk pada anak kita. Ya, karena doa ini adalah senjata ampuh bagi seorang mukmin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mohon pada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati. Ya, wahai ya Allah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikan aku dan anak keturunan ke orang-orang yang menegakkan, ya, dan anak-anak keturunanku jadi orang-orang yang menegakkan salat. Jadi terus bapak dan ibu berdoa, jangan putus asa dari rahmat Allah, dan lakukan langkah-langkah yang saya katakan tadi, tetap menasihati. Kalau ada orang lain yang bisa menasihati beliau atau anak itu, dan dia mungkin dia segan pada orang ini, usahakan hal tersebut. Kemudian juga berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan hari ini, Ustaz, menutup pertemuan kita. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita, menambah ilmu kita, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama berkaitan dengan masalah niat. Ya, karena niat ini dalam hati. Ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kita menjaga hati kita, menjaga keikhlasan kita, menjaga niat-niat kita dalam semua amal-amal ibadah kita, dalam semua amal kebaikan yang kita lakukan, agar senantiasa ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan baik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kami ilmu yang bermanfaat. Demikian kami haturkan jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah ikut membantu ya penyiaran ini. Ya, semoga Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai amal kebaikan, pemberat timbangan amal soleh kita semuanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI yang telah berkesempatan untuk menyampaikan kembali pembahasan di pagi hari ini bersama kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam Radio Roja, yaitu kajian ilmiah dari bab atau pembahasan masih dalam keikhlasan. Semoga bermanfaat dan Allah berikan taufik pada kita semuanya bisa memahami pelajaran-pelajaran ini. Kita akan akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga, walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang
2: menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kembali kami menyapa antum semuanya untuk menghadirkan bimbingan serta pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani dari Tarbiyah Jinsiyah. Kami hadirkan dalam format rekaman, qadarallahu ma syaa fa'al. Di kesempatan kali ini beliau berhalangan guna menyampaikan lanjutan pembahasan kitab ini. Kami pilihkan kembali, putarkan ke ruang dengar Anda dari pembahasan waspada terhadap media. Kita merojah kembali dalam durasi 48 menit ke depan. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita sampai pada pembahasan waspada terhadap media. Ya, salah satu fitnah ataupun ujian bagi kita hari ini adalah kemajuan teknologi informasi. Kita bukan anti teknologi, tapi kita juga harus mengantisipasi dampak negatifnya. Manfaatnya sangat besar, sangat banyak, nggak dipungkiri lagi. Berapa banyak kita lihat hari ini, ya, kita katakan masalah-masalah ya kehidupan itu selesai karena adanya kemajuan teknologi informasi. Bahkan manusia bisa dikatakan hari ini bergantung kepada kita katakan teknologi yang sangat maju hari ini, ya, bahkan menjadi tulang punggung mata pencaharian mereka. Namun di balik semua itu tentunya ada dampak negatifnya ataupun ada pengaruh-pengaruh negatif, ya. Teknologi itu sifatnya netral. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya, kembali atau terpulang kepada orang yang memegang teknologi itu. Apakah dia mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan akhiratnya, dunia dan akhiratnya, atau justru teknologi itu memperbudaknya. Ya, dia menjadi budak teknologi, ataupun dia kita akan tersandera dengan teknologi itu. Ya, dia diperbudak oleh teknologi itu. Ya, teknologi justru menjadi sebab kehancuran dunia dan akhiratnya. Ya, nah, jadi kita juga harus mewaspadainya. Ya, dari satu sisi manfaatnya sangat besar, tapi di sisi yang lain pengaruh buruknya juga sangat besar. Ya, nah, dan perkembangan IT ya juga membawa perubahan yang sangat luar biasa terhadap perilaku manusia, terutama pola pikir mereka, tatanan kehidupan manusia. Dan hal ini juga menuntut kita untuk lebih melek teknologi, agar tidak menjadi orang yang gaptek ya di era serba modern dan canggih hari ini ya. Nah, demikian. Jadi ya kita sebutkan tadi memang teknologi ini membawa banyak kemudahan bagi kita dalam hal pekerjaan, ya belajar mengajar dan dalam memenuhi berbagai hajat dan kebutuhan hidup kita. Bahkan lebih dari itu, ya ini juga membawa kemudahan bagi kita di dalam hal akhirat kita, ibadah kita, ya amal-amal soleh kita itu terbantu dengan adanya teknologi. Hari ini kita ya bersedekah cukup di ujung jari ya, dengan aplikasi kita bisa bersedekah ya, kita bisa dapat kemudahan untuk beramal soleh hari ini ya. Namun ya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa pengaruh negatifnya juga luar biasa dahsyatnya ya. Jadi dia seperti senjata bermata dua ya, ya sangat bergantung kepada tangan yang memegangnya. Maka kembali kepada kita ya, apakah kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan akhirat kita atau justru malah menjadi bencana bagi akhirat kita. Nah, dalam konteks mendidik anak, pendidikan ya, kewajiban kita mendidik anak, nah tentunya ini menjadi tantangan yang sangat besar. Boleh dikatakan bahwa hari ini kalau kita bicara tentang parenting ataupun pendidikan anak, ya salah satu problematika yang pasti mencuat dan muncul adalah masalah ya gadget ya, atau kita katakan aktivitas anak di dunia maya. Ya baik itu dengan gadgetnya, tabletnya, handphonenya atau apapun ya, PC-nya ya, bahkan hari ini aja televisi sudah disematkan kata smart ya, smart TV. Ya enggak ada lagi TV-TV jadul ya seperti zaman dulu. Ada banyak pilihan di situ. Ya, ya manusia bisa berinteraksi dengan TV-nya hari ini ya. Nah, beda dengan dulu ya satu arah. Nah, sekarang ya banyak pilihan ya di tangan manusia. Ya semakin banyak pilihan mungkin ya semakin ini besar resikonya ya. Nah, hari ini ya dalam konteks pendidikan ya masalah yang ya, kita katakan muncul adalah masalah interaksi anak di dunia maya. Interaksi anak dengan alat-alat teknologi ini ya, handphone, tabletnya, iPad-nya atau apapun itu namanya ya. Nah, demikian. Jadi penggunaan IT tentu saja memiliki dampak negatif dan positif tergantung kepada pengguna dalam memanfaatkannya. Tidak terkecuali anak-anak kita. Ya, anak-anak dengan segala kekurangan dan keterbatasannya belum begitu smart ya, belum begitu bijak ya untuk menggunakan alat tersebut. Jadi kalau dilepas anak dengan handphonenya, ya tentunya mereka nggak mengerti ya alat itu untuk apa, bagaimana batasnya, ada batasan-batasan yang perlu diperhatikannya, dia nggak ngerti. Dia cenderung akan menggunakannya sebebas-bebasnya, ya sesukanya. Nah maka tentunya ya orang tua di sini ya tentunya harus memberikan pendampingan, ya pengarahan, edukasi ya. Nah, bagaimana menggunakan benda itu? Bagaimana apabila benda itu ada di tangannya? Ya, merupakan kesalahan fatal adalah orang tua yang menyerahkan alat-alat ini kepada anak ya. Kemudian dia biarkan. Ya, karena banyak orang tua di sini terpedaya, tertipu dengan antengnya, ya. Mungkin anak itu tidak banyak tingkah, tidak banyak buat masalah. Dia sangat anteng dengan benda itu di tangannya. Tapi apakah aman? Enggak. Justru bahaya sedang mengancam. Banyak orang tua enggak tahu aktivitas anaknya di dunia maya, ya. Nah, dan kadang-kadang ketika terungkap fakta dan realita, orang tua enggak bisa terima atau terkejut ya, karena enggak mungkin enggak menyangka anaknya bisa sejauh itu ya berselancar di dunia maya. Ya ancamannya banyak sekali ya, apalagi hari ini propaganda-propaganda sesat seperti LGBT ya propaganda ateism ya dan lain-lain ya, kerusakan-kerusakan yang luar biasa ya. Banyak kita katakan hari ini ya pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu dipropagandakan lewat media sosial ya. Nah, ya tidak mungkin tidak singgah di handphone mereka. Nah, informasi sekarang mengejar kita, bukan kita yang mengejar informasi. Hari ini informasi yang mengejar manusia, bukan manusia yang mengejar informasi. Ya, nah itu kalau kita pasif, bagaimana kalau kita aktif mengejar informasi? Seperti sebagian orang yang kena kita katakan virus FOMO ya, fear of missing out. Ya kerjanya memang cari berita. Informasi hari ini bisa dikatakan 99% busuk atau istilahnya informasi busuk, imbus. Itu masalah yang dihadapi anak-anak kita hari ini, ya. Maka terkadang kita nggak bisa membedakan ya mana yang nyata dan mana yang semu ataupun mana yang tidak nyata. Apalagi di zaman AI hari ini, manusia bisa bikin berita yang fake, palsu, tapi diyakini kebenaran, ya. Sehingga kacau ya kita katakan cara berpikir manusia hari ini, ya. Nah, mudah sekali terjebak pada suuzon, ya, terburu-buru dan tergesa-gesa di dalam memvonis, ya, suka memberikan komentar yang negatif. Padahal informasi yang diterimanya belum tentu benar, ya. Nah, belum lagi informasi-informasi yang ada propaganda terselubung di dalamnya, ya, seperti propaganda LGBT, propaganda ateisme dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi ya sangat berisiko, ya. Nah, kalau anak dibiarkan karena dia mungkin lebih tenang kalau dia pegang handphone. Ya, nah seperti itu. Nah, hari ini memisahkan anak dengan gadgetnya ya mungkin agak susah ya. Apalagi ya beberapa proses belajar mengajar itu ya sekarang daring ya, lewat online ya. Nah, mau enggak mau benda itu harus ada di tangannya. Ya, nah apakah bisa kita pastikan hanya menggunakannya untuk kepentingan belajar mengajarnya atau sekolahnya, enggak dijamin juga ya. Nah, seperti itu. Maka ya yang paling diperlukan di sini adalah ya peran orang tua yang sangat diperlukan di sini adalah mengawasi dan memberikan pengarahan. Ya, nah demikian. Harus diarahkan satu dan harus terus diawasi. Ya, nah nggak jamin juga ketika kita lirik anak kita dia main handphone kemudian kita lihat ah tulisan-tulisan Arab berarti aman, enggak ya. Ya boleh jadi ya propaganda ateisme juga disebarkan dalam bahasa Arab ya. Nah, jadi ya kita juga harus aware, artinya ya kita harus pastikan bahwasanya itu aman ya, apa kegiatannya di dunia maya ya. Nah, siapa teman-temannya, siapa, apa komunitasnya. Ya kalau teman-temannya mungkin nggak kelacak lagi ya hari ini. Tapi ya kita minimal tahu dia berada di komunitas apa dan seaman apa dia berada di komunitas seperti itu ya. Kalau tidak, anak kita akan mudah jadi koper, korban pergaulan di dunia maya. Dan banyak korban-korbannya sudah ya. Banyak korban-korban yang sudah berjatuhan karena pengaruh buruk lingkungan di dunia maya. Ya persahabatan yang kadang-kadang nggak jelas, kadang-kadang foto profilnya aja yang terlihat gambar laki-laki ternyata isinya perempuan, atau sebaliknya gambar perempuan ternyata isinya laki-laki ya. Nah, demikian. Jadi ya sangat kita katakan sangat abu-abu, bahkan bukan abu-abu lagi, gelap ya. Dunia maya itu dunia gelap sebenarnya ya. Ya kecuali kita anak-anak itu sudah mengerti dan terbimbing untuk lurus-lurus aja begitu ya. Nah, tapi ya godaannya juga gede ya. Nah, selurus apapun orang di dunia maya kadang-kadang jadi bengkok juga. Ya apalagi ancaman seperti pornografi dan lain sebagainya, itu yang ada kaitannya dengan pembahasan kita yaitu terbiah jinsiah. Ya, bahwa tontonan hari ini sangat berpengaruh kepada perubahan perilaku anak. Ya, nggak bisa dipungkiri itu Ya bahkan kalau ya ini bukan hanya anak ya, perilaku manusia secara umum ya. Nah, bagaimana cara berpikir manusia hari ini ya. Nah, maka jangan heran kalau Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta ya, itu berbeda ya dengan ya kita kan perilaku generasi-generasi yang dahulu ya. Nah, generasi baby boomer, generasi Gen X ya, beda. Manusia dua abad, abad 20-21 itu beda ya. Nah, demikian. Ya karena akal kita masih menerima ya kita katakan cara berpikir analog. Nah, sekarang kan orang sudah berubah cara berpikirnya, cara berpikir digital. Ya, nah, ya ini memberikan pengaruh ya terhadap perilaku mereka. Maka jangan heran kalau banyak anak-anak sekarang ini cepat baliknya, ya belum usia balik dia sudah balik. Usia balik itu kan 10 tahun ke atas. Nah, banyak kasus-kasus hari ini ya anak yang sudah balik di usia belum mencecah 10 tahun. Akibat apa ini? Akibat tontonan. Tontonan di mana? Mungkin bukan tontonan di televisi yang masih ada sensornya dan lain sebagainya. Tontonan di dunia maya. Ya tentu generasi baby boomer, generasi Gen X ya beda. Manusia dua abad, abad 20-21 itu beda. Ya, nah demikian. Ya karena akal kita masih menerima ya kita katakan cara berpikir analog. Nah, sekarang kan orang sudah berubah cara berpikirnya, cara berpikir digital. Ya, nah, ya ini memberikan pengaruh ya terhadap perilaku mereka. Maka jangan heran kalau banyak anak-anak sekarang ini cepat baliknya, ya belum usia balik dia sudah balik. Usia balik itu kan 10 tahun ke atas. Nah, banyak kasus-kasus hari ini ya anak yang sudah balik di usia belum mencecah 10 tahun. Akibat apa ini? Akibat tontonan. Tontonan di mana? Mungkin bukan tontonan di televisi yang masih ada sensornya dan lain sebagainya. Tontonan di dunia maya. Ya, tontonan di internet, di sosial media. Ya.

Nah, banyak kasus-kasus hari ini ya, anak yang sudah baligh di usia belum mencecah 10 tahun. Akibat apa ini? Akibat tontonan. Tontonan di mana? Mungkin bukan tontonan di televisi yang masih ada sensornya dan lain sebagainya. Tontonan di dunia maya. Ya, tontonan di internet, di sosial media. Ya, nah demikian. Ya, anak zaman sekarang siapa yang enggak kenal ya, misalnya TikTok, Instagram, ya YouTube, ya. Ya mungkin jangankan ya orang anak kota, anak desa aja sudah mengerti semua itu ya. Nah, mustahil, sangat mustahil mungkin ya orang-orang atau anak-anak yang tinggal di kota atau perkotaan ya, atau kota-kota satelit yang ada di sekitar kota besar itu nggak ngerti ya platform media sosial yang kita sebutkan tadi ya. Nah, demikian, sehingga sudah sangat biasa yang namanya tontonan itu ya. Nah, nggak terasa ya kita nyekrol ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ya udah 1 jam aja, sudah 2 jam, sudah 3 jam, ya apa nggak berpengaruh itu kepada pola pikir dan cara berpikir manusia? Berpengaruh, sangat berpengaruh ya. Nah, demikian. Taip, karena berita-berita yang masuk itu ya tentunya akan mempengaruhi cara berpikir kita ya. Nah, maka muncullah ya kita katakan fenomena FOMO yaitu NPD dan sejenisnya. Ya, nah itu sangat umum ya, ada pada generasi-generasi hari ini. Ya, dan kelihatannya orang tua itu kayak sudah mengibarkan bendera putih. Artinya sudah enggak berdaya. Sudah enggak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ya, cenderung ya pasrah. Ya, udah saya serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai ya. Nah, demikian. Ya tentunya ini harus kita imbangi. Makanya ya yang paling berat itu adalah pengawasan. Memberikan pengawasan kepada anak. Ya, anak itu kadang-kadang kalau kita terlalu kentara mengawasinya, dia justru menghindar. Ya, maka ya di sini kembali kepada kebijaksanaan orang tua, bagaimana dia bisa mengawasi anak tanpa anak merasa dimata-matai. Karena siapapun kalau dia tahu dia sedang dimata-matai, dia akan menjaga jarak, atau dia akan menutup diri. Ya, karena dia tahu wah, saya sedang diawasi sama orang tua saya ini. Ya, karena ada orang tua yang ya terlalu overaktif ya terhadap kita katakan kegiatan anak-anaknya di media sosial misalnya. Ya, sehingga anak pun akhirnya mengambil sikap jaga jarak. Ya, maka dia akan menutupi ya sebahagian dari apa yang ya dilakukannya di dunia maya. Nah, demikian. Atau dia mau saja berbohong ya kepada orang tuanya untuk menutupi jejaknya di dunia maya. Nah, seperti itu. Jadi memang ya harus ada kebijaksanaan orang tua di sini dalam pengawasan anak terhadap kegiatannya di dunia maya. Nah, demikian ya. Kemudian yang perlu diberikannya juga adalah bimbingan, pengarahan ya. Nah, mereka masih terlalu lugu dan polos untuk mengetahui banyak hal. Karena maklumlah ya, pengalaman hidupnya kan baru kemarin juga ya. Nah, kita orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan tentu ngerti ya. Ya, kita mungkin lebih waspada terhadap bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita. Ya, nah demikian. Tapi anak-anak karena kepolosan dan keluguannya kadang-kadang dia enggak tahu. Ya, maka kita lihat banyak orang-orang anak-anak yang jadi korban penipuan, ya, korban kejahatan, ya, sangat bisa dimaklumi. Kenapa? Karena orang tua saja, yang dewasa aja kadang-kadang ya jadi korban, apalagi anak-anak, ya, jadi korban judol, pinjol, banyak juga ya anak-anak remaja yang kejebak di situ, ya. Pinjaman online atau judi online, karena

0: kemampuannya, dia mengira oh itu boleh-boleh saja, atau dia mendengar syubhat bahwasanya itu tidak termasuk judi ataupun itu tidak termasuk riba atau yang lain sebagainya, sehingga ya apalagi ya anak-anak itu kan remaja, ya kita bicara remaja di sini ya, ya rasa penasarannya kan tinggi dan dia kurang berpikir tentang risiko, ya nggak berpikir tentang risiko. Maklumlah mungkin juga uangnya bukan hasil keringat dia, ya hasil dari orang tuanya, pemberian orang tuanya. Ya enggak sedikit kasus-kasus di mana anak-anak remaja terlibat dalam pinjol dan judol, ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan semua itu kan bendanya ada di dunia maya, ada di kita katakan di platform media sosial ataupun yang lainnya, ya. Muncul itu di situ. Ya, nah memang sangat menggelitik ya rasa penasaran mereka. Nah, maka kondisi yang harus dipahami oleh para orang tua hari ini adalah bahwa kondisi zaman sekarang itu jauh berbeda dengan masa tempo dulu. Jangan terjebak kepada kesalahan berpikir, yaitu apa? Menyamakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Apalagi disamakan dengan zaman Nabi, ya jauh sekali ya, sangat berbeda. Ya, itu adalah sikap yang kurang arif kalau kita menyamakan kondisi di zaman Nabi dengan kondisi hari ini. Nah, cenderung kita enggak realistis nanti, ya. Nah, maka banyak terjadi perubahan-perubahan dan pergeseran nilai di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, ya. Sehingga para orang tua harus menerapkan pendekatan dan komunikasi yang lebih intens dan efektif dengan anak. Ya, nah ini poin penting ya, yaitu apa? Memberikan waktu untuk bisa melakukan approach pendekatan dan komunikasi ya dengan anak. Ya, banyak orang tua yang mengabaikan saja dan mungkin dia malas juga berkomunikasi dengan anaknya. Atau ya melakukan ya pendekatan dengan anaknya, ya artinya apa, interaksinya sangat kurang, mungkin alasannya dia sibuk ya, atau juga dia memang tidak ada niat sehingga cenderung menyebalkan. Kan kalau kita diomongin tentang birrul walidain kita masih waduh ya ngerti ya. Nah, tapi hari ini ya agak lemot ya, kita hari ini ya agak lemot ya, kita katakan generasi Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta ini untuk mengerti yang namanya birrul walidain ya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa memaksa anak kita harus perhatian sama orang tuanya ini itu, apalagi dia masih remaja. Itulah waktunya kita untuk berbuat ya, menanamkan kebaikan-kebaikan. Nah, kita harus menurunkan ego kita juga sebagai orang tua. Memang agak berat itu. Orang tua yang menurunkan egonya terhadap anak. Ya, nah, tapi kan semua itu kita lakukan demi kepentingan anak-anak itu, ya. Demi kepentingan mereka. Ya, tapi sebagian orang tua kan tidak mau turun egonya, ya. Ya, saya adalah orang tua. Anaklah yang harus mendekati saya. Anaklah yang harus begini begitu. Kemudian dia pasif. Ya, nah, ya semakin jauh jurang antara dia dan anaknya. Ya, wallahu alam bisawab. Maka jangan heran kalau hari ini pemandangan yang kita saksikan adalah ya, anak dan orang tua, ayah bunda ya berada di satu ruangan tapi mereka tidak saling komunikasi. Mungkin bingung juga apa yang mau dibicarakan, apa yang mau dibahas. Ya, ya sekedar saya assalamualaikum, waalaikumsalam aja. Ya, paling tanya apa kabar. Ya udah itu sudah, masing-masing tenggelam dengan aktivitasnya di dunia maya. Enggak si ayah, enggak si ibu, enggak si anak. Nah, itu sering terjadi sehingga sudah satu ruangan pun namanya ruangan tamu ya atau ruangan keluarga tapi nggak ada komunikasi yang intens ya, ya sekedar kumpul raga saja tapi jiwanya entah kemana. bahkan di ruangan yang paling sempit lagi, bukan ruang keluarga, kabin mobil, ya, dalam satu ruangan sempit, ya, mobil itu berapa kali berapa lah ya. Kadang-kadang mobilnya dua baris lagi, ya, anak di belakang, dia nyetir di depan, ya, si bunda di samping, tapi nggak ada komunikasi, diem aja. Diem kenapa? Bukan bengong, enggak, tapi asik dengan gadgetnya, ya. Nah, waktu yang paling menderita si pak supir, ya, suami di sini, ya, dia yang bengong sendiri nyupir gitu ya. Nah, istri, dia dilirik ke samping, istri main handphone juga, ya, dilirik dari kaca spion, orang-orang yang ada di belakang sedang main handphone juga, ya, dia nggak mungkin kan main handphone. Nah, akhirnya ya begitu, dia murni jadi supir, ya. Nah, kadang-kadang diajak ngobrol pun anak ya nggak peduli juga, ya, dia asik dengan gadgetnya, ya. Nah, karena banyaknya terbuka pintu-pintu pilihan di sini, ya, ya, pilihan pintu-pintu informasi, ya. Nah, kita buka platform media sosial, mau WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Line, YouTube ataupun yang lainnya, kan kita, yang kita kejar kan informasi. Informasi yang terus secara dinamis berubah-ubah. Ya, maka ada rasa penasaran di situ, ya. Ada rasa ingin tahu, ya. Nah, demikian. Hingga ya tanpa terasa itu sudah menjadi dopamin otak kita. Ya, informasi itu sudah menjadi hormon kebahagiaan di otak kita. Kita merasa bahagia dapat informasi apapun. Mau itu informasi yang isinya provokatif, nyebelin, tapi kita puas aja. Misalnya kita baca informasi yang nyebelin lah ya, yang orang itu baca informasi itu justru ngutuk-ngutuk gitu ya. Tapi ya besok dia ulangi lagi. Kenapa? Karena sudah jadi dopamin otaknya. Ya, nah demikian. Dan merasa bahagia juga dia, padahal dia lihat itu ngutuk-ngutuk dia. Tapi aneh ya memang seperti itu. Orang itu merasa bahagia dengan hal semacam itu. Nah, itulah manusia hari ini. Tak terkecuali anak-anak kita juga, ya. Nah, jadi emosi manusia hari ini jadi labil, ya, enggak stabil. Ya, maka jangan heran kalau fenomena yang ada di luar sana di jalan raya, orang mudah kali emosi. Kadang-kadang hanya masalah di klakson aja emosi dia, ya. Kadang-kadang masalah kesalahpahaman yang kecil emosi. Itu yang kita lihat hari ini, ya. Jauh beda mungkin ya dengan kondisi lalu lintas di era tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kayaknya manusia enggak sesensi itu ya. Iya, tapi sekarang ini ya luar biasa. Nah, demikian. Belum lagi ya ketidakpedulian di jalan raya, enggak peduli dengan orang lain, ya itu kan ya, salah satu pengaruh ya kita kata aktivitas manusia dengan gadgetnya, ya, dengan apa namanya, handphonenya dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Baik. Jadi itu salah satu perkembangan IT yang paling mencolok ya terlihat hari ini, yaitu munculnya alat-alat canggih ini, gadget, smartphone dan macam-macam, ya. Nah, dan semakin hari semakin canggih, ya. Contohnya internet aja, dulu waktu masih lemot ya belum jadi ancaman, ya. Zaman-zamannya GPRS, ya, Edge ataupun 3G masih, bahkan 3,5G ya, itu belum jadi ancaman. Kenapa? Lemot, ya. Orang main internet juga membosankan juga, ya, lama nunggunya, padahal cuma buka ya teks aja atau file Word, ya. Orang nggak sabar itu, nggak keluar-keluar, nggak muncul-muncul, muncul satu-satu hurufnya itu, ya. Nah, itu zamannya dulu, ya, zamannya internet masih lemot. Tapi sekarang kan begitu masuk era 4G udah mulai kenceng, ya, 4G LTE, bahkan sekarang sudah 5G, sudah biasa sangat kencang, ya, untuk upload video, download video, lihat video sudah sangat cepat. Ya, ya, informasi yang sifatnya tekstual itu sudah sebagai apa namanya, informasi pendukung aja. Ya, ya. Ada orang yang hidupnya baca komenan orang aja di media sosial. Itu yang membuat dia senang gitu ya. Baik itu yang membuat dia gembira ataupun sedih ya. Ya tapi itu terus diulang-ulangi begitu ya. Ya dia baca komenan yang menyakitkan di media sosial. Besok ya dia cari lagi itu. Padahal itu menyakitkan hatinya, ya membuat dia mengutuk-ngutuk kan gitu ya, marah-marah. Ya. Membaca komenan orang yang negatif, tapi ya anehnya besok dia cari lagi ya yang sejenis gitu ya. Ini artinya ya memang sudah kecanduan. Nah seperti itu. Makin hari kan makin cepat internet ini. Ya, ya ini aja sudah era 5G, 5G. Ya sebentar lagi mungkin 6G. Ya, nah seperti itulah. Makin hari makin cepat, bukan makin lemot. Ya, kemudian ditambah lagi dengan apa? Dengan teknologi AI hari ini, rata-rata smartphone bukan smart lagi. Kalau dulu namanya smartphone, ya, ya mungkin ya bisa dikatakan pintar ya, ponsel pintar. Nah, dulu itu. Sekarang ini bukan ponsel pintar lagi, bukan pintar lagi dia. Dia sudah jadi genius, ya. Ponsel genius, karena rata-rata sudah dilengkapi dengan AI. Nah, dia lebih pintar dari orang yang makai. Ya, nah ini ancaman baru bagi generasi kita. Nah, yang jadi pertanyaan, siapkah orang tua menghadapi tantangan seperti ini? Ya, atau dia sudah menyerah? Ya udah terserahlah, begitu ya. Ya banyak orang tua yang gaptek, gak bisa mengikuti hal ini ya, akhirnya dia udah pasrah aja udah. Ya, dia serahkanlah urusannya, urusan anaknya, pendidikan anaknya kepada penguasa langit dan bumi. Ya, selesai urusan gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taip ya, mungkin itu ya. Ya, tantangan kita hari ini ya, yang mana tadi kita simpulkan ada dua hal yang perlu dilakukan oleh orang tua di sini, yaitu pengawasan dan pengarahan. Pengawasan dan pengarahan. Jangan merasa bosan untuk terus mengawasi dan mengarahkan anak. Khususnya yang berkaitan dengan kegiatannya di dunia maya. Ya dekati dia, jangan buat kesan seolah-olah dia merasa dimata-matai. Ya, buat dia mau terbuka dengan kita. Ya, nah, ya susah itu ya membuat anak itu percaya sama kita. Lalu dia mau membuka kegiatan di dunia maya kepada orang tuanya ya. Nah, tapi kalau model kita model ngamukan ya, enggak siap menerima hal yang buruk-buruk ya berkaitan dengan kegiatan anak di media sosial, dia akan ya jelas dia enggak akan percaya lagi. Mungkin dia akan menutup diri, diam-diam aja dia. Diam-diam tapi makan dalam ya. Nah, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Yang kita sampaikan ini bukan nakut-nakuti ya. Ini realita. Ini fakta, ini kenyataan di lapangan. Kita enggak mau bicara manis-manis di atas kertas. Tapi di lapangan enggak seperti itu. Ya tantangan ini, masalah ini sudah ada di semua lingkungan pendidikan. Ya, jangan tanya rumah, bahkan sekolah, bahkan pondok. Ya, pendidikan berbasis agama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya materi ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian saja materinya untuk pagi ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema waspada terhadap media. Nah, ikhwati assalamualaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya bisa melalui chat WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana cara mengatasi teman anak yang secara fisik dia tidak menyakiti, tapi dia suka malak dan mengancam kalau anak saya tidak memberikan yang dia inginkan, maka akan diancam gak berteman lagi dan akan dicuekin. Jadi teman anak saya itu suka minta berbagi wifi tethering, pinjam akun anak untuk belanja online, dan akun game yang ujung-ujungnya jadi judol atau judi online.
0: Yeah.
1: Anak jadi agak stres dengan keadaan seperti itu, apakah saya sebagai orang tua harus memindahkan anak ke sekolah lain atau tetap bertahan dan melaporkan ke komite pihak sekolah? Mohon nasihatnya Ustaz, terima kasih.
0: Ya, ini salah satu bentuk bullying ya di lingkungan pendidikan, dan ini enggak boleh dianggap hal biasa begitu ya, fenomena ataupun praktik bullying di sekolah. Dalam hal ini orang tua, guru ya, lingkungan rumah dan sekolah ini harus ya peduli ya, ya menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jangan apa kita katakan abai dan berkata itu kan masalah anak-anak gitu ya. Ada juga sih lembaga pendidikan yang ketika dilaporkan masalah-masalah bully di sekolahnya ataupun di lingkungan pendidikannya ngeles seperti itu, itu kan masalah anak-anak. Enggak, ini bukan masalah yang kecil. Tapi ya masalah bullying itu bukan masalah sekolah aja ya, itu masalah dimulai dari rumah. Pendidikan rumah yang berantakan. Banyak orang tua bawa anaknya ke sekolah, dia nggak akan memberikan semua informasi tentang anaknya ke pihak sekolah. Ya mungkin kalau dia berikan semua informasi, sekolah pun berpikir untuk menerima anaknya. Ya mungkin dia juga punya pandangan, wah untuk itulah saya menyekolahkan anak. Ya iya betul ya. Cuma ya kita katakan secara sejujurnya di sini ya, sekolah itu bukan pembuat keajaiban dengan segala keterbatasannya. Tanpa ya peran serta orang tua, keterlibatan orang tua yang aktif ya, nggak akan mungkin masalah-masalah anak itu bisa diselesaikan di sekolah. Kecuali kita memandang sekolah itu hanya sebatas lembaga yang mengeluarkan ijazah ya, sertifikat kelulusan ataupun sertifikat ijazah. Ya, kalau kita hanya memandang sebatas itu ya nggak ada pendidikan di situ. Nggak jadi apa-apa juga. Jadi berantakan ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Maka ya hal ini ya tentunya harus berkoordinasi antara rumah dan sekolah di sini. Ini satu, kan banyak yang terlibat di sini ya. Satu ya orang tua, kok anak yang jadi korban bully, anak yang jadi korban bully, pihak sekolah, guru-guru yang menangani anak-anak ini di sekolah. Kemudian ya orang tua yang anak yang terindikasi melakukan perundungan atau bullying. Kemudian anak yang pelaku bully itu sendiri, kan banyak yang terlibat di sini. Dan itu semua harus duduk, dibicarakan gitu ya. Hingga kalau mau diselesaikan, tapi kalau nggak ada respon ya, mohon maaf saja, mungkin ya itu tadi, dia perlu cari sekolah yang lain ya, yang mungkin lebih kooperatif ya, daripada anaknya jadi korban di sini ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah ya kita dalam hal ini ya nggak bisa ngeblim anak. Artinya semua kesalahan ditimpakan kepada anak. Anak ini dasar anak nakal ya. Ini apa namanya, gen siapa yang dia tiru? Enggak kayak gitu ya ngelihatnya ya. Nah itu enggak bijak sama sekali ya, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya kita ada nulis buku Jangan Katakan Aku Nakal ya. Ya kita kalau kita soroti kenakalan anak ya, atau yang dilaporkan oleh orang tua sebagai ataupun guru sebagai kenakalan anak. Ya anak seperti itu enggak spontan ya. Enggak tiba-tiba juga, enggak ujuk-ujuk ya anak itu jadi pelaku bullying, enggak. Jadi pembuli, enggak. Ya, tapi ya lebih kepada kelalaian pendidiknya. Ya coba tanya aja riwayat pendidikan anak-anak pelaku bully ini kepada pendidiknya di rumah. Siapa? Orang tuanya. Tapi kalau orang tua gak mau menerima dan terlalu egois di sini ya, sehingga wah, dia merasa gak mau disalahkan istilahnya ya, dan merasa apa, saya kan udah bayar di sekolah itu. Memang sesakti apa duit kita untuk menyelesaikan masalah anak-anak kita di sekolah? Gak ada sakti-saktinya sama sekali. Nah demikian, kalau dia gak mau terlibat di sini ya, gak mau mengakui kesalahan, oh iya, saya nggak sempat memperhatikan anak saya begini, begitu, atau ini anak saya juga jadi korban lingkungannya dulu. Ini yang harus diatasi ya, bukan ya kita abai ya. Bahkan ada orang tua yang parah lagi nih, bangga anaknya membuli anak orang lain. ya. Dan kadang-kadang juga anak yang korban bully ini orang tuanya melakukan pendekatan yang salah pula begitu ya. Ini hancur berantakan semuanya. Apa katanya kepada anaknya, balas bullynya. Jadi dulu anaknya korban bully, sekarang jadi pembuli. Yang jadi pertanyaan kepada orang tua seperti ini, dia sebenarnya suka yang mana? Anaknya jadi korban bully atau anaknya jadi pembuli? Dua-duanya kan enggak bagus. Ya, nah demikian. Jadi ya di sini sekolah memang harus bisa menjadi penengah ya gitu ya. Bisa menjadi mediator istilahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, ya. Masalah ini enggak bisa selesai hanya dengan sanksi, hukuman atau sejenisnya. Udah banyak terjadi soalnya. Dan hukuman tidak menyelesaikan di sini. Ya, ya lebih-lebih lagi anak kan belum mengerti hukuman. Ya, baginya hukuman itu adalah pelecehan. Maka dia pun tidak kita katakan jera, ya. Enggak ada efek jeranya ya, hanya dengan hukuman. Anak-anak, makanya Nabi juga mengatakan anak di bawah 10 tahun ya jangan dihukum dulu, ya enggak diberikan hukuman kepada mereka, diangkat hukuman atas mereka karena mereka belum memahami hukuman. Ya, mereka perlunya adalah bimbingan, ya. Nah, perhatian dari pendidiknya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Yang lain.
1: Dan terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bandung, Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mempunyai anak laki-laki usia 11 tahun, anak perempuan 9 tahun dan 6 tahun. Mengenai teknologi atau HP dan gadget dan sejenisnya Ustaz, dalam penggunaan gadget tersebut kami membatasi anak-anak hanya di hari Sabtu dan Minggu saja. Tapi terkadang anak kami meminta di hari biasa, dan kadang tidak terbatas dari waktu yang ditentukan, dan sering juga meminjam HP istri saya. Kadang sering saya arahkan ke hal positif agar anak-anak lebih taat pada kegiatan dalam beragama, sholat lima waktu, tadarus Al-Quran, dan hafalan, tapi sering terabaikan dan agak sulit, Ustadz. Satu sisi kami menghadapi tantangan besar dengan penggunaan dari kelebihan waktu berlebih dalam menggunakan HP tersebut. Terkadang apabila kami batasi mereka, sering ada timbul rasa tantrum, terutama anak yang laki-laki, sampai anak tersebut marah, terkadang sampai ngomong kurang baik dan kasar. Terkadang saya terpancing emosi sampai berkata keras, dan kadang saya sambil teriak terhadap anak-anak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah secara syariat dalam mendidik anak, apakah tindakan saya tersebut melebihi batas atau berlebihan? Dan bagaimana saya membimbing istri agar tidak mudah terbujuk oleh anak untuk memberikan HP yang berlebih pada anak-anak? Dan bagaimana solusi, cara atau metode mengganti kegiatan dalam menghadapi hal penggunaan HP? Mohon jawabannya dan nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, ini... Ya seperti yang kita sebutkan tadi ya, kalau sudah bicara parenting atau pendidikan anak, gadget ini nggak akan absen ya. Ya itu masalahnya, banyak ya masalah yang kita hadapi hari ini bersama dengan anak-anak kita itu masalah penggunaan gadget ya. Nah ini nyata ya, ini yang terjadi di lapangan sebenarnya. Banyak orang tua sudah pusing nggak tahu lagi apa yang mau dilakukan, hingga ya mungkin kurang sabar jadinya. Ya satu kata kunci pendidikan itu jangan terburu-buru ingin cepat memetik hasil. Nabi aja perlu waktu 23 tahun. Nabi Nuh sampai 950 tahun. Iya, terus mendawai anaknya itu inspirasi bagi kita semua. Ya itu yang membuat kita menjadi tidak sabaran itu ya, karena enggak sabar ya. Ya karena kita ingin cepat-cepat memetik hasil, kita lupa yang kita hadapi ini manusia. Manusia bukan robot ya, bukan benda mati. Oke ya, sabar-sabarlah menghadapi manusia. Ya, anak kita kan juga manusia gitu ya. Maka menghadapi mereka ya perlu sabar, apalagi tugas kita meluruskan, mengarahkan. Wah, itu susah. Ya, kita harus sabar. Jangan terpancing emosi. Ya, nah, terus lakukan usaha, ikhtiar, ya, dan sabar. Karena Allah menilai itu. Apa yang sudah kita lakukan? Berapa kali kita mencoba untuk menasihati anak kita? Apa usaha yang sudah kita lakukan? Ya, itu yang akan jadi nilai kita, itulah ladang amal kita. Hasil, nah ini ya, jadi kadang-kadang menjadi berat bagi para orang tua ya, karena terlalu terbebani pikirannya dengan hasil. Hasil itu kan bukan di tangan kita juga ya. Bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah nilai adalah ikhtiar kita. Ya, hasil enggak akan Allah tanya juga di hari kiamat nanti. Ya. Tapi kalau kita sangat terobsesi dengan hasil, apalagi kita bandingkan anak kita dengan orang lain, nanti ujung-ujungnya kita mudah emosi, marah, dan ini bisa membuyarkan semuanya. Ya, nah seperti itu. Baik, jadi ya terus ya, tadi usahanya sudah bagus membatasi ya. Ini perlu konsistensi ya. Karena yang namanya mendidik itu adalah tugas yang long term ya. Panjang ya, enggak pendek ini. Ini bukan main pendek, ini main panjang ini. Lama ini. Ya bukan 1-2 tahun, bahkan bukan 10-20 tahun. Ini adalah tugas seumur hidup. Nah, jadi ya kalau kita enggak punya kesabaran di situ ya buyar itu ya. Bubar. Kita akan berkata terserahlah, saya enggak mau mikirin dia lagi gitu kan, sudah putus asa namanya ya. Nah, tapi ya itulah ujian kita. Kita diuji sama Allah dengan anak-anak kita. Kadang-kadang enggak mulus itu, enggak seperti yang kita inginkan ya. Inginnya kita kan sekali dikasih tahu ikut nurut kan gitu ya, itu keinginan kita. Tapi ingat, hati dia bukan di tangan kita. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Memang bisa kita nyetel ngatur gitu. Ya, nasihat yang kita sampaikan itu harus diterima begitu. Bisa kita atur hati manusia seperti itu, enggak bisa. Ya, nah, maka teruslah sampaikan nasihat, arahkan ya. Terus awasi, kasih tahu sekali, dua kali, tiga kali. Berkali-kali ya. Iya gitu. Enggak bisa cara ini, coba cari cara yang lainnya lagi ya. Nah, demikian. Dan ingat tadi satu kata, konsistensi. Jangan panas-panas tai ayam. Atau apa? Ah, kita nyerah, mudah menyerah. Nah, itu artinya kita enggak sabar. Udahlah, saya udah kehabisan kata-kata dengan anak ini ya, kayak gitu. Kalau kita nyerah gimana orang lain? Ya, lalu siapa yang peduli? Ya, siapa yang peduli dengan anak kita? Orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, seperti itu. Ambillah inspirasi dari Nabi Nuh alaihi salam yang mendakwahi keluarganya itu sampai ratusan tahun. Kita baru berapa tahun? Ya, nah demikian. Ya, terus ya apa namanya? Tuntutlah ya, ilmu ya. Belajar parenting sungguh-sungguh ya, supaya kita bisa mengenali objek pekerjaan kita itu anak ya. Kenali itu anak itu gimana sih ya. Nah, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Maka ya belajar parenting lah para orang tua hari ini, itu penting ya. Saya tidak katakan materi agama lainnya enggak penting. Tapi kenyataannya masalah kita hari ini yang gak lepas dari masalah anak-anak kita yang kadang bikin pusing. Ya, tapi kalau kita tangani tugas ini tanpa ilmu berantakan. Ya, nah atau ternyata mindset kita mindset penitip. Ya udah, titipkan aja sama orang lain. Kalaulah yang bisa kita lakukan hanyalah menitip, ya jangan tuntut hasil mulu-mulu. Ya, ya, begitulah kenyataannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ya hari ini gimana kita katakan ya, para orang tua kesadarannya untuk belajar parenting sangat tipis. Ya, setipis tisu dibelah tujuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang minat atau kurang tertarik kali ya. Ya, mungkin lebih senang membicarakan yang lain mungkin. Bicarakan uang mungkin. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita ya. Mungkin kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatil Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian tarbiyah jinsiyah yang membahas mengenai waspada terhadap media, disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu taala. Perlunya kita mengawasi tontonan yang dikonsumsi anak-anak kita dan memberikan bimbingan di samping mereka berkaitan dengan apa yang mereka tonton, informasi-informasi yang masuk ke dalam panca indera mereka. Mesti kita seiring waktu menemani, membimbing, dan mengajak berdiskusi agar informasi yang dia dapat tidak dari sumber yang salah, tidak dari orang lain yang tidak berkompeten. Kita selaku orang tua yang bisa menyampaikan dengan gamblang informasi dengan benar, dan semoga bimbingan dan pemahaman yang kita berikan tentang apa yang mereka tonton ini bisa menjadi tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kedewasaan mereka, dan mereka akhirnya bisa memilah mana yang boleh atau mana yang tabu atau yang mesti dihindari dalam mengkonsumsi atau melihat media sebagai sumber hiburan, sumber informasi, dan pendidikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kita akan simak kembali tilawah Al-Qur'an Karim berkah ke ruang dengan Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, "Tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak."
1: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaihi.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: hat.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falaw sadaqullah lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, Wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.
1: Qalu

Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta.

0: مِنكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya.

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِن نَشَأْ نُغْرِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجَرِمُونَ.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: أَلَمْ أَعْهَدْ

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
1: Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman, maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. In

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
0: Maka Maha Suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نور من القرآن.
1: راديو رجاء منبر شهايا سنة. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga, jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: Untayan, Mutiara Nasihat.
5: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasulullah SAW mengatakan, latusawunna sufufakum, aw la yukhalifannallah baina wujuhikum, aw baina qulubikum. Kata Rasulullah SAW, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak, apa yang akan terjadi? La yukhalifannallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget, sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shafnya ke dia, dilihatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya. Yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shafnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shafnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih, kita semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, aqimus sufuf. Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. Wa hadhu bainal manakib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, wasuddul furaj. Itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapatin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu. Kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat li syayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat syaitan. Itu syaitan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah syaitan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasulullah juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. Wa man qata'a saf qata'a Allah. Barang siapa yang memutuskan saf akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu. Orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan saf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai saf, enggak mulai tidak memulai salatnya kecuali beliau sudah meluruskan safnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, shaf sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: perbuatan-perbuatan syaitan yang ingin menyesatkan manusia. Di antaranya adalah dengan cara membuat mereka tersibukkan dengan harta dan dunia mereka. Syaitan memunculkan atau menimbulkan fitnah-fitnah di antara manusia. Inilah yang dilakukan oleh makhluk yang jelek ini, makhluk yang khabis ini. Agar mereka manusia bisa bersama dia, bersama syaitan di neraka Sa'ir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjaga wali-walinya, telah menjaga ahli tauhid, orang-orang yang beriman dari syaitan. Naam, seperti yang telah saya katakan bahwa syaitan selalu mengintai Bani Adam, selalu mengintai anak-anak Adam sejak dilahirkan anak Adam tersebut. Syaitan sangat musuh kepada anak Adam. Tidaklah ada satupun yang dilahirkan dari anak Adam melainkan syaitan menekannya, mentaannya. Dan ini merupakan permusuhan yang sangat besar dari syaitan. Kecuali Isa dan ibunya, kecuali Nabi Isa dan ibunya. Dan ini adalah apa yang Allah kabulkan dari janji Allah Subhanahu wa taala kepadanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni a'udzubika bika wa dzurriyyataka minasyaitonir rajim." Sesungguhnya aku melindungi dia dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk, memberikan perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Inilah pemusuhan syaitan dan hikmatnya syaitan, hasadnya syaitan kepada Bani Adam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga wali-walinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabinya. Allah menjaga mereka dari syaitan yang terkutuk. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki qarin. Memiliki qarin dari syaitan, tetapi Nabi kita berkata bahwa qarinnya telah masuk Islam. Ya, ketika ditanya bahwa ketika Nabi berkata bahwa setiap manusia ada qarinnya, kemudian beliau ditanya juga termasuk Anda, juga termasuk engkau, Nabi SAW menjawab, iya, termasuk saya memiliki qarin, tetapi Allah Subhanahu wa taala menolongku dan membuat dia masuk Islam. Jadi qarinnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang dihabarkan oleh beliau SAW masuk Islam. Tidaklah memerintahkan, melainkan memerintahkan kepada kebaikan. Kemudian di sana juga sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW, ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dilindungi oleh syaitan, seperti Ammar bin Yasir dan ibunya. Dan begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana syaitan gemetar ya berjumpa dengan Umar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah engkau wahai Umar berjalan pada sebuah jalan, melainkan syaitan mengambil jalan yang lain. Ini karena Umar bin Khattab radhiyallahu sangat keras dalam al-haq, dan syaitan dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyedihkan kekuasaan ya kepada syaitan untuk orang-orang yang beriman. Syaitan menguasai wali-walinya. Adapun wali-wali Ar-Rahman, mereka terjaga dari syaitan. Ahli tauhid, mereka terjaga dari syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, illa ibadak minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Dan jika mereka tergoda, mereka pun langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak memudaratkan mereka, syaitan tersebut. Setiap kali hamba Allah Subhanahu wa taala berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan semakin menjauh dan syaitan tidak mampu menggodanya dan tidak bisa memberikan was-was kepadanya, bahkan syaitan takut kepadanya. Dan disyariatkan ketika seseorang berhubungan intim ya dengan istrinya membaca doa ya dengan doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan di mana apabila seseorang membaca doa ketika jima ya, maka ketika lahir bayi, maka bayinya tersebut tidak akan tergoda dan tidak akan mendapat mudarat. Ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: فيقول ابن مسعود رضي الله عنه إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي شيطانا في الطريق فصرعه، يعني التقي به على أنه رجل، وإذا به هذا جني من الشيطان.

0: من الشياطين فأمسك به وصرعه، فقال له يعني قم مرة أخرى وأنا سأغلبك وسأصرعك، فأعاد فصرعه. ثم أراد الثالثة قال خلاص قد صرعتك، قال إن صرعتني هذه المرة سأعلمك شيئا ينفعك الله به. فعلمه فصرعه، والمرة الثالثة فعلمه آية الكرسي. فقال رجل ابن مسعود من هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل يكون هذا إلا عمر بن الخطاب؟ فعمر كان يخاف منه الشيطان ولا يقدر على الشيطان مثل عمر رضي الله عنه. في قصة أخرى، قصة أبي رضي الله عنه، أبي كان في جرن له فيه تمر، وفي الليل شعر أن أحدا يسرق من التمر، فقال من؟ ولم يره، سأل من؟ إنسي أو جني في هذا المكان؟ قال بل جني. قال ناولني يدك. يقول فجاء فناوله يده، فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب. قال هذا خلقكم؟ خلق ضعيف هكذا؟ يده يد كلب؟ قال نعم، قد علمت الجن أنهم ليس فيهم رجل أقوى مني. ثم أمسك به قال أعلمك شيئا تنتفع به لكن تركني. فعلمه آية الكرسي، علمه آية الكرسي. فلما ذهب أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال صدق الخبيث، يعني صدق في آية الكرسي أنها تحترز فيها حرز من الشيطان، وأن إذا قلت هذا لا تسرق، فالشيطان يسرق ويأتي إلى البيوت ويختلس ويحترز العبد من ذلك بآية الكرسي.
1: نعم. مولانا دي بركاته ابن مسعود رضي الله عنه بركاته bahwa ada seorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai syaitan. Berjumpa dengan syaitan di jalan. Kemudian terjadilah gulat, yakni karena waktu itu tidak tahu bahwa itu adalah syaitan. Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersebut mengalahkan orang tersebut dibantingnya. Kemudian dikatakan kemudian sampai dua kali dan sampai mau yang ketiga. Ketika mau yang ketiga, setan berkata, kalau kau kalahkan aku dalam ketiga kalinya ini, saya akan ajarkan kepada engkau sesuatu yang bermanfaat. Kemudian melakukan gulat lagi dan kalah lagi. Kemudian diajarkan ayat kursi. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, siapakah orang tadi, orang tersebut? Tidaklah dia melainkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dalam kisah yang lain, kisah Ubay radhiyallahu an, pada suatu saat di malam hari ada seseorang yang mencuri tamar, mencuri kurma. Kemudian dia tidak melihat orang tersebut. Kemudian Ubay bertanya, "Man? Siapa? Apakah manusia atau jin?" Kemudian jin atau setan tersebut menjawab, saya adalah jin. Kemudian dikatakan, kalau begitu serahkan tanganmu kepadaku. Kemudian ketika dia menyerahkan tangannya, ternyata tangannya adalah seperti tangan anjing dan bulunya bulu anjing. Kemudian dikatakan ini adalah tangan yang lemah, dan tangan yang lemah itu tidak kuat. Kemudian dipegang oleh Ubay dan syaitan tersebut berkata, aku ajarkan kepada engkau sesuatu yang bermanfaat kalau engkau meninggalkanku. Kemudian diajarkan kepadanya ayat kursi dan dilepaskanlah tangannya. Ketika berjumpa dengan Nabi SAW, Ubay menghabarkan hal tersebut dan Nabi SAW berkata, sadaqal khabith. Nabi SAW berkata, makhluk yang khabis ini, yang jelek ini benar. Artinya, dia telah mengajarkan sebuah ayat yang dengannya apabila dibaca oleh seorang hamba, dia akan terlindungi dari godaan syaitan. Apabila dibaca di rumah, syaitan tidak akan bisa mencuri barangnya. Oleh karena itu, hendaknya kita memperhatikan hal ini.
0: هناك أسباب يستعين بها العبد في عدم تمكن الشيطان منه ويستطيع أن يحترز العبد من الشيطان بها. أول هذه الأسباب التوحيد وإخلاص العمل لله عز وجل، فإن أهل التوحيد هم أشد الناس على الشيطان اللعين. التمسك بالسنة والحرص عليها، أهل السنة والجماعة هم أغيض ما يغتاظ الشيطان من أهل السنة، والعلم النافع كذلك مما يعين جدا على الاحتراز من الشيطان، لأن الشيطان يدخل على العبد كثيرا من الجهل، فمتى وجد العلم استطاع العبد أن يعلم وأن يتعرف على مداخل الشيطان إليه، فلم ينفذ إليه ولم يستطع أن يضله. أيضا ذكر الله تعالى، الوسواس الخناس ما معناها؟ أنه إذا ذكر الله خنس، فذكر الله هو أعظم أمر يتحصن به العبد من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. فبئس القرين هذا اللعين، فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى خنس وابتعد عنك، فلا يعني يترك العبد ذكر الله لا سيما أذكار الصباح والمساء وآية الكرسي والمعوذات، لم يتعوذ متعوذ بمثلهما، فيحترز من وسوسته ويحترز ويتحصن من العين والحسد، قد لا يعني قد لا يحسده إنسان ولكن يحسده الشيطان، الجن أيضا يحسدون. قراءة القرآن في البيوت وقراءة سورة البقرة خاصة، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة ويقرأ فيه القرآن. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم الليل ثلاثا، ثلث له وثلث لولده وثلث لزوجته في الليل، هذا بخلاف النهار، فالليل كله يكون فيه تلاوة قرآن، فالبيوت تكون فيها من البركة وفيها من الخير، ويبتعد الشيطان عنها. فإذا ابتعد العدو استطعت أن تقوم بالعبادة بيسر وسهولة ولم يجد له سبيل. إذا دخلت البيت سميت الله اعتزل الشيطان، لم يدخل الشيطان. إذا سميت الله على عشائك لا يأكل معك الشيطان، وهكذا لا يجد سبيلا ولا مكانا له في بيتك من كثرة ذكر الله، ولا يكتفى بتشغيل هذه المسجلة في البيت التي يعني يقرأ يعني القرآن من طريقها، وإنما ينبغي أن يقرأ العبد، لأن النية في قراءته مهمة جدا، فتحضره الملائكة وتنفر منه الشياطين، وكذلك يشرع الجهر بقراءة القرآن كما قال عمر لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بصوت مرتفع، ورأى أبا بكر يخفض من صوته جدا لا يسمع. قال لماذا تخفض من صوتك ولماذا أنت ترفع من صوتك؟ فقال أبو بكر أنا أناجي ربي فلا أحتاج رفع الصوت. وقال عمر إني أوقذ الأسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع من صوتك قليلا، وقال لعمر اخفض من صوتك قليلا. ومما يحترز من الشيطان الاستعاذة من شره دائما، لذلك نجد الاستعاذة من الشيطان لا تخلو، يعني قبل تلاوة القرآن تستعيذ بالله من الشيطان، عند النوم تستعيذ بالله من الشيطان، عند الأذكار الصباح، عند المساء، عدة أدعية وعدة أذكار كلها للاحتراز من الشيطان. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. كل هذا من الشيطان، شر الشيطان وشركه وشركائه، وآية الكرسي والمعوذات بعد الصلوات وفي الصباح وفي المساء وفي الصلاة تستعيذ، في كل صلاة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عند تلاوة القرآن، وهكذا الاستعاذة من الشيطان دائما لا يتركها الإنسان. وإذا دخل قرية استعاذ بالله من الشيطان، من الشياطين، كما جاء في الحديث إذا دخل قرية اللهم رب السماوات السبع وما أضلل ورب الأرضين السبع وما أقلل ورب الرياح وما ذرين ورب الشياطين وما أضلل، اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير من فيها، أعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. وحينما تنزل بمكان موحش تخاف من شيء، قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من الشيطان وغيره، وهكذا.
1: Kemudian di sana ada beberapa wasilah atau sebab yang seorang hamba bisa berlindung atau melindungi diri dari gangguan syaitan. Pertama kali adalah bertauhid kepada Allah dan mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena dengan ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala melindungi hambanya dari gangguan syaitan. Kemudian diantaranya adalah termasuk bisunnah, yakni berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Dan ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang paling jauh dari syaitan. Kemudian diantaranya adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya seorang hamba bisa melindungi dirinya dari gangguan syaitan. Karena syaitan memasuki hamba dan menggoda hamba dari si kebodohannya. Syaitan tidak akan mampu menyesatkan manusia kalau manusia tersebut memiliki ilmu yang bermanfaat. Kemudian diantaranya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan akan bersembunyi. Dan yang dimaksud dengan min syarril waswasil khannas. Waswasil khannas artinya apabila seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan bersembunyi. Kalau hamba itu tidak lupa pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menggoda dan memberikan waswas kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penjagaan yang paling kuat untuk menjaga diri dari syaitan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berpaling dari zikir mengingat Allah yakni Ar-Rahman, maka akan diberikan kawan dari syaitan, dari kalangan syaitan. Apabila seorang hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan menjauh, syaitan akan bersembunyi dan lari. Dan hendaknya seorang hamba berzikir kepada Allah dengan zikir pagi, zikir petang, dengan membaca ayat kursi, dengan muawwidzat, ya, dengan muawwidzat yang dengannya dia bisa menjaga diri dari syaitan, juga menjaga diri dari ain, dari hasad, yang mana terkadang hasad bukan dari manusia saja, syaitan pun bisa hasad kepada manusia, jin pun bisa hasad kepada manusia. Kemudian hendaknya seorang hamba memperbanyak membaca Al-Quranul Karim di rumahnya, terutama ke surat Al-Baqarah, di mana sebagaimana yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu membagi malamnya dengan 3 bagian dalam membaca Al-Quran. Sepertiga malam dia baca Al-Quran, kemudian sepertiganya lagi istrinya yang membaca, dan sepertiganya lagi anaknya yang membaca. Begitu seterusnya, sehingga malamnya dipenuhi dengan bacaan Al-Quran. Apabila rumah diisi dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah keberkahan, kebaikan di rumah tersebut, dan syaitan akan menjauh. Dan ketika syaitan menjauh, maka beribadah di rumah tersebut, maka engkau bisa beribadah di rumah tersebut dengan mudah, dengan tenang. Ya. Jadi memperbanyak zikir. Masuk ke dalam rumah, hendaknya mengucapkan basmalah supaya syaitan tidak masuk ke rumah. Ketika tidur dan ketika makan, membaca basmalah agar syaitan tidak menemani makan atau tidak mengambil makanannya. Terus hendaknya kita berzikir agar syaitan tidak mendapati tempat. Karena dengan banyak kita berzikir, maka syaitan tidak bisa mendekati kita. Dan tidak cukup hanya dengan musajjil, dengan kaset atau dengan bacaan yang dari kaset-kaset, kemudian kita tidak berzikir. Karena niat sangat penting dalam hal ini. Niat seorang hamba ketika membaca Al-Quran sangatlah penting. Kemudian juga membaca Al-Quran disyariatkan dengan suara yang keras, dengan jahar. Umar membaca Al-Quran dengan jahar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an membaca Al-Quran dengan suara yang pelan. Dan ketika ditanya kepada Abu Bakar Siddiq, kenapa membaca pelan? Abu Bakar Siddiq menjawab, saya sedang bermunajat. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar ketika ditanya kenapa membaca keras, di antara jawaban beliau adalah untuk mengusir syaitan, agar aku mengusir syaitan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar, irfa' qalilan, yakni tinggikan sedikit suara engkau. Dan Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab, rendahkan sedikit suaramu. Kemudian di antara hal yang kita hendaknya melindungi diri kita dari syaitan adalah dengan isti'adzah daiman. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Ketika di antara ketika tidur, ya, dengan zikir-zikir pagi, ketika pagi hari dan ketika di sore hari. Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, di antara doanya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma istir awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali, dan seterusnya sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam salat pun hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Dan kita juga hendaknya terus membaca Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun dari kita. Apabila kita memasuki sebuah negeri, kita pun disyariatkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Sebagaimana doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti Allahumma rabbas samawati wal ard wa ma Allahumma rabbas samawati wa ma adlalna wa rabbal ardi wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna. Kemudian berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau kebaikan dari negeri ini dan dari kebaikan orang-orangnya, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan negeri ini dan keburukan dari orang-orangnya. Kemudian juga membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Inilah beberapa hal yang diberikan contohnya oleh Rasulullah SAW yang hendaknya kita melindungi diri kita dengan dari gangguan syaitan dengan zikir-zikir tersebut.
0: Ala kulli hal, yani al-isti'adzah min asy-syaitan fi mawatin katsirah waradat fi as-sunnah. Al-isti'adzah 'inda dukhul al-masjid, 'inda al-khuruj minhu, isti'adzah min asy-syaitan, aydan 'inda al-ghadab, ta'wid as-sighar min asy-syaitan bi qira'ati al-ma'awudhat wa nahwiha, 'inda nibah al-kilab wa nahiq al-himar, ta'awudh min asy-syaitan. كذلك ما يطرد الشيطان الصلاة والذكر والأذان والإقامة للذكر والأنثى ليس فقط للرجال، والأذان يكون للرجل والمرأة حتى ولو كان في صلاة، لو يصلي منفردا يؤذن ويقيم، وملازمة الجماعة وصلاة الجماعة وإقامة الصفوف، كل هذا مما يعين على طرد الشيطان و وسوسته للعبد. ويعني إذا كان بعض الأسئلة إذا في وقت. نعم.
1: banyak sekali ya sunnah-sunnah yang datang tentang pelindungan diri dari syaitan, di antaranya masuk ke dalam masjid, keluar dari masjid, kemudian ketika marah, kemudian memberikan zikir untuk melindungi anak-anak yang kecil, kemudian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar gonggongan anjing ya, kemudian ketika salat dan zikir dan azan dan qomat. Azan dan qomat ini dilakukan untuk laki-laki dan perempuan, walaupun salat sendirian, ya. Kemudian mulazamatul jamaah, yakni kita senantiasa salat berjamaah, kemudian merapihkan dan merapatkan shaf. Inilah di antara hal-hal yang semuanya bisa mengusir dari bisa melindungi diri kita dari gangguan syaitan. Nah,
0: في نهاية هذا اللقاء الطيب نشكر القناة الطيبة المباركة على هذا أن هيأت لنا هذا اللقاء, ونشكر كذلك الإخوة المشاهدين على هذه المتابعة الطيبة, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, جزاكم الله خيرا.
1: Kemudian beliau berkata di akhir pertemuan ini, di akhir pertemuan yang baik ini, kami ucapkan terima kasih kepada radio dan televisi Roja, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa dan para pendengar. Kemudian kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan mungkin ini saja yang bisa disampaikan oleh beliau, dan kami juga minta maaf apabila banyak kekurangan. Dan kami tutup, subhanakallahu wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
3: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan edisi siang bersama Fadilati Syekh Walid bin Saif An-Nasr, di mana kita simak terjemahannya bersama Ustaz Abu Yala Kurniadi Alsi dari perlindungan terhadap godaan syaitan. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita lanjutkan untuk menyimak tilawah Al-Qur'an Karim yang barokah ruang dar Anda.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: واحده
1: demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat dan demi rombongan yang membacakan pelajaran sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa
0: Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma wa rabbul masyariq
1: Rabb langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Rabb tempat-tempat terbit matahari

0: لجانب. Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatafal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
0: Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

0: Zimbir.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita, sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: يَحْزَنُونَ.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

0: يعرفون.
1: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah itu?"

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab?" Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. Ibrahim berkata, "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu."
1: قَالُوا بِنُوا لَهُ بُنْيَانًا

0: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.
1: Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan orang anak yang amat sabar.
0: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ

Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar."

Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

Dan sesungguhnya, kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun.

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu." Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.

Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.

Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang tinggal

Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, hai penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan

Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah, ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak? Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah. Apakah untuk Rabbmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan, Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?

Apakah Allah memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Maka, sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu, sekali-kali tidak dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang dahulu, benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu.

Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

0: pemaaf.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempat di kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwamu awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa ayyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis, biarpun di Jakarta umpamanya gelandang,
2: yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti bebekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dad bil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada salam dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idah," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah, menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Law anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul arud. Dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat. Belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian. Rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan. Perhatikan. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali orang tersebut menyia-nyiakan salat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyanyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyanyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita, bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita, bahkan itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud. Meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji. Meninggal dunia sedang membaca Al-Quran. Meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah. Atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami'is Saghir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri," barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau taun, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan mutiara nasihat.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: Nurun minal Qur'an. وقالوا

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja.
7: للذاكرين والذاكرات.
8: إذاعة القرآن الكريم.
9: إخوة الإسلام, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad wal Qur'an dzikr.
2: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kitab

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Daud.
1: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
0: Iz 'urida 'alaihi bil 'ashyi safinatul jiyad.
1: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
0: Faqala inni ahbabtu hubbal khairi 'an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab.
1: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
0: Udduha 'alayya fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq.
1: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
0: Walaqad

0: Kalab.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wadhkur

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habis.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami ke dalam azab, maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap.

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat?

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم
7: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي.
0: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhoi kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
8: Nurun min al-Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
3: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
4: القرآن

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai lahan pertanian produktif alih fungsi jadi perumahan, warga Cirebon soroti legalitas dan dampak kerusakan infrastruktur. Berdiri di atas lahan aset negara, bangunan liar kawasan Jalan Parung Kemang Bogor ditertibkan Satpol PP. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat siapkan 9 jaksa tangani kasus PH. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Joni Muhroni, nelayan asal Dusun Kedung Rejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, yang sebelumnya hilang di Pantai Timur, telah dimakamkan keluarganya di Pemakaman Umum Jongor Batu, Parapat Pangandaran, Selasa 30 Juni.
2: Sebelumnya diketahui, Joni, nelayan berusia 30 tahun itu, dinyatakan hilang setelah perahu katir yang dikemudikannya bernama Lautan Biru ditemukan terdampar tanpa awak di kawasan Pantai Timur Pangandaran Senin 29 Juni malam. Kepada PRSSNI, Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto, Selasa pagi menjelaskan, ditemukan seorang nelayan lagi narik jaring dalam kondisi korban terkait jaring sekira jam 6:30 pagi, lalu melaporkannya kepada anggota Sar Barakuda yang kebetulan lagi melaut. Sakio membenarkan korban adalah Joni Muhroni yang kemarin sore hilang atau jatuh dari perahunya.
3: Sudah ditemukan nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30 dan kami langsung menuju ke TKP mengevakuasi korban. Betul korban yang kemarin sore itu hilang atau jatuh dari perahunya karena perahunya keadaan mesin masih hidup tapi mendarat sendiri.
2: Untuk diketahui, Senin malam, warga dan nelayan di kawasan Pantai Timur dikejutkan adanya sebuah perahu katir nelayan Lautan Biru yang terdampar tanpa awak sekitar depan pasar ikan dalam kondisi mesin masih menyala. Namun tidak terdapat tekong maupun awak kapal di atasnya. Korban akhirnya ditemukan nelayan lain sekira jam 6:30 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia.
1: Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Kecamatan Kemang menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Parung Kemang. Petugas membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan aset negara karena mengganggu rencana normalisasi saluran irigasi.
4: Kanit Satpol PP Kecamatan Kemang Ika Maulana Akbar menyebut sebanyak 115 bangunan liar yang terdapat di wilayah Desa Kemang dan Desa Parakan Jaya telah dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Bogor melalui pemerintah kecamatan setempat telah memberikan sosialisasi kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Ika Maulana Akbar, penertiban bangli ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto. Salah satu tujuannya untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi yang sebelumnya mengalami pendangkalan. Saluran irigasi tersebut nantinya akan difungsikan kembali untuk mendukung kebutuhan pengairan area pesawahan dan pertanian di 3 kecamatan wilayah Bogor Utara.
5: Desa Parakan, Desa Kemang. Kemang 38 bangunan, Desa Parakan sekitar 77 bangunan yang kita tertibkan hari ini.
4: Dengan normalisasi saluran irigasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan para petani di wilayah sekitar.
1: Aktivitas pemurukan lahan di kawasan Once, Desa Curug Wetan, Kabupaten Cirebon menuai sorotan karena lahan perkebunan produktif kini berubah menjadi hamparan tanah uruk berwarna kuning untuk proyek perumahan.
6: Hamparan sawah produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani di kawasan Jalan Once, Karangsembung, Desa Curug Wetan, Kecamatan Susukan Lebak berangsur berubah. Lahan yang sebelumnya hijau dan produktif sebagai area perkebunan dan pertanian kini tertutup material urugan dan berubah menjadi hamparan tanah berwarna kuning karena alih fungsi. Aktivitas pengurugan yang dilakukan menggunakan alat berat membuat perubahan bentang alam ini terjadi dalam waktu singkat dan menjadi perhatian masyarakat. Selain menyoroti alih fungsi lahan pertanian produktif, warga juga mempertanyakan legalitas proyek dan kejelasan sumber material urugan yang digunakan. Masyarakat menyambut baik investasi, namun aspek legalitas dianggap harus ditempuh sesuai prosedur agar kehilangan lahan pertanian produktif bisa berdampak positif bagi sektor ekonomi lain.
7: Harapannya kita sih antar kedepannya sini orang-orang yang lebih paham.
8: Semua prosesnya ditempuh gitu ya, Pak?
7: Betul sekali.
6: Sementara, kekhawatiran juga muncul terkait dugaan asal material urugan yang belum diketahui secara pasti. Progres pembangunan yang masih panjang juga dikhawatirkan mempercepat kerusakan jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Terlebih proyek perumahan yang mengalih fungsi lahan pertanian ini diperkirakan meningkatkan intensitas hilir mudik kendaraan berat. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait segera melakukan pengecekan menyeluruh agar alih fungsi lahan pertanian produktif maupun pelaksanaan pembangunan dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, komunitas Bobotoh Kolot atau Boboko terus memperkuat perannya sebagai wadah silaturahmi bagi para pendukung senior Persik Bandung. Sekretaris Boboko wilayah Bandung Timur, Witar Sawatarman menjelaskan, di tengah perkembangan sepak bola yang semakin modern dan maraknya media sosial, Boboko mengajak Bobotoh untuk tetap menjaga budaya, sejarah, serta semangat persaudaraan dalam mendukung Maung Bandung. Menurut Itarsa, sebagai sebuah komunitas, Boboko yang baru dideklarasikan 10 Desember 2025 itu bahkan telah memiliki hampir 2.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.
9: Boboko atau Bobotoh Kolot itu tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Ya, karena selain Jawa Barat ada juga Banten, lalu Palu, Lombok, di Singapura, dan di Arab kalau nggak salah ya. Jadi jangkauan untuk Boboko ini bukan hanya di sekitar Jawa Barat gitu. Kenapa Boboko hadir? Tujuannya sebagai wadah silaturahim bagi pendukung Persib yang mengutamakan kedewasaan. Tercatat bahwa yang menjadi anggota Boboko ini minimal berusia 35 tahun. Boboko berusaha untuk menciptakan suasana dukungan Persib di stadion yang aman, nyaman, dan tertib begitu ya. Kemudian pada intinya terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun yang di dalam dan di luar negeri, tentu yang mencintai Persib tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
1: Boboko menegaskan kecintaan terhadap Persib tidak hanya diwujudkan melalui dukungan saat tim bertanding, tetapi juga melalui sikap dewasa, rasa saling menghormati, serta kepedulian sosial. Komunitas ini berharap nilai-nilai positif budaya Bobotoh terus diwariskan kepada generasi muda agar Persib tidak hanya besar karena prestasinya di lapangan, tetapi juga karena kualitas para pendukungnya. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan dengan tersangka TH.
10: Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polda Jawa Barat terkait penetapan status TH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan, Kejati Jabar langsung bergerak cepat dengan menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, para jaksa ini dipersiapkan untuk mengawal dan memantau proses hukum hingga tahap penuntutan, sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para jaksa ini akan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.
11: Menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari rekan-rekan penyidik Polda Jabar berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH.
1: Ratusan warga Pajampangan yang tergabung dalam paguyuban Jampang Pandang Makalangan atau PJTM menggelar aksi damai di Bundaran Surade akhir pekan lalu. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba, obat-obatan terlarang, serta minuman keras.
12: Dalam orasinya, koordinator aksi Yudi Pratama atau yang akrab disapa si Peci Merah menegaskan masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum khususnya jajaran Polres Sukabumi di wilayah Pajampangan tidak ragu menindak tegas para pengedar narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras demi menyelamatkan generasi muda.
13: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup kaitan dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya anggota kepolisian yang ada di wilayah Surade dan Jampang Kulon. Insya Allah kami bersinergi, tapi kami hanya menguatkan.
12: Menanggapi aspirasi Kapolsek Surade, Ibtu Ade Hendra menyatakan dukungannya terhadap keinginan masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
14: Saya, Kapolsek Jabatulang, sangat setuju dengan pemberangkatan pemberantasan narkotika maupun.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmu dalam format rekaman bersama Ustaz Dr. M.H. Hasanatullah dari pembahasan kitab Sahih Jami' al-Shaghir, ucapan ibadah dan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Kita murojaah kembali pelajaran ini, semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة sekalian pemirsa Roja TV, pendengar di Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun antum berada. Al-Imam Syatibi rahimahullah pernah dinukil ukapannya, beliau mengatakan, "Tuba liman mata wa matat ma'ahu dhunubuhu, wal wailu at-tawil liman yamut wa tabqa dhunubuhu mi'ata sanatin aw mi'ataini sanah yu'adzabu biha fi qabrih wa yus'alu anha ila inqiradhiha." Telah bahagia orang yang mati dan dosanya ikut mati, berhenti, tidak berlanjut. Dan celaka orang yang mati dan dosanya masih terus berlangsung. Orang yang sudah dikubur, disiksa gara-gara dosa yang pernah dikerjakan dulu waktu di dunia, dan dia akan terus ditanya sampai dosa itu bersih. Kaum muslimin, para ulama mengatakan bahwa mendapatkan ampunan Allah merupakan hal yang sangat membahagiakan. Dan itu mahal sekali. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berlomba mengejar agar kita mendapatkan surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Allah perintahkan, ayo berlomba-lombalah. Cepatlah, berkompetisilah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Maka ketika sebab ampunan itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla dalam syariat ini, maka orang yang bijak adalah orang yang bisa memanfaatkannya. Dan kita sebagai makhluk yang lemah, orang akhir zaman, dan termasuk kita ini mendapatkan peluang yang istimewa. Banyak ibadah yang Allah Azza wa Jalla buka kesempatan kita mendapat ampunan, mendapatkan pahala berlipat, yang ini merupakan penghormatan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah puasa kaum muslimin, puasa Muharram, puasa Tasu'a dan Ashura, dan seluruh ibadah kita semua. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang dibimbing dalam mengikuti kebenaran dan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kita akan melanjutkan hadis-hadis yang kemarin kita sebutkan, diawali dengan ahabbu, ya, yang paling disukai ilallahi azza wa jalla, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat cinta. dan kecintaan ini akan membuahkan beberapa thamarah atau hasil atau cabang. Ketika Allah Azza wa Jalla cinta, maka Allah akan membela. Allah akan bersama dan Allah akan memberi pahala dan Allah Azza wa Jalla akan melakukan semua yang Allah sukai dan Allah cintai. Akan tetapi, sifat cinta yang Allah miliki, kalau seandainya ditafsirkan dengan makna memberi pahala atau menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka makna yang terkandung dalam bahasa Arab akan turun level. Ya, karena cinta jauh lebih dalam dari sekedar memberi. Orang bisa memberi dalam keadaan benci. Orang bisa menghargai dan berbasa-basi. Akan tetapi cinta merupakan makna yang dalam. Yang subhanallah, kalau seandainya dimiliki oleh manusia dengan manusia, maka orang bisa mengorbankan segalanya. Akan tetapi bukan berarti ini menyerupakan. Allah Azza wa Jalla tidak sama sekali menyerupai makhluknya, dan tidak ada makhluk yang akan menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat kesempurnaan yang disebutkan dalam berbagai dalil. Kaum muslimin, rahimana wa rahimakumullah, ada beberapa sikap, beberapa ungkapan dan ibadah yang Allah cintai, Allah sukai. Ketika dilakukan hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Allah Azza wa Jalla suka. Di antaranya, hadis yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini, nomor 170. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seperti yang disebutkan di dalam Sahih Jami' As-Saghir, dan As-Suyuti memberikan rumus Hamim Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian Qaf artinya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini sahih banget. Kemudian yang berikutnya Dal, Abu Dawud, Nun, Nasai, Ha, Ibnu Majah. Baik, hadis ini juga masyhur yang berkaitan dengan puasa Nabi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbus siyami ila Allahi siyamu Dawud." Wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawma. Puasa yang paling Allah cintai, Allah sukai adalah puasanya Nabi Dawud. Bagaimana caranya? Beliau berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari. Jadi diselang-seling setiap saat. Dan ini masyhur sekali. Hampir seluruh kaum muslimin tahu. Puasa Senin, Selasa libur, Rabu puasa, Kamis libur, kemudian Jumat puasa, Sabtu libur, dan seterusnya. Kemudian, wa ahabbus salati ila Allahi salatu Dawud. Salat yang paling Allah sukai adalah salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau bagi waktu malam menjadi 6/6 bagian. Kalau waktu malam dimulai dari tenggelam matahari dan sampai terbit fajar keesokan harinya, maka waktu itu dibagi menjadi 6. Kemudian dikatakan setengah malam berarti 3/6 beliau istirahat. Kemudian setelah itu dikatakan beliau berdiri untuk melaksanakan sholat malam sebanyak 2/6 karena 1/3, 2/6. Kemudian baru setelah itu 1/6-nya beliau tidur lagi, tetapi tidur untuk bersiap bangun pagi. Baik, hadis ini menjelaskan dua ibadah. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Dan kita sudah tahu semuanya. Kemudian para ulama mengatakan, dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir dari beberapa ulama sebelumnya seperti Al-Ghazali dan pensyarah hadis lainnya, bahwa orang yang berpuasa setiap hari barangkali akan mati perasaan sakitnya alias capeknya, karena kebiasaan sudah menjadi terbiasa dan dia setiap siang tidak makan, nanti makannya malam, maka tidak ada istimewa. Berbeda dengan orang yang terkadang puasa, terkadang tidak berpuasa. Ini akan membuat orang itu masih tetap memiliki rasa lapar di siang hari, karena ada kalanya dia makan di siang hari, sehingga besok ketika tidak makan, dia merasa saya sedang beribadah. Berbeda dengan orang yang merubah kebiasaannya. Dan disebutkan bahwa orang yang merubah kebiasaan, ini lebih mudah. Misalkan, orang yang biasa tidur malam, Dan ini merupakan fitrah manusia. Tetapi ada orang yang berubah. Setiap malam kerja dia. Sehingga ketika siang hari, dia balik waktunya untuk tidur. Kalau sudah sore, dia bersiap mandi, kemudian gak pakai pakaian, baru berangkat kerja. Sehingga karena itu dilakukan terus-menerus, maka dia seperti tidak ada yang susah. Setiap malam dia begadang. Tapi setiap tidur pagi hari, dia merasa itu ya wajar-wajar saja. Nah, berbeda dengan orang yang kena shift misalkan. Orang kena waktu malam harus kerja, kemudian besoknya dia masuk siang. Dia akan berusaha untuk adaptasi, dan adaptasi ini tidak gampang. Demikian pula dalam berpuasa. Kata Al-Ghazali yang dinukil oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir, kalau seandainya seseorang terbiasa untuk berpuasa terus, matilah dia perasaan makan siang hari yang dia tidak lakukan. Karena dia sudah biasa untuk tidak makan. Berbeda dengan orang yang masih tetap kebiasaan rutinitas seperti manusia biasa. Makan di siang hari, tahu-tahu dia harus berpuasa. Ini lebih berat. Sampai Al-Munawi rahimahullah juga menukil perkataan dokter. Ya. Ketika dokter sebagian mengatakan, man ta'awwada syurba dawain la yanfa'uh. Orang yang minum obat terus, maka satu saat obat itu tidak akan berpengaruh dan manfaat untuk dia. Karena dia minum terus sudah. Bahkan kalau kita pelajari, ya, kita tidak membahas itu akan berbahaya untuk ginjal atau obat yang lain. Akan tetapi yang sering kita dengar juga, ketika orang yang memiliki dosis tertentu dan dia pengen yang cepat sembuh, akhirnya yang tinggi dosisnya. Satu saat dia sakit lagi, bisa jadi dia sudah tidak mempan untuk dosis yang selama ini dia pakai. Allahu a'lam, itu yang sering kita dengar. Akan tetapi yang jelas disebutkan dalam hadis ini yang disyarah oleh Al-Munawi rahimahullah, memang orang yang berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari, nanti berpuasa lagi, ini lebih berat. Dan ini akan melatih dia untuk berpuasa kontinu, berlanjut dan rutin. Sehari tidak, sehari tidak, sehari tidak puasa, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, salat Nabi Dawud. Salat Nabi Dawud ini merupakan qiyamul lail yang betul-betul dibagi. Kalau seandainya ada orang tidur terus, kemudian tersisa setengah malam dia bangun. Maka ini istimewa memang. Dan ini merupakan fadilah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man khafa alla yaquma akhir al-lail falyutir awwalah." Yang bangun malam dan dia khawatir tidak bisa juga. Dia pengin bangun malam, akan tapi dia khawatir nanti ketiduran, enggak kuat untuk bangun malam, sudah salat witirnya sebelum tidur. وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ. Akan tapi orang yang yakin insyaAllah akan bangun malam, maka hendaklah dia tunda solat malamnya sampai di bagian akhir, karena solat di akhir malam lebih afdal, disaksikan juga oleh para malaikat. Maka kalau dibandingkan orang yang tidak bisa bangun malam lalu solat traweh misalkan, atau solat witir sebelum tidur, maka yang sebelum tidur ini yang paling ringan dan yang paling sedikit pahalanya. Yang lebih afdal, yang sholat di akhir malam disaksikan malaikat, ketika berdoa maka Allah Azza wa Jal sudah janjikan akan lebih mudah untuk dikabulkan, sehingga itu afdal. Tapi yang lebih afdal lagi kalau ada orang yang bisa membagi waktunya seperti Nabi Dawud. Jadi disebutkan, kana yanamu nisfal lail, setengah malam tidur, thumma yaqumu thulutha, sepertiga malam bangun, kemudian wayanamu sudusahu, kemudian tidur lagi seperenam malam. Tadi kita sebutkan. Caranya adalah malam itu sejak terbenam matahari dihitung sampai nanti terbit fajar sebelum subuh itu. Nah, itu dibagi. Dibagi 6. Ya. Kalau kita kira-kira malam itu 10 jam atau 10 setengah jam gitu. Nah, kira-kira misalkan kita bikin 1/6 itu kisaran 1,5 atau 1/3/4 jam. Kemudian 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Ada 6/6 tuh. Nah, dibagi begitu. Kemudian disebutkan bahwa Nabi Dawud tidur setengah malam. Berarti 3/6. Beliau 3/6. Berarti kalau tadi 1/3/4 jam, kisaran tidurnya hampir 6 jam. Ya. Dari 10 jam itu, hampir 6 jam beliau istirahat.
17: Ya. Kemudian setelah itu bangun untuk sholat di pertengahan malam. Kisaran 3 jam sholat. Berarti panjang dan tengah malam. Ketika berkisisa 1/4 jam atau 1/3 jam maksudnya, beliau tidur lagi untuk menyongsong waktu subuh. Dan ini disebutkan oleh para ulama karena nanti pada waktu sholat subuh, orang akan merasa fresh, semangat, dan sudah segar kembali. Setelah tadi malam, bangun sholat yang lama. Kemudian tidur lagi untuk sholat subuh, segar sekali. Maka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha cerita, "Ma alfahu as-saharu 'indi illa na'iman." Nabi SAW setiap waktu sahur di rumahku nginap, beliau selalu tidur. Karena apa? Karena malamnya sudah istirahat. Sudah sholat maksudnya, sudah sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidurnya cepat. Kemudian setelah itu beliau akan cepat bangun. Kemudian setelah terbit fajar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tiduran. Suka tidur. Nanti begitu mau sholat baru bangun. Begitu. Baik. Ini merupakan kondisi ideal untuk orang yang memang bisa seperti itu. Bagus. Cepat tidur. Ini seperti disebutkan dalam hadis sahabat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Ketika menceritakan tentang waktu salat Isya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau mengakhirkan, maka dikatakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat Isya enggak suka kalau tidur. Beliau enggak suka tidur sebelum salat Isya. Tapi beliau tidak suka ngobrol setelah salat Isya. Beliau jarang sekali begadang kecuali kalau memang ada urusan kaum muslimin. Beliau terkadang keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau kalau ada yang sesuatu yang menakutkan, beliau keluar melihat apa itu. Dan beliau cepat tidurnya. Nah, nanti malam bangun beliau. Seringnya seperti itu. Ini kondisi ideal kalau ada orang yang bisa. Tapi kalau seandainya ada orang khawatir, bangun malam kemudian tidur lagi, bablas sholat subuhnya. Wah, ini parah. Ini parah, ini pernah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang tabi'in. Gak kelihatan sholat subuh. Maka ketika pagi hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke pasar, ketemu dengan ibu tabi'in tadi. Aina fulan, di mana dia kok gak sholat subuh? Maka ibunya mengatakan, kana yaqum minal lail faghalabathu aynah. Tadi malam sholat tahajud dia. Sayangnya ketiduran. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, la'an ashhada salat al-fajr fi jama'atin ahabbu ilayya min qiyami laylah. Sungguh, aku salat subuh bersama jamaah lebih aku sukai daripada bangun malam untuk salat tahajud. Meskipun lama. Sehingga, kalau seandainya seseorang khawatir malah justru akan ketiduran, maka tidak mengapa seorang mengambil kehati-hatian. Ya, mengambil kehati-hatian. Tapi kalau seandainya ada orang khawatir, bangun malam kemudian tidur lagi, bablas sholat subuhnya. Wah, ini parah. Ini parah. Ini pernah terjadi zaman Umar radhiyallahu anhu, ada seorang tabi'in. Gak kelihatan sholat subuh. Maka ketika pagi hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ke pasar, ketemu dengan ibu tabi'in tadi. Aina fulan, di mana dia kok gak sholat subuh? Maka ibunya mengatakan, kana yaqum minal lail faghalabathu aynah. Tadi malam sholat tahajud dia. Sayangnya ketiduran. Maka kata Umar radhiyallahu an, la'an ashhada salat al-fajr fi jama'atin ahabbu ilayya min qiyami laylah. Sungguh, aku sholat subuh bersama jamaah lebih aku sukai daripada bangun malam untuk sholat tahajud. Meskipun lama. Sehingga, kalau seandainya seseorang khawatir malah justru akan ketiduran, maka tidak mengapa seorang mengambil kehati-hatian. Ya, mengambil kehati-hatian untuk melaksanakan yang lebih mudah.

حتى عمر رضي الله عنه لأن أشهد صلاة الفجر في جماعة أحب إلي من قيام ليلة. Sungguh aku salat subuh bersama jamaah lebih aku sukai daripada bangun malam untuk salat tahajud meskipun lama. Sehingga kalau seandainya seseorang khawatir malah justru akan ketiduran, maka tidak mengapa seorang mengambil kehati-hatian, ya, mengambil kehati-hatian untuk melaksanakan yang lebih mudah. Nah, tadi kalau sholat Nabi Dawud yang ideal, paling tidak dia tidur dulu sampai menjelang waktu subuh, misalkan 1 jam, setengah jam, atau bahkan kalau bisa 2 jam, luar biasa itu dia bisa sholat malam. Dan memang sholat malam ketika kondisi sudah fresh bangun tidur, kemudian ketika orang sedang terlelap, sepi, sunyi, seorang barangkali akan berdoa kepada Allah dengan lebih fokus dan bisa khusyuk, menangis. Dan itu waktu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, dan itu setiap hari, setiap malam. Fayaqul man yad'uni fa astajiba lah, man yas'aluni fa u'tiyah, wa man yastaghfirali fa aghfir lah. Allah berbicara, Allah berfirman, yang minta akan aku kasihkan, yang minta ampun tak ampuni, yang butuh berdoa aku kabulkan. Ini menunjukkan bahwa yang turun adalah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah berfirman setelah itu. Sebagian ulama menafsirkan yang turun itu bukan Allah akan tetapi pahalanya, rahmatnya. Tetapi hadis ini menolak. Karena Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman. Berarti yang turun memang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak perlu dibayangkan, ditakwilkan. Nanti kalau Allah Azza wa Jalla turun, yang di atas siapa? Kemudian turunnya ikut waktu negara mana? Ini karena kita terjerumus ke dalam penyerupaan. Allah Azza wa Jal turun seperti turunnya makhluk. Kata siapa Allah turun seperti turunnya makhluk? Dalam riwayat itu disebutkan Allah turun. Bagaimana Allah turun? Itu tidak dibahas. Maka seorang tidak boleh meraba-raba berbicara tentang urusan ghaib tanpa ilmu dan wahyu. Dan demikian tidak boleh seorang menolak wahyu tersebut karena nalar yang tidak nyampe. Baik, intinya di dalam hadis yang pertama ini disebutkan Allah Azza wa Jal suka dengan puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud dan sholat yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Dan ini ketika disebutkan berarti menunjukkan keistimewaan ibadah tersebut. Kalau ada orang yang mampu untuk mengerjakan, silahkan. Dan ini yang pernah disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau seorang sahabat yang puasanya banyak, sholatnya sering, sehingga beliau mengatakan, aku bisa puasa tiap hari. Nabi SAW mengatakan, enggak boleh. Kamu kalau mau puasa setiap bulan 3 hari. Ya Rasul, aku masih bisa untuk lebih dari itu. Kata Nabi SAW, enggak boleh lebih. Ya sudah, kalau kau mau 2 hari engkau tidak puasa, sehari engkau puasa. Ya Rasulullah, inna utiqa afdala min thalik. Aku masih kuat untuk puasa lebih banyak dari itu. Kata Nabi SAW, paling maksimal kamu boleh puasa, sehari puasa, sehari tidak. Sudah, enggak boleh tidak. Enggak boleh lebih dari itu. La afdala min thalik. Kata Nabi SAW, enggak boleh puasa lebih dari itu. Baik, ini adalah puasa untuk orang yang memang ingin melaksanakan. Dan ada anjuran untuk kalau memang ada orang yang suka puasa banget seperti itu, ya silahkan. Tapi kalau ada orang yang ingin melaksanakan puasa seperti yang diajurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, contohnya Senin Kamis puasa, 3 hari setiap bulan berpuasa, kemudian nanti hari Syawal 6 hari puasa, kemudian nanti ada puasa Asyura, puasa Tasu'a, ada puasa Arafah, kemudian ada lagi puasa, misalkan seseorang ingin puasa sunnah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang ketika tidak ada makanan, beliau berpuasa. Maka sebagian ulama mengatakan, ini dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah dan Faidul Qadir. Sebagian ulama mengatakan, aku perhatikan puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata hampir setengah tahun juga puasanya. Nah, puasa Nabi Dawud tadi, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Berarti hampir 6 bulan sudah itu. 6 bulan beliau akan berpuasa, 6 bulan tidak berpuasa. Tapi ternyata puasa Nabi

sallallahu alaihi wasallam, kalau dihitung dalam satu tahun, ternyata hampir setengah tahun. Itu belum Ramadan kan satu bulan tuh. Ramadan satu bulan. Kemudian Syawal ada 6 hari. Kemudian ada 3 hari setiap bulan. Kemudian ada Senin dan Kamisnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga ketika dikalkulasikan ternyata puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga hampir mendekati setengah tahun juga. Yang mampu Allah azza wajalla siapkan pintu Ar-Rayyan. Pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Tetapi kalau tidak mampu, tidak boleh berkecil hati karena pintu ibadah banyak sekali, kemampuan orang pun berbeda-beda. Tidak mampu berpuasa, ada ibadah yang lain. Sebagian ulama mengatakan, kalau berpuasa nanti tidak mampu untuk ini, maka tidak mengapa dia memiliki ibadah yang lain. Ya. Dulu sebagian sahabat yang memaksa untuk berpuasa di perjalanan, Nabi SAW marah. Sudah diberi contoh untuk tidak berpuasa, ternyata memaksakan diri untuk berpuasa, maka Nabi SAW marahi mereka. Padahal itu puasa Ramadan. Dia mengatakan, ula'ikal usah. Mereka maksiat. Maksain diri untuk berpuasa. Kemudian pernah beliau mengatakan, laisa minal bir as-sawm fis safar. Puasa di safar, dalam keadaan perjalanan jauh, itu merupakan tindakan yang bukan terpuji. Tapi para ulama mengatakan ini kalau untuk orang yang tidak mampu dan memaksakan diri berpuasa. Yang jelas, ini menyesuaikan kemampuan dan keadaan. Hadis kedua, hadis ke-171 tentang makanan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ain, seperti yang disebutkan dalam Sahih Jami' Shaghir. Di situ Ain itu maksudnya adalah Abu Ya'la. Ya. Kemudian Hab artinya Ibnu Hibban. Hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Hadith Al-Mukhtarah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu at-ta'ami ila Allah ma kathrat 'alaihi al-aidi." Makanan yang paling Allah cintai adalah yang banyak tangannya. Maksudnya apa? Tangan yang makan. Berarti apa maksudnya? Maksudnya adalah anjuran untuk makan bersama. Ya. Kalau orang mampu, maka dia makan bersama lebih afdal daripada makan sendirian. Dan subhanallah, ini tentunya bukan wajib ya. Ini bukan wajib, tetapi menunjukkan bahwa ada keistimewaan orang bisa makan bersama. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba." Ya Rasul, kami ini makan tapi kok enggak ngerasa kenyang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La'allakum ta'kuluna mutafarriqin." Kayaknya antum makannya sendiri-sendiri ya. Maka mereka mengatakan, qalu na'am, ya Rasulullah, kita makannya sendiri-sendiri, misah-misah. Qala fajtami'u ala ta'amikum, wadhkuru ismallahi alaih, yubarak lakum fih. Kata Nabi SAW, kalau gitu, kalau kalian mau makan, ngumpul. Kemudian baca bismillah. Sebut nama Allah Azza wa Jal, maka Allah akan turunkan keberkahan pada makanan kalian. Berarti, kadang ada orang makan kok enggak kenyang-kenyang. Berarti cara untuk mendapatkan itu adalah mencari keberkahan. Khawatirnya orang banyak makan tapi tidak barokah. Ya, kita ngeri sekali. Dan ada hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dan ini dalam Sahih Muslim ya, bahwa setan itu kalau melihat ada orang masuk rumah, kemudian mau makan, tidak mengucapkan nama Allah, setan ngikutin, barengin. Mau makan bareng, ganggu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim. إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَى. Seorang kalau masuk rumah, kemudian mengucapkan nama Allah, basmalah. Kemudian ketika dia mau makan, mengucapkan basmalah lagi, maka setan akan saling tegur sama mereka. Kalian enggak dapat penginapan dan tidak makan malam. Wa
لم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. Kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan nama Allah, setan mengatakan selamat kalian dapat tempat menginap. Kalau pas mau makan enggak mengucapkan nama Allah juga, setan mengatakan kepada kawan-kawannya selamat kalian mendapatkan penginapan plus makan malam. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi orang yang makan karena nafsu tidak pakai adab syar'i, enggak kenyang-kenyang dia, serakah, tamak dan memang diikutin setan. Maka dalam hadis yang lain disebutkan al-mu'minu ya'kulu min wi'a'in wahid atau min ma'idah atau ya hampir sama dengan maknanya orang mukmin itu makan dari satu lambung. Ya, dari satu lambung. Tapi orang kafir ya'kulu min sab'ati am'a. Orang kafir itu makan dengan 7 lambung. Gimana maksudnya? Serakah. Pengin kenyang. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Ya. Wan nar mathwal lahum. Jadi orang tidak beriman itu ketika makan mereka makannya seperti binatang ternak. Yang penting puas. Dia perhatian yang halal ini mubah atau tidak, caranya syar'i atau tidak didapatkannya. Allahul musta'an. Maka di dalam hadis ini disebutkan anjuran untuk mencari keberkahan di dalam makan sekalipun. Kalau ada pintu keberkahan, cari dengan cara yang memungkinkan. Yang kedua, ada anjuran untuk selalu bersama. Sampai makan aja suruh bersama. Bagaimana dengan sholat? Bagaimana dengan dalam bernegara? Seorang dianjurkan untuk bersatu. Dan memang kaum mukminin tidak boleh berpecah. Ketika berpecah, maka lemah kekuatan mereka. Ini adalah satu hal yang kalau orang bilang itu keniscayaan. Ya. وَأَطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Allah menyatakan, taatilah Allah, taatilah Rasulnya. Dan jangan kalian bertikai, berpencar-pencar, sehingga kalian akan lemah, kekuatan kalian hilang. Baik, ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, disebutkan dalam hadis nomor 172. Ya, itu disebutkan, akhrajahu Abdullah fi Zawaidiz Zuhud. Ya, kitab Zuhud itu ditulis oleh Imam Ahmad sebagaimana Musnad Imam Ahmad. Abdullah ini putranya. Dan para ulama menyebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad yang hadisnya banyak sekali itu Abdullah menulis dari bapaknya, kemudian beliau menyebutkan beberapa riwayat yang beliau dengar dari ulama lain yang bukan lewat jalur bapaknya. Nah, ditambahkan dalam kitab Musnad itu sehingga dikatakan ini adalah riwayat yang ditambahkan oleh putranya kepada riwayat ayahnya. Ya, maka dikatakan Zawaid Abdullah. Ya, kemudian tambahan riwayat Abdullah bin Imam Ahmad ini bukan hanya dalam kitab Musnad tapi juga dalam kitab Zuhud. Dari Al-Hasan Al-Basri Mursala. Ya. Dan Mursal maksudnya riwayatnya tidak nyambung ya, dan Syekh Albani rahimahullah menghukumi hadis ini hasan karena banyak riwayat yang menguatkan. Kalau riwayat ini sendiri ada kelemahan, yaitu mursal adalah hadis yang terputus sanadnya. Disebutkan dalam hadis ini ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'uhum li'yalihi. Ya, dalam hadis dikatakan orang yang paling Allah cintai, hamba yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk iyal. Untuk iyal itu untuk keluarganya. Baik, keluarganya ini siapa? Keluarga Allah atau keluarga hamba itu? Ini kata Al-Munawi rahimahullah, ada dua makna yang mungkin untuk ditafsirkan. Ya. Yang pertama, maksudnya adalah orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam memperlakukan keluarganya. Dan aku adalah orang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya
seorang yang beriman, orang belajar dan berilmu, kemudian dia tahu ibadah yang ideal, maka dia menjadi orang yang paling santun kepada keluarganya, pasangan dan anak istrinya. Baik, ini maksud dari hadis ini yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan iyalihi atau keluarganya, maksudnya adalah keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada hadisnya. Hadisnya sahih. Inna lillahi ahlina minan nas. Ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khasatuhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan Allah memiliki keluarga. Siapa keluarganya? Keluarganya adalah orang-orang ahli Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Baik. Ini hadisnya sahih. Ada hadis yang lemah diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadisnya lemah, tetapi maknanya diperkuat dengan hadis yang tadi. Dan juga ada hadis lain yang menunjukkan hadis itu maknanya sahih. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-khalqu 'iyalullah. Makhluk-makhluk Allah ini adalah keluarga Allah. Fa ahabbu 'iyalihi al-tafuhum bi ahlihi. Maka hamba Allah yang paling disukai adalah hamba Allah yang paling suka, yang paling lembut kepada keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam redaksi yang lain dikatakan, وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ, yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala, أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ, orang yang bisa memberikan manfaat dan paling manfaat kepada keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Tadi kita sebutkan, maknanya diberikan oleh beberapa hadis yang lain. Yang jelas, ini ada hadis yang juga diriwayatkan oleh At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Nanti akan ada dalam hadis yang ke-176. Akan tetapi, yang jelas, hadis ini menunjukkan bahwa manfaat atau bantuan kepada orang merupakan tindakan yang disintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebaikan itu ada dua. Yang pertama, sifatnya hanya dirasakan oleh orang yang melakukan. Manfaat dari perbuatan baik itu hanya dirasakan oleh orang yang melakukan, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir, dan seterusnya. Tetapi ada amal ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain. Sedekah, tersenyum, membantu, mendakwahkan, dan seterusnya. Maka dalam riwayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyebutkan bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bisa memberikan manfaat juga selain kepada dirinya, kepada orang lain. Dan ini sering kita dengar dalam hadis yang sahih atau hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan ini maknanya sama. Baik. Kemudian hadis yang ke-4, 5 dan 6 menyebutkan tentang zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan cintai. Kenapa? Karena ada zikir, dan makna zikir itu dalam sekali. Sehingga maksudnya kalau kita ingin zikir, milih mana yang lebih aku prioritaskan, perbanyak, maka kita pilih zikir yang disukai Allah Azza wa Jal. Baik, disebutkan dalam hadis yang ke-173, 174, dan 175. Ya, hadis yang pertama, 173, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Mim, di situ Imam Muslim, ha mim, Imam Ahmad. Dari sahabat Samur ibn Jundub radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Ahabbul kalami ilallahi ta'ala arba'. Ucapan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah empat. Maksudnya ucapan yang paling dicintai Allah itu maksudnya ucapan manusia. Ketika orang ngomong atau membaca atau berzikir, maka yang paling disukai adalah ucapan mereka ini. Apa di antara ucapan mereka yang paling Allah sukai? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Maha suci Allah. Dan segala puji bagi Allah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Allah yang paling besar dan maha besar. La yadurruka bi ayyihinna badat. Kata Nabi SAW, mau mulai dari yang mana, kata-kata ini semuanya
benar. Tidak masalah, tidak rugi kamu memulai dari yang mana? Allahu Akbar dulu, La ilaha illallah dulu, atau Subhanallah dulu seperti dalam riwayat ini. Di dalam penjelasan ini, Al-Munawi rahimahullah mengatakan, kenapa kata-kata ini paling disukai Allah? Karena zikir ini mencakup semua poin yang penting di dalam zikir. Apa saja? Satu, memuji Allah. Dua, mentauhidkan, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling hebat sudah. Ya. Mentauhidkan Allah, memuji Allah, kemudian membersihkan Allah dari segala tuduhan, celaan, dan menyebutkan sikap aib Allah. Ini semua dinafikan. Ini namanya tanzih. Mensucikan, membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kejelekan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Atau setiap keyakinan yang menunjukkan Allah azza wa jal dilemahkan, dicela. Maka seorang muslim berusaha membersihkan itu, ini merupakan zikir tertinggi. Nah, doa yang ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, empat hal ini mencakup semua poin-poin itu. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yadhurruka bi ayyihinna bada'at, kamu mau mulai yang mana, semuanya sempurna. Boleh. Dan ini menunjukkan bahwa zikir ini paling Allah sukai daripada zikir-zikir yang lain. Tetapi Al-Munawi rahimahullah mengatakan, tetap kalau seandainya orang ingin mengurutkan, maka urutan ini bakal lebih afdal. Urutan ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mau yang mana fadal, silahkan. Dimulai dari yang mana, silahkan. Akan tetapi, kalau antum mau baca urut, seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, subhanallah dulu, baru alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, baru allahu akbar, ini lebih afdal. Kenapa? Karena makna yang diajarkan ini biasanya lebih dalam dan lebih pantas. Pertama diawali dengan tanzih, membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sifat tercela. Allah maha tinggi, tidak perlu dibersih-bersihkan juga oleh hambanya. Akan tapi maksudnya ini ibadah, ketika seorang meyakini dalam dirinya, dibersihkan dirinya dari persangkaan apapun yang tidak-tidak kepada Allah. Ini yang maksudnya, bukan Allah azza wa jalla jadi bersih atau tidak. Tapi kita menyangka dalam diri kita ini. Kalau kita bertasbih, subhanallah, maka kita yang membersihkan diri kita dari persangkaan yang tidak-tidak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi orang membersihkan dulu. Setelah membersihkan, baru dia bersyukur kepada Allah. Jadi Allah azza wa jal dia menyebutkan, memuji, dan seterusnya. Setelah dipuji, maka dia naik tingkat. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu sama sekali yang sama tandingannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada. Baru setelah itu ditutup dengan ungkapan yang mengagungkan Allah seagung-agungnya. Allahu Akbar. Maka urutan ini cocok banget dan ideal banget. Maka seolah-olah kata Al-Munawi ketika mengutip perkataan sebagian ulama yang sebelumnya, beliau mengatakan seolah-olah yang ideal itu urut. Kalau ada yang tidak urut, tidak apa-apa juga gitu. Tapi kalau mau yang afdal, urut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Karena ini dicintai Allah. Maka seorang ketika memperbanyak, ini merupakan satu ibadah yang bisa menghasilkan kecintaan Allah. Tetapi tentunya, bukan berarti kesimpulannya, saya akan membatasi setiap pagi doa ini 1000 kali. Kalau sore, 500 kali. Sebelum tidur, 300 kali. Dan aku akan jadikan ini rutinitas. Nah, ini butuh dalil. Ya. Kalau seandainya dia tidak membatasi, tidak apalagi meyakini kalau itu ada nilai tertentu. Yang masuk bulan Muharram, baca ini 100 kali, baca ini 1000 kali. Nah, ini butuh dalil. Karena ibadah itu tidak hanya sekedar dianggap baik atau percobaan. Tapi memang ada dalilnya sendiri begitu. Intinya hadis pertama tentang zikir yang paling disukai Allah Azza wa Jalla ini adalah
kalimat tadi. Hadis setelahnya lebih ringkas dan ini sudah selesai dibahas pada hadis sebelumnya. Disebutkan dalam Hamim, ya, hadis 174 itu. Hamim, Imam Ahmad dalam Musnad, Mim, Bukhari, Muslim, Ta, At-Tirmidhi. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ilallah an yaqula al-'abd," kata-kata yang paling disukai Allah Azza wa Jal dari manusia itu, dia mengatakan subhanallah wa bihamdihi. Seperti yang tadi, maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Nah, ini merupakan kata-kata yang singkat, akan tetapi akan menghasilkan kata-kata yang Allah sukai. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, "Man qala subhanallah bihamdihi fil yaumi mi'ata marrah, ghufirat dhunubuhu, wa in kanat mithla zabatil bahar." Atau kama qala SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi dalam satu hari sampai 100 kali, maka Allah akan ampuni dosanya, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Akan tetapi, seorang tentunya sesuai kemampuan, ketika dia mengucapkan doa ini dan bisa untuk membasahi bibirnya dengan selalu zikir dan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah keistimewaan. Ya, dan ini mudah. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi, subhanallah, bihamdi. Tidak dibatasi pun tidak masalah. Ya, dan ini yang gampang. Ketika berangkat naik kendaraan, kemudian ketika menunggu giliran, atau ketika akan tidur dan duduk-duduk, atau yang seterusnya, dia ucapkan zikir itu, maka ini taufik dari Allah. Zikir ini kelihatannya enggak perlu modal, tidak usah capek-capek, harus pakai baju dulu atau apa, dia kapan saja bisa mengerjakan. Dalam hadis sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah, selalu zikir kepada Allah dalam segala keadaan. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa zikir bisa dilakukan dalam keadaan pun tidak ada wudu, karena tidak menyentuh mushaf dan tidak sedang mau sholat. Maka zikir dalam keadaan seperti itu aman-aman saja selama hadasnya hadas kecil. Adapun hadas besar seperti orang di ditimpa junub, maka dia dianjurkan untuk segera berwudu atau afwan, menghilangkan hadas besarnya. Dan ini kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setiap saat, dikecualikan dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk zikir, seperti buang hajat. Enggak mungkin Rasulullah SAW zikir dalam keadaan buang hajat. Kemudian ketika berhubungan badan dengan keluarganya, tidak mungkin Rasulullah SAW berzikir. Adapun sebelum itu, mungkin ada doanya. Akan tapi ketika melakukan hubungan, maka kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak pas untuk berzikir pada Allah Azza wa Jal. Hadis yang ketiga dari kata-kata yang disukai Allah Azza wa Jal, hadis yang ke-175, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abu Dzar juga, ini disebutkan Ta, Tirmidzi, Kaf, Hal Hakim, Hab, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, "Ahabbul kalami ila Allah Ta'ala mastafahu Allah li malaikatihi." Kata-kata seseorang yang disukai oleh Allah Azza wa Jal adalah kata yang Allah siapkan, Allah pilihkan untuk diucapkan malaikatnya. Apa itu? Subhana rabbi wa bihamdihi. Subhana rabbi wa bihamdihi. Subhana rabbi wa bihamdihi. Nah, ini seperti disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jal akan membuat manusia. Maka malaikat memprotes. "Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan saling bunuh-bunuhan? Kenapa enggak cukup dengan kami? Wa nahnu nusabbihuka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Sementara kami adalah makhlukmu yang selalu mensucikan engkau, memuji engkau. "Nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak," dan kami sucikan engkau. Nah, ini yang sama dengan itu, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Maksudnya, ini kata-kata yang disiapkan Allah untuk malaikatnya agar mereka ucapkan. Kalau kita ucapkan, maka akan lebih disukai Allah. Seperti itu. Dan ini kata Imam Nawawi rahimahullah, ini kalau mau dibandingkan dengan ucapan manusia yang biasa mereka obrolkan, mereka keluarkan, dan mereka lafazkan. Tapi kalau dari semua zikir, maka yang paling afdal kata Imam Nawawi rahimahullah adalah baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang betul-betul firman Allah.
maknanya dari awal sampai akhir, sampai per hurufnya itu firman Allah Azza wa Jalla, sehingga itu yang lebih afdal untuk dibaca dibandingkan dengan zikir yang lain. Al-Qur'an lebih afdal, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tapi ada beberapa keadaan yang memang Al-Qur'an tidak afdal, malah dilarang, karena memang kondisi itu yang diminta adalah mengucapkan doa itu, gitu. Contohnya apa? Rukuk dan sujud. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas mengatakan, "Umirtu an unuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajida." Aku dilarang Allah membaca Al-Qur'an ketika dalam salat pas rukuk dan sujud. Fa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fa'akthiru fihi ad-du'a faqaminun an yustajab lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau rukuk Allah agungkan, kalian agungkan Allah. Tapi kalau sujud, maka perbanyaklah doa. Mudah-mudahan Allah akan gampang terima doa kalian ketika sujud. Nah, ini menunjukkan Al-Qur'an secara umum afdal dari zikir. Tapi dalam kondisi tertentu zikir itu lebih afdal, manakala memang yang diperintahkan dalam kondisi itu adalah zikir, bukan Al-Qur'an. Malah Al-Qur'an dilarang, seperti itu. Baik. Intinya di tiga hadis yang tadi ini menunjukkan tentang keistimewaan zikir yang kita ingin selalu membasahi lidah kita dengan mengingat Allah Azza wa Jal, maka ini adalah pilihan lafaz yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan untuk selalu kita baca. Mungkin dalam berkendaraan, lampu merah, mau berangkat, atau mungkin ketika di tempat kerja harus menunggu, atau ada waktu luang untuk apa. Ini kelihatannya sepele, akan tetapi mengerjakannya membutuhkan keseriusan. Baik, terkadang ada orang sampai nyanyi, terkadang seorang menghilangkan ngantuk, menghilangkan bosan, dia bergumam sendiri dengan lagu atau bergumam dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Seandainya dipakai untuk zikir kepada Allah, luar biasa ini. Baik, terakhir kita tutup dengan hadis yang ke-176. Ini beberapa lafaz yang hampir sama dengan hadis sebelumnya, yaitu manusia yang paling Allah cintai kalau dia memiliki sifat membantu dan manfaat yang bisa ditularkan, dirasakan oleh orang lain. Hadis ke-176. Disebutkan bahwa derajat hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitab Qada'ul Hawa'ij, kemudian At-Tabarani dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum." Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat. Maksudnya untuk orang lain. "Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim." Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau berikan kepada hati seorang muslim. Nah, kebahagiaan ini bisa macam-macam bentuknya. Karena seseorang barangkali tidak sama kondisinya. Ada orang yang bahagia ketika ditanya kabarnya, ditanya keluarganya. Ada orang yang berbahagia kalau dikunjungi. Dan tidak semua orang dikunjungi bahagia. Tetapi memang ada orang tersakiti kalau tidak ada yang mengunjungi, sampai dia tersinggung atau merasa dikucilkan. Biasanya orang ramai di rumah ternyata sekarang sepi. Apakah orang melupakan dia? Bahkan ada orang yang ketika masuk rumah sakit sama sekali satupun keluarganya, kawannya, kenalannya yang ingat sama dia. Ketika di tempat kerja dieluk-elukan, begitu dia sakit masuk ruang-ruang yang biasa, dia betul-betul merasa hampa karena tidak ada satupun yang mengunjungi. Begitu ada orang yang tidak kenal, ini ana ceritakan karena ada seorang kawan dulu di Madinah. Dia orang keturunan Afrika tapi sudah lahir di Arab Saudi. Tapi subhanallah, kawan kita ini dia terkenal sekali. Setiap hari Kamis mesti menyisakan waktu untuk masuk ke rumah sakit sampai dia dikenal di pegawai rumah sakit. Ini mesti datang dan tidak kenal siapa-siapa. Dia datang hanya untuk mengunjungi orang sakit. Dia datang, dia tanya saja, "Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan antum yang sabar. Dan sakit apa?" Sudah, hanya tanya itu dan mendoakan. Subhanallah, sebagian mereka sampai nangis dikunjungi. Nangis karena keluarga.
sendiri tidak datang. Tidak ada yang nanyain. Dia datang itu terharu sekali dia dikunjungi. Oh ternyata ada yang kunjungin saya. Maka ada orang yang memang ketika kebahagiaannya dikunjungi. Ada orang yang memang kebahagiaannya diajak untuk berdiskusi, ngobrol. Atau apalagi ada orang yang memang dibantu urusannya. Bahkan sebagian orang barangkali suka kalau didengarkan curhatannya. Tidak semua orang bisa memberi. Tetapi ketika dia bisa mengutarakan pendapat. Menurut saya kalau begini gimana? Ternyata masukan itu bermanfaat. Maka orang bisa bahagia. Dan orang yang tadi bertanya, minta nasihat dan masukan. Kemudian dia kasih masukan dan pas. Wah luar biasa. Ini masuk dalam hadis ini. Anfa'uhum. Ya. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan meskipun manfaat tidak harus dengan pemberian. Bisa hadiah. Bisa pendapat. Bahkan bisa sekedar mendengarkan curhatan seperti kita sebutkan tadi. Karena ada orang yang pengen mengeluarkan isi hatinya. Dia mau minta pendapat sudah capek. Tapi ketika ada orang mendengarkan keluh kesahnya, dia merasa terobati. Dan mahal ada orang bisa sabar mendengarkan keluhan orang lain. Ya, maka disebutkan, kalau ada orang yang bisa memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain, ini merupakan perbuatan yang disukai, dicintai Allah. Au taksifu anhu kurbah. Atau menghilangkan kesulitan orang lain. Kesulitan apa? Ada orang punya kesulitan ekonomi. Ada orang punya kesulitan kesehatan. Ada punya kesulitan tugas dan pekerjaan. Ya. Subhanallah, dulu waktu kita kuliah, pernah kita merasakan kesulitan berat sekali. Ini tugas bagaimana cara mengerjakannya. Kita baru awal kenalan dengan pelajaran, ada bahas, ya istilahnya penulisan tentang ilmu hadis. Kita enggak ngerti bagaimana caranya. Ketemu sebagian senior, ustadz kita, kalau kita sebutkan dia kenal kita ya. Dan cerdas sekali ustadz itu. Ketika anak tanya, ini gimana caranya? Ustadz itu bukannya memberitahu, tapi malah, ah gampang kayak gitu aja. Gitu. Gampang itu, gampang. Anak mau nanya aja sudah jadi ragu. Ya, kayaknya ini ustadz levelnya jauh banget di atas anak. Kalau orang tanya kayaknya hanya ngerepotin aja. Begitu kena dengan kawan yang lain. Masih satu level dengan ustadz itu. Dia mengatakan, bagaimana? Gampang aja antum cari buku yang tadi ditugaskan itu, kumpulin. Antum tulis semuanya, lalu antum himpun yang sama dihilangkan, yang berbeda diringkas, kemudian jadilah itu karya ilmiah. Gitu. Subhanallah, dari situ pekerjaan yang kelihatan tadi berat, apa segala macam, langsung terbayang. Oh iya, kayak gitu akhirnya. Kerjakan, Masya Allah. Kita bayangkan, orang itu tidak mengerjakan tugas kita, atau bahkan membantu, tapi memberikan pendapat. Ini namanya menghilangkan kesulitan. Apalagi kalau seandainya kesulitan orang macam-macam, ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan seterusnya. Baik. Au taqdi anhu dainan. Engkau bayarkan hutangnya. Wah, ini lebih tidak butuh penjelasan. Orang dilihat hutang itu, kalau dapat uang sedikit, kemudian dipakai untuk bayar hutangnya, bahagia sekali dia. Ya. Au tadrudu anhu ju'a. Atau engkau menghilangkan rasa lapar, memberikan makanan. Entah diajak makan bersama atau kasih makanan. Kalau tepat sasaran, para ulama mengatakan sedekah itu akan lebih berpahala besar. Au it'amun fi yawmin dhi masghabah. Orang yang ingin mendapatkan pahala besar, dia kasih makan di saat orang-orang sedang kelaparan. Kita ngasih makan, kelihatannya sederhana, apalagi makanan. Kita beli satu porsi makanan dengan minumnya, kita kasih orang yang kebetulan orang susah makan sekali, dia akan berbahagia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan makanan walimah itu bisa dikatakan makanan jelek-jelek. Karena orang yang butuh lagi lapar enggak dikasih, enggak diundang. Tapi justru orang yang sudah bergelimang kemewahan, tapi dia relasi kerja, dia jauh pun diundang. Maka maksudnya ketika orang bisa memberi makan kepada orang lain yang membutuhkan sekali, ini merupakan amal yang paling disukai Allah Azza wa Jal. Wala an amsiya ma'a akhil muslimi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku
akan berjalan bersama saudara muslim untuk untuk menyelesaikan kebutuhan, untuk menyelesaikan tanggungan dia, lebih aku sukai daripada aku iktikaf di masjidku ini satu bulan. Dan ini Masjid Nabawi. Sholat aja 1000 kali lipat. Apalagi kalau satu bulan iktikaf pula. Ternyata Nabi SAW menyatakan, lebih aku sukai selain iktikaf itu, kalau aku bisa jalan untuk memenuhi kebutuhan saudaraku. Ini menunjukkan penekanan bahwa pahalanya besar sekali. وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Orang yang bisa menahan emosinya, maka Allah akan menutupi aib-aibnya pada hari kiamat. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang yang berusaha menahan diri, padahal kalau dia mau meluapkan amarahnya, bisa dia. Tapi dia tahan, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan dirinya ridha nanti pada hari kiamat. وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامُ. Orang yang berusaha menyelesaikan tanggungan, membantu urusan saudaranya, dia jalan bersama, kemudian dia membebaskan kesulitan kawannya, membantu, maka Allah Azza wa Jalla akan menetapkan, mengokohkan kakinya pada hari kiamat, memudahkan urusannya. Wa inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallul asal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ingat, sesungguhnya akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang. Ya, akhlak yang buruk akan merusakkan amal seseorang seperti ada cuka merusak manisnya madu. Bagaimana itu? Maksudnya, kalau madu manis yang dijadikan obat, tapi dicampur makanan yang lain, rusak. Apalagi cuka-cuka yang memang rasanya antum tahu kayak begitu. Kecut-kecut bagaimana. Dicampur sama ini, rusak itu. Ya, kalau pas tepat sasaran, gak apa-apa. Tapi ini madu, dicampur sama cuka. Maksudnya, orang beramal bagus sekali sedekah, atau puasa, atau belajar, atau nyumbang, atau haji, umroh, bangun masjid, dan seterusnya. Tapi karena akhlak yang jelek, semua amal yang tadinya bagus itu rusak bisa jadi. Apa akhlak jelek? Macam-macam akhlak jelek itu. Ada hasadnya, ada saingannya, ada bakhilnya, ada wal'iyadzubillah riaknya. Ya. Sehingga amal yang tadi kelihatannya sudah sempurna, akan dirusakkan oleh akhlak yang jelek itu. Berarti hadis ini menunjukkan agar seseorang menjauhi akhlak yang buruk. Dan seburuk-buruk akhlak, sebagaimana kita tahu contoh-contohnya, kita berburuk sangka, berburuk perilaku kepada sesama, maka berburuk perilaku kepada Allah merupakan seburuk-buruk akhlak itu pula. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: Jazakumullah Allah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan kami ajak Anda ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum untuk bersoal jawab di sesi berikutnya ini. Dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu ya. Silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Khotbah Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya di kesempatan malam hari ini dalam kajian kita yang telah kita simak bersama, kami persilakan kepada Anda yang bertanya. Dan telepon 0218236543. Ya, nah, silakan.
1: Halo.
0: Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu.
1: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
1: Halo.
0: Iya, halo, silakan Ibu. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum. Ya, kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan berada di mana Ibu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, dengan siapa dan berada di mana? Baik, Kota Islam azani Allah wa iyyakum. Sepertinya ada gangguan dari komunikasi telepon kami. Mohon maaf kepada Anda yang telah terhubung. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Sebentar, kami bacakan dulu

0: Ada satu pertanyaan dari penanya, Ustaz, apakah batasan larangan membaca Al-Quran dalam sujud? Maksudnya, apakah mengucapkan lafaz basmalah pun dilarang ketika dalam sujud? Ustaz, mohon sebutkan penjelasannya. Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Baik, dalam hadis tadi disebutkan bahwa membaca Al-Quran memang dilarang, tapi para ulama mengatakan dibolehkan kalau yang dibaca adalah doa. Doa dari Al-Quran. Seandainya seorang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, dan seterusnya. Ini semua doa-doa di dalam Al-Qur'an boleh. Ya, boleh dibaca. Bukan karena dia baca Al-Qur'an tapi baca doa. Nah, adapun membaca basmalah, kenapa membaca basmalah? Ya. Kenapa harus membaca basmalah? Kecuali kalau dia akan membaca doa yang memang diawali dengan bacaan basmalah, akan tetapi wallahu a'lam, doa yang dipanjatkan di dalam sujud atau duduk di antara duduk sebelum salam dan seterusnya, wallahu alam, tidak diawali dengan basmalah. Wallahu alam bissawab.
0: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat tanya berikutnya kepada Anda yang telah terhubung. Kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon menyimak lewat telepon saja Bapak Ibu, dan tolong dimatikan terlebih dahulu suara televisi ataupun radionya.
2: Oke. Baik, saya mau dari Hendro di Kelapa Gading.
0: Ya, silakan Pak Hendro. Baik, Bapak, mohon maaf Bapak cukup menyimak laptopan saja Bapak, karena jika Bapak menyimak televisi agak delay, jadi agak waktunya agak lama untuk menyimaknya Pak. Langsung saja Pak, pertanyaannya apa Bapak?
2: Ya, pertanyaannya adalah, selama ini yang pertanyaannya adalah, selama ini yang saya tahu sholat itu niat dan tidak dilafalkan. Tadi manakala kita melihat niat pada umroh atau haji, itu kenapa harus dilafazkan ya?
0: Baik, cukup Bapak ya, pertanyaan Pak ya, cukup Pak ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya, baik. Kembali kami informasikan kepada Anda semuanya, khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum, bagi Anda yang bertanya, mohon agar dimatikan suara televisi atau radionya, karena kami cukup ada suara yang feedback sehingga tidak cukup mendengar dengan baik pertanyaan yang Bapak ajukan ataupun yang ditanyakan. Dan juga yang kedua, suara di televisi ada delay, itu ada jeda sekian detik, sehingga tidak perlu menyimak lewat televisi tapi cukup menyimak lewat telepon saja. Baik Ustaz, pertanyaan dari Pak Hendro tentang bagaimana dengan ucapan di saat umroh dan juga haji yang dilafazkan, yang dianggap sebagai niat Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Baik, ini bukan niat yang dibaca dengan suara keras. Ini memang dikira seperti itu oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Tetapi sudah dibantah oleh sebagian lain ulama Syafi'iyah. Ini dinukil oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam. Jadi, ungkapan untuk masuk ke nusuk, labbaikallahumma umratan, labbaikallahumma hajjan, itu bukan niat seperti dalam tindakan sebelum sholat. Tetapi sama dengan takbiratul ihramnya. Sama dengan takbiratul ihramnya. Kalau orang mengatakan Allahu Akbar, dia masuk ke dalam sholat, maka ini juga sama. Labbaikallahumma umrah atau labbaikallahumma hajjah, ini masuk dalam nusuk. Bukan niat untuk masuk dalam nusuk, bukan. Kalau niat mau masuk dalam nusuk, maka dia akan mengerjakan, saya nanti insya Allah akan memilih tamattu' hajinya. Saya insya Allah akan melaksanakan umroh di siang hari misalkan. Nah itu niatnya. Tapi ketika dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, itu bukan niat lagi, tapi itu adalah seperti takbiratul ihram untuk orang yang salat. Meskipun kita tahu dalam syariat bahwa ucapan itu kalau seandainya ada dalam hati tapi tidak terucap dalam mulut, karena misalkan mulutnya betul-betul capek sekali atau sakit atau apa, maka dalam hati dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah. Ya, labbaik Allahumma umrah. Nah, ini karena sariawan semua misalkan akhirnya enggak bisa untuk mengucapkan atau lagi sakit semua, enggak sah. Ya, sah, tapi itu adalah zikir yang ada di dalam prosesi masuk ke dalam nusuk dan bukan niat. Wallahu a'lam bissawab.
3: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Demikian jemput Pak Hendro, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan malam hari ini. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
0: Ya, silakan. Ya, Bapak, Ibu, silakan, sudah terhubung.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Bapak di Jakarta Timur.
0: Dengan Pak siapa, Pak?
4: Pak Marji.
0: Pak Marji, silakan Pak Marji, pertanyaannya apa, Pak?
4: Saya sholat di satu masjid. Setiap Jumat membaca surat sajadah. Langsung sujud. Kemudian bangkit lagi. Itu enggak termasuk 3 rakaat, Ustaz.
0: Baik. Cukup, Pak. Pertanyaan saja, Pak. Pak Marji, cukup?
4: Ya, cukup.
0: Baik, terima kasih. Pak Marji, pertanyaannya kita simak bersama jawaban dari Ustaz. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
1: Baik, itu bukan nambah rakaat, tetapi itu adalah gerakan sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah kalau tidak salah, beliau apabila salat Jumat di pagi hari, beliau membaca surat sajdah. Ya, beliau membaca surat sajdah dan beliau sujud kemudian bangun lagi, dan memang kaifiyah atau caranya seperti itu, dan itu bukan merupakan tambahan rakaat. Kalau tambahan rokaat, otomatis akan merubah gerakan dan rokaat sholat. Nah, tetapi itu sunnah. Maka, kalau seandainya ada orang terlambat, datang setelah imam sujud tilawah. Jadi dia datang karena masbuk, bukan masbuk sebenarnya, itu terlambat datang setelah takbiratul ihram sudah dimulai, kemudian bacaan sampai innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharu sujjada. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Kemudian bangun dia lanjut tatajafa junub manil madaji, datang orangnya. Kemudian dia salat, kemudian dapat rukuknya, kemudian dia berdiri, kemudian dapat sujudnya. Maka dia tidak dikatakan masbuk ketinggalan satu rakaat. Karena sujud tadi itu bukan hitungan rakaat. Kalau seandainya dikatakan itu rakaat, berarti orang yang datang itu masbuk ketinggalan satu rakaat. Kemudian kalau kita pelajari lagi hal yang serupa dan semisal seperti sholat gerhana, ya, sholat gerhana, mungkin kita sudah tahu sholat gerhana itu imam baca alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim al-fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku, setelah ruku bangun lagi baca al-fatihah lagi, baca surat lagi, baru ruku. Nah, rukuk yang kedua ini adalah rukuk untuk menyelesaikan satu rakaat. Nah, kalau seandainya ada makmum terlambat, dia enggak ngerti kalau ada salat kusuf. Baru setelah nyadar kok ada suara itu dari masjid. Oh, salat kusuf, iya tadi sudah diumumin. Lalu dia segera berangkat ke masjid. Ternyata setelah dia berangkat ke masjid, rukuk yang pertama tadi sudah selesai. Sekarang imam sudah membaca Al-Fatihah dan surat yang kedua. Kemudian dia dapat rukuk imam yang kedua. Maka dia tidak dikatakan masbuk. Tidak dikatakan masbuk. Karena rukuk yang pertama tadi adalah rukuk yang sunnah. Seperti itu. Dan itu bukan tambahan rakaat. Tapi karena memang tata cara sholat sujud tilawah dan sholat gerhana seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
3: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Pertanyaan dari Pak Marji dari Jakarta. Ada pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang pada dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
1: Baik, seorang yang pelajari hadis, berusaha meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspek kehidupannya, akhlaknya, ibadahnya, ucapan-ucapan dan semua keberanian, kelemah lembutan dan semuanya, maka dia akan menjadi seorang Muslim yang ideal. Maka cara yang paling tepat untuk menjadi orang yang cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ingin mendapatkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah dengan mempelajari sunnahnya. Terakhir, ada ungkapan seorang ulama ahli hadis, "Man talaba al-hadis faqad talaba a'la umuriddin, fayajibu an yakuna khairan nas." Orang yang belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mempelajari ilmu agama yang paling tinggi. Maka sudah semestinya dia menjadi orang yang paling afdal. Maka kita berharap kita menjadi orang yang afdal. Caranya bagaimana? Belajar hadis dan menerapkannya, semoga Allah menjadikan kita sebagai ahlinya. Ini dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi siang disampaikan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sohih Jami As-Saghir dengan tema ucapan, ibadah, dan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah keimanan, memperbaiki ucapan, amal, dan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan dengan ucapan yang diridhoinya, memperbanyak amal soleh, serta berusaha menjadi hamba yang termasuk dalam golongan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 14.26 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arkani di Surat Ghafir dengan nomor urut surat ke-40. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: نور من القرآن.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring.

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
5: dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Was'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah, wa in tadu hasanatan yudha'ifha, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: راديو رجا منبر جهايا سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم,
2: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.

100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun min Al-Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول أنا إنسان مبتلى في الوسوسة في الصلاة، هل يجوز لي أن أستعيذ من الشيطان وأنا أصلي وأدعي بأي دعاء حتى أطرد هذه الوسوسة؟
3: في صلاة أقبل عليها بقلبك، اقرأ الفاتحة بالقيام وما يسر الله، اركع وآتي بأذكار الركوع، اسجد وآتي بأذكار السجود. ومن النبي يقول أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم في سجود إلى الله، وسيعافيك من شر الشيطان وساوسه، وأن يحول بينك وبينه. وأقرأ كل صلاة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في صباحك ومسائك، لعل الله ينفعك بذلك. فالحديث من استعاذ مثله ماء، وما سأل الله سائل مثله ماء.
2: نعم.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadlatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh.
5: Pertanyaannya, saya termasuk orang yang terkena penyakit was-was dalam sholat. Bolehkah saya beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah dalam sholat, dan membaca doa sampai was-was tersebut hilang? Kemudian Syekh menjawab, Anda berusahalah untuk menghadap kepada Allah dengan hati Anda dalam sholat. Bacalah Al-Fatihah di saat Anda berdiri dalam sholat. Kemudian setelah itu, bacalah bacaan yang mudah bagi Anda. Lalu rukuklah, sehingga Anda bisa melaksanakan rukuk sesuai dengan rukun dan kewajibannya. Lalu i'tidal, lalu sujudlah sampai Anda melakukan rukun dan kewajibannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ammar ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb, wa ammas sujud fa'akthiru fihi ad-du'a, faqaminun an yustajabalah." Adapun dalam rukuk, bacalah doa yang mengagungkan Allah Azza wa Jal. Adapun ketika Anda sujud, maka perbanyaklah doa kepada Allah. Karena doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث.
5: Doa di saat itu sangat layak untuk dikabulkan. Jika Anda bersujud, maka kembalilah kepada Allah. Bersandarlah kepadanya. Mintalah kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit was-was yang sedang menimpa kepada Anda. Dan ini Anda lakukan dalam sholat ataupun di luar sholat. Juga Anda harus banyak membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas di hari-hari Anda, baik pagi maupun sore. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan manfaat dengan amalan-amalan ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath: صدقة جارية أو علم

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah anda tahu bahwasanya iblis la'anatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadhakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, waqala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali, kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu

0: asyraktumuni min qabl, bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus solihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar. Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahannam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Cela diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam, dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذا حسدت.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبقي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa'.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Selasa sore yang berbahagia ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat selalu, dan tentunya semoga dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah, saat ini pukul 16:16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustadz Fakhruddin Nu'man Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari Hati yang Mentauhidkan Allah dengan tema Hati yang Senantiasa Berharap kepada Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja di mana saja antum berada, yang insyaallah semoga senantiasa dijaga oleh Allah, dicintai dan dirahmati, dan begitu juga para ikhwah di studio Roja juga senantiasa semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, kemudahan, taufik serta pertolongan kita untuk meraih bagian yang sangat besar dari keutamaan Allah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu insyaallah tidak ada lain kecuali merangka talabul ilmi. Insyaallah, ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk talabul ilmi, berarti subhanallah, Allah berkehendak padanya untuk memberikan bagian yang besar dari keutamaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah muwafaqatul ilmi al amal, kata para ulama, di antara mana hikmah, kecocokan amal dengan ilmu, dan tentunya adalah bagian besar daripada hikmah adalah ilmu. Ya, Allah berikan hikmah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Lalu kata Allah, wa may yutal hikmah, dan siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan oleh Allah, Allahu Akbar, kebaikan yang sangat banyak. Allahu Akbar. Oleh karena itu, manusia utama dan pertama yang mendapatkan anugerah besar ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sehingga beliau menjadi manusia terhebat di alam semesta ini. Allah katakan, wa anzalna alaikal kitaba wal hikmah. Aku turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitaba wal hikmah. Dua sumber ilmu yang tersuci, terbersih. Ilmu Rabbani, ilmu yang turun dari Allah. Wa anzalna alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah ajarkan kepada engkau wahai Muhammad, ya, apa-apa yang dahulunya engkau tidak ketahui. Ya. Maka kata Allah, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Maka adalah keutamaan Allah atasmu wahai Muhammad sangat besar, sangat agung. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang keutamaan para ulama, kata Nabi mengatakan, maksudnya orang yang berilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama, orang-orang yang mendapatkan bagian besar dari ilmu, mereka adalah para pewaris para nabi. Mereka adalah para penerus, para pewaris generasi para nabi. Lalu kata Nabi, wal anbiya ulam yuwarisu dinaran wala dirhama. Sementara para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham dari urusan dan perkara dunia. Nabi tidak menurunkan, tidak mewariskan dinar atau dirham, walakin warasu al-ilm. Namun yang diwariskan oleh para nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu. Lalu kata Nabi, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafiri. Allahu akbar. Maka barang siapa yang dapat menggapainya, meraihnya, maka sungguh dia telah mendapatkan atau meraih bagian yang sangat besar. Allahu akbar. Tentunya bagian dari yang sangat besar dari anugerah dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayul ikhwah, alhamdulillah. Alhamdulillah yang paling utama adalah alhamdulillah ketika kita mendapatkan kesempatan untuk dapat meraih ilmu sebanyak-banyaknya, tentu saja dengan jalan talabul ilmi, dan alhamdulillah melalui online, ya, melalui TV dan radio Roja ini, Allahu Akbar, kita dengan kemudahan Allah dapat talabul ilm. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita berharap dan memohon kepada Allah ilmu yang manfaat. Ma'asyar muslimin, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, ya, kembali kita melanjutkan episode pembahasan kita, pembahasan subhanallah tema-tema yang sangat primer, darurat, untuk kita bahas, untuk kita ketahui, untuk kita pahami, untuk menjadi perbendaharaan ilmu kita yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita. Sangat dibutuhkan untuk menggapai kebahagiaan dalam hidup kita. Ilmu yang berkaitan dengan asas, yang berhubungan dengan jiwa, hati, sanubari seorang hamba. Ilmu yang tidak pernah boleh salah. Jangan rusak retak pun tidak boleh. Yaitu ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Ilmu yang terkait dengan keimanan kepada Allah. Ilmu yang terkait dengan akidah, keyakinan kepada Allah. Ilmu yang merupakan puncak seluruh ilmu. A'laha qawlu la ilaha illallah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya yang paling tinggi menjulang adalah la ilaha illallah. Seorang hamba mengilmui bahwasanya tidak ada yang hak diibadahi, disembah. Disandarkan segala urusan dan perkara kita kecuali Allah. Allah wahdahu la syarikalah. Yaitu Allah satu-satunya zat yang subhanallah menjadi sesembahan yang kita sembah. Tayyib asal muslimin rahimakumullah, yang hal itu merupakan asas yang fundamental dalam agama kita dan hidup kehidupan kita. Agama kita akan benar, agama kita akan diterima oleh Allah, akan tegak dengan kokohnya ketika perkara iman ini, perkara tauhid ini, perkara akidah ini menancap kuat seperti akar yang kokoh menancap di bumi, sehingga batangnya begitu dan batang dan cabangnya begitu kuat, yaitu menjulang ke langit. Sekaligus bahwasanya ini merupakan sumber kebahagiaan kita. Ya, karena keimanan, ketauhidan, kekuatan, keyakinan dengan Allah dan apa-apa yang harus kita yakini dari perkara-perkara yang wajib kita imani, ketika kuat ya terpatri dalam jiwa seorang hamba, semakin kuat akan semakin tersenyum, hidupnya akan semakin baik. Kenapa? Karena ini merupakan perkara yang terbaik, yang tersuci, yang berada di tempat yang paling ya penting dalam tubuh kita, yaitu jiwa, di dalam jiwa kita, hati kita. Sementara kata Nabi, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat sa'irul jasad, ya, bahwa dalam jiwa, dalam jasad seseorang ada segumpal kecil dari bagian anggota tubuh yang kalau itu baik, kalau dia baik, bagus, suci, bersih, bercahaya, maka seluruh anggota badannya akan baik. Sebaliknya, sebaiknya, jika dia buruk, maka seluruh anggota badannya akan buruk. Ala wahyal qalbu, itu adalah qalbu. Ya? Naam, itu adalah jiwa, hati. Walaupun sebagian tentunya menerjemahkan jantung, ya. Naam. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Nah, pembahasan-pembahasan yang kita bahas dari kumpulan, ya, pembahasan yang kita kumpulkan dalam kitab atau buku Hati yang Mentauhidkan Allah, ini merupakan pembahasan-pembahasan yang sangat darurat untuk kita ketahui. Tadi sekali lagi, agar agama kita kuat, agar agama kita selamat, dan agar kita pun bahagia. Karena hakikat bahagia adalah dengan kekuatan iman, ya, kepada Allah, ya, kekuatan akidah, kekuatan tauhid, yang di situ ada kemudahan, ada keberkahan, ada kebahagiaan, ada senyuman, ada lapang dada di setiap saat. Tumakninatul qalb wa insirahus sadr, tenangnya dada dan lapangnya, tenangnya jiwa dan lapangnya dada, asasnya adalah kekuatan iman, tauhid yang terpatri dalam hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan sore hari ini, ma'asyal muslimin, kita masuk dalam bab yang ke-9. Ya. Naam. Dan barangkali para ikhwah yang ingin bukunya, ya, bisa menghubungi Roja. Kalaupun misalkan di Roja sudah tidak ada, bisa mungkin pihak Roja bisa menghubungi Al-Akh Supardi. Insyaallah masih banyak, ya. Buku Hati yang Mentauhidkan Allah. Ya, ada dua buku. Buku yang kedua, buku Lisan yang Menyekutukan Allah. InsyaAllah masih ada, ya. Taib asal muslimin kemawah. Bab yang ke-9. Allahu Akbar. Dengan tema hati. Ada kemudahan, ada keberkahan, ada kebahagiaan, ada senyuman. Ada lapang dada di setiap saat. Tumakninatul qalb. Wan sirahus sadr. Tenangnya dada dan lapangnya, tenangnya jiwa dan lapangnya dada. Asasnya adalah kekuatan iman, tauhid yang terpatri dalam hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan sore hari ini, ma'asyal muslimin, kita masuk dalam bab yang ke-9. Ya. Naam. Dan barangkali para ikhwah yang ingin bukunya, ya, bisa menghubungi Roja. Kalaupun misalkan di Roja sudah tidak ada, bisa mungkin pihak Roja bisa menghubungi Al-Akh Supardi. InsyaAllah masih banyak, ya. Buku Hati yang Mentauhidkan Allah. Ya, ada dua buku. Buku yang kedua, buku Lisan yang Menyekutukan Allah. InsyaAllah masih ada, ya. Tayyib asal muslimin kemawah. Bab yang ke-9. Allahu Akbar. Dengan tema hati yang hanya berharap kepada Allah. Allahu Akbar.

tidak ada, bisa mungkin pihak Roja bisa menghubungi Al-Akh Supardi. InsyaAllah masih banyak ya. Buku Hati yang Mentauhidkan Allah. Ya, ada dua buku. Buku yang kedua, buku Lisan yang Menyekutukan Allah. InsyaAllah masih ada ya. Taib Asal Muslimin Kemawah. Bab yang ke-9. Allahu Akbar. Dengan tema hati yang hanya berharap kepada Allah. Allahu Akbar. Hati yang hanya berharap kepada Allah, yang menggantungkan segala harapannya, ya, yang dia sangat yakin segala sesuatu yang dia harapkan tidak bisa diserahkan dan digantungkan, ya, dan diharapkan datangnya manfaat apa yang diharap, datangnya apa yang diharapkan baik, tercapainya apa yang diharapkan baik, datangnya manfaat atau tertolaknya madarat darinya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini subhanallah bagian besar dari keimanan. Bagian besar dan kuat dan sifat seorang mukmin yang merupakan bagian besar dari keimanannya adalah hatinya hanya bergantung kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah. Hanya meyakini bahwasanya ya tidak mungkin, dia meyakini bahwasanya tidak mungkin datang sesuatu yang manfaat atau tertolak darinya sesuatu yang madarat kecuali dengan izin Allah. Karena hanya di tanganlah, di tangannya lah segala kebaikan, biyadikal khair. Ya. Biyadikal khair, hanya di tangan Allah segala kebaikan. Amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifus su'a ilahun ma Allah. Siapa yang dapat mengijabah doa orang-orang yang sedang dalam keadaan darurat, memiliki kebutuhan yang sangat dan membukakan keburukan-keburukan dari kita, baik yang belum datang ataupun yang sudah datang, ailahun ma Allah. Apakah ada ilah selain Allah yang mampu mengangkat keburukan itu dari kita atau menolak keburukan itu dari kita? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Seorang mukmin yakin 100% bahwa segala harapannya, baik dari harapan-harapan dunia, baik dari harapan-harapan dari urusan dunia, sampai akhir masalah sendal antum yang putus. Ya, min syi'as na'lik, kata Nabi. Hakikat yang mendatangkan sendal antum kembali, baik itu yang putusnya tersambung ataupun kembali antum bisa beli atau bisa datang yang baru, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi harapan-harapan yang besar yang lainnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Engkau adalah zat yang salam dan segala keselamatan hanya datang darimu. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair. Ya, Allahumma malikal mulk, wahai raja di raja, ya Allah. Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kerajaan kepada yang kau hendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan ketika seseorang sudah menduduki satu tahta kerajaan, Allah pun bisa copot satu saat. Ketika dikehendaki oleh Allah, tu'izzu man tasha, kau gagahkan apa yang siapa yang kau kehendaki, wa tudhillu man tasha, dan kau hidakkan siapa yang kau kehendaki. Semuanya dengan kehendak Allah. Maka ma'asul muslimin rahimakumullah, roja. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Bukan roja, radio roja ya. Ya. Kalau roja, roja ya. Radio al-sunnah wal-jamaah, masya Allah. Barakallahu fi. Di atas manhaj salaf. Salafiyun. Naam. Namun yang dibahas oleh kita adalah roja. Dari kalimat roja yarju. Menggantungkan harapan.

0: menggantungkan harapan. Di sini kita bawakan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah di halaman 130, ya. Kata beliau, raja adalah keinginan seorang insan untuk mendapatkan rogbatul insani fi husuli al khair ajilan au ajila. Yaitu keinginan seorang manusia untuk mendapatkan sesuatu baik dalam jangka pendek atau dekat maupun jangka panjang. Bahkan yang panjang pun, jangka panjang diposisikan seperti sesuatu yang digapai dalam jangka pendek. Syekh Fauzan mengatakan, asal makna roja menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenanginya. Baik. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kemudian Syekh Zaid Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau mengatakan roja adalah akhlak kaum mukmin. Jadi sifat roja, ya, yaitu menggantungkan harapan hanya kepada Allah, adalah sifat orang beriman, dan yang dimaksud dengannya adalah menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah. Ya, raja'ul kharaja'u ma'indallahi minal khair, menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah, ya, berupa keutamaan, kebaikan, ihsan, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, dan kata beliau, raja haruslah diiringi dengan usaha menempuh sebab-sebab untuk menggapai tujuannya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kita ini hidup, saya yakin Anda punya banyak harapan. Betul apa tidak? Ya. Ya. Tidak mungkin ada seseorang hidup tanpa harapan. Ya. Tentunya baik harapan dunia, Masya Allah, kita berharap sehat. Bukan begitu? Apalagi di masa COVID ini. Kita berharap terjaga dari wabah. Betul? Nah, yang terpaparnya kita berharap segera sembuh. Ya. Naam, kita berharap Masya Allah ada keluasan rizki. Kita berharap keturunan-keturunan kita saleh dan salihah. Naam, kita berharap Masya Allah, ya, usaha-usaha dari urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah. Dan harapan-harapan yang lain. Ya, dari harapan-harapan dunia. Belum lagi kita seorang mukmin ada harapan-harapan agama dan harapan akhirat. Kita berharap, ya Allah, semoga Allah senantiasa mengangkat derajat kita. Ya, kita berharap agar mendapatkan ampunan dosa. Kita berharap agar amal saleh kita, ya, berat adanya timbangannya dan diterima oleh Allah. Kita berharap, subhanallah, istiqamah di atas agama Allah. Kita berharap ampunan Allah, kita berharap husnul khatimah. Dan kita berharap subhanallah dibebaskan oleh Allah dari azab jahannam, azab kubur. Kita berharap subhanallah kita menjadi penduduk surga Allah, bertemu dan dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan-harapan. Baik harapan yang kecil maupun sampai harapan yang besar. Harapan dunia atau harapan akhirat, akhi. Maka seluruh harapan ini, akhi, hakikatnya tidak mungkin abadan dapat sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha mampu mendatangkan segala harapan kita. Di atas kebijakannya, di atas ilmunya, di atas keadilannya, di atas rahim dan rahmannya, di atas ketidakpernahsalahannya, ilmunya. Dan kita subhanallah tenang, karena yang menentukan datang dan tidak datangnya segala harapan kita, zat yang tidak pernah mendzalimi kita. Zat yang na'udzubillah jauh dari kebodohan. Zat yang menentukan segala sesuatu di atas ilmu. Zat yang tidak pernah salah. Sementara dia sangat rahim, sangat rahman. Dan tentunya tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan itu atau tertolak keburukan itu. dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik dari urusan-urusan dunia tadi, urusan rezeki antum, akhi, subhanallah, gantungkan kepada Allah. Gantungkan harapannya kepada Allah. Ya. Urusan rezeki antum, urusan anak antum, keturunan antum, keluarga antum. Ya. Dari urusan-urusan dunia antum, termasuk juga adalah urusan-urusan agama dan akhirat kita. Gantungkan kepada Allah. Ya, karena segalanya tidak akan sampai kepada kita kalau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masya Allah, ya, ketika kita punya harapan lalu kita gantungkan kepada Allah, maka kita akan tenang. Ya, kita akan tenang. Kenapa? Ya, karena ketika datangnya alhamdulillah, kita yakini datangnya itu dari Allah. Apa yang kita harapkan? Dan ketika tidak kita gapai dan kita capai apa yang kita harapkan, alhamdulillah. Ala kulli hal qadar Allah. Ya. Yeah? Kita memuji Allah di atas setiap keadaan dan kita katakan qadar Allah. Ya. Yeah? Baik tidak ada datangnya manfaat atau tidak tertolaknya madarat. Setelah kita gantungkan, alhamdulillah. Yang menentukannya adalah zat yang tidak pernah salah, yang tidak pernah zalim, yang sangat adil. Sementara dia Rahmanur Rahim. Maka kita berbaik sangka dengan Allah seorang mukmin. Maka ma'asyar muslimin. Namun ketahuilah bahwa kekuatan harapan seorang mukmin, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin dekat datang pertolongan Allah kepadanya. Nah, ini penting dicamkan. Kalau antum gantungkan harapan sekuat-kuatnya kepada Allah, ya, yeah, dari apa yang antum inginkan, baik datangnya manfaat atau tertolaknya madarat, semakin kuat harapan itu digantungkan kepada Allah, antum serahkan kepada Allah, akan semakin kuat datangnya pertolongan Allah. Kan Allah menjamin, ya. Nah, Allah menjamin secara umum orang-orang yang berharap kepada Allah, orang-orang yang berdoa kepada Allah, orang-orang yang meminta kepada Allah, orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Subhanallah. Siapa yang menyandarkan dirinya, tentunya salah satunya dalam urusan harapan-harapan yang diinginkan. Ya, baik harapan dunia maupun harapan datangnya kebaikan atau tertolaknya keburukan, Allah pasti mencukupinya. Allahu Akbar. Ya. Akhi fillah rahimakumullah. Kalau ada seseorang yang menjanjikan kita pertolongan dari bangsa manusia dan dia mampu dan dia kaya dan dia kuat, begitu tenangnya kita. Bagaimana kalau yang menjanjikan kita Allah, yang dia lebih kuat, lebih mampu, an-nafi wad-dar, ya, qul la amliku lakum nafan ila wala darran illa ma syaa Allah, yang datang dapat mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari kita hanyalah Allah, di atas segala kekayaannya, di atas segala kekuatannya, di atas segala keluasan Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, maka itulah bagian dari kekuatan iman. Makanya seorang beriman, seorang mukmin itu santai hidupnya. Santai, setiap keadaan digantungkan kepada Allah. Ketika baiknya, alhamdulillah. Ketika buruknya, senyum. Ya, dia yakin bahwasanya yang mendatangkan manfaat atau yang menolak kemadatan darinya hanyalah Allah, nah, yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka begitulah siapnya ikhwan, subhanallah, ya. Hati seorang mukmin senantiasa bersambung dengan Allah. Tayyib. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana gagahnya, hebatnya, kuatnya harapan seorang mukmin kepada Allah. Ya. Lihat dalam surat Al-Isra ayat 57, Allah katakan ulaikal ladina yad'un, mereka yang kalian seru. Ayat ini sebetulnya tentang, kata ulama, jin-jin yang dahulu disembah sementara jinnya menyembah Allah. Karena wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin. Ada sebagian dari bangsa manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Na'udzubillah ya. Sampai hari ini ada, ada kelompok yang mereka na'udzubillah mintanya kepada jin, kepada syaitan, kepada iblis. Dan mereka menjadi wali-wali syaitan. Siapa di antaranya? Yang paling nampak adalah tiga. Tukang sihir, paranormal, dan dukun. Ya. Yang mereka suka nyambat-nyambat jin. Ya. Na'am, dan meminta pertolongan kepada jin. Na'udzubillah. Nah, diceritakan bahwasanya, ya, kata ulaika alladziina yad'uun, mereka yang disembah selain Allah, maksudnya di sini jin-jin yang tadinya jin-jin yang disembah, padahal jin itu adalah mereka masuk Islam atau mereka adalah muslim yang saleh. Mereka sendiri yabdaguna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari, ya, sebab kedekatan mereka kepada Allah. Mereka sendiri mendekatkan diri kepada Allah. Al wasilah di sini bermakna al qurbah. Ya, mereka berusaha senantiasa dekat dengan Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ayyuhum aqrab, mereka berlomba siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Allah. Lalu wa yarjuna rahmatah, dan mereka senantiasa berharap. Ya, mereka berharap yarjuna rahmatahu, mereka senantiasa berharap dengan rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabah, mereka sendiri sangat takut dengan adab Allah. Inna adaba rabbika kana mahdura. Karena, ya, na'am, adab Allah harus dan betul-betul harus kita takuti. Tayyib ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, na'am, dalam ayat yang lain, lihat dalam surat Az-Zumar, lihat di halaman 132. Amman huwa qanitun ana'al-layl. Apakah sama mereka, kata Allah, dengan orang-orang yang sudah qanit? Qanit secara umum yaitu tunduk dan taat kepada Allah, secara khusus yaitu berdiri tegak ana al-lail. Ya, di pertengahan malam. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang bangun malam. Orang-orang yang menyempatkan tahajud setelah tidurnya. Ya, masya Allah, bangun, bangkit di waktu malam, di tengah kenikmatan tidurnya, lelap tidurnya, di keheningan malam. Apakah sama mereka dengan orang-orang yang senantiasa berada bangun di waktu malam, sajidan wa qa'ima, seraya mereka pun sujud dan berdiri, itu salat malam. Lalu kata Allah, yahdarul akhirah, mereka takut dengan negeri akhirat. Maksudnya takut dengan adab-adab yang ada di negeri akhirat. Dengan adab jahannam, dengan adab kubur, dengan huru-hara yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Wa yarju rahmata rabbik, dan mereka berharap kuat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa ini? Mereka lah orang beriman. Belum tadi, dalam ayat yang pertama, dari bangsa jin. Ya? Yang mereka, masya Allah. Jadi, antum tahu ya, jin juga ada. Wa anna minal muslimun, wa minal qasitun. Kan dalam surat al-jin. Di antara kami ada yang muslim, ada yang kafir. Naam, ayat yang kedua Az-Zumar ada dari bangsa manusia. Yang mereka memiliki ketaatan yang lebih, yaitu dengan mereka bangun malam. Nah, di sini juga saya ingin menggarisbawahi para muslimin, para ikhwan, kaum muslimin, ya, usahakan di antara kebiasaan antum bangun malam. Ya, wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail, kata Nabi. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mu'min ada pada bangun malamnya. Naam, dan di antara apa yang membuat mereka menyebabkan bangun malam? Allah katakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, mereka telah menjauhkan lambungnya dari tempat-tempat tidur mereka, lalu seraya mereka berdoa, berharap, meminta kepada Allah penuh dengan apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, penuh rasa takut dan tamak dengan rahmat Allah. Lalu di sini disebutkan wa yarju rahmata rabbih, dan mereka berharap rahmat Allah. Dan mereka hanya berharap kepada Allah. Ikhwani fillah jazakum. Ya. Nah, di sini jadi harus disambungkan kuat. Akhi, antara hati kita dengan Allah. Dalam urusan datangnya manfaat, apapun manfaat. Baik manfaat dunia, urusan dunia, dari rizki, dari kesehatan, dari anak, dari keturunan, dari istri, dari keluasan rizki. Ataupun manfaat agama dan akhirat. Dari ampunan dosa, dari pengangkatan derajat, dari pahala diterimanya amal soleh. Ya? Kemudian dari husnul khatimah, dari kita dibebaskan dari adab-adab Allah, dari surga. Maka akhi, jangan pernah ada benang pemisah antara hati kita dengan Allah. Di atas keyakinan dan kekuatan iman kita bahwasanya datangnya segala sesuatu itu kepada kita hanya dari Allah. Baik. Nah, ini nah yang harus kita kuatkan. Hati kita nyambung hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Namun ma'asyal muslimin rahimakumullah, tentunya pengharapan itu Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dan dalam urusan perkara dunia kita, ya, juga ada sisi yang harus kita tempuh. Dalam kita berharap kepada Allah, ada sisi yang kita tempuh. Apa itu akhi? Yaitu badrul asbab. Harus yaitu di sisi lain kita mengambil sebab. Makanya dia tadi kata Syekh Zaid, ya. Nah, bahwasanya kata beliau, raja haruslah diiringi dengan usaha. Menumpuk sebab-sebab untuk mencapai tujuan. Naam. Ar-raja la budda ma'ahu min badril asbab. Ya. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah. Dan itu adalah sesuatu yang sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala rendengkan datangnya sesuatu dengan sebab, walaupun hakikatnya Allah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, ini penting. Contoh tadi. Antum berharap apa akhir? Terhindar ya dari COVID. Dari bagaimana? Ya sudah, kemana aja keliling. Hah? Nggak usah lah pakai masker, jaga jarak. Iya kan? Nah, nggak usah apa itu, apa namanya? Vaksin, apa-apa. Lah, ya Syekh. Ya, lalu ketika terpapar. Naam, kita yakin bahwasanya wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila kita sakit, tidak ada yang mampu menyembuhkannya, Allah. Tapi ingat, Allah yang mengatakan seperti itu, tadawaw ibadallah. Melalui lisan Rasulnya mengatakan, tadawaw berobatlah. Wahai hamba-hamba Allah, fa innahu lam yanzilu da'an illa wa anzala ma'ahu syifa. Nah, kan? Allah sendiri yang juga memerintahkan kita mengambil sebab. Dan ini sunnatullah, akhi. Dalam urusan dunia ya, kita bicara urusan dunia dulu. Apalagi contoh akhir. Contoh antum pengen dapat uang, benar enggak? Gimana akhir? Antum nunggu di kamar. Nunggu wangsit gitu. Nunggu hujan emas dari langit. Lah. Allah katakan fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kalau kalian sudah usai melakukan sholat, fantasyiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah cari keutamaan Allah, rizki-rizki Allah. Makanya Allah sangat suka orang-orang yang bergerak untuk mencari keutamaan Allah. Ya, yang satu berbisnis, betul? Berdagang, tijarah, masya Allah. Makanya Allah memujikan orang-orang bisnis. Allah katakan, rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah laki-laki yang bisnis dan perniagaan mereka tidak merupakan mereka dari jalan Allah, dari mengingat Allah. Allah memuji para pembisnis. Aywa. Ada yang mungkin menjadi guru. Ya, ada yang apalagi bekerja di pabrik dan seterusnya. Nah, akhi, Allah perintahkan kita gantungkan harapan, dan Allah perintahkan ada dua perintah. Dua perintah itu ingat. Perintah untuk menggantungkan harapan hakikatnya kepada Allah, dan perintah untuk mengambil sebab. Dua-duanya perintah Allah. Naam. Ma'asyar muslimin, dan itu bagian daripada roja. Sebagaimana juga bagian daripada tawakal. Jadi tawakal itu ada tawakal, ada tawakul. Yang benar tawakal. Betul-betul menguatkan, menyandarkan segala urusan kepada Allah. Ma'abadil asbab. Sebagaimana kata Nabi, tawakalnya burung. Gimana akhir burung akhir? Kata Nabi, kalau anakum tatawakkalun. Kalau kalian menyandarkan, betul-betul menyandarkan tawakal segala harapan kepada Allah, maka akan kami berikan rizki sebagaimana burung, kata Nabi. Gimana tawakal burung akhi? Disangkarnya? Lah, kata Nabi. Tagdu. Dia pagi-pagi berangkat dari sangkarnya. Tagdu. Himasan. Ya, dalam keadaan perutnya kosong. Wataruhu bitanan. Sore-sore sudah kembali perutnya penuh. Ketika pulang ke sangkarnya. Tawakal burungnya, bukan tawakal di sangkar. Silakan, antum mau apa lagi? Mau punya anak, ya? Taib, mau berilmu, dan seterusnya, harapan-harapan dari harapan dunia kita, na'am maka akhi, na'am, kita pun diperintahkan untuk mengambil sebab. Namun perhatikan, ya, jangan sampai kita menggantungkan diri kepada sebab. Waduh, karena ya, sebab itu hanya sekedar wasilah. Ya, bukan hakikat datangnya sesuatu yang kita harapkan. Ya. Yang hakikat yang mendatangkan harapan, yang maha kuat, yang mampu mendatangkan segala harapan kita, Allah. Adapun sebab itu merupakan wasilah yang Allah pun perintahkan untuk mengambil sebab untuk menggapai apa yang kita harapkan. Maka jangan antum bergantungnya kepada sebab. Bahkan kenapa? Pertama tidak manfaat. Yang kedua, subhanallah, menggantungkan diri kepada sebab itu bagian daripada kesyirikan. Antum meyakini sebab itulah yang mendatangkan, sebab itulah yang mendatangkan manfaat dan madarat. Sehingga di antara syirik kata para ulama, seseorang mengatakan laulal battu bit battu la dakhalat sarik. Kalau tidak ada bebek angsa tadi, ya, niscaya apa itu pencuri akan masuk. Atau sebagian kita mau, aduh, kalau enggak ada bodrek tadi malam, aduh gimana? Istri anak tadi malam kalau enggak ke dokter, udah lewat sudah. Ya, masuk supir tadi kalau tidak cerdas sudah tabrakan sudah. Ya, pilot tadi kalau tidak piawai udah muncap sudah. Lah ya Syekh, tidak boleh. Kita katakan dengan izin Allah, alhamdulillah, masya Allah tadi malam dengan izin Allah, ana minum obat, alhamdulillah. Dengan sebab ana minum obat, hati-hati. Ya, ya'rifuna nikmat Allah, mereka mengenal nikmat-nikmat Allah, summa yungkirunaha, lalu mereka mengingkarinya. Dengan apa? Dengan nisbatu, ya, an-ni'am ila ghairillah, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya, nah, hati-hati ya, kadang-kadang kita ini lupa. Seakan-akan ini bukan apa? Obatnya. Seakan-akan yang menyelamatkan rumah antum hakikatnya siapa? Hah? Satpam antum. Wallahi sejuta satpam antum pasang di rumah antum. Kata Allah, rampok itu masuk-masuk. Ya? Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, gantungkan. Kita, akhi, na'am, gantungkan, kita lakukan sebabnya, lalu datang dan tidaknya apa yang kita inginkan serahkan sama Allah. Kenapa? Karena kata Allah likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum, agar kalian tidak putus asa dengan sesuatu yang hilang dari kalian. Ya, kita tidak marah, tidak keluh kesah, bahkan nyalahkan ini dan nyalahkan itu. Lah. Karena hakikatnya tidak datang apa yang kita harapkan, qadarullah. Wa la tafrahu bima ataakum, dan supaya kalian tidak sombong, tidak adigung, tidak terlalu berbangga dan bahagia dengan apa yang datang kepada kalian. Karena hakikat yang datang kepada kalian dari apa yang kita harapkan adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Akhi fillah, na'am, gantungkan harapan kita kepada Allah. Apalagi ini di sekarang. Ya Allah ikhwan, ya. Sudah berapa tahun nih? 2 tahun ya sudah. Covid. Ya Allah, ya, Covid. Ya. Yang dampaknya luar biasa, akhi. Kepada kesehatan, kepada jiwa, bahkan kepada ekonomi, baik secara individu, keluarga atau bangsa. Ya. Maka seorang mukmin tersenyum di atas keyakinan kuatnya bahwasanya mendatangkan bala wabah Covid di hari ini hanyalah Allah, dan tidak akan ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah dan dengan kehendak Allah. Lalu subhanallah, akhi yang terpapar yang tidak, kemudian ekonomi maju dan mundur, semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka gantungkan kepada Allah. Ya Allah, aku tenang dengan segala ketetapanmu ya Allah. Ya Allah, aku tenang dengan ya keluasan dan kesempitan yang datang dariku ya Allah. Aku berbaik sangka denganmu ya Allah. Aku yakin bahwasanya kau tidak akan pernah mendzalimi ya Allah. Keputusan-keputusan ini di atas rahman dan rahimmu ya Allah. Dan kau tidak akan pernah salah ya Allah. Dan kau mengharamkan zalim atas dirimu ya Allah. Semakin kuat roja kita, semakin kuat tawakal kita, semakin kuat yakin kita dengan Allah, kitanya tenang, pertolongannya akan datang. Betul? Nah, namun tentunya ini semuanya tetap kita sandingkan dengan sebab, mencari sebab. Ya, sebab-sebab untuk keluar dari wabah, silakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ma'asal muslimin rahimakumullah. Dalam urusan agama, ya, dalam urusan agama dan akhirat. Urusan agama contoh apa? Pengen diampuni dosa, betul? Ingin diangkat derajat. Ingin kita ditetapkan di atas iman dan Islam, istiqamah. Ya? Ingin amal soleh kita diterima oleh Allah. Menjadi pemberat amalan kita nanti, timbangan amal di hari kiamat. Ingin kita husnul khatimah. Ingin kita masya Allah mendapatkan yaitu surga Allah dan taman surga di alam barzakh. Dan kita takut dengan azab-azab Allah, dengan segala bentuk azab baik dunia dan akhiratnya. Akhi, naam. Itu juga hanya di tangan Allah. Gantungkan kepada Allah. Tapi tentunya ada sebabnya. Tentunya ada sebabnya. Apa sebabnya? Lihat akhi. Dalam surat Al-Kahfi di akhir, sering kita baca ya, dari Jumat ya. Ingat bahwasanya di antara sunnah yang kita baca secara khusus dari Jumat surat apa? Al-Kahfi. Lihat di akhir. Allah katakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Barang siapa yang berharap bisa bertemu dengan Allah, dengan pertemuan yang indah, bahkan bisa melihat wajah Allah, yang merupakan nikmat terdahsyat, nikmat tertinggi, nikmat teragung dan utama yang Allah anugerahkan kepada kita. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah? Dan siapa yang kita tidak berharap bertemu dengan Allah? Karena bertemu dengan Allah berarti di mana? Di surga. Lalu kita melihat wajah Allah di sana. Itu kita ingin masuk surga, bertemu dengan Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ila wajhikal karim, begitu kata Nabi Allah. Anugerahkan aku mendapatkan kelezatan dapat melihat wajahmu yang mulia. Nikmat yang melupakan seluruh nikmat akhir, nikmat surga ketika kita melihat wajah Allah. Dan kita dijanjikan bisa melihat wajah Allah. Naam. Maka kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap dapat bertemu dengan Allah, maka falyamal amalan saliha, makanya hendaknya dia seorang hamba tersebut semangat beramal saleh, melakukan amalan-amalan saleh, baik dari sisi pelaksanaan itu melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, baik yang wajib-wajib. Begitu juga dia semangat ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Penuh ikhlas dan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian juga dia pun beramal saleh dengan meninggalkan larangan Allah. Karena amalan saleh dikatakan amalan juga baik sifatnya melaksanakan atau meninggalkan. Meninggalkan apa yang dibenci, yang tidak disukai, yang diharamkan oleh Allah. Ya. Na'am ma'asyiral muslimin. Baik yang sifatnya haram jelas ataupun mungkin na'am dari hal-hal yang Allah benci. Yang syubhat, yang makruh. Allahu Akbar. Sehingga tidak ada kesalahan pada kehidupan kita terhadap Allah. Lalu kata Allah, wala yusyrik. Dan syarat yang kedua, sebab yang kedua, tidak cukup beramal soleh, akhi. Kata Allah, dan tidak menyekutukan Allah. Tidak menjadikan bagi Allah tandingan. Tidak menduakan Allah. Tidak mempertuhankan zat-zat selain Allah. Iya. Dengan tunduk kepadanya, dengan ruku kepadanya, dengan sujud kepadanya, dengan menyambat-nyambat namanya, dengan menggantungkan harapan kepada selain Allah yang dia yakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat selain Allah, dengan menyembelih untuk selain Allah, ya, dengan bersumpah dengan nama selain Allah, maka ma'asyal muslimin, harapan-harapan itu juga harus, ya, disertai dengan sebab anta beramal saleh dan anta pun dan antum pun meninggalkan kesyirikan. Karena harapan-harapan itu akan nihil, nol, kalau dibarengi dengan kesyirikan. Ya, ada orang yang berharap dapat ampunan, ada orang-orang berharap dapat pahala, ya. Tapi subhanallah dia pun lakukan kesyirikan lah, ya Syekh. Ya, tidak mungkin, akhi. Ya, akan batal. Karena Allah mensyaratkan harapan-harapan kita dari harapan agama dan harapan akhirat, syaratnya dengan kegigihan kita beramal saleh dan zero syirik. Nol syirik. Karena Allah katakan, ya, lihat dalam surat, ya akhi, yaitu Al-Ma'idah ayat 72 di halaman 134, innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, ya, siapa yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka Allah telah haramkan baginya surga. Haram baginya surga. Kalau, ya, dosa yang antum lakukan dosa syirik, wa ma'wahun nar, dan tempat akhir kesudahannya dan neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan mereka telah melakukan kezaliman dan orang kezalim tidak akan ditolong oleh Allah. Mendzalim di atas seluruh zalim adalah syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Maka di sini berarti akhi apa? Ya, berarti di sini ada pembatal harapan. Pembatal roja. Di antara pembatal roja, harapan kita akan sirna. Baik harapan dunia maupun harapan akhirat, agama dan akhirat. Yaitu apa? Kita bertawakal kepada sebab. Ya, bertawakal kepada sebab. Berharap penuhnya kepada sebab. Ya, sebab yang lemah. Antum bertawakal dalam urusan dunia, contoh antum, ya, ibu-ibu hanya bertawakal kepada suaminya. Aduh, kalau suami saya tidak ada bagaimana? Emang enggak ada yang pemilik suami apa? Hah? Seorang bekerja hanya bertawakal kepada bosnya. Waduh, kalau saya dipecat bagaimana? Stres. Subhanallah. Emang tidak ada pemilik, ya, yang hakiki untuk pekerjaan antum atau usaha antum apa sih? Ya, na'am asal muslimin, seorang yang sakit tawakalnya dengan masya Allah dokter yang spesialis dengan obat yang mujarab. Lah ya Syekh, itu akan membatalkan, ya, dan itu akan mengurangi kekuatan pertolongan Allah kepada kita. Dan itu juga termasuk kesyirikan. Ya. Makanya akhi, enam tadi, ya, di antara kesyirikan kita bertawakal dengan sebab. Bersandar dengan sebab. Baik. Itu dalam urusan dunia akhi. Dan sangat lemah akhi. Antum bersandar dengan sebab. Ya. Naam, seperti antum bersandar dengan sarang raba-raba. Lemah. Ya. Karena tidak akan ada yang, karena hakikatnya tidak akan ada yang dapat mendatangkan manfaat dan madarat kecuali Allah. Kita hanya punya rencana. Contoh ikhwan, ada orang masya Allah akan mendapatkan tender. Ya, satu usaha yang besar. Akhi subhanallah, sudah disetujui tendernya, bahkan sudah tanda tangan perjanjian dan seterusnya. Apakah mungkin? Ya, apa yang dijadi, apa yang akan dia eksekusi setelahnya betul-betul terjadi? Wallahi demi Allah banyak kejadian. Maaf ya, kita banyak cerita dengan COVID ini. Ada orang sudah punya rencana ini, rencana itu, rencana ini, rencana itu, buka usaha ini, buka usaha itu. Ya, program ini, progres itu, dan seterusnya. Habis. Sudah siap matang. Bahkan antum tahu ya, cerita teman-teman kita yang umroh akhir. Ya, saya saja, subhanallah, tinggal 5 hari lagi berangkat umroh. Dengan jamaah yang sudah kita siapkan, cekir. Setelah itu, turun COVID, ditutup Saudi Arabia. Sudah kita mungkin, ya, para pelaku umrohnya sudah apa? Sudah menghitung untung rugi itu, ikhwan. Tinggal berangkat saja. Bahkan sebagian sudah ada yang nyampe ke Jeddah. Naam, sudah ada yang nyampe bahkan ke kota Madinah. Tinggal berangkat menuju Makkatul Mukarramah. Sekat. Ya, lihat. Sebab-sebabnya sudah lakukan dengan sempurna. Tapi tetap kita katakan hakikat yang menjadikan atau tidak menjadikan Allah. Sehingga ketika terjadi pun apa yang kita harapkan, jangan anda terlalu bangga. Likailat la tafru alama wala tafru bima atakum. Jangan terlalu bangga, terlalu gagah, apalagi mengandalkan diri. Aku kan cerdas, kita apa mampu melakukan ini, kita itu dan seterusnya. Lah ya Syekh, Allah. Wala ta'asu bima likailat ta'asu alama fatakum. Dan kalian jangan terlalu pilu dan bersedih dan putus asa dengan apa-apa yang tidak terjadi pada kalian. Katakan qadarullah. Sehingga kita tenang dan semakin yakin ya dengan Allah, akan semakin di balik itu ada hikmah-hikmah besar. Walaupun yang turun kepada kita adalah sebuah yaitu sesuatu yang kita tidak inginkan. Maka ma'asyil muslimin rahimakumullah, ini semuanya. Nah, apalagi sekali lagi ya, harapan-harapan itu harapan agama, ada harapan akhirat. Maka penghalang terbesarnya adalah kesyirikan. Ya, penghalang terbesarnya adalah kesyirikan. Maka masya Allah, ampunan yang antum harapkan tidak akan antum dapatkan kalau antum masih melakukan kesyirikan. Pengangkatan derajat di dunia dan akhirat mustahil antum akan dapatkan kalau antum melakukan kesyirikan. Ya, pahala yang besar yang antum dapat inginkan dengan beramal, dengan melakukan amalan-amalan saleh, tidak akan antum bisa dapatkan kalau antum sertai dengan kesyirikan. Ampunan dosa, husnul khatimah yang kita dambakan tidak akan datang kepada antum kalau antum melakukan kesyirikan. Ya? Apalagi apa yang dijanjikan oleh Allah dari kebahagiaan akhirat, alam barzakh yang menjadi taman surga, negeri akhirat yang kita dambakan, pertemuan dengan Allah yang kita inginkan, tidak akan dapat kita gapai kalau kita lakukan kesyirikan. Maka tadi sebabnya ikhwan, ya, beramal saleh, yes, dengan sungguh-sungguh melakukan ketaatan yang wajib-wajib ditambah yang sunnah, yang haram-haram kita tinggalkan ditambah dengan yang juga dibenci dan makruh dan syubhat di sisi Allah. Dan kita pun jauh dari kesyirikan. Makanya hati-hati ikhwan. Ya, hati-hati. Jangan sampai ada satu titik noda pun kesyirikan dalam hati kita. Baik syirik kecil. Wah, ini syirik kecil nih. Ya Allah, saya dan anda. Jangan merasa pernah merasa aman, akhi. Apa contoh syirik kecil Ustaz Fardi? Ya. Inham. Ya Allah, ya. Ingin dipuji. Ria, ujub. Apa mungkin di situ ada kesombongan, bangga, merasa aku dan aku, ya, atau sekedar dari urusan dunia yang dia inginkan. Ya Allah, ya, hati-hati ikhwan, tipis sekali ya harapan-harapan kita sirna ketika syirik menjumpai kita, apalagi syirik besar ya. syirik besar yang paling pertama dan besar dan banyak dilakukanlah kesyirikan yang terjadi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apa tuh? Itu mereka gulu, bersikap berlebihan, melampaui batas, sekulus yang berlebihan kepada orang-orang saleh, dengan meyakini bahwasanya mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Akhirnya ketika mereka sudah wafat, orang-orang saleh tersebut, na'udzubillah min dzalik, dijadikan mereka sebagai mediasi, perantara, wasitah untuk mereka berdoa kepada Allah. Haula'i syufa'auna indallah, mereka lah pemberi syafaat kami, penyambung doa kami kepada Allah. Mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka, liyuqarribuna ilallahi zulfa, hanya saja kami jadikan mereka sebagai pendekat kami kepada Allah. Ada keyakinan-keyakinan orang-orang soleh tersebut dapat mendatangkan manfaat atau menolak madat dari kita, ya, dari orang-orang soleh yang sudah wafat dari kita, di tengah kita. Apalagi sampai menyambat-nyambat mereka, ya Syekh Fulan, ya Wali Fulan, ya Wali Fulan misalkan, Kiai Fulan, Ustaz Fulan. Ini syirik yang pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh, dan gara-gara syirik itu Allah turunkan Rasul pertama. Hati-hati. Makanya kita ini, akhi, bukan melarang seseorang ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Kata Nabi, zurul kubur, ziarahilah oleh kalian kuburan, fa'inahu idhakirukumul akhirah. Karena dapat mengingatkan kalian dari negeri akhirat. Namun subhanal akhi, ketahuilah bahwasanya Nabi pernah larang dahulu para sahabat di awal Islamnya ziarah kubur. Kenapa? Karena masih lemahnya iman mereka. Nabi khawatirkan mereka melakukan ziarah kubur sebagaimana yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelum mereka, bukan sekadar mengingat kematian atau mendoakan yang mayit, tapi ada harapan-harapan yang diinginkan dari ziarah kuburnya. Dan itu ya Allah, ya, terkadang kita dapatkan di hari ini. Orang-orang mau apa-apa ke kuburan, mau pilkada ke kuburan dulu, ya, mau buka usaha ke kuburan, beli mobil supaya selamat bawa ke kuburan dulu. Musibah. Menyunatin anak ke kuburan dulu, mau kawinan ke kuburan dulu, musibah. Ya, bahkan tidak tanggung-tanggung sewa mobil. Ya, berlama-lama, berbis-bis, berhari-hari datang ke kuburan, nangis di sana, mencurahkan segala harapan. Ya Allah, ya. Dulu kita masih kecil suka diajak, ya, ke kuburan. Orang-orang tertentu, orang yang dianggap sudah dikultuskan, dikeramatkan. Lalu datang ke kuburan, di situ ada petugas muzawir namanya, ya, yang mengantar ziarah. Lalu dilakukanlah ritual ziarah, yang ritual itu pun subhanallah perlu dipertanyakan dari sisi sunnah. Duduk bersama, baca ini, baca itu, baca surat ini, baca dikit itu, wallahualam. Dari mana wallahualam? Karena ziarah kubur Nabi, akhi, Nabi hanya mengucapkan salam. Assalamualaikum ahla diyar, daru qaumul mu'minin, minal mu'minina wal muslimin. Antum lana sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, yaghfirullahu lana wa lakum wa as'alullah lana wa kumul afiyah. Atau seputar itu beberapa rapat datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cukup mengucapkan, enggak ada Al-Baqarah, enggak ada. Atau dikir-dikir ini 100 kali dia, berapa kali, atau baca Quran di atasnya. Lalu akhi subhanallah, ya, setelah ziarah kubur ditanya, ya, gitu. Tanyanya apa? Bade naon cenah ka dieu? Hoyong naon ka dieu? Aya niat naon cenah ka dieu? Ada apa kesini? Ada niat apa kesini? Ada tujuan apa kesini? Itu ditanya, itu dengan telinga saya dengar. Lalu yang satu, oh iya, ini suami saya, sedang usahanya sedang tidak lancar. Oh ini anak saya, putri saya belum dapat jodoh. Oh ini ibu saya mau buka usaha. Oh ini saya beli mobil baru supaya selamat. Innalillahi. Sampaikan kepada syekh. Bahkan wallahi akhi, telinga ana dulu sering atau pernah mendengar di sisi kuburan orang teriak, Allah, ya syekh agisna, ya syekh agisna, ya syekh tolong saya, tolong saya, ya syekh. Innalillahi wa man adall, kata Allah, siapa yang paling sesat, mimman yad'u min dunillah, dari orang-orang yang suka berdoa, menyambat-nyambat, meminta kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak akan dapat memberikan ijabah sampai kiamat. Pasti ini syirik besar. paling banyak ikhwan di hari ini. Syirkul kubur, gulu kepada salihin, mencampakkan harapan-harapan kepada selain Allah, kepada orang-orang saleh yang sudah wafat. Ini awas, hati-hati ya. Ya, maka ma'asyar muslimin, kemudian syirik-syirik yang lain, menyembelih untuk selain Allah, ya, na'am, datang ke duku, datang ke paranormal, tanya nasib, lalu nanti digantungkan dengan, disubungkan dengan bintang-bintang tertentu, Virgo, Leo, dan seterusnya, ya, na'am, ma'asyar muslimin, banyak sekali syirik-syirik, hati-hati ya. Ini akan menghancurkan. Kenapa? Karena apa? Karena rojak, kekuatan rojak, kekuatan harapan di situ ada ketundukan, di situ ada penghinaan diri. Iyalah, contoh ya, dalam urusan dunia, saya berharap kepada seseorang misalkan, pasti ya, ketika kita memiliki kekuatan harapan kepada seseorang, ada ketundukan, ada kehinaan. Maka ketika kita gantungkan harapan itu kepada selain Allah, berarti di situ ada ketundukan dan penghinaan diri kepada selain Allah. Dan itu tidak boleh. Makanya tidak boleh kita gantungkan harapan kepada selain Allah, itu bagian dari kesyirikan. Ikhwani fillah, bukan berarti juga di sini harapan-harapan yang sifatnya sebab ya. Ya, ana berharap sih, ana berharap ya setelah berobat ini ada sehat. Itu tidak ya, itu tidak termasuk ya. Ana berharap, masya Allah, dengan menikah ini ana dapat anak. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Kontennya, konteksnya bukan konteks rojak yang menggantungkan, tapi yaitu berharap sebab-sebab ini mendapatkan kemudahan dari Allah. Makanya sangat bagus ya. Kalau juga disambungkan kalimatnya dengan nama Allah, ana berharap ya dengan usaha ini Allah meluaskan rezeki ana. Nah, itu yang bagus. Ana berharap dengan minum obat ini ya semoga Allah memberikan aku kesembuhan. Ya. Ana berharap ya dengan A dan B dan C ini ya, dengan vaksin ini ana terhindar dari ya Allah memberikan aku penjagaan dari COVID misalkan. Maka itu insyaallah bukan termasuk yang dikoreksi. Maka ma'asyar muslimin kemullah, ya intinya bahwa ya, na'am, segala harapan akhi, tumpuan segala harapan kita hanya kepada Allah. Gantungkan kepada Allah dengan keyakinan kuat bahwasanya tidak akan ada yang dapat mendatangkan manfaat dan tidak akan ada yang mampu menghilangkan madarat dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Itu barangkali akhi yang bisa disampaikan. Semoga semakin memperkuat iman kita kepada Allah, semakin memperkuat hubungan kita dengan Allah, semakin memperkuat sambungan hati kita urusnya dalam rangka datangnya segala apa yang kita harapkan dan tertolaknya segala apa yang kita tidak inginkan, yaitu dari Allah dan hanya kepada Allah. Naam, sehingga kita tenang di setiap keadaan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.
1: Alhamdulillah, jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Fakhruddin Nu'man yang telah memberikan penjelasan dan juga syarah dari tema yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini, itu hati yang hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar Radio Roja dan pemerhati Roja TV, kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya dalam sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021 823 6543, dan kita akan berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Baik, kita sapa penanya yang pertama. Halo, silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana?
2: Dengan Umu Johan.
1: Umu Johan di mana?
2: Citayam.
1: Citayam, baik, silakan Umu Johan.
2: Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mohon penjelasannya untuk masalah subhat. Jadi begini Ustaz, suami saya itu bekerja di salah satu kantor yang peroleh pendapatannya itu ada yang dari yang halal dan tidak halal. Salah satu yang halalnya perusahaan itu bergerak di bidang pengiriman barang atau juga punya bengkel dan punya toko. Tapi di lain pihak ada juga rezeki yang menurut saya itu berhubungan dengan mencari rezeki dari pihak yang bergerak di ada di bergerak di bidang riba. Jadi sebaiknya gimana ya Ustaz? Hamba juga apa saya juga bingung gitu, mohon penjelasannya.
1: Baik, Ummu Johan, kita akan senang jawabannya. Jazakillah khair pertanyaannya.
2: Iya, makasih.
1: Afwan.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz pertanyaan Ibu Johan.
0: Baik, baik, baik. Afwan, barakallahu fiik. Nah, secara singkat saja bahwa ketika keumuman, ya, usaha Anda bergerak di bidang yang halal, keumuman, ya, naam, bergerak di bidang halal, contoh tadi misalkan, ya, pengiriman barang, kemudian, dan lain sebagainya, bergerak di bidang halal, yang pokoknya ada urusan-urusan halal, lalu terkontaminasi, sebagian dari urusannya ada urusan-urusan yang kita anggap syubhat, tadi misalkan berinteraksi dengan riba dan seterusnya. Maka wallahu alam, tentunya kalau kita katakan ingin bersih 100%, ya kita tidak berhubungan dengan ya, dengan itu, ya, dan dengan usaha itu. Ya, kita cari yang lebih baik, yang lebih bersih. Tentunya itu dari sisi kalau yang lebih utama. Namun apa yang sedang berjalan, insyaallah keumuman, bila keumumannya halal, ya insyaallah halal bagi kita. Hanya saja barangkali, ya, dan pendapatkan kita pun halal insyaallah, bila keumuman tadi, ya, bahkan usahanya memang betul-betul di bidang yang halal, ya, baik jasa maupun barang. Namun tadi itu ketika ada terkontaminasi dari sisi tertentu, ya, hal yang dianggap syubhat dan seterusnya, maka wallahualam, barangkali wallahualam, barangkali untuk membersihkannya, maka sebagian penghasilan kita kita infakkan, ya, kita keluarkan, ya, untuk membersihkan penghasilan kita. Ya, sebagian di penghasilan kita, ya, kita keluarkan untuk membersihkan, untuk semakin yakin bahwasanya apa yang kita lakukan betul-betul bersih. Nah.
1: Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan juga tambahan faedah yang bermanfaat bagi penanya Bu Johan di Citayam. Baik, semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat buat Ummu dan juga suami, dan Allah berikan kemudahan dalam pencarian rezeki yang halal yang berkah insyaallah. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita yang bertanya terkait dengan pembahasan dan tema di sore hari ini, bagaimanakah upaya kita untuk senantiasa, Ustaz, memanjatkan harapan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sisi lain ketika kondisi dan keadaan kehidupan yang dirasakan pahit, ada semacam ketidakterimaan terhadap kondisi tersebut, apalagi ketika mengetahui suami dan orang-orang yang selama ini membantu di PHK dan diputuskan kerja, Ustaz. Mohon nasihatnya dan bagaimanakah menguatkan harapan kepada Allah. Jazakallah khairah.
0: Naam, barakallahu fik. Naam, Allahu Akbar. Ini ujian. Yakini dan tidak boleh tetap, tidak boleh bergoyah sedikit pun hati kita dengan Allah. Ini ujian. Betul, pada prakteknya, dan ujian itu bertingkat-tingkat. Apalagi ujian urusan rezeki. Saya memang, kita saksikan hari ini. Ya Allah, akhwan, saya punya teman-teman, punya saudara-saudara, punya jamaah kajian. Tadinya bos besar, sekarang nerima zakat. Allahu Akbar. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, memang itu adalah bagian dari ujian hari ini. Allah yang jawab, ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah apapun yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Lalu teruskan ayatnya. Allah katakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang memiliki kekuatan iman kepada Allah, maka hatinya akan damai. Hatinya akan mendapatkan petunjuk dan tenang. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betul ujian itu emang gak enak. Betul ujian itu makanya dibutuh sabar. Sabar itu pahit, Pak. Kata orang Arab, as-sabru kas-sabri. Sabar itu seperti buah sabir. Murun, pahit banget. Fima dhaqatihi, dirasakannya. Walakin awakibu ahla minal hasali. Namun akibat dibalik kesabaran atas ujian kita, ahla, lebih manis daripada madu. Alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka ketika mendapatkan musibah, langsung connect lisan mereka mengatakan inna lillahi, ya karena mereka ini milik Allah. Allah yang telah menentukan, yang mengatur, yang mengadakan, mentiadakan. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua urusan kita, bahkan nyawa dan jiwa kita, kembali kepada Allah. Maka orang yang seperti ini, wa basyiris sabirin, ada kabar gembira. Ada kabar gembira. Ya, bagi mereka. Maka ayyul ikhramakumullah, berat memang ujian itu. Tapi itulah memang berita acara Allah. Bila kita berbaik sangka dengan Allah, bila kita yakin dengan Allah, bila kita yakin bahwasanya ujian itu datang kepada kita karena Allah, dan kita bersabar, ahla, lebih manis daripada madu.

bergembira. Ya, bagi mereka. Maka ayo ikhramakumullah. Berat memang ujian itu. Tapi itulah memang berita acara Allah. Bila kita berbaik sangka dengan Allah, bila kita yakin dengan Allah, bila kita yakin bahwasanya ujian itu datang kepada kita karena Allah, dan kita bersabar, wallahi di balik ujian ini banyak berita acara Allah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kita. Tes kita lagi di tes iman kita. Ya, sabarkah, ridokah? Ya, ingin mengetes iman kita, sabarkah, ridokah? Yakinkah, berbaik sangkakah dengan Allah? Naam, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat. Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa-dosa kita. Hai, naam, jangan antum kena COVID sekarang kolep usaha. Akhi, ada antum jarum saja nusuk ketusuk, jarum kecil nusuk ke tubuh antum, itu sebagai penghapus dosa bagi antum. Allah ingin memberikan pahala kepada kita, akhi. Ujian kita turun itu ladang pahala. Ya? Ada orang yang ya musibahnya cuma mungkin kehilangan 1000 perak, 2000 perak. Ada yang kehilangan usaha. Apa kata Nabi? Inna idhamal jaza'a ma'a idhamil bala. Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Ente ingin pahala yang mana? Walaupun kita tidak berharap ada ujian. Tapi ketika Allah takdirkan. Ya? Bahwasanya di situ ada pahala yang besar. Lalu ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya, ketahuilah bahwasanya Allahu Akbar. Ketika konek hati kita dengan Allah, ketika ada ujian, ketahuilah bahwasanya itu tanda, ujian itu tanda cinta kita kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sedang mencintai seorang satu kaum, seseorang hamba-Nya, maka Allah uji dia. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, ujian-ujian, sebagaimana kita senang dengan nikmat Allah. Oh, entar jangan kira bahwasanya ketetapan Allah itu tidak semuanya nikmat, juga ada yang tidak nikmat. Dan yang tidak nikmat itu akan menjadi nikmat. Karena tidak ada akhir keburukan yang mutlak di tangan Allah, dari Allah. Ya? Maka ayyul ikhwan makumullah, di situ ada kabar bahwasanya Allah mencintai seseorang. Lalu kita yakin, akhi. Antum yakin enggak? Dengan Allah tekankan dua kali. Apa kata Allah? Innamal usri yusra. Di balik kesulitan akan ada kemudahan. Di balik kesulitan akan ada dua kali Allah ulang. Bahkan dalam ayat yang lain. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ya sudah, tunggu saja. Maka harus kita yakin di hati kita. Satu, yang menentukan sekarang keadaan kita siapa? Suami ente. Istri kamu. Bos kita lah. Allah, yakinkan. Yang kedua, yakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah menentukan segala sesuatu. Yakinkan bahwasanya Allah adil. Allah Maha bijak dan adil, tidak pernah zalim. Dan Allah tidak pernah mendzalimi hamba-Nya. Yakinkan bahwasanya Allah ketika menentukan akhi, dan kita berbaik sangka ketika Allah menentukan musibah ini, akhi, tidak pernah copot sifat Rahman dan Rahim-Nya. Dan juga yakinkan akhi, seberat apapun ujian yang menimpa kita, Allah tahu Anda mampu. Karena Allah pasti, akhi, kalau Anda seorang ibu, lalu Anda kasih anak misalkan 5 tahun suruh bawa apa? Beras 50 kilo, gimana kira-kira? Ibu yang apa ini? Ibu yang zalim. Ya, anak 5 tahun suruh bawa 50 kilogram beras. Zalim dia. Kenapa? Karena dia membebani sesuatu yang di luar kemampuannya. Allah walillahil masalul a'la. Allah perumpamannya lebih daripada itu. Allah sudah menyatakan pada dirinya, selain Allah tidak akan mendzalimi hamba-Nya, Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Selesai. Maka di sini butuh yakin dengan Allah, butuh berbaik sangka dengan Allah, butuh kuat tawakal kita, rojak kita. Nah, sambil kita mencari sebab. Lalu antum jangan terfokus dengan satu sebab, itu satu. Dulu usahanya apa? Dulu usahanya lele. Oh, fokusnya lele aja. Emang gak ada ikan emas apa? Hah? Emang gak ada yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita siap kaya, kita juga siap miskin. Maksudnya, turunkan ritme

0: ritme apa kehidupannya. Dulu misalkan makannya apa? Ayam, sekarang telurnya. Iya, dulu misalkan makannya masuk ikan laut, sekarang yang asin-asinnya. Allah ya, maaf ya, astagfirullahaladzim. Kami dulu punya pengalaman ya. Allahu Akbar. Nenek kami dulu, ya di kampung ya. Ya subhanallah, tidak ada penghasilan kecuali luar biasa. Sementara anaknya banyak. Apa yang dilakukan? Dia lakukan apa? Beli telur satu. Telur satu. Garamnya satu batak. Garamnya satu batak aja. Itu makan telur apa makan garam? Pokoknya judulnya telur sudah. Kita harus siap dengan segala kondisi. Sebagaimana kita siap dapat nikmat, jangan enggak siap dapat ujian dong. Maka silakan kita terus ingat bahwa ada sebab yang maknawi. Jangan antum tinggalkan nih. Apa sebab yang maknawi? Sebab yang maknawi tadi, selain tawakal, selain kita tawakal, kita sabar, itu banyak berdoa, ikhwan. Mungkin Allah jarang menemukan antum nangis, akhir. Mungkin Allah jarang menemukan antum merengek. Allah ingin suka sekali hambanya mereka, dan Allah janjikan ketika semakin merengek semakin datang pertolongan. Allah malu kalau ada hambanya yang angkat tangan lalu tidak diijabah, begitu kata Nabi SAW. Ya, nah kuatkan akhi, doa jangan dilupakan, doa ya Allah ya Allah ya Allah. Terus yang kedua adalah kuatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin kuat sholat kita, semakin kuat puasa kita, semakin kuat zikir kita, bacaan Quran kita. Karena kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kemudian banyak istighfar. Barangkali selama ini perjalanan usaha kita banyak hal-hal yang melampaui batasan Allah. Dan istighfar itu mendatangkan rezeki juga. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, aku katakan beristighfarlah kalian. Aku adalah yang paham mengampuni. Yursiri sama alaikum idrara. Maka langit akan menurunkan hujannya dan seterusnya. Wa imdikum bi amwalin wa banin. Akan kalian diluaskan antanya anak-anaknya. Wa imdikum bi amwalin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Diberikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Banyak istighfar. Lalu cari sebab. Dan jangan pakai satu. Jangan perangkap hanya satu sebab. Sekarang akhir subhanallah, contoh ya, orang dulu banyak orang yes masa dulu manajer, sekarang Gojek, is okay. Dulu bisnisnya bisnis emas, sekarang bisnis kangkung, is okay. Yang penting ada rezeki. Ingat bahwasanya masalah kita ini, yang penting kita ini bisa sujud dan rukuk dengan rezeki yang kita makan. Adapun nanti ritmenya luas dan sedikit, no problem. Yang penting kita masih bisa rukuk dan sujud. Nah, dan apa yang bisa kita lakukan? Dan kita jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh. Apalagi na'udzubillah nih, maaf ya, jangan sampai nih gara-gara COVID ya suami enggak biasa bekerja terus enggak bekerja lalu kita minta cerai. Ini lebih buruk lagi nih. Kalau gara-gara dunia akhirnya kita abang senang abang disayang, abang susah abang ditendang, ini hati-hati nih. Jangan sampai kita na'udzubillah tidak bersyukur dengan setiap keadaan. Oke, okay. Dan cari sebab-sebab. Misal banyak lah, jangan kita menutup satu sebab. Terfokus pada sebab, cari sebab-sebab yang lain. Nampallahu ta'ala alam. Barangkali sudah dekat waktu maghrib ya, Aisan.
1: Demikian jawaban dan nasihat yang disampaikan Ustaz kepada penanya. Barakallahu fikum. Dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian di sore hari ini Ustaz, kami persilahkan.
0: Barakallahu fikum. Jazakum Aisan, hafizakallah, na'am. Ya, insyaAllah sudah sangat jelas ya. Pemaparan dari awal, intinya akhi, jangan ada yang menghalangi antara kita dengan Allah dari sisi harapan. Kuatkan sambungan harapan dan kekuatan harapan kita kepada Allah. Karena keyakinan kita bahwasanya tidak ada yang bisa menantangkan manfaat dan tidak mungkin ada yang mampu menolak mandat dari kita kecuali Allah. Ya, semakin kuat akhi harapan itu kepada Allah, semakin kuat kepertolongan Allah kepada kita. Semakin akan mudah, ada kemudahan-kemudahan itu datang kepada kita. Dan jangan antum ya sekali-kali menggantungkan harapan kepada selain Allah untuk datangnya sesuatu yang manfaat atau tertolaknya mandarik, baik dari urusan dunia maupun dari urusan agama dan akhirat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menolong kita, dan semoga Allah meluaskan rezeki kita. Saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, semoga Allah luaskan kembali. Dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan. ada wafat di antara kita, semoga Allah segera ampuni dosa-dosanya, soal mengampuni dosanya dan mengangkat dan merahmatinya, mengangkat derajat dan merahmatinya. Dan semoga kita semua yang masih hidup dijaga oleh Allah kesehatannya, keimanannya, keistiqomahannya. Semoga kita semua istri husnul khatimah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di taman-taman surga sebelum dikumpulkan kita di surganya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة ألم ترك

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam wa'alaikumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Fakhruddin Nu'man Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari buku Hati yang Mentauhidkan Allah dengan tema Hati yang Senantiasa Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, saat ini pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Ali Al-Hudzaifi di surat Al-Muzammil dengan nomor urut surat ke-73 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Qala Rasul.
5: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
9: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
8: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
9: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
8: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
9: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
8: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
9: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
8: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
9: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
8: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
9: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
8: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
9: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
8: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
9: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
8: Inna ladaina نَكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا.
9: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
8: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
9: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
8: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا.
9: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
8: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
9: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
8: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
9: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: rumah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
3: berlomba-lomba bersaing
2: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
4: walam adri ma hisabiyah,
2: ya laytaha kanatil qadiyah,
4: ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
4: ma aghna anni maliyah,
2: halaka anni sultaniyah,
4: halaka.
2: Aku tidak berguna.
4: Khudhuhu faghulluh, khudhuhu faghulluh,
2: khudhuhu faghulluh, thumma al-jahima salluh,
4: thumma al-jahima salluh.
2: Ambil, tangkap, masukkan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul,
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Muttafaqun alaih.
7: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya dalam kebenaran, dan seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, lalu dia mengamalkan serta mengajarkannya. Muttafaqun alaih.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Wajib diyakini oleh setiap Muslim dan Muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: く。
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah mabade. Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema keutamaan menuntut ilmu. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita akan, saudara seiman, kita masuk ke bab yang ke-18, fadlu talabil ilm, keutamaan menuntut ilmu. Syekh Abdul Razak berkata, ma min syakkin fi anna al-ishtighala bi talabil ilmi wa tahsilihi wa ma'rifatil halali wal harami wa mudarasatil Qur'anil karimi wa tadabburihi wa ma'rifati sunnati rasulih sallallahu alaihi wa siratihi wa akhbarihi wa khairul dhikri wa afdaluhu wa majalisu khairul majalis. Tidak ragu lagi, kata beliau, bahwa sibuk dengan menuntut ilmu dan menghasilkannya dan mengenal yang halal dan yang haram dan mempelajari Al-Quran, mentadaburinya, mengenal sunnah Rasulullah SAW dan sirahnya dan khabarnya adalah zikir yang paling utama dan yang paling baik. Yang dimaksud dengan ilmu di sini, akhi, kata para ulama, bahwa ilmu kalau dimutlakkan maksudnya ilmu agama. Iya. Karena ilmu agama itu ilmu yang paling utama secara mutlak sudah. Kenapa? Karena ilmu agama itu, iya, yang dipelajari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dipelajari tentang syariat Allah, tentang, ya, hukum-hukum Allah, tentang adab-adab terhadap Allah dan Rasulnya. Itu ilmu agama, din. Maka jangan kita menganggap bahwa mempelajari ilmu agama itu, saudaraku seiman, sesuatu yang remeh dibandingkan dengan ilmu dunia. Karena banyak orang, ya, kalau anaknya belajar di Amerika, di mana? Di Australia, di Inggris, bangga dia, Pak. Tapi kalau anaknya di pesantren, kayak hina gitu, Pak. Dia katakan, subhanallah, belajar ilmu dunia itu yang dipelajari tentang makhluk, dan belajar ilmu agama itu yang dipelajari tentang pencipta makhluk. Maka keutamaan ilmu itu disesuaikan dengan apa yang dipelajari. Semakin yang dipelajari itu utama, semakin agung itu ilmu. Sekarang mana yang lebih utama, tentu, ya, pencipta makhluk atau makhluk itu sendiri? Tentu pencipta makhluk. Berarti ilmu tentang pencipta makhluk, tentang Allah dan syariatnya, adalah ilmu yang paling utama, yang paling agung, paling mulia, saudaraku seiman.
0: Maka itu zikir yang paling utama sudah. Dan majelis ilmu seperti ini sebaik-baiknya majelis. Wahi afdal min majalis zikrillah bitasbih wa tahmid wa takbir. Bahkan majelis ilmu lebih utama daripada majelis sebatas berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapa? Karena majelis tasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu ibadah yang manfaatnya terbatas buat dirinya sendiri, Pak. Sedangkan ilmu manfaatnya buat diri sendiri dan buat orang lain. Untuk para ulama mengatakan ibadah yang manfaatnya menular lebih utama dibandingkan ibadah yang manfaatnya buat diri sendiri. Karena da'iratun baina fardhi 'ainin aw fardhi kifayah. Karena ilmu itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Apa itu ilmu yang fardu ain, Pak? Sebagian ulama seperti Ibn Abdul Bar mengatakan ilmu yang fardu ain itu adalah yang tidak mungkin sempurna keimanan kecuali dengan mempelajari ilmu tersebut. Iya. Sebagian lagi mengatakan ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu tentang kewajiban-kewajiban yang setiap harinya ya harus kita lakukan, tentang sholat, tentang wudu, tentang cara berpakaian yang sesuai dengan syariat, tentang makan, tentang minum. Yang itu setiap harinya kita lakukan, saudaraku seiman. Tentang keimanan yang tentunya itu merupakan fondasi ibadah. Tauhid itu tentu yang paling agung. Wa dzikrul mujarrad tatawun mahdhun. Beda dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu hukumnya sunnah saja. Sedangkan ilmu itu ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Yang fardu kifayah seperti apa? Belajar bahasa Arab, belajar usul ilmu usul fikih, kaidah fikih, belajar ilmu hadis. Itu fardu kifayah. Ya, apabila tidak ada yang mempelajarinya, semuanya dosa. Tapi kalau ada yang mempelajarinya, yang lain gugur kewajiban. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, siapa yang tidak mempelajarinya, dosa dia, Pak. Siapapun dia. Walihada faqad thabata anin Nabi SAW fi tafdil ilm wa taqdimi alal ibadah. Oleh karena itu telah sahih dari Nabi SAW. Ya. Di mana Nabi SAW lebih mengutamakan ilmu dibandingkan ibadah. Wa taqdimul alim alal abid. Ya, wa taqdimul alim alal abid. Dan lebih mengutamakan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah itu bagaikan bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kenapa? Ya, apa bedanya bulan dengan bintang, Pak? Kata beliau, waqad tadammana hadzal haditsu masalan badi'an yattadhihu min khilalihi madal farqi bainal 'alim wal 'abid. Dalam hadis ini terdapat perumpamaan yang indah tentang perbedaan antara seorang ulama dengan ahli ibadah. Haitsu syabbaha sallallahu alaihi wasallam al-'alima bil qamari lailatal badr. Di mana Nabi SAW mengumpamakan ulama itu, alim itu seperti bulan di malam purnama. Biasanya di malam 15, ya. Wasyabbah al-abid bil kawakib. Sedangkan ahli ibadah bagaikan bintang. Berkata Ibn Rajab, wasirru fi dzalika wallahu a'lam. Rahasianya, wallahu a'lam, annal kawkab dawu. Kata beliau, waqad tadammana hadzal haditsu masalan badi'an yattadhihu min khilalihi madal farqi bain al-'alim wal 'abid. Dalam hadis ini terdapat perumpamaan yang indah tentang perbedaan antara seorang ulama dengan ahli ibadah. Haitsu syabbaha sallallahu alaihi wasallam al-'alima bil qamari lailatul badr. Di mana Nabi SAW mengumpamakan ulama itu, alim itu seperti bulan di malam purnama. Biasanya di malam 15 ya. Wasyabbah al-abid bil kawakib. Sedangkan ahli ibadah bagaikan bintang. Berkata Ibn Rajab, wasirru fi dzalika wallahu a'lam. Rahasianya, wallahu a'lam, annal kawkab dawuhu la ya'du nafsahu. Bahwa bintang itu

0: 12.
1: Wasyabbah al-abid bil kawakib. Sedangkan ahli ibadah bagaikan bintang. Berkata Ibn Rajab, wasiru fi dzalika wallahu a'lam. Rahasianya, wallahu a'lam, annal kawkab dawuhu la ya'du nafsahu. Bahwa bintang itu cahayanya hanya untuk dirinya. Dia tidak menerangi yang lain. Wa amal qamar lailatul badr fa inna nurahu yushriqu ala ahli al-ardi jami'an fa ya'ummuhum nuruhu. Sedangkan bulan purnama cahayanya itu, Pak, ya, menerangi orang yang berjalan di malam hari. Ketika malam hari yang gelap kemudian muncul bulan purnama, kita bisa melihat jalan, ya. Sehingga pada waktu itu kita bisa mengambil manfaat dari cahaya bulan tersebut, saudaraku seiman. Ya khotbah Islam, saudaraku seiman. Ala sa'iril kawakib. Perhatikan sabda Nabi di situ. Bagaikan bulan dibandingkan dengan kawakib. Rasulullah tidak mengatakan nujum. Ya, nujum itu bintang. Kalau kawakib itu jamak kaukab, artinya planet. Li'anna al-kawakib hiya allati tasiru wa la yuhtada biha. Apa bedanya, Pak, dalam bahasa Arab kawakib dengan nujum? Kalau nujum, bintang, masih bisa digunakan untuk penunjuk jalan. Ya, sebagaimana Allah mengatakan, Allah waladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Biarlah Allah yang telah menciptakan nujum agar kalian bisa mendapatkan petunjuk di kegelapan malam, di kegelapan daratan dan lautan. Sedangkan kawakib itu tidak bisa dijadikan alat penuntut. Itu penunjuk, Pak. Ya. Nah, ini dia bedanya nujum dengan kawakib. Kalau nujum masih bisa dipakai untuk penunjuk jalan. Kalau kawakib enggak. Ya. Makanya di situ Nabi menyebutnya dengan apa? Ala sa'iril kawakib. Fadlul alim alal abid. Kafadlil qamar lailatul badr ala sa'iril kawakib. Nabi tidak mengatakan ala sa'irin nujum. Nah, di situ rahasianya kenapa menyebut Nabi dengan kata-kata kawakib bukan nujum. Nah, demikian pula ahli ibadah. Ahli ibadah seperti kawakib. Kenapa? Karena manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan ulama manfaatnya buat siapa? Buat dirinya dan buat umat. Dengan ilmu itu dia bimbing manusia, dia jelaskan tentang syariat, dia pahamkan tentang Al-Quran dan Sunnah, dia pahamkan manusia tentang jalan menuju surga dan jalan menuju neraka, tentang halal dan haram, tentang hak dan batil, sehingga akhirnya banyak orang tertunjuki, Pak, dan bisa melihat jalan. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Fadal al-hadithu ala tafdil al-ilm ala al-ibadah tafdilan bayyina. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa ilmu lebih utama, Pak, dibandingkan apa? Ibadah. Mungkin ada orang berkata begini, lah, terus jadi kalau begitu kita ahli ilmu, apa, sebatas punya ilmu enggak ibadah dong? Bukan itu maksudnya, akhi. Ya. Maksudnya justru dengan ilmu, ibadah itu jadi lurus. Ahli ibadah itu butuh ulama. Sedangkan ulama tidak butuh ahli ibadah. Ahli ibadah butuh ulama untuk mengenal apakah ibadah yang dia lakukan ini sesuai enggak dengan petunjuk Rasulullah SAW. Bagaimana cara ibadah, bagaimana syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya.

0: bagaimana batasan-batasannya, kan itu butuh ilmu, ya tidak? Yang paham itu siapa? Ulama. Bahkan seorang ulama dengan sedikit ilmu bisa mengalahkan, dengan sedikit amal bisa mengalahkan al-ibadah yang banyak amal, Pak. Dan kitab Miftah dari Sa'adah, Al-Imam Ibn Qayyim memberikan sebuah contoh. Kata beliau, orang yang bekerja dengan sebatas tenaga, berbeda hasilnya dengan orang yang bekerja dengan ilmu. Contoh misalnya kata beliau, orang yang kuli bangunan tuh ya, dia bekerja dari pagi sampai sore, mengangkat pasir, mengangkat batu bata dan yang lainnya, dia bekerja capek dia, Pak. Sementara kontraktor, dia cuma nyuri ini, gambar ini, gambar itu, kerjain dah. Tapi hasil fulusnya gedean mana, Pak? Kontraktor. Kenapa? Kontraktor bekerja dengan ilmu. Sedangkan kuli bangunan bekerja dengan tenaga. Demikian pula beramal soleh pun sama. Ada orang yang beramal soleh hanya mengandalkan tenaga saja. Ya. Sementara orang soleh beribadah dengan ilmu. Dia tahu kapan suatu amal itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Kapan menjadi kecil. Ya. Dengan keilmuan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mustadrakil haqim wa ghairihi min hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qal fadlul ilmi ahabu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum alwari'. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis yang dikutip Imam Al-Hakim dalam mustadraknya dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian itu adalah wara'. Apa itu wara'? Wara' itu kata Ibn Taymiyah, tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Itu wara'. Itu meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan akhirat kita. Segala sesuatu yang dikhawatirkan bisa merusak akhirat kita, tinggalkan. Itu warok itu namanya, Pak. Contoh warok apa, Pak? Contoh warok, contohnya misalnya kita meninggalkan sesuatu yang sifatnya syubhat, masih samar hukumnya, halal apa haram. Ketika antum masih samar nih halal apa haram, ya antum tinggalkan karena takut. Berarti antum punya sifat warok. Iya. Nah, di sini Nabi mengatakan apa, Pak? Keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan apa? Ibadah. Jelas ya akhwan Islam. Karena sudah kita sebutkan tadi, ya, ilmu itu sangat kita butuhkan akhir dalam kehidupan. Wa mimma yadullu ala tafdhil ilm ala jami'in nawafil wal mustahabbat bima fiha adh-dhikr anna al-ilma yajma'u jami'a fadha'il a'mal al-mutafarriqah. Dan di antara yang menunjukkan, kata beliau, keutamaan ilmu dibandingkan seluruh ibadah-ibadah yang sunnah termasuk zikir, bahwa ilmu itu mengumpulkan seluruh keutamaan amal. Ya. Kemaruya fil athar, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah athar. Ya. Namun athar ini sanad-sanadnya tidak ada yang sahih. Akan tetapi dibawakan di sini karena memang maknanya benar. Ta'allamul ilm. Dan asar ini diriwayatkan bahwa ini ucapan Mu'ad bin Jabal. Ya. Ini ucapan siapa? Mu'ad bin Jabal. Ta'allamul ilm. Pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allumahu khasyah wa talabahu ibadah. Karena mempelajari ilmu itu akan menimbulkan khasyah, rasa takut kepada Allah. Dan mencari ilmu itu ibadah. Wa mudzakaratu tasbih. Dan bermudzakarah. Mudzakarah itu apa? Mengulang-ulang ilmu. Mengulang-ulang apa? Ilmu. Itu termasuk tasbih. Wal bahthu anhu jihad. Dan membahas ilmu itu jihad. Sebagaimana juga kata Abu Darda, ya, man qala bi anna talabal ilm laysa bi jihad fattahim fi aqlih. Siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu bukan jihad, maka tuduh akalnya itu. Jangan-jangan akalnya ada sesuatunya itu, Pak. Iya. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu sedekah. Wa badhuhu li ahli qurbah. Dan memberikan ilmu kepada ahli ilmu itu termasuk qurbah, taqarrub kepada Allah. Li'annahu ma'alimul halali wal haram. Karena ilmu itu apa? Rambu-rambu halal dan haram. Artinya apa? Dengan ilmu kita tahu ini halal, ini haram. Wa manaru sabili ahli jannah. Dan ilmu itu manar. Ya, sabili ahli jannah. Menaraknya jalan penduduk surga. Atau ya, sebagai cahaya yang membimbing menuju surga. Wa huwal unsu fil wahsyah. Dan ilmu itu teman saat sendirian. Wasahib fil ghurbah. Dan teman saat keterasingan. Kalau antum lagi sendirian di rumah, terus antum baca kitab para ulama, oh Masya Allah. Teman antum banyak itu, Pak. Makanya kata para ulama, Pak, khairu jalisin fi zamani kitabu. Sebaik-baik teman duduk untuk mengisi waktu itu adalah buku. Ya, buku. Antum yang jualan buku, harusnya antum yang paling paham tentang buku itu. Cuma jualan doang tapi gak paham, sayang banget, Mas. Ya. Saudaraku seiman rahiman wa rahimakum jami'an. Wal muhaddis fil khalwah. Dan yang mengajakmu bicara saat sendiri. Akan-akan ilmu itu ngajakin bicara kita. Ya. Wadalil ala syarra wa dharra. Dan sebagai penunjuk ketika kita senang maupun ketika kita susah. Ketika kita senang dengan ilmu, kita jadi bersyukur. Ketika kita susah dengan ilmu, kita jadi bersabar. Wassilah alal a'da. Dan sebagai senjata untuk musuh-musuh sunnah. Ya, karena musuh-musuh agama ini, Pak, berusaha untuk apa, Pak? Merusak agama dengan memberikan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Nah, kalau kita punya senjatanya untuk membantah, selamat kita, Pak. Banyak orang yang terkena syubhat itu karena enggak punya senjata ilmu, Pak. Wazain indal akhilla. Dan hiasan, ya, kepada apa, teman-teman akrab kita. Yarfa'ullahu bi aqwaman fa yaj'aluhum fil khairi qadatan wa a'immatan tuqtasu atharuhum wa yuqtada bi af'alihim. Allah mengangkat dengan ilmu ya beberapa kaum. Sehingga Allah jadikan mereka sebagai apa Pak? Qadah. Ya, pemimpin dalam agama. Imam yang diikuti jejak kaki mereka. Dan dijadikan suri tauladan dalam perbuatan mereka. Wa yuntah ila ra'ihim, dan dimintai pendapat mereka karena ilmu. Kalau antum ada suatu permasalahan, antum butuh pendapat ahli ilmu. Enggak mungkin antum datang ke preman. Kalau kita musyawarah dalam suatu permasalahan, musyawarah harus dengan ahli ilmu. Jangan musyawarah sama bukan orang yang punya ilmu. Yang enggak punya ilmu, saudaraku seiman. Targhabul malaikatu fi khallatihim wa bi ajnihatiha tamsahuhum. Para malaikat ya merasa senang untuk menemani para ahli ilmu. Dan sayap-sayap mereka mereka rendahkan untuk para pencari ilmu. Sebagaimana dalam hadis, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm. Sesungguhnya malaikat itu merendahkan sayap-sayapnya untuk siapa? Penuntut ilmu, masya Allah. Saking apa? Ridhon bima yatlub, karena malaikat ridho terhadap apa yang ia cari. Iya. Yastaghfirullahum kullu rabbin wa yabis wa haytanul bahr wa hawamuhu wa siba'ul barri wa an'amuhu. Ahli ilmu itu dimohonkan ampunan oleh semua makhluk, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, bahkan sampai-sampai semut yang ada di sarangnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis begitu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitan fi ma'il bahr wa hatta an namla fi juhriha. Sesungguhnya orang yang alim, berilmu, dimohonkan ampunan oleh semua yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan di lautan, sampai-sampai apa? Semut ya di lubangnya, subhanallah. Kenapa Pak? Semua yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampunan untuk ahli ilmu, Pak. Karena ilmu itu bermanfaat buat mereka juga. Mereka pun merasakan manfaat ilmu tersebut. Karena ilmu itu Pak menimbulkan amal saleh, dan amal saleh manfaat. Maksiat ya merusak bumi tidak Pak? Ya. Kekufuran merusak bumi tidak Pak? Ya. Makanya Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia. Kata Ibnu Abbas, artinya disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Makanya, Pak, kalau orang kafir itu mati, kata Rasulullah, istaraha minhul ibad wal bilad wal dawab wal syajar. Kalau orang kafir mati, kata Rasulullah SAW, beristirahat darinya negeri-negeri, para hamba, bebatuan, pepohonan. Kenapa? Karena kekafiran mereka menyakiti, merusak alam. Sedangkan ilmu ya menyebabkan seseorang beramal ibadah, memperbaiki, menjadikan orang beriman kepada Allah, beramal saleh. Ya. Dan itu sangat manfaat untuk alam semesta ini. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an. Makanya disebutkan dalam surat Ad-Dukhan ya. Allah berfirman, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ard." Langit dan bumi tidak menangisi kematian orang kafir itu. Lalu kemudian ada seseorang datang kepada Ibnu Abbas bertanya, Apakah berarti langit dan bumi menangisi kematian seorang mukmin? Kata Ibnu Abbas, iya. Karena sesungguhnya setiap mukmin itu memiliki pintu amal. Ketika dia beramal soleh, naiklah ke langit melalui pintu itu. Ketika si mukmin meninggal, tertutuplah satu pintu kebaikan. Dan si mukmin punya tempat dia untuk beribadah. Ketika dia sudah meninggal, hilanglah salah satu tempat ibadah, menangislah langit dan bumi. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahiman rahimakumullah jami'an. Dari mana itu Pak? Bisa dengan ilmu. Semua dengan ilmu saudaraku seiman rahiman rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Li'annal ilma hayatul qulub minal jahal. Karena ilmu itu kehidupan hati. Ya, dari kebodohan. Orang bodoh itu Pak, hatinya gelap. Tidak bisa melihat mana hak, mana batil. Dengan ilmu, hatinya terang. Dia bisa melihat mana yang hak dengan mana yang batil. Ya. Makanya orang yang gak punya ilmu, biasanya bingung Pak. Ketika terjadi perselisihan, perpecahan, bingung. Yang benar yang mana ini? Yang ini merasa benar, ini merasa benar. Udahlah, jangan merasa paling benar. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena lagi bingung. Gak tahu mana yang benar. Ya. Kebingungan itu, Pak, sesuatu yang musibah buat seorang hamba. Kayak antum mau berjalan ke suatu tempat, kemudian ada persimpangan jalan. Gak tahu mau ke depan, ke kanan, ke kiri, bingung. Nanya kedua orang, jawabannya beda-beda. Bingung gak tuh Pak? Kenapa bingung? Karena gak punya ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu gak bingung Pak. Tenang kita. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Wa masabihul absar minadh dhulm. Ilmu itu adalah bagaikan lampu untuk mata saat gelap. Ya. Yablughul abdu bil ilmi manazil al akhyar wad darajatil ula fid dunya wal akhirah. Seorang hamba dengan ilmu bisa sampai kepada derajat yang tinggi, ya, di dunia dan akhirat. Wa tafakkur fihi ya'dilu siyam. Memikirkan ilmu itu sama dengan sebanding dengan puasa. Bahkan ya, ikhwata Islam saudaraku seiman, orang yang menuntut ilmu, memikirkan ilmu lebih utama daripada orang yang berpuasa sunnah. Wa mudarasatu ta'dilul qiyam. Dan mempelajari ilmu itu sebanding dengan sholat malam. Ya, namun yang benar, mempelajari ilmu itu lebih utama daripada sholat malam. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, demikian oleh Imam Ahmad. Ya. Di mana Imam Ahmad berkata, "Kitabatul ilm ahabbu ilayya min sholatil lail." Menulis ilmu lebih aku sukai daripada sholat malam. Karena sholat malam manfaatnya buat kamu sendiri. Sedangkan menulis ilmu manfaatnya buat kamu dan buat manusia. Jadi ucapan ini ya bisa dikatakan kurang tepat. Kalau dikatakan mempelajari ilmu itu sebanding dengan sholat malam, kita katakan gak sebanding. Justru menuntut ilmu lebih utama daripada sholat malam. Wabihi tusalul arham. Dengan ilmu disambunglah silaturahim. Wabihi yu'raful halal minal haram. Dengan ilmu diketahui mana yang halal, mana yang haram. Wahuwa imamul amal. Dan ilmu itu adalah imamnya amal. Artinya amal tidak akan lurus kecuali dengan apa? ilmu. Wal amal tabi'u, sedangkan amal itu ngikutin ilmu. Yulhimuhu su'ada wa yuhrimuhu wa yuhramuhu al-ashqiya. Yulhamuhu su'ada, ya, hanya orang-orang yang bahagia yang akan diberikan oleh Allah ilmu. Dan yang terhalang dari ilmu ajalah orang-orang yang apa? Celaka. Sebagai sebutan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah jadikan faqih dalam apa? Dalam agama. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Kalau kita ambil mafhum mukhalafahnya gimana, Pak? Mafhum mukhalafah itu artinya pemahaman kebalikan. Berarti apa? Siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan, maka Allah tidak jadikan dia faqih dalam agama. Enggak mau tafaqquh. Maka kalau antum ternyata diberi oleh Allah semangat untuk tafaqquh dalam agama, Pak, semangat duduk-duduk di majlis taklim, wallahi antum gembira, wallahi. Bersyukur antum. Kenapa? Karena antum termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan. Tapi ketika antum gak mau duduk di majlis taklim, duduk di majlis taklim gak mau, menuntut ilmu gak mau, tapi kalau ngomong agama sok tahu, mulai musibah. Karena berarti orang seperti ini Allah tidak menginginkan kebaikan pada dia. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Waqad ja'a 'ani salafis salih fi taftil im athar katsira. Dan ucapan-ucapan para ulama salaf tentang keutamaan ilmu banyak sekali. Berkata Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri, namanya Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Ya, ats-Tsauri, oh, yang wafat pada tahun 160 Hijriah. Ma yuradu Allah bi syai'in afdal min talabil ilm. Tidaklah diinginkan Allah sesuatu yang lebih utama dari menuntut ilmu. Wa ma tulibal ilmu fi zamanin afdal minhu al-yawm. Dan tidaklah ilmu dituntut atau dicari di zaman yang lebih utama dari hari ini. Itu di zaman Sufyan ats-Tsauri saja beliau mengatakan bahwa amal yang paling utama untuk di zaman ini menuntut ilmu. Gimana zaman kita, Pak? Di zaman kita ini kebodohan merajalela. Ya. Banyak orang enggak peduli dengan din. Maka kita menuntut ilmu di zaman ini, Pak, wallahi akhi, ini jihad yang paling agung. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa jihad yang paling utama di zaman ini adalah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Iya. Bagaimana tidak, ya akhi? Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa jihad dengan ilmu itu adalah jihad yang besar. Itu dalam surat apa itu? Al-Furqan. Ayat yang ke-27 kalau enggak salah, atau bukan, saya lupa. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang kafir dan jihadi mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Ayat ini, Pak, termasuk ayat Makkiyah. Tahu enggak ayat Makkiyah? Itu ayat yang turun sebelum hijrah. Nah, saat itu belum disyariatkan jihad dengan apa? Senjata, belum. Semua ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan jihad dalam ayat ini adalah jihad dengan ilmu. Jihad dengan apa? Ilmu. Dan Allah menamai jihad dengan ilmu sebagai apa? Jihadan kabira. Lihat. Jihad yang besar. Allahu Akbar. Makanya jihad dengan ilmu itu Ya akhul Islam. Apalagi di zaman sekarang yang fitnah merajalela, ya akhi. Makanya kalau antum mendapati diri antum kok malas nuntut ilmu, antum langsung ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah besar dalam hidup antum. Ya, ketika kita malas-malasan menuntut ilmu, lebih senang main game, lebih senang Facebookan, sosial mediaan. Wallahi akhi, kalau kita dapatkan kita seperti itu, musibah besar dalam hidup kita, wallahi. Ya. Maqala Maimun bin Mahran, inna mathal al-alim fil balad kamathali 'aynin 'adbah fil balad. Sesungguhnya perumpamaan seorang alim di suatu negeri bagaikan mata air yang bening di negeri tersebut. Artinya orang butuh mata air, Pak, untuk minum. Maka seorang alim yang ada di suatu tempat, dia itu bagaikan mata air, Pak, yang kita butuh, ya, kepada dia tentang ilmunya. Ikhwatul Islam sadaqa seiman. Waqal Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, Al-alim khairun min az-zahid fi dunya al-mujtahid fi al-ibadah yanshuru hikmat Allah fa in qubilat hamid Allah wa in ruddat hamid Allah. Seorang ulama itu lebih baik daripada orang yang zuhud dalam kehidupan dunia, lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kenapa? Karena dia menyebarkan ilmu Allah. Kalau diterima, dia memuji Allah. Kalau ditolak, dia pun memuji Allah. Subhanallah. Afatlah Islam sadaku seiman. Makanya, Pak, ya, pengaruh orang alim untuk manusia itu luar biasa. Tapi sikap manusia terhadap ulama jelek banget, Pak. Ya. Ulama berusaha membimbing kepada kebaikan, tapi manusia malah apa, menjelek-jelekkan ulama. Ya, seperti yang kita lihat di zaman sekarang, akhwal Islam, dari orang-orang yang para pecinta dunia yang tertipu dengan apa, dunia dan syubhat. Berkata Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Talabul ilm afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Wasu'il Imam Ahmad. Imam Ahmad ditanya, ayyuma ahabu ilaika an usalli bil laili tatawuan aw ajlis an sahul ilm? Mana yang lebih kamu sukai? Aku salat malam atau aku duduk mencatat ilmu? Qala idza kunta tansakh fa anta ta'lam bi amradainik fa huwa ahabu ilai. Kata Imam Ahmad, kalau kamu mencatat ilmu, maka dengan cara itu kamu bisa tahu tentang urusan agama kamu. Itu lebih aku sukai. Lalu Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'dilu syai. Ilmu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Iya. Nah ini saudara kuasa iman. Wa idza kana ahlul ilm bi hadhil manzilati rafi'ah wa darajatil 'aliyah fa innal wajib 'ala man siwahum an yahfadha lahum qadrahum wa ya'rifa lahum makanatahum wa yunzilahum manazilahum. Coba lihat, Pak, kata beliau, betapa tingginya kedudukan seorang ahli ilmu, betapa pentingnya keberadaan mereka untuk manusia, Pak. Maka kalau kita tahu, berarti kewajiban kita jaga mereka, Pak. Ya, kenali kedudukan mereka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham sogirona wa yuwakir kabirona wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengetahui hak ulama. Apa hak ulama, Pak? Untuk dimuliakan. Tapi tidak boleh gulu, Pak. Memuliakan ulama itu bukan dengan cara ngesot, Pak. Ngesot, jalan di atas itu kayak enggak. Rasulullah tidak pernah melakukan itu kepada para sahabat, tidak pernah melakukan itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul pun enggak pernah menyuruh para sahabat seperti itu. Apa pernah antum mendengar hadis Rasulullah menyuruh seorang sahabat suruh supaya ngesot kepada beliau? Enggak ada. Padahal mana yang lebih apa namanya berhak untuk kita ngesot, Pak, kepada Rasul atau kepada kiai? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik saja, para sahabat tidak seperti itu. Dan Rasul pun tidak pernah menyuruh. Terus kenapa di zaman sekarang kiai menyuruh muridnya suruh ngesot? Ya. La haula wa la quwata illa billah. Kalau enggak ngesot dianggap kurang qalil adab dan yang lainnya. Ya akhi. Oleh musibah kubra, ya akhi. Menghormati ulama itu bukan dengan gulu, bukan dengan berlebihan. Ikhwatul Islam saudaraku seiman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwatul Islam jazakumullah program kajian ilmiah dalam pembahasan dari fikih doa dan zikir dengan tema keutamaan menuntut ilmu, semoga bermanfaat. Berikut kita akan simak azan untuk sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز.

0: sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis riwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat ontanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran faka'anni araha al'an tamshi fi an-nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan, didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah, dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadaq.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Qala ar-rasul.
4: Qala ar-rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
6: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
7: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka,

siapa yang melakukan perbuatan ini. Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Roja TV. Salam di Muhammad Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmunya di Roja TV dan Radio Roja.
1: Kalau sudah belajar dengan tariqah syatibiyah, maka itu sudah cukup bagi seseorang. Tidak wajib ya mempelajari seluruh qiraah yang 10. Bagi yang mutakhasis, yang ingin memperdalam, itu diperbolehkan.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja, insya Allah.
3: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
5: dan
3: telah
5: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati salam wa jazakumullah sahabat Roja dimanapun anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, bagaimana kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran disampaikan oleh Ustadz Abu Unais Ali Subhanah Hafizahullah. Nah, ikhwata Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz Fala Tafadzul Mashkur Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa ad-din, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwan fiddin a'azzakumullah, para pemerhati Roja dimanapun berada, marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena dengan segala nikmat-nikmatnya kita dapat beramal dengan amal-amal soleh, yang semoga amal-amal soleh kita tersebut diterima di sisinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah dan teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, istri-istrinya, dan juga para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian tidak lupa kita memohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada para pemimpin kita, agar dengan mendapat hidayahnya mereka, maka hidayah tersebut akan bermanfaat buat kehidupan bangsa dan negara kita. Tidak lupa juga kita mohon pada Allah untuk kita sekalian sebagai rakyat, agar senantiasa dibimbing dengan taufiknya dan hidayahnya untuk berada di atas jalan yang lurus, siratal mustaqim, yakni Islam, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pada kesempatan malam ini kembali kita melanjutkan kitab Kaifa Tahfadzul Quran li Syekh Yahya Al-Ghazani hafizahullah taala. Masih pada berbagai tariqah atau metode untuk bisa menghafal Al-Quran, yakni metode dengan menggunakan alat rekaman. Dan kita masuk pada bentuk yang kedua, as-suratu tsaniyah. Bentuk yang kedua metode rekaman itu, yakni kata beliau, tashgilul aqlil batin, yaitu dengan menghidupkan akal yang dalam, atau dalam bahasa yang lainnya yaitu alam bawah sadar yang mana akal yang batin ini terus bekerja, hatta ketika kita tidur pun dia terus bekerja. Beliau berkata, wahia syabihatun bi ukhtiha surat ula. Ini seperti gambaran yang pertama. Makhtilafin yasir fil uslub. Ya, tapi ada perbedaan sedikit ya dalam metodenya. Beliau mengatakan yang pertama, ikhtar syarid kasid ya. Lissurah alati targaw fi hadliha bisawti ahadil qurra al-mutqinin alladhina tartahul kiraatihim an-nafs. Pilihlah kaset ya untuk surat yang ingin dihafal. Memilih qari yang paling bagus, yang menyenangkan ketika kita mendengar kiraahnya tersebut. Nah, sekali lagi ya, kita ya, sebagaimana yang saya katakan, di zaman sekarang ya, orang sudah tidak lagi menggunakan kaset ya, tapi sudah menggunakan HP ya, untuk mendengarkan ya, surat-surat atau ayat-ayat yang ingin dibaca. Namun inilah yang beliau tulis sesuai dengan zaman ya, ketika beliau menulis ya, 30 atau 40 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, asmi'u min ala tasjil wa ra'saka ala al-wisada qabla naum. Dengarkan ya, dengarkan dari alat rekaman tersebut ya, kalau sekarang dengarkan dari HP antum ya, ketika antum berbaring ya di tempat tidur ya, sebelum tidur letakkan wal anwar mutfah ya, dan lampu dimatikan, wal hudu kamil wa sukun lail dhafin, dan ya malam pada waktu itu ya rasakan dengan tenang ya. Kemudian yang ketiga, asdi bi kulliyatika ila sautil Qur'an wa huwa yunsabu min hanjarah mu'minah. Dengarkan ya, yang ketiga dengarkan ya, dengan penuh konsentrasi suara Al-Quran yang bersumber dari ya, kerongkongan ya, seorang mukmin. Dengarkan qori yang baca tersebut ya, sambil kita berbaring ya ketika hendak tidur. Kemudian yang keempat, hawil ayyakuna saut munkhafidhan qadaral imkan. Berusaha. Ya, ini berusaha mengecilkan suara ya, bacaan tilawah dari HP kita itu sekecil mungkin. Ya, jangan terlalu besar, ya. Berusaha kecil sekecil mungkin yang masih bisa kita tangkap ketika kita hendak tidur tersebut. Tentu kalau suaranya dikencangkan nanti kita enggak tidur-tidur, ya. Dikecilkan supaya tenang, khudu, ya, ketika hendak tidur. Nah, dia kalau pakai kaset dahulu ya dia akan mati sendiri ya, kalau habis putarannya ya. Kalau di HP mungkin enggak mati-mati ya, selama baterainya masih ada ya. Ya, sampai pagi ya. Bisa ya? Ya. Karena kan mencari apanya? Perintah untuk diputar-putar terus ya. Nah, itu. Ya, itu mungkin lebih banyak lagi ya putarannya ya. Yang kelima, istaiqid fajran ahidhar minan naum ba'da shalah. Ketika fajar ya, atau sebelum fajar, segera bangun dan salat subuh ya, lalu kemudian jangan tidur ya setelah salat. Dan memang ya, para ulama membenci orang yang tidur setelah salat subuh ya, enggak disukai ya, bahkan itu termasuk ya, salah satu yang menghambat rezeki kita ya. Di antara rezeki kita apa? Ilmu. Menghambat rezeki ilmu dan menghambat rezeki ya, kehidupan dunia juga. Karena itu usahakan setelah subuh ya, jangan tidur ya. Wahawil an taqra minal mushaf as-surah allati istama'ta ilaiha qabla naum. Kemudian usahakan dengarkan baca, usahakan untuk membaca dari mushaf surat yang semalam ya, Anda dengar sebelum tidur itu. Apa yang terjadi? Kata beliau, satajidu annaka tahfazuha bisur'atin ajibah. Ya. Kamu akan diberikan kemudahan menghafalnya dengan ajib ya. Dengan ajaib ya. Wajarib fatajribah akbaru burhan. Maka silahkan ya, lakukanlah, kerjakan. Karena ya, dengan mencobanya akan nampaklah ya, bukti tentang kaidah ini ya, atau tentang metode ini. Taib ya, ini ya, metode yang kedua dari menghafal melalui ya, mendengar. Kemudian ada tambahan. Beliau mengatakan wali hadhihi thariqah fawaid. Ya. Metode ini memiliki faedah-faedah. Yang pertama, annal aqlal batin la budda wa an ya'mal. Bahwa ya, akal yang batin itu terus bekerja. Ya. Apa tadi namanya? Alam bawah sadar ya, alam bawah sadar itu terus bekerja ya. Wal qadaya allati yajulu fiha. Dan ketentuannya memang demikian ya, akal yang batin itu ya, atau bawah sadar itu terus bekerja. Au tajulu fihi hiya al qadaya al yaumiyah allati yu'ani minha al insan fi yaumi ya. Dan yang berlaku ya sehari-hari, itulah yang dilakukan manusia sehari-hari. Wa'ala wajil khusus akhirun nahar wa qablan naum. Ya. Lebih khusus lagi pada akhir ya, harinya atau sebelum tidurnya. Sedangkan fal aqlul batini ya'malu tiwalal layil wa sahibuhu murtah. Sedangkan alam bawah sadar itu atau akal yang batin itu terus ya bekerja sepanjang malam ketika orangnya tertidur. Dengan apa? Bi akhir qadiyatin saghalat. Dengan apa yang ia akhiri ya? Kalau kita ia akhir sebelum tidurnya mengakhiri dengan selalu membaca Al-Qur'an, maka itulah yang tersimpan di memori atau alam bawah sadar kita. Ya, maka jadikan ya, akhir dari malam kita untuk mengisi alam bawah sadar itu adalah hal-hal yang baik-baik. Fayabqa yuraddidul ayat allati khazzanaha qabla naum fi dzakirah. sehingga alam bawah sadar itu ya, terus ya, memutar ayat-ayat yang telah tersimpan di akhirnya itu sebelum tidur. Wa indama yastayqil insan fi sabah yuhissu bilisanihi yataharrak min haitsu la yadri ya. Fi nafsi sawt wa nagama allati sami'aha qabla naumihi. Ketika bangun seorang di pagi harinya, dia merasakan lisannya itu akan bergerak ya, walaupun tanpa ia ya perintahkan ya. Dia bergerak sendiri secara otomatis ya, mengumandangkan suara ya yang ia dengar sebelum tidurnya ya. Jadi kalau yang didengar semua kebaikan-kebaikan sebelum tidurnya, maka itulah. Dan itu memang dapat dilihat ketika misal-misal ya, anak kecil ya, ya, dimana dia mungkin sebelum tidur menangis ya. Maka jangan heran ketika dia di tengah-tengah tidur tiba-tiba menangis ya. Nah, karena itulah yang dibawanya sebelum tidurnya, dia sebelum tidurnya menangis, maka sampai terbawa ketika tidur. Bahkan mungkin ketika baru bangun tiba-tiba menangis karena masih teringat yang terngiang-ngiang di alam bawah sadarnya adalah ketika dia menangis. Itu memang kenyataannya. Beliau mengatakan, wa min huna nudriku sir ikhtiyari musayyitirina ala i'lami ummatina. Dari sini kita bisa tahu rahasia apa yang menjadi pilihan ya, para musayyitirin, para penguasa kufar ya. Mereka menguasai berbagai i'lam, iklan-iklan ya, di dunia sekarang ini. Min iza'at wa qanawat bis ya, dari ya, iza'at, siaran-siaran ya, saluran-saluran, qanawat-qanawat ya, sekarang ini dikuasai oleh orang-orang kafir kebanyakan. Libaramij akhir lail minal ghina al fajir. Nah ya, mereka selalu dalam saluran-salurannya, siaran-siarannya ya, menyebarkan nyanyian-nyanyian dan musik-musik yang rusak. Atau wal musalsalat al khali'ah. Musalsalat, apa musalsalat itu ya, yang bersambung-sambung ya. Apa namanya yang bersambung-sambung itu? Di televisi apa yang bersambung-sambung? Cerita yang bersambung-sambung. Apa namanya itu ya? Ya. Bersambung hari ini terus bersambung. Seri-seri pokoknya ya. Khali'ah, bahkan ya, musalsalatnya khali'ah, yaitu banyak, ibaratnya banyak yang merusak ya, dengan syahwat. Allati afrazat lana jailan lam ya'ud yufakkir fi qadaya din. Yang mana ini merasuki generasi kita kaum muslimin sekalian, di mana generasi ini tidak ya berpikir ulang ya, pada akhirnya mereka tidak memikirkan lagi masalah agamanya wa ummah, dan juga tidak memikirkan umat. Balsar julluh timamihi wa tafkirihi kaifa yurwi dhama'a lahwihi wa syahwatihi. Bahkan jadilah mereka ya, kepentingannya yang ada pada mereka, pikirannya yang ada pada mereka adalah bagaimana ya, syahwat ya, haus dahaga dari hal-hal yang lagu ya, itu terpenuhi. Fahidhar ya akhil muslim. Ya man turid an takuna min hifzatil Qur'an an tada'a radio awil musajjalah ala udhuniga qabla naum. Ya, hati-hatilah wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang ingin supaya dia bisa menghafal Al-Qur'an. Ya. Jangan lupa untuk meletakkan radio atau rekaman ya. Ya. Al-Qur'an. Jangan sampai yang diletakkan di telinganya rekaman atau ya, siaran ya sebelum tidurnya apa? Litasma' ma la yardallahu rasul. Dia yang didengerin hal-hal yang tidak diridai Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi dengarkan Al-Qur'an. Dengarkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, itu yang pertama ya. Dari situ ya, itu faedah yang pertama bahwa orang-orang kafir ya, akan berusaha ya, untuk mempengaruhi pikiran orang-orang seluruh dunia supaya jauh dari agamanya dengan cara mereka ya, menguasai ya, berbagai media massa. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Mulut-mulut mereka ya melalui media-media. Tetapi Allah, wallahu mutimmu nur. Allah lah yang menyempurnakan ya cahayanya, ya ini dengan ya, menampilkan ya, para ya, penghafal Al-Quran, para da'i-da'i yang terus menjaga agama ini. Taib yang kedua, hazi tariqah tanfauka kasir fil murajah. Metode ini bisa bermanfaat untuk menguatkan murajah kalian. Kemudian yang ketiga, idza kunta tu'ani minal iktiab bin nafsi wa dhiqi sadri fa hiya dawa'un mujarrab. Jadi kalau engkau dalam suatu masalah ya, dalam jiwanya ya, dada sedang sempit, ada masalah ya, maka lakukan metode ini. Yakni sebelum tidur dengarkan baca Al-Qur'an ya, supaya dadanya kembali tenang ya. Ya, apa saja ya. Kemudian yang keempat, idza kunta musaban bimaradin araq wa adamin naum bisur'ah fa inna khairu ilaj. Apabila kamu tertimpa musibah sakit araq, sakit yaitu tidak bisa tidur. Apa bahasanya tidak bisa tidur tuh? Insomnia, sulit tidur ya, penyakit tidak bisa tidur atau sulit tidur. Maka obatnya fa innaha khairul ilaj, yaitu tadi ini sebaik-baik obatnya ya, dengarkan Al-Qur'an sebelum tidur sampai akhirnya tertidur. Nah, mungkin juga orang kadang-kadang ya begitu mudahnya dia yang tadinya nggak bisa tidur, dia datang ke majlis. Ya. Di majlis dia baru ustadznya baru baca innalhamdulillah saja udah ngantuk dia. Ya. Waduh, itu obatnya luar biasa ya. Nah, ya. Dia ya tunduk kepalanya ya, bahkan ada yang keluar suaranya. Masya Allah, itu luar biasa itu ya. Manfaatnya ya tidurnya diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan tidur terus ya. Kalau ngaji jangan tidur terus ya. Hilang nanti kesempatan ilmunya ya. Yang kelima, idza kunta mubtalan bil manamat al muzi'ah fa inna mufidah jiddan. Nah, ya, kata beliau ya, apabila ya, suka mimpi buruk ya, maka lakukan juga ya metode ini ya. Sebelum tidur ya, baca Quran atau dengarkan Al-Qur'an ya. Yang terakhir yang keenam, ya, ada yang sampai yang ketujuh, ya. Tanfa'u ka'ilajil musabin bimasil jin wa amradis sirah. Ini juga bermanfaat bagi orang yang kemasukan jin, ya. Yakhtaru lahum ba'du suwar wal ayat wa yasma'unaha qabla naum, ya. Dengan memilih sebagian surat dan ayat-ayat, ya, dan dibacakan sebelum tidur, ya. Fala yabqa syaun mimma yu'anun wa dzalika mujarrab wa ma'ruf, ya. Dan ini kata beliau, ya, akan menghilangkannya dan itu memang sudah mujarrab, yakni sudah dipraktekkan. Yang ketujuh, tusaidul makfufin katsiran fi tarkizihim wa murajaati. Metode ini, ya, sama seperti metode yang sebelumnya, membantu atau sangat membantu untuk orang yang tuna netra, ya, dengan cara mendengarkan, ya. Tapi ingat, ya, sekali lagi ingat, ya, satu hal yang harus dipegang oleh orang yang tuna netra, terlebih dahulu dia belajar, ya, tentang makharijul huruf, ya, supaya nanti ketika baca dia tidak keliru. Itu, ya, salah satu kelemahannya. Karena dia ngikut-ngikutin saja tapi dia, ya, tidak tepat makharijul hurufnya. Yang berikutnya juga terkadang dia ngikut saja tapi dia belum termasuk yang bisa mengikuti dengan bacaannya, ya. Nah, itu makanya, ya, ada belajar tulisan Arab melalui Braille, ya. Nah, itu juga, ya, sangat membantu. Ah, demikian, ya. Insyaallah nanti kita baca metode yang ketiga, ya, dari alat rekaman atau HP, ya. Bagaimana Syekh Yahya Hafizahullah memberikan metode-metode ini dan semuanya ini berdasarkan pengalaman beliau, ya, dan juga pengalaman orang-orang yang pernah beliau datangi dan menceritakan, ya, pengalaman mereka kepada beliau, ya, semuanya dituangkan dalam buku ini yang semoga bermanfaat buat beliau dunia dan akhirat dan juga buat kita sekalian yang membacanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi dari kitab Kaifa Tahfazul Quran Al-Karim di bentuk yang kedua, menghidupkan alam bawah sadar. Nah, ikhwati islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama 021-823-6543 melalui WhatsApp. Nah, untuk penelpon pertama kita coba angkat di 021-823-6543.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Untung di Pondok Ungu, ya.
2: Ya.
0: Surat An-Nur ayat kelima, Pak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: pertama kita coba angkat di 021-823-6543.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Untung di Pondok Ungu ya.
1: Iya.
0: Surat An-Nur ayat kelima, Pak.

0: Bila. Ulang lagi.
1: Ya.
0: Fasyahadatu dari situ.
1: Musyahadah. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatim.
0: Syahadatim. Ya, dipanjangkan ya.
1: Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah. Arba'u syahadatim billahi innahu laminas shadiqin.
0: Iya, taib. Nah, bagus bacaannya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat antum ya dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an dan juga semangat dalam mempelajari ya, ilmu syar'i. Amin.
1: Allahumma amin. Barakallahu fiik.
2: Jazakallahu
1: khair, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumsalam, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nur ayat ke-7. Nah, silakan.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman di Bogor ya.
3: Pak Ustaz.
2: Silakan Pak Herman, surat An-Nur ayat ke-7.
3: Belum nampak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Wa yadra'u 'anna.
0: Coba. Jangan dipanjangkan, ya. Di situ ada alif, tapi alif itu bukan pasangan dari hamzah, ya, di depannya yang berharokat dhammah, ya. Nah, itu ya, makanya alifnya ditandai dengan tanda sifar. Sifar apa? Mustadir. Artinya enggak dibaca itu alifnya, ya. Coba ulangi.
3: Wayad وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَةً.
0: Ah, coba lihat lagi, konsentrasi. Panjang pendeknya lihat.
3: وَيَدْرَؤُ عَنْهَا

0: Innahu dua harokat ya, panjangnya dua harokat. Coba ulang lagi.
1: Wayadaro'u
0: an. Ya, jangan dipanjangkan. Ya. Kembali. Tadi sudah benar ya. Wayadaro'u anha. Ya. Hamzahnya itu pendek, ya.
1: Wayadaro'u annahal 'adaba an tashhada 'araba syahadatin.
0: Dat, dat panjang. Arba'a syahadatin billah. Kalau enggak mampu nafasnya sampai situ aja berhenti ya. Supaya lebih bagus.
1: Wa yadra'u annahal 'adaba an tashhada araba ashhadatin billah.
0: Iya, bagus.
1: Innahu la min.
0: Innahu tasdid nunnya ya. Gunnah.
1: Innahu laminal kadzibin.
0: Iya, cukup. Barakallahu fiik. Bagus bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat antum.

0: untuk terus mempelajari bacaan Al-Quran dan juga semangat untuk terus belajar ilmu syar'inya. Amin. Allahumma amin.
1: Bang Ustaz, mau nanya Ustaz.
2: Silakan.
0: Ya, silakan.
1: Apakah ada sunnahnya merutinkan membaca surat Al-Mulk setiap malam Ustaz?
0: Membaca surat apa?
2: Al-Mulk setiap hari seperti itu Pak?
1: Ya.
0: Iya. Iya. Sunnah membaca Al-Mulk setiap malam sebelum tidur Pak ya. Iya, artinya sunnah itu silakan Bapak boleh kerjakan. Kalau Bapak lupa juga enggak apa-apa. Yang kedua, surat As-Sajdah, Pak. Nah, itu ya. Jadi selain Al-Mulk As-Sajdah. Yang ketiga, ayat kursi, Pak.
1: Iya.
0: Sebelum tidur ya, Pak ya. Nah, sekarang Bapak mau kerjakan yang mana ya? Nah, itu ya. Itu sunnah semuanya ya.
1: Ya, surat Ustaz barakallahu
0: fiik. Afan. Afiik
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fiikum Pak Herman yang ada di Bogor atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa'alaikumsalam, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
3: Ini sama Ibu Asniyah di Riau.
2: Ibu Asniyah?
3: Ya.
2: Mohon maaf Ibu, kalau untuk tilawah dikhususkan bagi bapak atau pria dewasa. Kalau Ibu silakan hanya bertanya saja, atau suami Ibu ada yang mau membaca?
3: Ini cucu besarnya umur 10 tahun.
2: Ya, khusus dewasa Ibu. Mohon maaf. Iya. Ya,
3: pasti ya Ustaz ya.
2: Baik.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, assalamualaikum. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an di line telepon 0218236543.
4: Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akidian, silakan. Surat An-Nur ayat ke-9.
4: Semoga Allah jalla-jalla memberkahi Al Ustaz beserta keluarga.
2: Amin.
4: Anak via apa YouTube ya, Aki ya?
2: Iya, silakan.

0: Halo, sudah belum?
1: Belum, Ustaz. Oh, udah, Ustaz.
0: Ah.
2: Agak lama ya delay-nya.
0: Iya.
2: Silakan, Akidian.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin.
0: Iya, bagus.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته
0: عليكم ورح jangan terburu-buru ya, jangan ikhtilas ya.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله التواب
0: jangan ditekan وان الله jangan hat nah itu ya, jangan disambung ke huruf ta ya.
1: Wa rahmatuhu wa anna Allah at-tawwab.
0: Nah, jangan sambung ya.
1: Oh iya.
0: Ya. Yang tasdid itu waw bukan taknya ya.
1: Wa anna Allah at-tawwab.
0: Hey, masih ada. Wa anna Allah at-tawwabun hakim. Nah, coba ulangi.
1: Wa anna Allah tawwabun hakim.
0: Nah, begitu barakallahu fiik ya. Bagus bacaannya. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari bacaan Al-Qur'an dan juga semangat dalam belajar syar'inya. Amin.
1: Allahumma jazakarsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih jazakallahu khairan Aki Dian atas partisipasinya. Nah, mikhwati selama azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nur ayat ke-11. Nah, silakan. Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Bapak Lutfi.
2: Pak siapa?
3: Lutfi.
0: Pak Lutfi di mana?
2: Lutfi di mana?
3: Di Pondok Gede.
2: Pak Lutfi di Pondok Gede. Silakan Pak Lutfi, surat An-Nur ayat 11.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Mohon maaf Pak Lutfi, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback atau pantulan suara. Fokus untuk menyimak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum.
0: Bagus.
3: La tahsabuhu syarran lakum. Bal huwa khairul lakum. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Laulaa

0: وقالوا هذا إفك مبين.
1: Ayuh, barakallahu fiik. Ah, bagus ya bacanya, alhamdulillah ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari Al-Qur'an dan juga semangat ya untuk terus mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan Pak Lutfi yang ada di Pondok Gede atas partisipasinya. Ikhwata Islam azakumullah. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nur ayat ke-13. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, Pak Rosyidin di Endrekang ya.
3: Naam, Ustaz.
2: Silakan Pak Rosyidin, surat An-Nur ayat 13. Dikeraskan suaranya Pak Rosyidin ya.
3: Insyaallah, Ustaz.

0: بأربعة شهداء.
1: بس
0: فإذ لم يأتوا

0: الدنيا والآخرة لمسكم فيما
1: فيما أفضتم
0: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم.
1: Iya, barakallahu fiik. Ya, bagus bacaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat Bapak untuk terus mempelajari Al-Qur'an dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin.
2: Allahumma amin.
0: Ya rabbal alamin.
2: Iya, ada pertanyaan Pak Rosyidin?
0: Untuk sementara tidak ada. Jazakumullahu khairan.
1: Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Rosyidin yang ada di Endrekang atas partisipasinya. Ikhwadai salamualaikumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021-823-6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat An-Nur ayat ke-15. Silakan. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa, di mana?
3: Pak Lulu, Jakarta.
2: Pak Lulu di Jakarta. Silakan Pak Lulu, surat An-Nur ayat 15.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ta'awud terlebih dahulu Pak. Ta'awud ya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Iya, bagus.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Idz talaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum.
1: Bagus.
3: Wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm. Ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyina.
1: Iya.
3: Wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Sadaqallahu al-'adzim.
1: Lanjut, belum selesai. Satu aja.
2: Silakan ditambah lagi.
1: Masih bagus bacaannya, alhamdulillah ya. Ya, taib ya, karena mau baca satu ayat saja ya. Alhamdulillah bacaannya bagus ya. Dan ya, bisa kita dengarkan dengan sesuai tajwidnya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam membaca Al-Quran, mempelajari ilmunya, dan juga jangan lupa mempelajari ilmu syar'inya ya Pak ya. Allahumma amin.
3: Amin.
1: Ya.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Lulu yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Nah, ikhwati assalamualaikumullah, masih kami buka untuk Anda yang ingin praktik membaca Al-Quran di kesempatan ini, penelpon terakhir 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Dari Bapak Misno di Lampung, Ustaz.
2: Pak Misno di Lampung. Silakan Pak Misno, surat An-Nur ayat 16.
4: Tunggu di layar kaca, Ustaz.
2: Ya.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول
1: قلتم ميم ketemu ميم ya bertasydid ya Pak ya, maka dibaca idgham mim ya atau misl lain, jadi ditahan dua harakat. Kultum ma yakun. Nah, ulang lagi. Walaula.
4: Walaula id sami'tumu kultum ma yakunu lana an natakallama.
1: Nah, kalau berhenti anatakallam, berhenti kita Pak. Jadi baca harokatnya ya. Ulang dari ya, mayakun.
4: Ma yakunu lana annat.
1: Lana panjangnya 4 atau 5 harokat. Ya, jaiz.
4: Ma yakunu lana annatakallam.
1: Kembali Pak ya. An sama seperti tadi. Mim bertasdid, nun bertasdid, sama ditahan dua harokat. An, nah ulang lagi. Ma yakunu.
4: Ma
2: yakunu.
1: Terputus. Terputus? Ah, sayang sekali terputus ya.
2: Nah, yeah. Pak Misnah yang ada di Lampung Kedarullah terputus ya. Dan bagi Pak Misnah bisa menghubungi kami kembali ya, apabila ada kesempatan atau waktu ya. Nah, masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir karena belum selesai tadi di membaca surat An-Nur ayat 16. Silakan di 0218236543. Ya, terputus. Masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini di 0218236543 di surat An-Nur ayat ke 16. Baik, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah praktek membaca Al-Quran di surat An-Nur di ayat yang ke-16 di 0218236543. Baik, sepertinya sudah terputus dan mungkin kita coba ya, untuk pembacaan tilawahnya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini, Ustaz. Baik, pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari hamba Allah, Ustadz, bagaimana memberikan semangat ke anak pada saat liburan di pondok? Dia tetap harus merojaah dan menambah hafalan di rumah. Mengapa agak sulit untuk dinasehati dan keinginannya mau main HP melulu, Ustadz? Mohon nasihatnya, syukur.
1: Iya, Masya Allah. Ini ya pertanyaan yang bagus sekali, khususnya di waktu liburan sekarang ini ya. Bukan cuma problem 1-2 orang, tapi banyak dari para orang tua. Ya. Tentu ini adalah masalah yang melanda kaum muslimin di seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi, ya, beralihnya ya, cara pandang ya, anak-anak generasi di zaman sekarang ya, bagaimana cara mereka mencari kenikmatan ya. Dan ini sudah diperingatkan oleh para ahli tentang bagaimana bahayanya ponsel itu ya, di waktu yang akan datang ya. Dan itu sudah sering ya berseliweran ya kabar-kabar tentang kejadian anak yang sejak kecil ya terkena demam ya HP ini ya, ya yang terjadi setelah 5 tahun kemudian ya, ada yang sampai dibawa ke rumah sakit, ada yang sampai begini dan begitu ya, itu sudah merupakan dampak negatif ya. Karena itu cara yang paling bagus adalah kembali ya ke settingan awal ya sebelum adanya alat ini ya. Jangan perkenalkan. Tapi memang ini sangat sulit ya bagi orang tua ya. Bagaimana mau tidak memperkenalkan di rumah tapi anak itu melihat di apa tetangganya, di temannya dan sebagainya. Ya. Tapi itu harus dilakukan. Harus dengan tega. Ya. Untuk apa? Untuk kebaikan si anak di masa yang akan datang. Itulah yang harus dilakukan. Namun kalau sudah terlanjur seperti yang tadi ditanyakan, ya, maka ya tergantung dari sikap orang tuanya. Dalam hal ini orang tua butuh ketegasan ya, terhadap buah hatinya, ya, terhadap ya darah dagingnya tersebut. Harus ada ketegasan. Ya. Tidak bisa dia pasrah lalu membiarkan anaknya ya, menuju kepada ya, kerusakan atau bahkan kehancuran. Ya. Itu yang harus dilakukan. Baik dengan cara perlahan-lahan ataupun dengan cara ya, mengalihkan perhatiannya dengan ya, permainan yang lebih bermanfaat. Ya. Dan tidak lupa untuk mengajaknya berpikir. Ya. Berpikir dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau anak itu sudah mencapai usia mumayyiz. Ya. Bisa diajak berpikir. Ya. Ya. Kita bisa menjanjikan kepadanya kalau dia ya, sudah cukup umurnya, cukup waktunya. Atau bisa hanya digunakan apabila dia ya, dikawal oleh kedua orang tuanya. Tapi itu pun sangat sulit, sangat berat. Ya. Hatta orang dewasa pun terkadang tidak mampu mengontrol dirinya dalam menggunakan alat tersebut. Ya. Dan kemudian jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang selalu memegang hati-hati kita semuanya di sisinya. Berdoa untuk kebaikan anak-anak kita sekalian. Ya. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini ya, mungkin itu saran dari saya yang harus dilakukan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir apa? Masih ada?
2: Ada satu lagi.
1: Oh, silakan.
2: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya seorang tunanetra. Saya mempunyai dua guru. Guru yang pertama sudah meninggal dan guru yang kedua sekarang ini pada saat saya belajar susah sekali hafalan saya masuk. Apa karena guru saya ini mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada saya karena saya buta, dikatakan saya ini tidak bisa baca atau apa ada pengaruhnya Ustaz kata-kata tersebut yang kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh guru. Jazakallahu khairan.
1: Iya. Memang salah satu yang dihadapi oleh kita sebagai manusia adalah ujian. Ya. Ujian. Dan terkadang ujian itu datang ya, dari orang dekat kita. Orang yang diharapkan oleh kita, ya, yaitu guru. Ya. Ini kita harus ingat, kadang-kadang guru itu jadi ujian buat kita. Apalagi, ya, kalau guru itu sudah punya sesuatu, ya, terhadap kita, ya. Maka ini menjadi hal yang kurang mengenakan buat kita. Walaupun para ulama selalu mengajarkan kita bahwa kita harus mencari wajah guru kita dalam mencari ilmu. Agar guru kita itu mengajarkan kita dengan ikhlas. Ya. Dan para ulama mengatakan tidak tercela kalau kita ya, belajar kepada guru kita mencari wajahnya. Karena kita berharap dia mengajarkan kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Tentu saja ini berkaitan dengan keterbatasan yang ada pada tadi si penanya itu, ya. Namun saya pun tentu ya memberikan kesabaran, ya. Itulah yang lebih baik, ya. Tetapi ya apabila memang ya guru tersebut memang ada sesuatu kepada muridnya, ya, maka ya tidak mengapa bagi si murid itu ya untuk mencari guru yang lainnya. Walaupun saya pun memberikan saran kepada setiap guru ya agar dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sedang Rasulullah SAW pun akhirnya juga merasa terganggu sehingga dia bermuka masam. Lalu Allah tegur, turunlah surat Abasa wa Tawalla. Nah, kalau kita ya tidak ada yang negur ya. Tapi cukuplah surat itu menjadi teguran buat kita. Ya. Untuk setiap ustaz, ustazah, ya, guru ya, hendaknya ya berikanlah ya pengajaran dengan penuh keikhlasan. Dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seperti itulah Islam akan menjadi maju. Islam akan menjadi jaya. Mengajar orang lain yang membutuhkan, apalagi dia mempunyai semangat yang luar biasa untuk belajar, ya adalah jihad fi sabilillah. Dan bagaimana ganjaran seorang guru yang mengajarkan orang untuk jihad fisabilillah, tentu ganjarannya sangat besar. Tidak bisa dibandingkan dengan materi dunia apapun. Semoga bermanfaat ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum sa'ad atas jawaban yang disampaikan. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim disampaikan oleh Ustadz Abu Unis alaih subhanahu hafizahullah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM menyebar. Cahaya Sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. A'udzu billahi

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun min al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

0: وهو الغفور الرحيم.
1: Bahkan mereka mengatakan, dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang.
0: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ

Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

0: Muslimin.
1: Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pemisik dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول معالي الشيخ: أعاني من كثرة الغضب، فهل من أسباب تعينني على تهدئته وعلى الإمساك بزمام نفسي؟
3: الجواب يا أخي، وسؤالك هذا سؤال مهم جدا، وخاصة في من يتعامل مع الناس، فنقول المطلوب من المسلم أصلا أن يعود نفسه على عدم الغضب، وأن يملك نفسه ويتعلم ويصبر ويتحلم. هذا هو المشروع كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، كررها عدة مرات، رواه البخاري في صحيحه. ومن وقع منه الغضب فالمشروع له ألا ينجر وراء غضبه، بل أن يطفئ نار الغضب بالوضوء والسكوت وعدم الكلام والتحول من حاله إلى حال أخرى. فإن كان قائما جلس، أو منفعلا صمت، أو عليه أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد، وبالله التوفيق والسداد.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية.
5: Pertanyaannya, saya pribadi wahai Syekh adalah tipikal orang yang temperamental suka marah. Apakah ada tips-tips untuk menenangkan atau sebab-sebab yang bisa meredam rasa marah tersebut? Kemudian Syekh menjawab, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang penting, apalagi bagi orang yang banyak berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga hendaknya bagi orang yang memiliki sifat seperti ini mampu untuk menjaga, dan juga untuk muslim yang lain adalah dengan banyak membiasakan untuk tidak cepat marah, mampu menahan diri, bersabar, menampakkan sikap santun. Inilah yang disyariatkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab. Lalu beliau ulangi sampai beberapa kali sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, jangan marah. Orang yang marah disyariatkan untuk tidak mengikuti keinginannya saat marah. Bahkan hendaknya orang yang marah berusaha untuk memadamkan nafsu amarahnya dengan berwudu. Demikian juga diam, jangan banyak bicara. Kemudian juga merubah posisinya dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika saat marah dalam kondisi berdiri misalnya, maka segera duduk. Jika saat marah nampak emosinya, maka segera diam. Demikian juga beristiadah. Beristiadah, memohon perlindungan dari gangguan syaitan yang terkutuk, sebagaimana dalam kondisi dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahihain dari hadis Sulaiman ibn Surad, dia mengatakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban fa ahaduhum ahmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimah law qalaha la dhahaba anhu ma yajid law qala a'udhu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Saat aku duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling memaki, saling adu mulut. Kemudian salah seorang dari keduanya marah sampai merah mukanya dan urat lehernya sampai tegang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sungguh saya tahu ada satu kalimat, kalau dia ucapkan maka akan hilang apa yang ada padanya. Kalau saja dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti hilang rasa marah yang ada padanya. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
6: رضا setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba-hamba yang tegas.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, anfiq ya ibn Adam yunfaq alayk. Muttafaqun alayh.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Nurun minal Qur'an.
6: Wa nunazzilu

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? مثل الجنة التي وعد المتقون

0: لهم.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Armin Halim Naru rahimahullah dalam pembahasan tema akhlak baik kepada kaum muslim. Kami yang bertugas ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. داري أبو هريرة بركاته telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wa la tanajashu, dan janganlah kalian saling jual beli dengan najash. Wa la tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wa la tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling muka. Wala yabi'u ba'dukum 'ala bay'i ba'd, janganlah berjual salah seorang kalian di atas jualan saudaranya. Wa kunu 'ibadallahi ikhwana, jadilah semuanya hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim saudara bagi muslim. Hadis Rasulullah SAW ini masih menerangkan tentang besarnya dan tingginya kedudukan seorang muslim di pandangan syariat, dan juga menerangkan bagaimana kewajiban seorang muslim terhadap yang lainnya. Muslim dalam makna umum yang mereka beribadah kepada Allah yang satu dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Selagi mereka berstatus Islam, maka kita tidak boleh saling hasad dengan mereka. La tahasadu. Hasad, berapa waktu yang lalu kita telah terangkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan ma khala jasadun min hasad. Tidak ada suatu jiwa pun yang tidak mempunyai sifat hasad. Walakinna al-karima yukhfi, dan tapi orang yang bersifat mulia sifat hasadnya dia sembunyikan. Wallaima yubdi, sedangkan orang yang bersifat bejat dia nampakkan. Hasad sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-naru hatab, memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Dialah yang menyebabkan iblis keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menyebabkan saling membunuhnya anak Adam, dan dia adalah dosa yang pertama kali terjadi di atas langit dan dosa yang pertama kali terjadi di atas dunia bumi. Di atas langit adalah hasadnya iblis kepada Adam, dan di atas bumi hasadnya salah satu dari anak Adam kepada saudaranya. Dan hasadlah yang membuat para umat tidak menerima dakwah para rasul. Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang sangat mulia dalam kata petik. Kita tidak boleh menggambarkan bahwa orang-orang semacam Abu Lahab dan Abu Jahal adalah orang-orang yang durjana, tidak mempunyai akhlak dan sebagainya. Tidak. Dia adalah orang-orang yang mulia pada kaumnya. Salah satu bentuk kemuliaannya ketika lahirnya Rasulullah SAW, dia merdekakan budaknya Thuwaibah untuk menyusukan Rasulullah SAW. Dia peruntukkan untuk Nabi Muhammad SAW seorang budak wanita yang bisa mengasuh Rasulullah. Kebaikan apa bagi seorang paman jauh dari suku yang cukup jauh, yang satu dari suku Abdul Manaf, yang satu lagi dari Abdul Syams. Mereka menyatu di dalam berapa kakek begitu. Kan tetapi perbedaannya yang membuat mereka tidak menerima Rasulullah SAW sebagai Rasul adalah hasad. Jadi ma khala jasadun min hasad. Tidak ada suatu jiwa yang kosong dari hasad. Kan tetapi seorang Muslim bagaimana dia berupaya menghilangkan atau mengurangi sifat hasad itu pada dirinya. Dan perlu diketahui bahwa semua sifat buruk, dan semua sifat diwajibkan oleh Rasulullah SAW atau diwajibkan oleh syariat untuk dihilangkan dan dihapuskan. Dan sifat yang sulit dihilangkan adalah sifat hasad. Itulah yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr ketika seseorang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah penduduk surga, 3 hari berturut-turut dia ingin mengetahui sifat atau amalan yang bisa menjadi kebanggaan orang tersebut sehingga Rasulullah menyebutkan dia adalah penduduk surga sedangkan jiwanya masih di dunia. Apa yang disebutkan oleh laki-laki tersebut? Sebagian riwayat mengatakan dia adalah Abu Talha atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Keraguan dari saya. Apa katanya? Saya setiap kali tidur, saya tidak ada menanamkan sedikit pun rasa kebencian saya kepada seorang muslim pun. Apa kata Abdullah bin Umar? Hadza mimma la nutiq. Inilah yang kami tidak mampu. Jadi orang-orang kesatria semacam Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah tadi. Hadza mimma la nutiq. Jelas ucapan itu dengan tawadhu'nya. Kan tapi kita sebagai kaum muslimin yang jauh dari generasi mereka, jelas itu adalah hakikat bagi kita. Hakikatnya sesungguhnya lah membuang hasad itu sulit. Nah, di dalam membuang hasad banyak hal yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW kita. Pertama, membuang hasad, dia harus memerangi dirinya dengan tidak mengizinkan seseorang memuji dirinya di depan saudaranya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang seseorang datang kepada Abu Bakar dan Umar. Ketika dia datang, dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin," kepada Abu Bakar pada masa khilafahnya. "Sungguhnya tadi malam saya bermimpi. Di dalam mimpi saya melihat kiamat sudah bangkit." Dia bercerita tentang bagaimana luar biasanya kiamat, terus yang pahlawannya di dalam mimpinya adalah Umar. Abu Bakar ada. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Adkhathu ahla. Ini mimpi siang bolong. Pulanglah kau." Dimarahi pemuda tadi. "Pergilah engkau. Kemudian pada zaman berapa tahun setelah itu dan setelah wafatnya Abu Bakar, ketika Umar bin Khattab menjabat khalifah radhiyallahu anhu, dipanggilnya lagi pemuda tersebut. Dimintakan olehnya kembali menceritakan mimpinya yang sudah lama dia tinggalkan. "Ceritakan kembali mimpi yang kau lihat." Apa kata pemuda tersebut? "Ajaban laka ya Amirul Mukminin. Aneh pekerjaan engkau ya Amirul Mukminin. Waktu itu baru saja saya bermimpi engkau teriak, engkau hardik saya. Engkau usir saya dari majelismu. Sekarang engkau minta ceritakan lagi mimpi yang sudah lama saya tinggalkan. Yang kau katakan itu adalah mimpi siang bolong." Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? "Wahai fulan, atadzkuru fadilati wa fihi Abu Bakar?" Kata dia begitu. "Wahai fulan, apakah engkau menyebutkan keutamaanku sedangkan di majlis tersebut ada Abu Bakar? Demi Allah saya tidak mengizinkannya." Jadi Umar tidak mengizinkan keutamaannya disebut di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia tidak mau. Sekalipun mimpi dia itu benar, kan tetapi dia tidak mau disebut keutamaannya di depan saudaranya itu. Dan ini jelas suatu hal yang sulit, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa bersih. Cara menanggulangi hasad, adalah memberikan apa yang kita bisa kepada seseorang tersebut dan tidak menampakkan hasad itu ketika kita bertemu dengannya. Ini yang sulit, kan? Tapi bagi orang-orang yang mempunyai jiwa besar, bagi hal mereka adalah hal yang mudah. Ismail bin Ulayya adalah gurunya Imam Ahmad. Suatu hari di masjidnya Ismail bin Ulayya datang Imam Ahmad, yaitu murid datang ke gurunya, dan waktu itu qamat ditegakkan. Ketika ditegakkan, dikatakan kepada Ismail bin Ulayya, "Ya Imam, sesungguhnya di depan saf ada Ahmad." Apa kata Ismail bin Ulayya? Katakan kepada Ya Ahmad untuk maju ke depan. Jadi ini mengajarkan bagaimana membunuh jiwa hasad, supaya tidak ada hasad dan semacamnya, didahulukan orang-orang yang dikira nanti sebagai tandingan untuk maju ke depan. Maka apa kata Ismail bin Ulayya? Qulu li Ahmad ay yataqaddam. Katakan ke Ahmad untuk maju ke depan. Padahal posisinya adalah posisi imam. Dan ini juga sulit dan jarang kita dapatkan. Orang maunya semua hal dia terdepan. Ketika ada saingannya, lawannya dan semacamnya, dia lebih dahulu. Dan juga untuk mengobati hasad dengan memberikan apa yang kita bisa. Antara Waqi' dengan Sufyan bin Uyainah ada perselisihan. Suatu hari Waqi' meriwayatkan hadis tentang Rasulullah SAW di Mekah. Dan kita tahu di Mekah banyak pemuka-pemuka Mekah yang nasabnya sampai kepada Rasulullah. Mereka adalah dari keturunan Rasulullah, Bani Hashim. Nah, ketika riwayat yang disampaikan oleh Waqi' bin Jarrah rahimahullahu taala dirasa oleh Ashraf, syarif-syarif itu menyinggung kedudukan nasab mereka, mereka murka. Sehingga mereka merintahkan para pengawal untuk menangkap Waqi'. Dan Sufyan bin Uyainah mempunyai kedudukan yang terhormat dan dipandang di mata Ashraf Mekah, pemuka-pemuka bangsawan-bangsawan Mekah. Maka Sufyan bin Uyainah tidak menghalanginya perselisihannya dengan Waqi' untuk memberikan syafaat untuk Waqi' agar dilepaskan dari permasalahan yang telah diputuskan oleh para bangsawan Quraisy, Mekah waktu itu. Jadi Anda sekarang bermusuhan dengan seseorang, permusuhan, setelah itu ketika dia sangat membutuhkan Anda, Anda sama maju ke depan. Dan ini bukan hal yang mudah, berat. Dan juga di antara mengobati hasad adalah tidak reda dan tidak rela dia dicela di hadapannya. Dia dicela di hadapannya. Dia tidak rela dicela di hadapannya. Seseorang kalau seandainya satu kali bentak hasad ada seorang akran sezaman atau selevel, seleting dengan dia, itu orang yang mempunyai hasad, dia sangat bahagia sekali saudaranya tersebut dilecehkan, bahagia sekali. Walaupun dia tidak melecehkan, akan tapi dia berbangga dengan ada orang yang melecehkan rivalnya tadi. Kadang-kadang dia di dalam bentuk sebagai penolong, tapi tidak lepas dari untuk ikut campur dalam melecehkan. Ini sangat detail dan ini hal yang sangat-sangat dalam sekali di dalam masalah ini. Ada rasa kebahagiaan untuk melecehkan. Nah, orang yang mau belajar untuk lepas dari hasad, dia tidak rela saudara rivalnya tersebut dilecehkan di depannya. Nah, ini sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW tentang kisah Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah menanyakan ketiga berangkatan Ka'ab bin Malik ke Tabuk. Apa kata Rasulullah? Di mana Ka'ab bin Malik? Apa kata salah seorang sahabat? Ya Rasulullah, sesungguhnya sekarang dia dipelukan istrinya. Apa kata salah seorang sahabat Rasulullah SAW? Celaka kamu. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidaklah mengenal Ka'ab bin Malik kecuali dalam keadaan baik. Jadi pembelaan seperti ini akan dia dapatkan nanti buahnya. Bahwa buahnya sangat luar biasa. Orang yang membela saudaranya ketika dia absen, tidak ada di hadapan dan di hadirannya, maka dia akan dapatkan buahnya kecintaan. Jadi hasad berubah menjadi kecintaan. Yang mana kecintaan itu dia akan dapatkan dan dia peroleh pembelaan yang sama dan serupa nantinya ketika dia butuh pembelaan saudaranya yang sebelumnya dia hasad, setelah itu dia cinta akhirnya dia membela saudaranya tersebut. Berikutnya, bahwa hadis ini menerangkan bahwa hukum ini adalah umum, tidak khusus terhadap sesama ahlu sunnah wal jamaah, tidak khusus sesama salaf. Akan tetapi selagi dia muslim, maka kita tidak boleh hasad padanya. Dan buah dari hasad, dari lepas dari hasad maksudnya adalah ketika kita lepaskan kebencian kita kepada semua kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala balasi dengan kecintaan mereka. Al jazaa'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan yang kita berikan. Ketika kita lepaskan maksud kebencian kita kepada kaum muslimin, Allah berikan kecintaan. Di antara contohnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, itu tidak ada seorang pun yang membenci beliau. Orang muslim, sunni maupun yang bukan sunni, salaf maupun yang bukan salaf. Bahkan kecintaan tersebut sampai kepada orang ahlu sunnah wal jamaah, tidak khusus sesama salaf. Akan tetapi selagi dia muslim, maka kita tidak boleh hasad padanya. Dan buah dari hasad, dari lepas dari hasad maksudnya adalah ketika kita lepaskan kebencian kita kepada semua kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala balasi dengan kecintaan mereka. Al jazaa'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan jenis perbuatan yang kita berikan. Ketika kita lepaskan maksud kebencian kita kepada kaum muslimin, Allah berikan kecintaan. Di antara contohnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, itu tidak ada seorang pun yang membenci beliau. Orang muslim, sunni maupun yang bukan sunni, salaf maupun yang bukan salaf. Bahkan kecintaan tersebut sampai kepada orang kafir. Ketika ditanyakan kepada beliau

kebencian kita kepada kaum muslimin, Allah berikan kecintaan. Di antara contohnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, itu tidak ada seorang pun yang membenci beliau, orang muslim, sunni maupun yang bukan sunni, salaf maupun yang bukan salaf. Bahkan kecintaan tersebut sampai kepada orang kafir. Ketika ditanyakan kepada beliau, apa rahasia kecintaan orang-orang kepada beliau yang belum pernah sejarah modern menyaksikan banyaknya jumlah orang yang menyelatkan bukti dari kecintaan itu, tidak ada sejarah modern menyaksikan banyaknya orang menyelati seseorang sebagaimana banyaknya orang menyelati meninggalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ah, ketika ditanya tentang itu, beliau menjawab bahwa dia setiap hendak tidur tidak ada sedikit pun dia meninggalkan kedengkian sedikit pun di dalam hati, di dalam hatinya sesama kaum muslimin. Para ikhwan, saudara-saudara dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani kiat yang seperti ini, kita tidak boleh hasad, tidak boleh saling berpaling, saling membenci dan semacamnya. Para ulama salaf kita telah memberikan pedoman. Di antaranya nasihat yang diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz oleh salah seorang ulama besar pada zaman tersebut. Apa kata beliau? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jadikanlah orang tua, orang yang berumur tua di kalangan kaum muslimin sebagai ayahmu. Dan orang yang seumur sepantas denganmu sebagai saudaramu. Dan jadikanlah yang muda darimu sebagai adikmu atau anak. Ini kaidah. Jadi kalau seandainya kita melalui seperti ini bermuamalah dengan orang, maka kita akan dicintai oleh orang. Yang tua adalah orang tua kita, yang sepantar dan seumur adalah saudara kita, dan yang bawahan adalah adik kita atau anak kita. Bawakan semua orang seperti itu. Hormati orang tersebut dan cari sesuatu yang dia sukai. Setiap daerah mempunyai sifat dan tabiat yang berbeda-beda. Gauli manusia sesuai dengan apa yang ada pada tradisi dan adat kebiasaan mereka dan apa yang masuk oleh akal mereka. Wa kunu ibadallahi ikhwan. Jadilah kalian menjadi hamba Allah yang saudara-saudara. Menjadi hamba Allah yang bersaudara itu di dalam segala hal, baik di dalam bermuamalah, bergaul, maupun di dalam bidang dakwah. Dakwah yang kita sampaikan ini tidak lepas dari metode, konsepnya dari masalah ini. Wakunu ibadallah ikhwana. Nasihat yang kita berikan tidak lepas dari masalah bahwa kita mencintai mereka. Kalau kita mulai berdakwah karena kita mencintai mereka, maka dakwah kita akan berbeda jauh dengan kalau kita bertolak dengan berdakwah karena kita benar mereka salah. Saya berdakwah karena saya benar dan karena kalian salah, karena Anda salah. Nah, kalau begitu dakwahnya, maka dia akan meninggi dari orang lain. Tapi kalau seandainya dia melandasi dakwahnya karena rasa kasih sayang kepada sesama kaum muslimin, maka dakwahnya tentu tidak ada tinggian dan semacamnya. Maka keluar kata-kata ikhlas dari juru dakwah sepanjang zaman, qul la as'alukum alaikum ajra. Katakanlah aku tidak meminta kepada kalian balasan. Dan kata-kata ikhlas yang lainnya yang ada termaktub dalam Al-Quran Al-Karim,

0: Al-Muslim, akhul Muslim. Hadis ini menyatakan Al-Muslim, seorang Muslim, saudara bagi Muslim yang lainnya. Saudara yang mempertalikan dia dengan Muslim yang lainnya adalah persaudaraan Islam. Bahkan persaudaraan Islam ini lebih kuat dari persaudaraan nasab dan yang lainnya. Konsekuensi dari niat bahwa saudara Muslim adalah persaudara, bahwa dia tidak menzalimi, tidak mencela, dan tidak melecehkan. Tidak menzalimi, tidak mencela, dan tidak melecehkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita tarik benang kaji kita bahwa ini semuanya bersangkut paut tentang masalah akhlak. Bahwa ciri seorang Muslim yang baik setelah dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memperbaiki akhlaknya. Makanya kita dapatkan di dalam Al-Quran Karim dan Sunnah Rasulullah ada perintah ibadah. Setelah perintah ibadah tersebut wajib, atau nyaris semua ayat-ayat setelah perintah ibadah adalah perintah untuk berakhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadati Allah dan jangan syirikatkan Allah dengan satu apapun. Ini adalah perintah beribadah dengan baik kepada Allah. Sudah itu timbul lagi yang perintah kedua, yaitu akhlak. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Dan berbuat baik kepada orang tua adalah bagian dari akhlak. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun azim. Hai anakku, janganlah engkau mensyirikkan sedikit pun kepada Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Wasainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya berlaku baik. Semua ayat-ayat Al-Quran berbaringan antara ibadah dengan akhlak. Makanya sebagaimana seorang Muslim tamak akan perbaikan ibadahnya, yang dahulunya awalnya dia mulai sholat tidak tahu mana yang didahulukan dan mana yang tidak, sekarang setelah dia mempelajari sunnah dia mulai mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus dia utamakan, mana yang tidak. Itu adalah ciri dan tipe seorang Muslim memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan kunut karena dia tahu bahwa kunut yang selama ini dia laksanakan tidak sahih, tidak sah datang dari Rasulullah SAW. Itu adalah upaya bentuk perbaikan ibadah. Akan tetapi bersamaan dengan itu seharusnya di dalam akhlak juga begitu. Ketika dia dapatkan bahwa ada pada dirinya akhlak yang tidak baik, kemudian dia temukan di dalam sunnah Rasulullah ada aturan dan acuan bahwa kita berakhlak harus baik begini dan macamnya, mulai dia rubah sedikit demi sedikit. Nah, kalau seandainya dia sudah membuat baik seperti itu, berarti dia sudah belajar untuk masuk ke dalam salaf dengan sebenarnya. Makanya beberapa waktu yang lalu kita terangkan bahwa seseorang bisa masuk salaf ketika dia memperbaiki tiga hal. Perbaiki muamalahnya dengan Allah, ibadahnya, perbaiki muamalahnya dengan manusia, dan yang ketiga perbaiki muamalahnya dengan dirinya. Banyak orang bermasalah di dalam tiga ini. Ada seseorang yang mana dia baik akhlaknya karena memang lingkungan dan juga tradisi keluarga, dan juga baik dirinya, dia pandai mengatur diri dan semacam. Akan tetapi ada celanya, dia tidak pandai memperbaiki ibadahnya. Ada lagi orang yang bisa memperbaiki ibadah. Dan dia bisa memperbaiki, dia bisa bergaul dengan masyarakat dengan cukup baik. Akan tetapi, dia ada celah, dia tidak bisa bergaul baik dengan dirinya. Masih ada sifat-sifat yang tidak baik pada dirinya yang tidak bisa dirubah. Marah, hasad, dengki, benci, tergesa-gesa dan semacam. Dan ada lagi orang baik di dalam masalah ibadah, berusaha merubah akhlak, tapi dia tidak bisa, dia baik ke dirinya, baik pada Allah Subhanahu wa Taala, tapi tidak baik pada masyarakat. Tidak pandai bergaul dengan masyarakat. Nah, semestinya kita harus mensalafkan diri kita dalam tiga hal. Makanya di dalam Islam tidak hanya ikhlas, karena ikhlas adalah perbaikan diri, kan, tapi juga harus sesuai dengan syariat. Perbaikan syariat adalah perbaikan ibadah dan akhlak. Perbaikan ibadah dan akhlak. Dan juga di dalam Islam kita dianjurkan untuk memperbaiki tiga hal tersebut. Makanya dalam hadis yang sangat luar biasa, Rasulullah SAW mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ini menyuruh kita untuk bermuamalah baik dengan Allah, beribadah baik dengan Allah. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini adalah perintah untuk manusia, perbaikan berakhlak mulia dengan manusia. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, sebelumnya, dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan yang menghapusnya. Ini adalah perbaikan diri, perbaikan diri. Jadi tiga hal ini sangat penting, dan itu ada di dalam buku-buku. Kalau Anda ingin memperbaiki ibadah, bacalah buku fikih. Di sana menerangkan tentang bab taharah, bab salat, bab zakat, bab haji, bab umrah dan semacamnya. Kalau Anda ingin memperbaiki diri, baca buku-buku tentang masalah hati, tazkiyatun nufus. Baca kitab-kitab Ibnu Qayyim, Ibnu Al-Jauzi. Baca kitab-kitab ulama-ulama yang menerangkan keajaiban hati dan semacamnya. Kalau Anda ingin memperbaiki akhlak dan semacamnya, maka baca buku-buku adab, buku-buku akhlak, seperti Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari, seperti karangan Ibnu Muflih Adabul Syar'iyyah, dan yang lainnya. Semua hal sudah dibahas oleh ulama kita. Akan tetapi adanya, kenapa kita tidak membahas ketiga hal ini? Pertama, adanya spesialisasi. Adanya sebagian ustadz spesialisasinya cuma bidang akidah. Yang saya maksud akidah, kalau tidak akidah dengan makna umum, adalah perbaikan dalam tiga hal ini. Spesialisasi karena dia memang takhasusnya fikih, makanya dia perbaiki ibadah, bertaharah begini, suci begini, sholat begini yang benar. Ada lagi visinya akidah, jadi membersihkan pemikiran dari hal-hal khurafat, bid'ah dan syirik. Nah, seorang talib ilmu, penuntut ilmu, dia harus pintar, faqih, cerdas. Dia harus, walaupun dia tahu bahwa ilmu Islam adalah lengkap dan semacamnya, maka dia harus melihat ketiga hal ini. Dia harus mengkaji tentang masalah akidah, sebagaimana jika dia mengkaji tentang masalah akhlak. Dia harus mengkaji tentang masalah fikih, sebagaimana dia mengkaji bagaimana membersihkan jiwanya. Nah, seperti itu kemudian dia terapkan di dalam kesehariannya. Nah, dengan demikian, maka akan kita dapatkan Islam itu sempurna, kaafah. Sempurna sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengkaji dalam satu sisi, tidak kita kaji dalam satu sisi lain, maka akan terjadi kepincangan. Apa yang kita dapatkan dari orang-orang yang kita lihat di sekeliling kita, bagaimana mereka timpang di dalam beribadah, timpang dalam bergaul dengan masyarakat, itu tidak lain dan tidak kan salahnya mereka menggambarkan Islam yang hakiki, yang benar, sehingga mereka salah di dalam mempraktekkan Islam itu sendiri. Dan bahayanya bukan pada mereka saja salah di dalam menggambarkan Islam yang benar, akan tetapi juga kepada masyarakat yang menilai mereka. Ketika masyarakat menilai mereka bahwa mereka tidak sesuai dengan fitrah yang ada pada masyarakat itu sendiri, mereka tolak itu Islam yang mereka bawa. Padahal mereka hanya membawa Islam sekerat. Sekerat lagi masih tertinggal di buku-buku dan di sebagian kecil orang-orang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita di dalam masalah belajar mengajar ini, menuntut ilmu ini, kita ingin menarik kesimpulan bahwa benarlah rasanya agama yang kita anut ini akan mendatangkan kebahagiaan kita di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ini, sebesar-besar nikmat adalah nikmat Islam. Kita tidak ingin hanya sebatas ucapan bahwa Islam itu mendatangkan kebahagiaan. Kita ingin di dalam kenyataan bahwa benarlah orang yang memegang Islam itu bahagia di dalam hidupnya, sehingga menjadi contoh baik. Dan dia sebagai orang yang menerangi orang-orang yang lain. Itu dia di dalam segala posisi. Dia sebagai seorang ayah yang Islam, dia bahagia dengan ayahnya tersebut. Dia sebagai seorang anak, dia bahagia dengan anaknya tersebut. Dia sebagai seorang istri, dia bahagia dengan istrinya tersebut. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi orang untuk tidak memeluk Islam, karena mereka telah tergambarkan oleh mereka yang bahagia adalah orang-orang yang memeluk agama Islam yang baik. Nah, yang ada kita lihat di dalam kenyataan bahwa itu jarang kita dapatkan. Kita tidak berbahagia dengan Islam yang kita peluk. Bahkan kalau kasarnya kita katakan, kita sengsara dengan Islam yang kita peluk. Kenapa? Karena kita tidak memeluk Islam yang hakiki. Kita tidak berbahagia. Kenapa? Karena kita belum mempraktekkan Islam itu hakiki. Mungkin kita telah mempelajarinya, kan, tapi kita belum mempraktekkan. Sejauh mana kita belum mempraktekkan Islam itu sendiri, sejauh itu belum kita dapatkan kebahagiaan itu. Sejauh mana ke Islam yang kita praktekkan, sejauh itu pula kebahagiaan kita dapatkan. Salah satu kita contohkan, kita ingin misalnya memberi pemahaman di masyarakat, kan, seorang anak. Kita paham betul bahwa anak yang benar-benar menjalankan Islam akan mendatangkan kebahagiaan pada diri kita daripada anak yang tidak diberi celupan Islam. Nah, ketika kita didik anak kita dalam Islam, seharusnya dia menjadi tauladan bahwa beginilah, sehingga bisa dimaklumkan ketika kita dapatkan anak-anak yang lain menjadi beban bagi orang tuanya, orang-orang mengatakan pantas dia menyusahkan orang tuanya. Kenapa? Anak tersebut tidak dicelup dengan celupan Islam. Nah, kalau sudah begitu, orang-orang akan datang ke Islam. Kalau seandainya sudah kita berikan bahwa anak kita bisa memberikan kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh anak-anak yang lain, maka ini dia menjadi contoh. Seorang ayah begitu juga. Kita ingin orang akan berbicara bahwa ayah yang belajar agama yang baik, dia akan memberikan kebahagiaan pada orang sekelilingnya. Sehingga besok ketika ada seorang ayah yang memberikan kesengsaraan kepada orang sekelilingnya, orang akan mengatakan pantas dia memberikan kesengsaraan kepada orang sekelilingnya karena dia tidak belajar agama Islam. Begitu dengan seorang istri, kita menginginkan besoknya ke depan bahwa istri yang kita bina di atas Islam yang benar akan memberi kebahagiaan kepada orang-orang sekitarnya, terutama suami dan anak-anaknya. Sehingga kita bisa memberikan alasan kepada istri-istri yang tidak ada celupan Islam. Kita katakan nantinya pantas. Dia tidak bisa membahagiakan suami dan anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tidak dicelup dengan celupan Islam. Sehingga kalau seandainya begitu, kita bisa mempraktekkan apa yang diberikan atau yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Islam itu mendatangkan kebahagiaan. Dan jelas itu bisa kita praktekkan ketika ilmu yang kita sadapkan itu bisa terpraktekkan sedikit banyak di dalam kehidupan. Nah, itu sebenarnya itu tujuan hakikat kita belajar agama ini. Dan juga perlu juga kita tanamkan apa yang kita sampaikan ini adalah semuanya adalah dasar-dasar agama kita. Bukanlah hal-hal yang mendalam sebagaimana yang dikaji oleh ulama-ulama kita. Semuanya dasar yang sebenarnya perlu bagi kita untuk kehidupan kita. Belumlah kita mempelajari agama kita untuk orang lain, belum. Semuanya masih untuk kita dahulu, belum untuk orang lain. Nah, tujuannya agar kita benar-benar mempertahankan apa yang kita dapatkan dan juga istiqamah di atas menuntut ilmu ini, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk diri kita, kita bisa praktekkan. Kita masih miskin terhadap orang-orang yang mempraktekkan agamanya di dalam kehidupannya. Kita butuh orang-orang yang mempraktekkan. Dan orang itulah yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ulama, karena ulama lah yang takut kepada Allah dan yang takut kepada Allah lah yang ulama. Ya. Dengan demikian kita cukupkan kisah kita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, kita buka pertanyaan. Orang yang berahli maksiat, orang yang berlaku maksiat, itu dilihat kemaslahatannya dalam dua sisi. Kemaslahatan kita dan kemaslahatan dia. Kemaslahatan kita, jika kita merasa bahwa dengan bergaul dengan dia akan mengurangi modal iman kita, maka tidak dibenarkan kita bergaul dengannya. Alasannya untuk menjaga modal. Di dalam sebuah perdagangan kita tidak akan mau merugi dalam sebuah bisnis jika seandainya modal kita akan berkurang. Kita boleh berdagang jika seandainya impas. Boleh habis tenaga tapi modal jangan berkurang. Begitu juga di dalam masalah bergaul dengan ahli maksiat. Kalau kita rasa bahwa iman kita akan berkurang dengan bergaul dengannya, maka jangan bergaul dengannya. Kan tapi jika seandainya iman kita tidak berkurang, bahkan bertambah dengan bergaul dengannya, memberi motivasi untuk kita semangat menuntut ilmu dan berdakwah kepadanya, maka bergaul dengannya baik. Itu kemaslahatan kita. Kemaslahatan yang ahli maksiat tersebut, jika seandainya bergaul kita dengannya memberikan manfaat untuknya, maka kita harus bergaul dengannya. Akan tetapi jika seandainya bergaul kita dengannya hanya menjadi barang olok-olokan kepadanya, maka bergaul kita tidak ada manfaatnya dan harus kita jauhi. Nah, itu kiat di dalam bergaul kepada ahli maksiat. Cuma di dalam bergaul dengan orang-orang yang berlaku maksiat ini memang mempunyai cara dan metode. Itu semuanya butuh pelajaran dan pengalaman. Butuh pelajaran dan pengalaman. Nah, saya mengenal beberapa orang-orang yang memang Allah khususkan mereka ini pandai bergaul. Berapa waktu dia bergaul, dia sudah bisa merubah, mengaset orang tersebut menjadi orang yang baik. Di saat ada seseorang memang tipenya memang kurang pandai bergaul, ketika dia turun ke masyarakat, dia memang tertutup dan semacamnya. Seharusnya bagi seorang muslim, apalagi dia sebagai orang yang membawa kebenaran, secara umum dia tidaklah menutupi dirinya. Dia harus pandai bergaul dengan masyarakat. Akan tetapi bergaul dengan belajar. Nah, ini yang harus mungkin kita butuh waktu-waktu untuk belajar bagaimana bergaul dengan yang baik dengan masyarakat. Karena secara umum dengan ilmu yang kita dapatkan ini yang memang berbeda dengan ilmu bagi kebanyakan masyarakat, dengan kondisi yang kita rasakan berbeda dengan kondisi kebanyakan masyarakat, memang membuat seseorang ingin menjauh dari masyarakat, sehingga masyarakat mencap kita sebagai kelompok yang eksklusif. Akan tetapi itu harus kita lawan dengan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia lebih baik dan sabar atas cacian mereka daripada orang yang tidak pandai bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan cacian mereka. Nah, zaman sekarang ini kita harus pandai bergaul dengan masyarakat. Seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka bergaul dengan masyarakat. Nah, butuh kita metode bagaimana bergaulnya para nabi, bagaimana bergaulnya para rasul dengan masyarakat mereka, sehingga kita bisa praktekkan. Kita ambil contohlah Rasulullah SAW. Dia ikut andil di dalam membangun Ka'bah. Bahkan dia ditunjuk sebagai ketua gotong royong ketika pembangunan tersebut. Di saat kita, di masyarakat kita, ya tidak. Ketika seseorang telah mengenal hidayah, dia menjadi orang yang terpencil. Rasulullah SAW ikut andil dalam musyawarah peperangan antara kaum Quraisy dengan yang lainnya di perangan Fijar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya mereka mengajak saya untuk mendamaikan peperangan tersebut, saya akan penuhi panggilan mereka. Dan Rasulullah SAW juga bergaul di pasar Ukaz dan yang lainnya. Dan itu sebenarnya dia mempunyai satu metode saja. Kalau seandainya di dalam berbisnis, dalam berusaha, kita bisa bergaul dengan masyarakat, kenapa di dalam dakwah kita tidak bisa bergaul dengan masyarakat? Apa bedanya? Kalau seandainya di dalam usaha kita bisa mengambil hati mereka, kenapa di dalam berdakwah kita tidak bisa mengambil hati mereka? Nah, itu semua jelas harus kita memperbanyak membaca sejarah dan membaca biografi orang-orang muslihun, orang-orang yang bisa memperbaiki masyarakat di sepanjang zaman. Baca sejarah para mujaddidun, orang-orang pembaharu Islam. Baca sejarah Syekhul Islam Muhammad bin Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baca orang-orang yang muslih di negeri kita. Kenapa mereka berhasil, kita tidak berhasil. Itu saja. Sehingga lambat laun hal itu akan hilang. Hal yang dibilang oleh masyarakat eksklusif kiranya bukan. Bahwa kita orang yang pandai bergaul di masyarakat. Ya, Allah Ta'ala. Mencintai saudara sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau seandainya kita sebelum, maka kiat di dalam bergaul dengan seorang muslim, sebelum ucapan, tindakan kita berikan kepada orang, dirasakan dulu kepada diri kita. Kalau kita mencubit orang, ingin kita mencubit orang, cubit dulu diri kita. Kalau terasa sakit, berarti sama orang sakit juga. Enggak ubah. Kalau seandainya begitu kita bergaul dengan masyarakat, maka kita akan telah menghilangkan duri-duri muamalah dengan manusia 3/4. Karena banyaknya perselisihan, perpecahan antara saudara dengan saudara, muslim dengan muslim, karena kurang pekanya kita dengan saudara yang lain. Inti-intinya, kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Kita hanya bisa melemparkan, tapi kita tidak bisa dilempar orang. Kita hanya bisa berucap, tapi kita tidak mau diucapkan orang. yang menjadi akar perselisihan yang sering terjadi sesama muslim. Kalau hari ini kita tidak suka dibicarakan orang begitu, berarti orang juga tidak suka kita membicarakan orang seperti itu. Kalau hari ini kita tidak suka dicemooh orang begitu, maka berarti orang tidak suka juga dicemooh oleh kita begitu. Nah, itu harus dijadikan standar. Dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya Allah. Karangan Imam Ghazali, dia bagaikan pisau bermata dua, dan dia bagaikan teriak. Teriak itu adalah obat yang kalau diminum oleh seseorang yang mempunyai penyakitnya yang pas, bisa menyembuhkan. Kan, tapi jika seandainya diminum oleh orang yang tidak pas penyakitnya, dia menjadi racun. Nah, Ghazali rahimahullahu ta'ala, di dalam masalah akhlak, beliau cukup besar andilnya. Khususnya di dalam kitabnya, Ihya Ulumuddin. Akan tetapi, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama kita, bahwa karangan kitab Ihya itu ada racunnya sebagaimana di dalamnya ada madunya. Jika seandainya seseorang bisa memilah-milah antara racun dengan madunya, maka berbahagialah dia. Akan tapi bagi seorang pemula jelas sulit baginya untuk membedakan antara racun dengan madu, maka seharusnya dia mencari kepada karangan-karangan ulama yang memang dia mengarang tersebut semuanya adalah madu, bukan tidak ada racun sedikit pun. Maka dengan hal demikian, maka buku-buku seperti Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti kebanyakan karangan Ibnul Jauzi rahimahullah, karangan Ibnul Qudamah, dan karangan ulama-ulama modern sekarang Syekh Abdul Aziz As-Salman misalnya, atau yang lainnya, adalah solusinya. Nah, ketika kita sudah maju sedikit, maka kita bisa membaca kitab Ihya. Ihya, jika seandainya kita bisa berbahasa Arab, mungkin akan tertolong banyak. Karena Ihya Ulumuddin, kalau dalam segi hadisnya, sudah ditakhrij oleh Iraqi di dalam kitab hadis takhrij hadis Ihya. Dia mengarang kitab mentakhrid hadis-hadis Ihya. Jadi hadis, salah satu racun di dalam kitab Ihya adalah Imam Ghazali adalah Hattabul Lail, orang yang mencari kayu di hutan pada malam hari, tidak membedakan antara kayu dengan ular. Jadi semua hadis-hadis yang dia anggap hadis, dia masukkan. Dan barang dagangannya dalam hadis kiran, dia tidak bisa membedakan antara barang yang baru dengan barang yang abkir. Ya Allah Ta'ala alam. Itu pengakuannya. Di samping itu juga, karangannya juga mempunyai racun di dalam filsafat ilmu kalam dan i'tizal. Sehingga orang-orang yang membacanya adalah orang-orang yang bisa mempunyai dasar dalam masalah akhlak, dalam masalah akidah, dalam masalah hadis, baru bisa membacanya. Ya Allah Ta'ala alam. Kecuali sesuatu yang telah disari oleh para ulama kita. Seperti kitab misalnya, kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang sudah diterjemahkan. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin adalah ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin karangan Ibnu Jauzi. Jadi Ibnu Qudamah meringkas karangan Ibnu Jauzi. Nama karangan Ibnu Jauzi Minhajul Qasidin. Dan Minhajul Qasidin ringkasan dari karangan Ihya Ghazali. Jadi itu tiga kali ringkasan. Nah, sehingga kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin itu lebih sudah menjadi madunya. Apalagi kalau seandainya antum dapatkan karangan Ibnu Qudamah tersebut yang bernama Mukhtasar Minhajul Qasidin ditahqiq oleh ulama-ulama salaf seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Syekh Abdul Hamid Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Athari. Hafizahullah Ta'ala, murid Syekh Albani. Beliau mempunyai mentahqiq kitab Mukhtasar Minhajul Qasidah. Maka dia adalah cahaya di atas cahaya, nur ala nur, kalau kita dapatkan tahqiq seperti itu. Tapi saya belum temukan kitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Mukhtasar Minhajul Qasidah, tahqiq karangan Syekh Ali Hasan. Kalau tidak dalam bahasa Indonesia-nya ada. Mungkin nanti Pak Danto mungkin bisa carikan, atau nanti mungkin Ustaz Agustiman menerjemahkan langsung. Ya Allah Ta'ala, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lah.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Inna fatahna laka fathan mubina.
2: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
3: Liyaghfir

0: supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus.
1: Wa yansurakallahu nasran aziza.
0: Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: qalina.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن

0: يتولى يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
0: Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allah biha wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira.
1: Dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Walau qatalakum alladhina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira.
1: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: nasira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillah

0: لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhulunna al-masjida

0: orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم Rawahu Muslim.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Ya.

0: itu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
3: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya, dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
5: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Intirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: alim.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qaf, wal Qur'anil Majid.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang, karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: tidak.
1: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: Puja.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: Tidak.
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: طيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebencian?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Hamid.
1: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancaman.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'adun la sadiq, wa inna ad-din la waqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ فَعَتَوْا عَنْ

Dan para kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
1: فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ihwatu iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi.

0: fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu. Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagaimana mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini? Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
2: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه، وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة، فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد ساير المبارك. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim, wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kembali kita manjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, anugerahnya, dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini hati kita kembali tergerak untuk meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yakni mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadis-hadis terpenting dalam Islam yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hari ini insyaAllah kita akan membahas bersama hadis yang ketujuh, yaitu hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ad-dinu an-nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Beliau mengulangnya tiga kali. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nasihat untuk Allah, kitab Allah, Rasul Allah, para imam umat Islam, dan orang awam dari kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Disebut Ad-Dari karena beliau berasal dari Bani Dar, Bani Dar, dari kabilah Lakhm. Beliau pada awalnya seorang Nasrani, kemudian masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Kemudian istiqamah di atas agama ini sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 40 Hijriah. Dan beliau terkenal dengan kisah Jassasah, yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu bahwasanya Tamim Ad-Dari bersama 30 orang dari Bani Lakhm yang lain suatu saat mereka pergi mengarungi lautan, dan akhirnya kapal mereka dibolak-balikkan oleh ombak yang sangat besar sehingga mereka terdampar di sebuah pulau. Dan di pulau ini mereka bertemu dengan sebuah binatang yang sangat besar dan banyak rambutnya yang disebut sebagai Jassasah. Namanya Jassasah. Dan Jassasah ini bisa berbicara, kemudian meminta mereka, mengarahkan mereka untuk mendatangi sebuah rumah di pulau tersebut, dan di sana ada Al-Masihud Dajjal. Ada Dajjal yang ditahan di sana sampai nanti waktunya dia keluar di akhir zaman kelak. Secara singkat, hadis Jassasah adalah seperti itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, jadi hadis yang sahih. Dan karenanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu disebut sebagai satu-satunya sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari beliau. Jadi pada umumnya para sahabat meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Tamim Ad-Dari Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan dari beliau itu apa? Yaitu hadis jassasah ini. Karena beliau dan para kawan-kawan beliau yang melihat dan beliau menyampaikannya kepada Rasulullah SAW dan akhirnya Rasulullah SAW menyampaikan berita ini kepada yang lain. Beliau mengatakan bahwasanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu telah menyampaikan kabar yang cocok dengan wahyu yang pernah sampai kepadaku, yaitu berita tentang keberadaan Dajjal dan bahwasanya dia akan turun di akhir zaman kelak. Jadi ini adalah profil singkat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya, dalam hadis ini beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Agama adalah nasihat. Saat kita mendengar kata nasihat, hendaknya kita jangan terkungkung dengan kata nasihat dalam bahasa Indonesia. Karena hal itu akan membuat nanti kita kesulitan memahami hadis ini. Ketika kita merenungkan nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk Kitabullah, nah ini muskil. Bagaimana kita menasihati Allah? Bagaimana kita menasihati Rasulullah SAW? Atau bagaimana kita menasihati Kitabullah? Itu kalau kita terkungkung dengan arti nasihat dalam bahasa Indonesia yang biasanya diartikan sebagai petuah atau wejangan. Jadi, bukan itu yang dimaksud, meskipun ada hubungan dengan nasihat dalam bahasa Indonesia juga, tapi nasihat dalam hadis ini memiliki arti yang lebih luas. Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya nasihat dalam hadis ini artinya adalah menginginkan kebaikan untuk objek nasihat kita. Menginginkan kebaikan untuk objek nasihat kita. Jadi, yang dimaksud dengan nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk Kitabullah, untuk para imam umat Islam, dan juga untuk para orang awam dari umat Islam. Atau yang lebih gamblang lagi, yang disebutkan oleh Ibnu Salah rahimahullahu ta'ala bahwasanya, yang dimaksud dengan nasihat adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat kita. Dalam bahasa Arab, nasihat itu artinya adalah membersihkan, mensucikan atau memurnikan. Dikatakan nasahtul asala min syam'ihi. Nasahtul asala min syam'ihi, atau saya memurnikan madu dari tempatnya. Dari rumah lebah yang masih bercampur baur di situ. Beberapa unsur itu semua dibersihkan, baru kemudian akan keluar madu yang murni. Itu namanya proses nasah. Jadi kata nasihat pada dasarnya berarti memurnikan, membersihkan atau mensucikan. Dan secara istilah maksudnya adalah melakukan kebaikan-kebaikan untuk objek nasihat kita, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat kita. Nah, jadi berdasarkan hadis ini yang dimaksud dengan agama adalah nasihat adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat, yaitu lima yang disebutkan dalam hadis ini. Artinya adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Kitabullah, juga para imam umat Islam dan orang awam dari kalangan mereka. Nah, dengan memahami kata nasihat dalam bahasa Arab, di sini kita bisa memahami bahwasanya nasihat memiliki arti yang lebih luas. Dan salah satu arti nasihat yang luas ini adalah memberikan nasihat atau petuah dan wejangan yang untuk pembahasan kita hanya cocok untuk para imam umat Islam dan orang awam umat Islam. Kita memberikan nasihat kepada mereka berupa petuah, wejangan, menegur mereka jika salah. Juga melakukan bentuk-bentuk nasihat yang lain, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan mereka. Ya, hadis ini adalah hadis yang sangat penting, di mana sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini adalah seperempat agama. Al-Imam Abu Nu'aim mengatakan bahwasanya hadis ini lahu sya'an, dia adalah hadis yang sangat penting. Dan sebagian lagi mengatakan ini adalah seperempat agama. Karena kalau nanti kita mendalami lebih jauh, menyebutkan apa saja yang dimaksud dengan nasihat dalam hadis ini, maka kita akan dapatkan ini mencakup bagian yang sangat besar dari agama Islam. Maka tidak heran kalau sebagian ulama mengatakan ini adalah seperempat agama Islam. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat, ini menunjukkan pentingnya hal ini. Karena ini mirip dengan sabda beliau dalam hadis sahih yang lain, al-hajju arafah, haji adalah arafah. Kita mengetahui bahwasanya haji itu amalannya banyak. Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan al-hajju arafah, haji adalah arafah, untuk menjelaskan bahwasanya haji adalah amalan terpenting dan rukun terpenting dalam ibadah haji seseorang. Atau saat beliau mengatakan ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Ibadah itu banyak. Tapi di sini beliau menyejajarkan antara doa dengan ibadah dan mengatakan doa adalah ibadah, yang menunjukkan pentingnya doa dalam ibadah kita dan keutamanya di atas bentuk-bentuk ibadah yang lain. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah, para sahabat langsung paham bahwasanya kedudukan nasihat dalam agama sangat penting. Karena di sini Nabi Muhammad SAW menjejajarkan antara dua kata ini, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Kita mengetahui amalan dalam Islam banyak. Syariat Islam ini sangat luas, tapi di sini Nabi Muhammad SAW menyejajarkan antara kata agama yang mencakup seluruh agama dengan nasihat yang merupakan salah satu faktor terpenting dalam Islam. Apalagi Nabi Muhammad SAW menyebutkan hal ini tiga kali. Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Ini lebih menegaskan lagi pentingnya hal ini. Maka para sahabat Rasulullah SAW yang merupakan orang-orang yang paling semangat menuntut kebaikan, orang-orang yang paling semangat untuk meraih dan mengejar kebaikan, mereka tidak melepaskan kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Bertanya tentang kebaikan yang sedemikian besar, keutamaan yang begitu penting dalam sabda Nabi Muhammad SAW ini. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapa? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan lillah, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasulullah, untuk para imam umat Islam dan orang awam di antara mereka. Insyaallah kita akan kupas lima objek nasihat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu persatu. Dan di antara ulama yang mensyarah hadis ini dengan sangat lengkap, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, adalah Ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Salah seorang ulama yang mensyarah hadis ini dengan sangat baik adalah Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, sehingga penjelasan beliau ini dinukil oleh Ibn Rajab Al-Hambali dengan lengkap dari awal sampai akhir, dan diikuti juga oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Qawi Al-Matin, ya Syarah Arba'in, dari awal sampai akhir juga. Jadi para ulama setelah Ibn Salah banyak yang setuju dengan apa yang telah beliau sampaikan, ya, bahkan menukilnya dari awal sampai akhir. Bahkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang biasanya mengumpulkan faedah dari sana sini saat mensyarah hadis ini, beliau seolah-olah hanya mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan oleh Ibn Salah rahimahullahu ta'ala. Ya, Ibn Salah rahimahullahu ta'ala mengatakan, nasihat kepada Allah artinya adalah mengisahkannya. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi, nasihat untuk Allah atau nasihat kepada Allah ini jangan ditafsirkan dengan bahasa Indonesia kita, atau jangan kita pahami sebagai nasihat yang sempit dalam bahasa Indonesia kita, tapi kita memahaminya sebagai melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara contohnya adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakannya, baik dengan tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Maksudnya adalah meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan seluruh dunia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengatur jagat raya, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menghidupkan mematikan kita, Allah yang membolak-balikkan hati kita, Allah yang memberikan hidayah kepada kita, dan Allah yang menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Semua itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Maka kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatannya. Ini namanya tauhid rububiyah. Kemudian juga tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatan kita sebagai hambanya. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, dengan umrah. Kita menjalankan semua ibadah itu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah hanya kepada Allah, dan ini yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan dan perbuatan hamba. Juga tauhidul asma' wa sifat. Yang ketiga adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna, nama-namanya yang indah, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yaitu menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga menetapkan sifat-sifat yang dikandung oleh nama-nama ini, atau sifat-sifat yang disebutkan secara terpisah di luar nama-nama, yaitu ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri, atau ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis-hadis yang sahih. Ini adalah tauhidul asma' wa sifat. Dan ketiganya adalah amalan Islam yang paling besar, intisari ajaran agama Islam. Dan bahkan bukan hanya intisari ajaran agama Islam, tapi ini adalah intisari dari semua syariat. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intisari ajaran agama mereka adalah tauhidullah, yaitu mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga jenis tauhid yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kata beliau juga adalah mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat kesempurnaan, dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kekurangan. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari sifat-sifat buruk yang mereka sematkan kepadanya. Tidak boleh mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang aib, yang buruk, yang kurang, karena Dia yang maha sempurna hanya layak untuk disifati dengan sifat-sifat yang indah dan sempurna. Kemudian juga termasuk nasihat untuk Allah adalah menghindari maksiat kepadanya, tidak menentangnya. Kemudian juga melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas dalam menjalankan ibadah kepadanya, kemudian mencintai karena Allah, tidak mencintai orang lain karena hartanya, karena maslahat-maslahat yang ada padanya, karena keuntungan-keuntungan yang dia miliki, atau keuntungan-keuntungan yang bisa diraih saat berteman dengan dia. Tapi kita beriman kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu karena ketakwaannya, karena kesolehannya, dan juga membenci orang lain yang boleh dibenci atau harus dibenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebut sebagai awthaqu ural iman, yaitu tali iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Jadi bukan cuma mencintai karena Allah, tapi Islam juga mengandung ajaran membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang harus kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ada orang-orang yang harus kita benci karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu karena mereka bermaksiat, karena mereka kufur, karena mereka musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita membenci mereka atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berjihad, ya, melawan orang-orang yang kufur kepadanya, tentunya ini dengan aturan-aturan yang sudah diajarkan oleh Islam, ya, bersama waliul amr kita. Kemudian juga berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah contoh. Contoh dari nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, nasihat memiliki makna yang lebih luas dari sekedar menyampaikan petuah dan wejangan. Tapi maksudnya adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nasihat untuk kitabullah, nasihat untuk kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di sini tidak hanya Al-Quran yang dimaksud, tapi juga kitab-kitab yang lain yang telah diturunkan kepada Allah, yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul pilihan beliau, seperti Injil, Zabur, kemudian Suhuf Ibrahim, ya, Suhuf Musa. Kita harus memberikan nasihat kita untuk kitab-kitab Allah ini, yaitu maksudnya adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan kitab-kitab Allah ini, yaitu diantaranya adalah mengimani bahwasanya kitab-kitab ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul untuk menjadi petunjuk dan pedoman dalam kehidupan hamba-hambanya. Kemudian juga mengagungkannya, menghormatinya, tidak meletakkannya di tempat yang merendahkannya. Saat kita berjalan kemudian melewati Al-Quran misalnya, terletak di, dijatuhkan, atau tergeletak di tengah jalan, atau di tempat orang lalu-lalang, kita mengangkatnya kemudian meletakkannya di tempat yang mulia, di tempat yang terhormat, maka itu adalah bentuk pengagungan kita kepada Al-Quran, dan kita akan mendapatkan pahala ta'zimu syairillah, mengagungkan syair-syair Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Kemudian juga mensucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak. Mensucikannya dari keyakinan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Quran adalah sifat Allah, maka dia bukan makhluk. Itu keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian, membacanya dengan bacaan yang baik. Membaca Al-Quran termasuk kebaikan yang berhubungan dengan Al-Quran. Maka membaca Al-Quran termasuk nasihat untuk Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Quran, tapi tidak sekedar membaca, tapi haqqa tilawatihi. Membaca dengan baik, dengan tartil, dengan tajwid, dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh para ulama. Tidak sembarangan, dan itu juga termasuk pengagungan kita kepada Al-Quran. Kemudian juga tadabbur. Berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Dan ini adalah derajat yang lebih tinggi daripada yang pertama. Jadi yang pertama adalah membaca Al-Quran, di atasnya ada tadabbur, yaitu memahami kandungan Al-Quran. Kemudian yang lebih penting lagi adalah mengamalkan apa yang sudah kita pahami dan tadabburi. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu lebih penting lagi daripada sekedar membaca atau mentadabburinya. Makanya sampai Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Unzilal Qur'an wa liyu'mala bihi, fattakhadhan nasu tilawatahu amalan." Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Tapi sebagian orang menjadikan tilawahnya sebagai amalan. Maksud beliau adalah menyindir sebagian orang yang fokus pada kebaikan yang lebih rendah dibanding kebaikan yang lebih tinggi. Ada sebagian orang yang fokusnya pada tilawah Al-Quran, dan itu bagus. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Meskipun kita tidak paham, sebelum kita mengamalkannya kita sudah mendapatkan pahala. Tapi hendaknya kita jangan berhenti di situ. Tapi kita juga berusaha untuk naik ke level yang lebih baik, yaitu membaca plus tadabbur. Dan yang lebih penting lagi adalah mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut dan tidak menyelisihinya. Menjalankan perintah-perintah Al-Quran semampu kita dan meninggalkan semua larangan-larangan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang dia konsisten mengamalkan Al-Quran, tidak melanggar perintah-perintahnya, tidak melakukan larangan-larangannya, meskipun tilawahnya atau tadabburnya sedikit, maka dia lebih baik daripada mereka yang rajin membaca Al-Quran, juga sering mentadaburi dan memahaminya, namun dia tidak mengamalkannya. Kenapa? Karena mengamalkan Al-Quran adalah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Level dia adalah level yang paling tinggi di antara level-level interaksi dengan Al-Quran. Ya, kemudian mengajak orang kepada ajaran Al-Quran juga termasuk nasihat untuk Al-Quran. Kemudian juga membela Al-Quran dari orang-orang yang menentang dan menghinakannya. Ya, ini adalah beberapa contoh dari nasihat kepada kitabullah, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan kitabullah, terutama Al-Quran. Jadi kitabullah di sini mencakup semua kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya, namun yang paling penting bagi kita umat Islam adalah Al-Qur'an. Sedangkan yang ketiga adalah nasihat untuk Rasulullah, ya. Ini juga sama mencakup nasihat untuk Rasulullah, ya. Karena kata para ulama, ism mufrad, ya, kata tunggal yang diidhofahkan atau digolongkan kepada isim yang ma'rifah, itu mencakup, dia memiliki sifat umum, ya. Mencakup bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi mencakup semua nabi atau semua rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memberikan nasihat kita untuk mereka, yaitu melakukan amalan-amalan kebaikan yang berhubungan dengan mereka. Ibnu Shalih rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya tafsiran dari nasihat kepada para Rasulullah itu mirip dengan tafsiran nasihat kepada kitabullah. Kira-kira sama, maka beliau menyebutkan, yaitu maksudnya adalah beriman kepada para Rasul. Dan secara khusus kepada Rasulullah SAW, mengimani bahwasanya beliau adalah Rasul akhir zaman yang diutus untuk seluruh umat manusia yang hidup setelah beliau diutus ini. Sampai akhir zaman, nabi mereka yang sah, nabi mereka yang benar adalah Nabi Muhammad SAW. Kita juga meyakini nabi-nabi yang lain. Kita meyakini Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, seluruh nabi kita imani sebagai utusan Allah. Tapi tidak secara berlebihan, kita tidak meyakini mereka sebagai Tuhan. Tidak meyakini mereka sebagai keluarga Tuhan, atau anak Tuhan, atau yang lain. Karena itu tidak pantas untuk mereka. Tapi kita meyakini sebagai Rasul, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tetap hamba Allah kedudukannya. Maka ketika kita mengatakan, "Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah," atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah sebuah sifat tengah-tengah dalam Islam yang kita diajarkan untuk menepatinya. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Hamba artinya dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Rasulullah artinya dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun manusia biasa, tapi dia adalah seorang Rasul pilihan. Artinya apa? Artinya kita meyakini dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba, maka jangan dipertuhankan, jangan dikultuskan secara berlebihan. Dan di saat yang sama kita meyakini bahwasanya beliau adalah Rasulullah, maka jangan dihinakan, jangan direndahkan. Karena umat-umat terdahulu jatuh dalam dua kesalahan ini. Sebagian merendahkan para Rasul, menyerang para Rasul, bahkan membunuh mereka. Dan sebagian lagi memberikan kultus yang berlebihan sampai mengangkat Rasul sebagai anak Tuhan atau keluarga Tuhan. Nah, Islam berada di tengah-tengah sini. Kita meyakini para Rasul adalah manusia, maka tidak boleh dituhankan. Tapi di saat yang sama kita meyakini mereka adalah Rasul-Rasul pilihan, maka tidak boleh untuk direndahkan. Masya Allah, ini adalah salah satu sisi keindahan Islam yang luar biasa. Ya, kita beriman kepada para Rasul kita, terutama Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, kemudian juga beriman dengan apa yang mereka bawa. Syariat para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW untuk umat-umat mereka. Dan syariat Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat di akhir zaman yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka wajib untuk mengikuti syariat Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Walau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i aw illa an yattabi'ani." Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam hidup, maka beliau tidak bisa menghindar dari mengikuti aku. Itu kalau seandainya beliau hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya Nabi Musa AS sudah meninggal jauh hari sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Ini semuanya adalah fakta yang tidak terbantahkan. Ini semuanya adalah sesuatu yang harus kita yakini. Kemudian juga menghormati Nabi Muhammad SAW dan para Nabi semuanya. Menghormati, kemudian juga mentaati perintah-perintah beliau. Menghidupkan sunnah beliau. Sunnah beliau sangat banyak. Masih banyak sekali amalan-amalan yang belum kita ketahui sebagai bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang sudah kita ketahui juga masih banyak yang belum kita kerjakan. Maka penting bagi kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, merasa cukup dengannya, meyakini kesempurnaan Islam, dan tidak perlu menambah-nambah sunnah ini dengan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak beribadah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mempelajari warisan ilmu yang telah beliau tinggalkan. Para nabi itu tidak meninggalkan dinar dan dirham. Tidak meninggalkan harta. Tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Itu yang menjadi bidang yang mereka kuasai. Maka itu yang mereka tinggalkan. Maka hendaknya kita umat Islam tidak lepas dari keutamaan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang sudah kita ketahui juga masih banyak yang belum kita kerjakan. Maka penting bagi kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, merasa cukup dengannya, meyakini kesempurnaan Islam, dan tidak perlu menambah-nambah sunnah ini dengan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak beribadah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mempelajari warisan ilmu yang telah beliau tinggalkan. Para nabi itu tidak meninggalkan dinar dan dirham. Tidak meninggalkan harta. Tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Itu yang menjadi bidang yang mereka kuasai, maka itu yang mereka tinggalkan. Maka hendaknya kita umat Islam tidak lepas dari keutamaan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui khazanah ilmu yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sunnah

dinar dan dirham. Tidak meninggalkan harta. Tapi yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Itu yang menjadi bidang yang mereka kuasai. Maka itu yang mereka tinggalkan. Maka hendaknya kita umat Islam tidak lepas dari keutamaan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui khazanah ilmu yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah didokumentasikan dengan sangat lengkap, dengan sangat sempurna. Dan sistem dokumentasi seperti ini, yaitu sistem dokumentasi untuk sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diketahui terjadi pada agama-agama sebelumnya, yaitu sistem dokumentasi yang sangat lengkap, sangat sempurna. Bahkan sampai hal-hal yang sifatnya remeh disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mencari ilmu di luar itu semuanya. Jadi cukup qala Allahu wa qala rasuluhu, kata para ulama, mencukupkan diri dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di sana ada khazanah ilmu yang luar biasa banyak, yang itu semuanya cukup untuk menjamin kebahagiaan kita sebagai hamba Allah. Ya, kemudian juga adalah mendakwahkan ilmu ini, mendakwahkan ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum mendengarnya di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat desa kita, masyarakat kota kita. Masih banyak di antara mereka yang jauh dari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih banyak mereka yang belum menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah baiknya kalau kita bisa menyampaikan risalah beliau kepada mereka, dan sekaligus juga menyelamatkan mereka dari siksa akhirat. Karena kalau mereka tidak beriman sampai mereka meninggal, maka mereka akan meninggal di atas kekufuran, dan itu konsekuensinya sangat sangat mengerikan dan sangat pedih. Ya, di antara bentuk nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memusuhi orang-orang yang beliau musuhi dan mencintai orang-orang yang beliau cintai. Ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang kita wajib untuk mencintai beliau, bahkan bukan cuma wajib mencintai, tapi kita harus mencintai beliau lebih dari cinta kita kepada siapapun, termasuk kepada ibu kita sendiri, kepada anak-anak kita. Maka ketika kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada siapapun, kita mengikuti apa yang beliau cintai. Apa yang beliau cintai, kita cintai. Apa yang beliau benci, kita benci. Mereka yang musuhi beliau, kita ikut musuhi. Dan mereka yang mencintai beliau juga akan menjadi orang-orang yang kita cintai. Ini semuanya konsekuensi dari cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah, yang diringkas oleh istri beliau yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi semua yang beliau ajarkan dalam Al-Qur'an, bahkan termasuk semua yang beliau ajarkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengamalkannya terlebih dahulu. Ketika beliau mengajarkan kita untuk ramah tamah, untuk memasang muka manis ya basyasyah, berseri-seri saat bertemu dengan orang, beliau yang mencontohkannya pertama kali. Begitu juga dengan akhlak-akhlak yang lain ya. Salat beliau, jihad ya, haji, umrah. Beliau adalah teladan yang paling paripurna dalam semua ibadah dan semua akhlak yang mulia ini. Kemudian juga termasuk nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai keluarga beliau dan para sahabat beliau. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang terbaik, orang-orang paling mulia. Maka hendaknya kita mencintai mereka, dan ini adalah bagian dari Islam. Mencintai ahlul bait, mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu teladan kita juga melakukan hal itu. Beliau mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari keluarga beliau sendiri. Jadi tidak hanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada keluarga beliau sendiri. Allahu Akbar, itu adalah bukti iman yang sangat besar yang telah diberikan oleh

0: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang akhirnya menjadikan beliau sebagai orang terbaik dari kalangan sahabat dan sekaligus sebagai orang terbaik di kalangan umat Islam ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini adalah beberapa contoh dari nasihat untuk Rasulullah. Dan sekali lagi, arti nasihat di sini artinya adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak menafsirkan kata nasihat dengan makna sempit yang tereduksi ya, dari makna yang luas dalam bahasa kita. Ketika diserap dalam bahasa Indonesia, nasihat artinya adalah memberikan wejangan atau memberikan petuah. Namun nasihat dalam hadis ini artinya lebih luas dari itu, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat kita. Sedangkan yang keempat adalah nasihat untuk para imam umat Islam. Kita menyampaikan nasihat untuk mereka. Nah, ini kita bisa nyambung. Kalau mau kita tafsirkan nasihat dengan petuah dan wejangan, boleh. Yaitu apa? Menyampaikan nasihat kepada waliul amr. Menyampaikan nasihat kepada pemimpin kita. Menegur mereka saat salah. Memberikan petuah kepada mereka. Atau peringatan. Atau wejangan agar mereka menjalankan amanat dengan baik. Tapi juga maknanya bukan hanya itu saja. Maknanya juga mencakup yang lain. Jadi, sama dengan objek-objek nasihat yang sebelumnya, nasihat kepada waliul amr artinya adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan waliul amr. Siapa waliul amr? Mereka adalah orang yang punya kuasa. Orang yang menguasai urusan suatu wilayah. Yaitu mereka yang sudah punya kedaulatan di suatu negara atau di suatu wilayah. Di mana urusan di negara tersebut atau di wilayah tersebut ada di bawah tampuknya, di bawah komandonya. Dia yang punya angkatan perang. Dia yang bisa mengatur negara itu, itulah yang namanya waliul amr. Dan dalam Islam kalau sudah ada seorang pemimpin yang naik, seorang pemimpin yang sudah berdaulat di atas suatu wilayah atau suatu negara, maka dia wajib untuk dibaiat. Yaitu sumpah setia untuk taat dan patuh kepadanya. Meskipun barangkali dia bukan sosok yang ideal. Meskipun barangkali dia dipilih dengan cara yang tidak syar'i. Tapi kalau dia adalah seseorang yang sudah punya kedaulatan, wajib bagi umat Islam untuk membaiat dan taat patuh kepada pemimpin tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan kalau seandainya dia adalah seorang budak Habasyi, ya, seorang budak dari Ethiopia yang tidak punya pendukung di Jazirah Arab, yang jauh dari keluarganya, jadi sudah budak, dari jauh tidak ada yang mendukungnya, kita harus mentaati pemimpin tersebut jika dia adalah orang yang sudah berdaulat di atas suatu wilayah atau suatu negara. Nah, di antara bentuk nasihat untuk para waliul amr atau para imam dan para penguasa umat Islam adalah membantu mereka di atas kebenaran, mendukung mereka. Kalau mereka sudah terpilih, kalau mereka sudah terbaiat, kita harus mendukung mereka dalam kebaikan. Membantu mereka, menyokong mereka. Karena kebaikan mereka akan berdampak besar kepada seluruh negara. Kebaikan mereka akan berdampak kepada seluruh umat Islam yang ada di negara itu. Bahkan juga kepada orang-orang non-muslim di negara itu. Karena kalau seorang pemimpin bisa berbuat adil, dia adalah cermin agamanya. Dan bisa jadi yang non-muslim pun suatu saat bisa mengikuti ajaran Islam dan tertarik atau takjub dengan ajaran agama yang indah ini yang terwujud dalam keadilan yang telah diberlakukan dan diterapkan oleh pemimpin tersebut di negaranya. Ya, kemudian juga mentaati mereka dalam kebaikan. Kalau mereka memerintahkan kita dengan suatu perintah, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan waliul amr di antara kalian. Yaitu waliul amr yang muslim di antara kalian. Kemudian juga mengingatkan mereka untuk menepati kebaikan. Kalau barangkali kadang-kadang mereka lupa, kadang-kadang mereka salah, kita ingatkan, kita tegur. Nah, di sini bisa kita tafsirkan, di poin ini kita bisa tafsirkan nasihat sebagai wejangan atau petuah, tazkir, peringatan. Dan kita tidak wajib taat jika mereka memerintahkan kepada maksiat. Kalau seorang pemimpin memerintahkan umat Islam kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kemusyrikan, syirik atau bid'ah atau maksiat-maksiat dalam bentuk apapun, tidak boleh bagi umat Islam untuk mentaati mereka dalam perintah-perintah itu. Namun tetap mereka punya hak untuk ditaati secara umum. Dalam arti, meskipun kita tidak mentaati mereka dalam perintah maksiat tadi, kita masih tetap harus membaiat mereka. Kita tetap harus taat dan patuh kepada mereka, dan tidak boleh untuk kudeta atau memberontak kepada mereka. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Salah dalam penjelasan beliau ini bahwasanya kita wajib untuk menasihati mereka dengan lemah lembut. Nah, ini penting untuk kita ingat bersama. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arada an yansuha lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan." Barang siapa yang ingin menasihati seorang sultan, seorang penguasa, maka hendaklah dia tidak menunjukkannya terang-terangan. Walakin ya'khudhu biyadihi wal yakhlu bihi, tapi hendaknya dia mengambil kedua tangannya, mengajaknya untuk menyendiri empat mata, kemudian menyampaikan nasihat yang ingin kita sampaikan. Di akhir hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, kalau dia menerima nasihat kita, maka itu yang kita harapkan, fadhaka. Dan kalau beliau tidak menerima nasihat kita, maka kita sudah menunaikan kewajiban kita. Ketika seorang rakyat, ketika seorang ru'iyah, ya, ru'iyah, rakyat itu berasal dari bahasa Arab. Aslinya ru'iyah, tapi kemudian karena berat menjadi rakyat. Menjadi rakyat. Ketika seorang rakyat menyampaikan nasihat kepada seorang pemimpin dengan cara yang baik, yaitu dengan lemah lembut, kemudian si pemimpin menerima nasihat tersebut, maka itu yang kita harapkan semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak diterima, maka kita harus ingat bahwasanya kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kewajiban kita sudah beres. Dan masing-masing akan punya hisab. Kita yang rakyat jelata akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pertanyaan, sudah menasihati pemimpin tersebut atau belum? Sudah menasihatinya dengan cara yang baik atau belum? Itu yang akan ditanyakan kepada kita. Kita enggak akan ditanya apakah dia sudah menerima nasihatmu atau tidak, itu urusan lain. Dan dia akan punya pertanggungjawaban di hadapan Allah sendiri. Kalau dia zalim, kalau dia curang, kalau dia tidak menyampaikan nasihat, kalau dia tidak memenuhi hak-hak rakyatnya atas dia, maka para pemimpin itu memiliki tanggung jawab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya para pemimpin itu kebaikan-kebaikannya banyak. Kalau mereka punya kebaikan, maka kebaikan ini akan berdampak besar. Dan mereka bisa memiliki pahalanya. Karena pahala yang dia contohkan akan diikuti oleh banyak orang. Tapi sebaliknya, para pemimpin itu juga punya tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut, jangan sampai berbuat zalim atau berbuat curang terhadap rakyat. Ya, kemudian juga mendoakan mereka dengan taufik. Mendoakan mereka dengan taufik, dan ini adalah salah satu tanda ahlu sunnah wal jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, juga Fudhail bin Iyad dan yang lain, "Lau kanat li da'watun wahidah, laja'altuha lissultan." Kalau seandainya saya punya satu doa saja yang mustajab, maka aku akan memberikannya kepada sultan. Maka mencintai, mendoakan para waliul amr, mendoakan pemimpin adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana disebutkan oleh beliau dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Kemudian kalian mendoakan mereka dengan kebaikan dan mereka mendoakan kalian dengan kebaikan. Ini adalah bentuk hubungan ideal antara pemimpin dengan rakyat, saling mencintai, saling mendoakan dengan kebaikan. Dan Imam Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya mendoakan waliul amr dengan kebaikan adalah tanda ahlu sunnah, dan mendoakan pemimpin dengan keburukan adalah tanda ahlul bid'ah. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Kemudian juga di antara bentuk nasihat untuk waliul amr adalah tidak kudeta atau memberontak kepada mereka. Selagi mereka adalah seorang pemimpin yang muslim, maka kita tidak boleh untuk mengkudeta mereka, tidak boleh memberontak kepada mereka. Dan itu adalah sebuah ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih banyak sekali. Maka poin ini adalah salah satu kesepakatan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini termasuk ajaran pokok Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh khuruj atau memberontak atau kudeta kepada pemimpin yang muslim selagi dia masih muslim. Meskipun ada kekurangan-kekurangan padanya, meskipun ada kezaliman-kezaliman padanya, maka kita tidak boleh untuk memberontak kepada mereka. Dan ini adalah salah satu sisi indah Islam. Karena kalau seandainya Islam hanya memerintahkan taat dan patuh kepada pemimpin yang adil saja, niscaya sejarah umat Islam akan penuh dengan pertumpahan darah. Karena ternyata adanya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, ini sudah terjadi sejak generasi awal umat Islam. Sudah terjadi, sudah sering sekali. Bahkan ada banyak di zaman dahulu, ada banyak pemimpin yang jauh lebih zalim daripada yang kita dapati pada zaman kita ini. Tapi Islam mengajarkan untuk tetap taat dan patuh kepada mereka, meskipun mereka punya banyak kekurangan, meskipun mereka punya banyak kezaliman, dan tidak boleh kita khuruj atau memberontak kepada mereka selagi mereka masih beragama Islam dan mengamalkan Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, dan nyaris tidak diketahui dalam sejarah ada sekelompok orang yang memberontak kepada pemimpinnya kecuali dalam itu terdapat kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang ingin dihilangkan. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa dalam. Sekali lagi beliau mengatakan, nyaris tidak diketahui dalam sejarah ada sekelompok orang yang memberontak kepada seorang pemimpin kecuali dalam pemberontakan tersebut terdapat kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang ingin dihilangkan. Ini kita saksikan dalam sejarah umat manusia. Bahkan dalam tahun-tahun belakangan, ada banyak orang yang ingin memberontak kepada pemimpin yang masih muslim. Memang ada banyak kezaliman padanya. Tapi akhirnya yang terjadi adalah pemberontakan tersebut, kudeta tersebut, membawa keburukan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang ingin dihilangkan. Dan itu bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dan Islam kita. Nabi Muhammad SAW melarang kita semuanya dari hal itu. Sedangkan yang kelima adalah nasihat untuk orang awam dari kalangan umat Islam. Kalau tadi yang pertama adalah, yang keempat adalah nasihat untuk para pemimpin. Nasihat untuk para imam umat Islam. Artinya adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan mereka. Yang kelima adalah memberikan nasihat untuk para orang awam dari kalangan umat Islam. Ini juga artinya sama, artinya adalah menyampaikan, maksud saya melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan orang awam dan sesama kita. Di antaranya kata Ibnu Shalah rahimahullah ta'ala adalah memberikan mereka petunjuk kepada maslahat mereka. Artinya mengarahkan mereka kepada kebaikan mereka, baik maslahat dunia maupun maslahat akhirat. mengajak mereka kepada kebaikan agama, menegur mereka kalau salah, ini salah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak mereka berkebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran, juga membantu mereka dalam urusan-urusan dunia mereka. Kita carikan yang terbaik, tunjukkan mereka pada sekolah terbaik, pendidikan terbaik, cara bisnis yang ideal untuk mereka, cara investasi yang aman. Ini termasuk nasihat kepada para orang awam dari umat Islam. Kemudian juga mengajari mereka urusan agama mereka dan urusan dunia mereka. Yang punya ilmu, jangan pelit. Jangan disimpan sendiri, tapi di-share, disebarkan. Bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu dunia. Sampaikan kepada mereka, biar orang semuanya tahu, biar orang belajar dari kita, dan kita mendapatkan pahala dari apa yang sudah kita ajarkan. Kemudian juga menutup aurat mereka. Artinya kalau ada yang punya aib, maka hendaknya kita menutup, bukan menyebar aib sesama kita. Dan barang siapa yang menutup aib sesama muslim, maka insyaallah Allah akan menutup aibnya di akhirat. Allah akan menutup aibnya di akhirat. Waman satara musliman satarahu Allah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup auratnya, akan menutup aibnya. Kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau ada yang miskin, kalau ada yang fakir, ada yang punya kebutuhan, kita harus peduli. Kita harus perhatian dengan mereka, berusaha membantu, jangan cuek. Jangan hanya soleh pada diri sendiri, tapi kita harus punya kesolehan sosial. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya kesolehan sosial ini yang justru akan lebih mengangkat derajat seorang muslim. Kemudian juga menolong mereka semampu kita, membela mereka, kemudian juga tidak mencurangi mereka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang mencurangi kami, yaitu mencurangi sesama muslim, mencurangi umat Islam, maka dia bukan bagian dari kami. Dia bukan bagian dari Islam. Enggak boleh mencurangi umat Islam dalam bisnis mereka, dalam perdagangan mereka, dalam nilai ujian mereka, dalam semua urusan. Termasuk dalam urusan mengurus negara. Tidak boleh kita mencurangi rakyat, tidak boleh mencurangi umat Islam. Tidak boleh dengki kepada mereka. Dan hendaknya kita mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita semuanya senang diberi hadiah. Kita semuanya senang disambut dengan wajah yang cerah. Kita semuanya senang saat mendapat senyum dan salam dari saudara kita. Kita semuanya senang saat dibantu oleh sesama kita. Nah, kalau kita senang dengan itu semuanya, lakukan hal yang sama kepada teman-teman kita. Lakukan hal yang sama kepada saudara kita. Itu adalah cara menyempurnakan iman kita. Dengan mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, membenci untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita. Kita semuanya enggak suka disakiti. Enggak suka dibully. Enggak suka disudutkan. Enggak suka dibongkar aibnya. Enggak suka dinasehati di depan banyak orang. Kalau kita enggak suka itu semuanya, jangan lakukan itu kepada saudara kita. Kita semuanya enggak suka zalim, maka jangan sampai mendzalimi saudara kita. Nah, dan di antara hal yang dijadikan catatan oleh para ulama mengenai hal ini adalah bahwasanya saat kita menyampaikan nasihat kepada saudara kita, hendaknya kita jangan menasihatinya terang-terangan. Jangan menasihati mereka di depan banyak orang, tapi kita menasihatinya dalam keadaan menyendiri. Kita semua juga senang seperti itu. Kalau kita salah, kita senang ditegur orang. Alhamdulillah ada yang menegur, jangan marah. Tapi kita juga tidak suka kalau dinasihati di depan banyak orang, dibongkar aib kita. Kita suka ditegur, kita suka dinasihati, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, sehingga kita mengucapkan jazakallahu khairan, maka kita pun juga harus mengingkari kemungkaran yang ada, menegur orang yang salah, tapi yang penting adalah caranya. Kata para ulama, barang siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, empat mata. Maka dia telah memberikan nasihat. Dan barang siapa yang menasihatinya di depan banyak orang, maka dia sudah mencelanya. Nah, ini penting. Jangan sampai kita melakukan nasihat, jangan sampai kita menyampaikan teguran atau petuah kita kepada orang lain, dan itu adalah sebuah ibadah, tapi dengan cara yang salah. Yang terjadi akhirnya kita berdosa karena cara yang salah, kemudian juga nasihat kita malah ditolak oleh mereka. Ya, ini adalah beberapa contoh kebaikan yang bisa kita lakukan dalam hubungannya dengan orang-orang awam dari umat Islam. Jadi, nasihat dalam agama adalah sesuatu yang sangat penting. Ini adalah salah satu bagian terbesar dari agama. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Dan yang dimaksud dengan nasihat tidak hanya terbatas pada petuah dan wejangan seperti yang kita pahami. Yang dimaksud dengan nasihat adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat kita. Nasihat kepada Allah artinya adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat kepada kitabullah dan kepada Rasulullah adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan keduanya. Demikian juga nasihat kepada waliul amr dan nasihat kepada rakyat jelata artinya adalah melakukan berbagai kebaikan yang berhubungan dengan umat Islam semuanya, baik yang rakyat maupun yang penguasa. Yang termasuk dalam nasihat kepada rakyat dan penguasa adalah menyampaikan petuah dan wejangan kepada mereka. Ini adalah arti nasihat yang sempit, namun harus kita lakukan dengan cara yang baik dan elegan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga itu benar-benar menjadi nasihat, bukan celaan yang kita bungkus dalam bentuk nasihat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin, fadzakallahu ta'ala, yang telah memberikan faedah ilmu dan mutiara hikmah dari penjelasan syarah hadis arba'in yang ke-7 dari sahabat yang mulia At-Tamim Ad-Dari. Pendengar dan pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung tentunya terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kami persilahkan. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada cukup banyak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, disebutkan dalam hadis di antara bentuk nasihat adalah nasihat kepada pemimpin. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara menasihati pemimpin itu, Ustaz? Apakah hukumnya wajib atas setiap rakyat, atas setiap individu-individu rakyat, sedangkan untuk menyampaikan nasihat sulit untuk bertemu secara langsung? Mohon arahan dan nasihatnya. Jazakumul khair.
0: Iya, nasihat kepada pemimpin hukumnya adalah fardu kifayah atas umat Islam. Artinya harus ada sebagian umat Islam yang menyampaikan nasihat kepada pemimpin dalam kasus-kasus yang terjadi. Maka kalau seandainya tidak ada sama sekali yang memberikan nasihat, maka seluruh umat Islam berdosa atas hal itu. Karenanya wajib bagi umat Islam untuk menyampaikan nasihat, tentunya melalui jalur-jalur yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan alhamdulillah pemerintah kita waffaqahumullahu ta'ala, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka, menjaga mereka, membantu mereka, menolong mereka untuk menunaikan amanat. Mereka alhamdulillah sudah membuat saluran-saluran nasihat, ya, ada SMS presiden, ya. Kemudian juga ada jalur surat, bisa email, bisa menyampaikan nasihat kepada instansi terkait, ya, kalau memang kesalahannya berhubungan dengan satu instansi tertentu, tidak berhubungan dengan pemimpin utama langsung. Kita bisa sampaikan kepada instansi tersebut, dan instansi ini banyak tersebar di tengah-tengah kita. Jadi enggak harus bertemu dengan raja, sultan atau presiden langsung. Tapi nasihat itu bisa kita sampaikan dengan instansi pemerintah yang ada di tempat kita. Kita minta disampaikan, dikirimkan. Ya. Dan alhamdulillah sistem itu sudah terbangun. Ya. Dan sekali lagi, ingat nasihat Nabi Muhammad SAW yang menjadi kewajiban kita sebagai rakyat adalah menyampaikan nasihat semampu kita dan dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan adab yang telah beliau contohkan. Nah, nanti apakah surat itu sampai dibaca, diterima apa tidak, itu sudah bukan urusan kita lagi. Kita mencari, kita melakukan cara terbaik, melakukan ikhtiar terbaik, kemudian doakan Allah Subhanahu wa taala semoga pemimpin kita terbuka untuk menerima nasihat kita itu. Ya, jadi intinya nasihatnya tidak harus disampaikan langsung kepada raja atau presiden, tapi bisa ke berbagai instansi yang ada di bawah beliau, dan itu semuanya pada zaman kita mudah. Bahkan presiden atau raja pun juga sudah membuat saluran-saluran untuk menyampaikan nasihat dan masukan dari rakyat bagi penguasa. Alhamdulillah. Demikian jawaban dari saya.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Satu pertanyaan terakhir mungkin kami angkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihat, bagaimanakah ideal seorang pemimpin dalam Islam dan sifat atau karakter yang dengannya kita bisa menimbang dan melihat kemaslahatan? Yang jadi pertanyaan, ideal dan karakter pemimpin dalam Islam seperti apa? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan.
0: Ya, di antara sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam Islam adalah kuat dan amanah. Ini disitir atau disarikan, ya, disarikan dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya orang yang terbaik untuk kita gunakan jasanya adalah al-qawiyul amin. Inna khayra man istajarta al-qawiyul amin. Sungguh orang terbaik yang bisa engkau pakai jasanya adalah al-qawi, orang yang kuat. Kemudian yang kedua adalah orang yang amanah. Jadi dalam agama kita, para ulama menjelaskan bahwasanya faktor kekuatan, faktor ketangguhan itu lebih penting daripada kesalehan pribadi. Karena aspek itu yang lebih dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Jadi ketika seseorang pemimpin kuat, maka kekuatannya akan berdampak baik kepada seluruh negara dan rakyatnya. Bangsanya juga akan ikut baik. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang kuat, tapi mungkin dia kurang soleh secara pribadi barangkali, maka kata para ulama, kekuatannya akan berdampak kepada seluruh rakyat dan ketidaksolehannya untuk dirinya sendiri. Nah sebaliknya, kalau ketika ada seorang pemimpin yang lemah, tapi dia adalah orang yang soleh secara pribadi. Nah di sini kata para ulama, kelemahannya akan berdampak kepada seluruh negara dan bangsanya. Sementara kesalehan pribadinya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi faktor kuat ini harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih seorang pemimpin. Kemudian yang kedua adalah faktor amanah, ya, dia menjalankan amanah, memenuhi janji-janjinya, memenuhi hak rakyat atas dirinya. Ini juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dia tidak zalim, dia tidak mengurangi hak rakyatnya, dia tidak menyengsarakan mereka, tapi berkhidmah kepada mereka sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga oleh para khulafaur rasyidin dan para pemimpin yang hebat dalam sejarah Islam. Itu semuanya bisa dipelajari lebih dalam, ya, dalam ilmu siyasah syar'iyah, ya, politik yang syar'i, atau juga dalam sirah, ya, para salafus saleh di masa lalu. Ada banyak sekali pemimpin Islam yang tangguh dan kuat dan layak untuk menjadi panutan bagi seluruh pemimpin di akhir zaman ini. Demikian, wallahu a'lam.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Jawaban dan nasihat yang disampaikan dalam jawaban pertanyaan terakhir kami menjadi penutup kajian kita dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian, silakan Ustaz.
0: Ya, dari hadis Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu ini kita bisa simpulkan bahwasanya nasihat adalah salah satu bagian terpenting dalam Islam. Dan yang dimaksud adalah melakukan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan objek nasihat kita. Maka hendaknya kita bisa mewujudkan nasihat dengan menjalankan kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan Allah, Kitabullah, Rasulullah, para pemimpin Islam, dan Allahu waliyut taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: الكلمة الطيبة. ألم تر

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه
4: عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: نور من القرآن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Wan najmi idza hawa.
3: Demi bintang ketika terbenam.
4: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
3: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: ولقد رأى

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki, dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.
1: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiarah, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayat. Ayatun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi min

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah, ma'asyal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman,

0: kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, Annallaha khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.
3: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam.
8: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,

0: Setiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: 100.1 FM رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah, dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air pada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
3: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: mengatakan,
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: berjalan.
1: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka berkalikan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
2: نور من القرآن
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nah.

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat digalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkannya?"
1: "Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun."
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.
3: Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun afahasib.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
4: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya?

0: Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu, Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, annasu thalatha. Manusia ada tiga golongan. Fa muta'allimun, fa 'alimun rabbaniyun. Yang pertama, alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi, para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
2: Jalannya sama.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat, hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan, karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
0: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Nurun minal Qur'an. Wa nunazzilu

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak ibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adad khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
5: Walaqad

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta-minta harta manusia untuk memperbanyak harta, maka sesungguhnya dia hanya meminta bara api, maka hendaknya ia sedikit meminta atau memperbanyaknya. Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi 'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Tandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi 'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
5: Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya.

0: qadran.
1: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ula, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
0: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia,
2: bila anda serahkan kepada manusia,
1: manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
4: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
3: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu

0: qadran.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
2: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
2: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
1: Merintihlah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda, kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
2: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
4: Radio Roja.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Absar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Khattab.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan. La antum ashaddu rahmah.

mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan setan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam, jazakumullah sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Rabu pagi pekan pertama yang berbahagia ini. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhahullah dalam pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari dengan tema Akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat Nabi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita pembahasan kitab Syarhus Sunnah. Syarh yaitu penjelasan dan as-sunnah di sini dimaksudkan adalah akidah, yaitu penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh atau Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada perkataan beliau, yaitu wal imanu bi annal imana qaulun wa amal. Pada pembahasan sebelumnya beliau menjelaskan tentang beberapa tanda-tanda kiamat, terutama tanda kiamat yang besar seperti turunnya Dajjal, Nabi Isa dan keluarnya Imam Mahdi. Adapun pada pembahasan pada hari ini beliau berbicara tentang iman dan tentang para sahabat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah mengatakan wal imanu bi annal imana qaulun wa amal. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Wa niyatun wa isabah. Juga niat dan kesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan juga iman bisa berkurang. Yazidu masyaallah wa yanqus hatta la yabqa minhu syai. Beliau mengatakan iman itu bertambah sesuai dengan kehendak Allah azza wa jalla dan berkurang bahkan bisa jadi tidak tersisa sama sekali. Para pemirsa sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu secara bahasa adalah al-iqrar, menetapkan. Ketika seorang mengimani berarti dia menetapkan. Adapun secara syariat maka iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil isyan. Iman itu adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati. Iman harus diyakini di dalam hati seseorang. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, dan segala rincian-rinciannya yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan wajib diyakini dan diimani oleh setiap muslim. Kemudian juga harus diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, selama orang tersebut mampu berbicara. Adapun jika dia bisu, maka ya boleh untuk memberi isyarat. Wa amalun bil jawarih, dan juga iman harus dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Orang yang mengaku beriman, ya dia mesti melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Dia harus melaksanakan sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, haji jika mampu, mengeluarkan zakat jika hartanya sampai pada batas nisab yang telah ditentukan. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa naik, bisa meningkat, bisa kokoh, bisa kuat, bisa mantap. Dan juga iman itu bisa lemah, bisa berkurang, bisa rapuh. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, semakin seorang dalam pengetahuannya tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka akan bertambah keimanannya. Juga dengan dia semakin menambah ibadah-ibadah sunnah di samping ibadah yang wajib, ya, dia semakin khusyuk, dia semakin ya rajin berpuasa sunnah, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, banyak membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, bersilaturahim, memperbanyak sedekah, maka ini akan menambah keimanannya. Dan iman itu berkurang dengan maksiat, ya, dengan perbuatan dosa, ya, seorang apalagi jika itu dosa besar, ya, na'udzubillah, seperti ya perbuatan zina, makan riba, makan harta anak yatim, khamar, ya, makan riba dan lain sebagainya, ini jelas akan sangat mengurangi keimanan seseorang. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan kelompok yang lain, ya, seperti Murji'ah yang mengatakan bahwasannya iman itu cukup diyakini dalam hati, tidak harus diucapkan dengan lisan. Atau kelompok Murji'ah yang lain yang mengatakan bahwasannya iman itu cukup ya diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan, tidak harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Tentu ini ya keyakinan yang menyimpang. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya ini semua adalah perkara-perkara yang harus ya ada dalam orang yang beriman, yaitu dia harus meyakini dalam hatinya dan mengucapkan dengan lisannya. Adapun sekedar meyakini di dalam hati tapi tidak diucapkan dengan lisan, maka tidak sah iman seseorang. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan tentang orang-orang kafir, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka ucapkan membuat engkau sedih wahai Muhammad. Fa innahum la yukadzibunaka. Sungguhnya mereka tidak mendustakan. Sungguhnya ya dalam hati mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di zaman Nabi Sallam yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah bukan seorang pendusta. Maka mereka dalam hati mereka tidak mendustakan. Paman Nabi Sallam meyakini bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallam adalah agama terbaik. Walakin nadzalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tapi ya karena kezaliman, kesombongan mereka, mereka tidak ya mengucapkan dengan lisan. Maka orang yang meyakini dengan hatinya tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya walaupun dia meyakini Islam itu benar, ya meyakini tentang perkara-perkara iman, selama dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak akan diterima. Sebaliknya jika dia mengucapkan dengan lisannya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, akan tapi hatinya mendustakan, maka itu juga tidak dibenarkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. mereka mengucapkan di lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Jadi mereka hanya mengucapkan di lisan saja, tapi hati mereka mengingkari. Jadi yang benar yaitu harus diyakini dengan hati dan harus diucapkan dengan lisan, ya. Baru kemudian iman itu ya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ya ucapan lisan, keyakinan hati ini tidak cukup kecuali jika dibuktikan dengan amalan anggota badan. Ya, seorang yang mengaku beriman dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, ia harus ya melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, kalau dia hanya mengucapkan iman, ya la ilaha illallah, mengatakan yakin dengan hatinya tapi tidak pernah salat sama sekali, tidak pernah puasa sama sekali, meninggalkan seluruh amalan-amalan anggota badan, maka tentunya ini juga tidak sah keimanan seorang, ya, kecuali jika dia punya udzur, ya, jika dia ya baru masuk Islam kemudian dia tidak sempat untuk beramal, tidak sempat untuk melaksanakan perintah Allah sebagaimana ya diriwayatkan bahwasanya ada sahabat yang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian ikut medan jihad kemudian dia terbunuh, ya dia belum sempat sholat, ya. Tapi dia sempat jihad tentunya ya di sini. Atau orang yang ya mungkin setelah dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia gila ya umpamanya sehingga dia tidak sempat untuk beramal. Adapun jika masih ada kesempatan dia beramal, ya, kemudian dia tidak melaksanakannya, dia meninggalkan sama sekali, maka tentu ini tidak sah keimanannya. Maka iman itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan anggota badan. Ya, amal jawarih. Kemudian yang perlu juga kita ketahui, ya, perbedaan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok ya, yang lain, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang. Karena kelompok Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah juga Murji'ah, mereka meyakini iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwasannya jika iman itu berkurang maka hilang semuanya. Dan Murji'ah mengatakan jika masih ada iman maka semuanya tinggal, ya, tidak akan hilang sama sekali. Sehingga bagi Murji'ah yang ekstrim mereka mengatakan bahwasanya ya pelaku dosa besar imannya sama dengan malaikat Jibril, ya. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar dia keluar dari keimanan. Ya, dua kelompok ini sama-sama ya kelompok yang sesat karena mereka tidak meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah Ta'ala yang menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, di antaranya, وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَىٰ, dan Allah menambahkan petunjuk bagi orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka iman mereka bertambah. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, dan bertambah imannya orang-orang yang beriman. Maka jelas di ayat-ayat ini bahwasanya iman itu meningkat. Iman itu bisa bertambah. Iman itu bisa semakin kuat dan bertambah kokoh. Dan tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini iman itu berkurang. Jadi manusia atau orang-orang beriman mereka tidak satu level dalam keimanan. Mereka bertingkat-tingkat dalam keimanan. Dan sesuatu yang bertambah ya seharusnya pula bisa berkurang. Di antara dalil bahwasanya iman itu bisa berkurang yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati, ya kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya maka hendaklah dia rubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau dia tidak mampu merubah dengan lisannya maka hendaklah dia rubah dengan hatinya atau dia mengingkari dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Atau dalam riwayat yang lain, walaysa ya wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Ya adapun jika dengan hatinya pun tidak mengingkari, maka berarti tidak ada keimanan ya dalam hatinya sedikit pun ya, meskipun seberat biji sawi dalam perkara ingkarul mungkar ya. Karena tidak benar jika dipahami bahwasanya orang yang tidak mengingkari dengan hatinya itu keluar dari Islam, karena orang yang melakukan kemungkaran saja dia tidak keluar dari Islam selama itu bukan kekufuran. Maka tentunya orang yang tidak mengingkari bahkan mengiklankan ya, dosa, ya maka kita tidak katakan dia keluar dari Islam, tapi dia tidak punya iman dalam bab ingkarul mungkar. Ya. Jadi tidak dipahami bahwasanya yang tidak mengingkari dengan hatinya berarti dia kafir. Ya. Tapi yang benar adalah dia tidak punya keimanan dalam bab ingkarul mungkar. Karena ya pelaku dosa yang mengajak orang berbuat dosa pun, ya, selama itu bukan kekufuran, kemusyrikan, maka tidak keluar dari agama Islam. Dan juga yang menunjukkan bahwasanya iman itu berkurang, yaitu sabda Nabi SAW tentang para wanita, innahunna naqisatu aqlin wa din. Mereka itu adalah orang-orang yang kurang akal dan agamanya. Ya, karena mereka ya dalam setahun, dalam sebulan mesti mengalami haid, sehingga mereka tidak salat dan tidak puasa di hari-hari tersebut. Juga firman Allah Azza wa Jalla, hum lil kufri aqrabu minhum lil iman. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka ya pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang beriman, tapi iman mereka sangat lemah sehingga lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Dan Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai', dan iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sama sekali, atau tersisa hanya sehelai rambut, atau tersisa hanya seberat biji sawi. Dan selama seorang masih mempunyai iman, meskipun seberat biji sawi, seberat anak semut, sehelai rambut, maka dia tidak akan kekal di neraka. Adapun yang tidak punya iman sama sekali, ya meskipun sehelai rambut, seberat anak semut, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, wa afdalu hadhil ummah wal umami kulliha ba'dal anbiya salawatullahi alaihim ajma'in Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya manusia terbaik di umat ini, bahkan seluruh umat yang terdahulu setelah para nabi, ya. Karena kita harus meyakini, para pemirsa Raja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita harus meyakini bahwasanya manusia terbaik adalah para nabi, ya. Bahkan para nabi pun bertingkat-tingkat. Nabi yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim dan ulul azm minar rusul secara umum, itu Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan ar-rusul ya afdal minal anbiya, lebih utama dari para nabi, dan manusia terbaik adalah para nabi, ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya satu nabi lebih afdal daripada 1000 wali. Jadi ya wali ini tidak sampai derajatnya kepada nabi. Adapun sebagian kelompok sesat ya yang menisbatkan diri kepada umat Islam, mereka meyakini bahwasanya ya sebagian wali itu lebih afdal daripada sebagian nabi, atau bahkan lebih afdal daripada para nabi. Nah, ini adalah kesesatan atau keyakinan yang menyimpang. Maka kita harus meyakini bahwasanya manusia terbaik adalah para nabi. Kemudian siapa setelah para nabi? Adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia terbaik atau sahabat terbaik adalah sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Maka manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar, sahabat Nabi sallam, lebih baik daripada sahabat Nabi Musa, lebih baik daripada sahabat Nabi Isa. Jadi manusia terbaik ya setelah para nabi adalah para sahabat, dan sahabat yang termulia, sahabat terbaik adalah sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, hakadza ruya lana 'an ibni Umar. Demikianlah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina." Dahulu kami meyakini sejak Nabi sallallahu masih hidup, "Inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman." Sungguhnya manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat ini, ya, tentunya. Maka, ya, bukan berarti Abu Bakar lebih afdal daripada nabi-nabi yang lain. Nah, ini pun tidak benar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu manusia terbaik setelah semua nabi. Wa Umar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, wa yasma'u bidzalika Nabi sallallahu fala yunkiru, dan Nabi mendengarkan kami mengatakan hal demikian dan beliau tidak mengingkari. Jadi para pemirsa sekalian, kita harus meyakini bahwasanya sebaik-baik generasi umat ini adalah generasi yang pada generasi tersebut diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, afdalun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian juga para pemirsa sekalian, ya, sebagaimana kita meyakini nabi itu bertingkat-tingkat keutamanya, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, demikianlah para rasul kami utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain, ada yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Juga ayat-ayat itu bertingkat-tingkat, ada ayat kursi yang ayat termulia, ada surat termulia itu surat Al-Fatihah. Para sahabat pun demikian, mereka bertingkat-tingkat. Dan yang paling mulia dari para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika pertama kali, ya, disampaikan kepadanya risalah beliau. Beliau juga terus menolong, membantu, mendukung, mensupport Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menginfakkan, ya, pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika manusia banyak yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang kemudian sangat tegas memerangi para murtadin, orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya. Sehingga Islam tetap jaya, tetap kuat di zaman beliau, dan beliaulah orang yang dimaksud dalam firman Allah Azza wa Jalla, idh huma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua, yaitu di atas Bukit Thur, ketika Nabi SAW hijrah dan mengajak sahabat Abu Bakar untuk menemaninya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana, ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya itu Abu Bakar, la tahzan inna allaha ma'ana, janganlah engkau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Dan Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allah thalithuhuma, apa yang engkau yakini tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah harus meyakini bahwasanya manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW pada umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelahnya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelahnya sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka adalah khulafa ar-rasyidun, empat khalifah yang mendapat petunjuk. Kemudian, ya, manusia terbaik setelahnya adalah sisa 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat yang terbaik atau manusia terbaik di umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian, ya, 6 yang lain yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf, 6 ya, ditambah 4 itu 10 sahabat yang dijamin dalam satu hadis Nabi SAW. Tentunya perlu diketahui kaum muslimin dan muslimat, pemirsa sekalian, bahwasanya orang-orang yang disebutkan dijamin masuk surga oleh Nabi SAW itu jumlahnya banyak ya. Tapi kenapa 10 sahabat ini terkenal dengan 10 sahabat? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mereka dalam satu hadis, ya, yaitu Nabi Shallallahu bersabda, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Ali fil Jannah, Uthman fil Jannah, Talha fil Jannah, Zubair fil Jannah, Abdurrahman bin Auf fil Jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil Jannah, Sa'id bin Zaid fil Jannah, Abu Ubaidah fil Jannah. Ya, Nabi menyebutkan secara berurutan, ya, nama-nama tersebut. Sahabat Abu Bakar di surga, sahabat Umar di surga, sahabat Uthman di surga, sahabat Ali di surga, sahabat Sa'ad bin Waqqas di surga, sahabat Sa'id bin Zaid di surga, sahabat Talha di surga, sahabat Zubair di surga, Zubair bin Awam, sahabat Abdurrahman bin Auf di surga, dan sahabat Abu Ubaidah Amir bin Jarrah di surga. Disebutkan ya secara berurutan di satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan di surga, maka satu persatu, tapi tidak disebutkan dalam satu hadis. Kemudian tentunya ya, setelah 10 sahabat mulia ini, kita harus meyakini bahwasanya sahabat terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian sahabat 10 sahabat yang lain, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah. Kemudian setelah mereka adalah sahabat yang mengikuti perang Badar ya. Karena ketika perang Badar sebenarnya Nabi tidak berniat untuk berperang, hanya ingin mengintai dan menghalangi kafilah dagang yang dibawa oleh kafir Quraisy. Akan tapi ternyata terjadi peperangan dan Allah Azza wa Jalla menolong kaum muslimin dalam peperangan tersebut, sehingga siapapun yang mengikuti perang Badar, mereka adalah sahabat-sahabat yang terbaik. Kemudian ya, setelahnya adalah sahabat-sahabat yang membaiat Nabi SAW pada tahun Hudaybiyah. Kemudian secara umum yang lebih utama dari seluruh sahabat adalah kalangan muhajirin, yaitu mereka yang beriman kepada Nabi SAW di Mekah dan berhijrah ke kota Madinah. Karena tentu kesulitan yang mereka hadapi lebih berat daripada Al-Ansar, yaitu sahabat-sahabat penduduk Madinah dari kabilah Aus dan Khazraj yang menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Jadi secara umum kaum muhajirin lebih afdal daripada kaum Ansar. Kemudian yang lebih utama yaitu orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Hudaybiyah, sebelum perang perjanjian Hudaybiyah, dan tentunya setelahnya yang masuk Islam dan berhijrah setelah perang Hudaybiyah. Intinya ya, para sahabat pun bertingkat-tingkat. Semakin mereka dahulu masuk Islam, maka tentu lebih utama. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah menyebutkan ya, secara dahulu muhajirin, kemudian al ansar, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya seluruh sahabat Nabi SAW adalah manusia-manusia yang mulia ya, meskipun kemuliaan mereka, keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Dan siapapun yang mencela, menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memuji mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah meridhai mereka. Meskipun ya, kita ketahui bahwasanya terjadi perselisihan di zaman sahabat, akan tapi hal itu tidak menjadikan kita membenci atau mencela mereka, karena ya, barang siapa yang mencela mereka berarti mereka mendustakan ayat Al-Quran. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, tapi Allah memuji mereka dengan firman Allah Azza wa Jalla, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin ansar, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah azza wa jalla. Juga firman Allah azza wa jalla, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman, id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka membaiat kepada wahai Muhammad di bawah pohon, yaitu di perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna naqulu wa Rasulullah sallam baina adhhurina, dahulu kami meyakini dan mengucapkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, inna khairan nasi ba'da Rasulillah, sungguhnya manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar thumma Utsman. Sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman. Dan perlu kita ketahui pemirsa sekalian bahwasanya Abu Bakar dan Umar meyakini manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallam, setelah para nabi adalah Abu Bakar dan Umar. Ini adalah konsensus para ulama, ijma', sepakat para ulama bahwasanya ulama Ahlus Sunnah tentunya. Karena selain Ahlus Sunnah dari kalangan ya Rafidhah, mereka bahkan na'udzubillah mengkafirkan dua sahabat ini. Mereka meyakini bahwasanya dua sahabat ini adalah murtad, kemudian mereka bahkan menyebutnya sebagai berhala Quraisy, ya. Dan ini tuh bertentangan 100% dengan keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar adalah dua sahabat terbaik, termulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbandingan antara sahabat Utsman dan sahabat Ali, ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan ya sebagian ulama kita. Ada yang mengatakan bahwasanya sahabat Utsman itu lebih afdal, lebih mulia daripada sahabat Ali, dan sebagian lagi mengatakan bahwasanya sahabat Ali lebih afdal daripada sahabat Utsman. Dan perkara ini tidak sampai ya dikatakan bahwasanya orang yang berbeda keyakinannya mengatakan sahabat Ali lebih afdal daripada Utsman tidak mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, karena memang sejak dahulu ada perselisihan. Adapun meyakini bahwasanya sahabat Ali lebih berhak untuk khilafah sebelum Utsman, maka ini kesesatan, ya, ini penyimpangan. Kita harus meyakini bahwasanya yang paling berhak untuk memimpin menjadi khalifah yaitu sesuai dengan urutan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, ya, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sahabat Abu Bakar telah merampas khilafah dari sahabat Ali, ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah, man ta'ana fi khilafati wahidi min ha'ula, barang siapa yang mengatakan bahwasanya salah satu di antara mereka tidak pantas menjadi khalifah di masanya, fahuwa adallu min himari ahlihi, sungguhnya dia lebih sesat daripada keledai yang dimiliki oleh keluarganya. Karena ini bertentangan dengan ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin telah sepakat memilih sahabat Abu Bakar menjadi khalifah penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Bakar memilih sahabat Umar untuk memimpin setelahnya dan disepakati oleh para sahabat. Kemudian para sahabat ya ketika sahabat Umar menunjuk sahabat-sahabat yang di zaman surga yang masih hidup untuk memilih pemimpin, ternyata mereka mendapati bahwasanya mereka memilih Utsman radhiyallahu taala anhu, kemudian sepeninggal Utsman barulah mereka memilih sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Maka tentunya ya kita meyakini bahwasanya keberhakan untuk menjadi khalifah sesuai dengan urutan yang telah terjadi, yaitu sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, kemudian sahabat Ali. Ya, adapun jika masih ada yang meyakini sahabat Ali lebih afdal daripada sahabat Utsman, maka ini adalah sesuatu perkara yang perkara khilafiyah mu'tabarah yang tidak dikatakan keluar dari Ahlus Sunnah. Jika ada yang meyakini bahwa sahabat Ali lebih afdal daripada sahabat Utsman, akan tapi urutan dalam khilafah maka sesuai dengan urutan yang kita sebutkan. Karena ini sesuai dengan ijma' kaum muslimin, ijma' para sahabat, dan sahabat Abdurrahman bin Auf yang ditunjuk untuk menjadi penentu dalam syura, ahli syura sepeninggal sahabat Umar, beliau mengatakan ra'aitun nasa la ya'diluna bi Utsman. Ya, aku melihat bahwasanya manusia tidak mendapati orang yang sebanding dengan Utsman ketika sahabat Umar telah meninggal. Dan ini pun yang kita yakini bahwasanya sahabat Utsman lebih afdal daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ya, setelah empat sahabat ini, thumma afdalun nasi ba'da haula, setelah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, maka yang paling afdal adalah sahabat Ali. Kemudian Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, dan semua sahabat ini pantas untuk menjadi khalifah. Ya. Kemudian setelah mereka semua, thumma afdalun nas ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul awwal alladhi bi'tha fihim, tentu yang terbaik, manusia terbaik adalah generasi pertama yang manusia yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman tersebut, yang termasuk tentunya Muhajirin dan Ansar. Kemudian man shalla ilal qiblatain, yang masih mendapati ya kiblat ke Baitul Maqdis dan kiblat ke Ka'bah setelah dirubah ya. Jadi tentunya manusia terbaik harus kita yakini bahwasanya mereka adalah para nabi, kemudian khulafaur rasyidin, kemudian sisa enam yang dijamin masuk surga, dan para sahabat secara umum baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansar. Dan sahabat definisinya adalah semua yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepadanya dan mati di atas keimanan. Jadi siapapun yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak bertemu meskipun hidup di zaman Nabi seperti Najasyi rahimahullah, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat ya, karena dia tidak berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi dan tidak pernah berjumpa dengan beliau. Adapun yang berjumpa dengan beliau tapi tidak beriman ya, maka tentu bukan sahabat, yaitu ya seperti orang-orang kafir Quraisy yang mereka berjumpa dengan Nabi SAW dan Ka'bah setelah dirubah. Ya. Jadi tentunya manusia terbaik harus kita yakini bahwasanya mereka adalah para nabi, kemudian khulafaur rasyidin, kemudian sisa enam yang dijamin masuk surga, dan para sahabat secara umum baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansar. Dan sahabat definisinya adalah semua yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepadanya dan mati di atas keimanan. Jadi siapapun yang beriman kepada Nabi SAW tapi tidak bertemu meskipun hidup di zaman Nabi seperti Najasyi rahimahullah, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat ya, karena dia tidak berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi dan tidak pernah berjumpa dengan beliau. Adapun yang berjumpa dengan beliau tapi tidak beriman, ya maka tentu bukan sahabat, yaitu ya seperti orang-orang kafir Quraisy yang mereka berjumpa dengan Nabi SAW tapi tidak beriman kepadanya. Maka syarat menjadi sahabat

sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bertemu. Meskipun hidup di zaman Nabi, seperti Najasyi rahimahullah, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat, ya, karena dia tidak berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi dan tidak pernah berjumpa dengan beliau. Adapun yang berjumpa dengan beliau tapi tidak beriman, ya maka tentu bukan sahabat, yaitu ya seperti orang-orang kafir Quraisy yang mereka berjumpa dengan Nabi SAW tapi tidak beriman kepadanya. Maka syarat menjadi sahabat adalah bertemu, berjumpa dengan Nabi SAW dan mati di atas beriman kepadanya dan mati di atas keimanan. Dan sebagian para ulama menambahkan, ya meskipun dia pernah murtad. Kalau sahabat tersebut sempat murtad, kemudian masuk Islam kembali, kemudian mati di atas keimanan, maka dia tetap dikatakan sebagai sahabat. Dan tentunya yang paling afdal adalah muhajirin, ya, daripada ansar. Karena Allah Azza wa Jalla berulang-ulang kali menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran mendahulukan sahabat muhajirin daripada ansar. Allah Ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِ ansar. Dan orang-orang yang terdahulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansar. Kenapa? Karena muhajirin ini mereka menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Mereka bukan hanya hijrah, tapi mereka juga menolong Nabi SAW di Mekah dan di kota Madinah. Maka tentu mereka lebih utama dan mereka lebih dahulu masuk Islam daripada ansar. Jadi secara umum, sahabat muhajirin lebih afdal daripada sahabat ansar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mereka dalam banyak-banyak ayat dalam Al-Qur'an, ya. Il fuqara'il muhajirin, dan orang-orang fakir kalau muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, dikeluarkan dari kampung mereka, dipisahkan dari harta mereka, ya bitaguna fadla minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dan ridha Allah Azza wa Jalla, wa yansuruna Allah wa rasulahu. Mereka menolong Allah dan rasulnya, menolong agama Allah dan rasulnya, maka kalangan muhajirin, mereka menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Mereka berhijrah dan juga mereka menolong Nabi SAW. Ulaika humus shadiqun. Mereka telah orang-orang yang jujur. Baru kemudian Allah mengatakan, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah, kota iman. Ya. Juga dalam ayat yang lain, laqad radiyallahu aw laqad taballahu ala nabi wal muhajir ansar. Sungguh Allah telah menerima taubat nabinya, juga muhajirin dan ansar. Di sini disebutkan muhajirin lebih dahulu daripada ansar. Dan ansar adalah jamak dari ansari. Dan mereka adalah orang-orang beriman dari kabilah Aus dan Khazraj, penduduk Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah datang Nabi sallallahu, mereka disebut ansar, tidak dibedakan lagi antara Aus dan Khazraj yang dahulu mereka selalu berperang. Tapi setelah Nabi SAW datang, mereka masuk Islam, mereka kembali menjadi saudara. Sehingga disebut dengan kalangan Ansar. Bahkan Nabi SAW ya, memuji mereka, siapa yang membenci Ansar, berarti dia telah membenciku. Tentunya ya, semua sahabat Nabi SAW adalah sahabat yang mulia. Kemudian berkata Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. Kemudian ya, yang paling afdal setelah mereka adalah siapa yang menemani atau sempat melihat Rasulullah SAW beriman kepadanya meskipun sehari atau sebulan atau hanya setahun atau kurang atau lebih, ya, meskipun hanya setengah hari. Natarahhamu alaihim. Kami, ya, kita ahlu sunnah wal jamaah mendoakan rahmat untuk mereka. Wa nadhkuru fadlahum. Kita menyebutkan keutamaan mereka. Wa nakuffu an zalalihim. Ahlu sunnah wal jamaah mereka diam, ya, tidak berbicara tentang ketergelinciran mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Wa la nadhkuru ahada minhum illa bil khair. Kita tidak menyebutkan satu pun dari para sahabat kecuali kebaikannya. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashhabi fa amsiku. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika disebutkan tentang sahabatku, ya, kesalahan sahabatku, aib sahabatku, maka diamlah, tahanlah mulut-mulut kalian, tahanlah lisan kalian. Berkata

0: Imam Sufyan bin Uyayna rahimahullah, man nataqa fi ashabi Rasulullah sallam bi kalimah bahwa sahibu hawa. Barang siapa yang mencela Nabi sallam meskipun satu kalimat, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Maka pemirsa sekalian, kita harus meyakini bahwasanya keutamaan sahabat ini bertingkat-tingkat. Ya, ada yang menemani sallam ya sejak awal, ada yang hanya beberapa tahun, ada yang hanya beberapa bulan, bahkan mungkin ada yang beberapa hari, dan disebutkan dalam biografi-biografi sebagian perawi hadis, yaitu disebutkan bahwasanya keadaan yakuna sahabiyan. Dia hampir menjadi sahabat. Kenapa? Karena dia datang ke Madinah di hari wafatnya Nabi SAW, sehingga tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Seandainya dia sempat melihat Nabi meskipun sekejap dalam keadaan Nabi masih hidup dan dia beriman kepadanya, maka dia termasuk sahabat. Jadi tidak harus sahabat itu tinggal bersama Nabi puluhan tahun atau berbulan-bulan. Cukup dia pernah melihat, matanya pernah melihat Nabi SAW ketika hidup dan dia beriman kepadanya dan mati di atas keimanan, maka dia disebut dengan sahabat. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita harus ya mensikapi para sahabat dengan nataraham alaihim. Kita harus mendoakan rahmat untuk mereka. Makanya setiap kita menyebut sahabat, kita sebut radhiyallahu anhum, semoga Allah meridainya. Wa nadhkuru fadlahum, kita sebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat. Wa nakuffu an zalalihim, kita diam ya dari ketergelinciran mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Kewajiban kita adalah mendoakan ya ampunan untuk mereka, mendoakan ridha untuk mereka, mengikuti petunjuk mereka, meniti jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Kita memuji mereka karena mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kepada kita agama ini. Agama ini sampai dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari istri-istri Nabi. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita agama ini, yang disampaikan kepada tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada para ulama yang menuliskan hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmidzi, sehingga hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kita. Maka kewajiban kita adalah mendoakan ampunan untuk mereka, mendoakan ridha untuk mereka, menahan lisan kita dari berbicara ya tentang keburukan mereka, kesalahan mereka, dan juga kita tidak mengungkit-ungkit peperangan yang terjadi di antara para sahabat, karena ya semua mereka berijtihad. Ya, apa yang terjadi di perang Jamal, ada apa yang terjadi di perang Siffin, itu adalah berdasarkan ijtihad para sahabat. Dan tentunya orang yang berijtihad, jika benar maka mendapatkan dua pahala, dan jika salah mendapatkan satu pahala. Dan kesalahan mereka tentunya kita yakini telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, karena mereka punya banyak ya lautan kebaikan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wala nadhkuru ahada minhum illa bil khair. Kita tidak menyebutkan tentang para sahabat kecuali kebaikan-kebaikan mereka. Karena ya apa yang mereka lakukan ya berdasarkan ijtihad. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah para sahabat, setelah Muhajirin wal Anshar, apa yang harus mereka ucapkan? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami kepada keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami kedengkian, kebencian, hasad kepada orang-orang yang beriman. Maka di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati mereka, selamatnya lisan mereka dari mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia. Meskipun dia adalah sahabat yang masuk Islamnya setelah ditaklukannya kota Mekah. Yaitu mereka tidak membenci satu pun dari sahabat Nabi SAW. Tidak mencela satu pun dari sahabat Nabi SAW. Tidak merendahkan, tidak melecehkan satu pun dari sahabat Nabi SAW. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan mengamalkan perintah Nabi SAW. tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Wallazi nafsi biyadi, kata Nabi sallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka tidak sama dengan infak mereka meskipun ya, dua telapak tangan mereka atau separuhnya. Ini ya menunjukkan bahwasanya kemuliaan mereka sangat tinggi dibanding orang setelahnya. Jika kita berinfak dengan sebesar gunung emas dan mereka hanya dua telapak tangan, maka pahala infak mereka lebih besar daripada infak satu gunung emas. Dan tidak ada ya kita ketahui yang pernah berinfak dengan satu gunung emas. Dan Nabi SAW mengatakan, idza dzukira ashabi fa amsiku, jika disebutkan tentang sahabatku, ya, disebutkan tentang kesalahan mereka, ketergencilan mereka, perselisihan yang terjadi di antara mereka, peperangan yang terjadi di antara mereka, diam. Ya. Jangan meributkan, jangan mencari-cari siapa yang salah. Karena hal itu bisa menjerumuskan kita kepada kebencian, kedengkian, dan menganggap mereka adalah orang-orang yang ingin merebut kekuasaan dan lain sebagainya. Tentu ini tidak benar. Apalagi ya, kaum muslimin dan muslimah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, banyak sekali riwayat-riwayat yang dipalsukan. Ya, banyak sekali kedustaan-kedustaan yang diselipkan di buku-buku sejarah. Ya, ada ahli-ahli sejarah yang mereka punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang, sehingga mereka masukkan dalam buku-buku sejarah celaan-celaan kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini perkara yang harus kita perhatikan, ya, jangan sampai kita tertipu ketika kita baca sebagian buku-buku sejarah yang kita tidak tahu siapa penulisnya, ya, kemudian di situ disebutkan celaan kepada sahabat Ali atau sahabat Muawiyah atau sahabat Amr bin As dan siapa, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Tentunya ini adalah penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian ahli sejarah yang mereka memang punya keyakinan yang sesat terhadap sahabat Nabi SAW. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah, ma nukila anhum, apa yang dinukilkan dari para sahabat, imma annahu ghairu sahih, banyak di antara riwayat tersebut tidak benar. Fahuwa minal kadhibi waddas, itu termasuk kedustaan, ya, dan sesuatu yang diselipkan, sejarah yang dibelokkan kemudian dituliskan di buku-buku sejarah. Wassahih minhu sahibuh mujtahid, kalaupun ada kesalahan mereka yang dituliskan di buku sejarah tersebut, itu ya berdasarkan ijtihad, ya, mereka terjadi peperangan karena ijtihad yang mereka lakukan. Dan al mujtahid in asaba falahu ajran, seorang yang sudah sampai derajat ijtihad melakukan sesuatu kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, jika salah maka dapat satu pahala. Ya, karena permasalahannya ketika itu yaitu tentang apakah yang harus dahulukan menangkap pembunuh sahabat Utsman atau berbaiat kepada sahabat Ali, sehingga terjadi ya kemudian ada provokator, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Wa aidun lahum minal fadail ma yaghmuru wa yughatti ma yahsulu min ba'di min khata', dan mereka punya kebaikan yang sangat banyak yang tentunya tidak sebanding dengan kesalahan kecil sedikit yang mereka lakukan. Bahkan ya sahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang pernah mengirimkan bocoran kepada orang-orang di kota Mekah tentang rencana Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, itu pun dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika sahabat Umar mengatakan, minta izin kepada Nabi SAW, da'ni adribu uniqa hadal munafik, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini, apa kata Nabi SAW, ya Umar la tadri, kamu tidak mengetahui, la'allallah yattala' ala ahli Badr, Allah melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar, Allah berkata kepada mereka, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, silakan kerjakan apa yang kalian inginkan, aku telah mengampuni dosa kalian. Dan Hatib bin Abi Balta'ah termasuk yang ikut perang Badar. Beliau ya bukan karena murtad, bukan karena benci dengan Islam, tapi ingin supaya keluarganya dilindungi oleh orang-orang Quraisy. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, man nataqa bi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kalimah fahuwa sahibu hawa. Siapapun yang berbicara keburukan tentang sahabat Nabi SAW, meskipun hanya satu kalimat, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Maka apa kewajiban kita kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, terhadap para sahabat? Yaitu kita wajib mencintai seluruh para sahabat, wajib memuliakan, mengagungkan, dan mengetahui keutamaan-keutamaan mereka. Kita wajib untuk meniti jalan mereka, menjadikan mereka sebagai qudwah kita. Mereka adalah sahabat yang terbaik. Mereka melihat Nabi SAW, beriman kepadanya, menemani Nabi SAW, menolong Nabi SAW, berjihad bersama Nabi SAW. Mereka yang menyampaikan kepada kita agama ini. Mereka melihatkan sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Aisyah, ya sahabiyah Aisyah radhiyallahu, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang banyak melihatkan hadis, itu tidak sampai kepada kita kecuali melalui jalur mereka. Maka tidak boleh ada sedikit pun rasa dendam, rasa dengki, rasa benci kepada para sahabat Nabi SAW. Dan kita harus menjadi sebagaimana apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, ya Allah ampunilah dosa kami dan orang-orang yang mendahului kami kepada keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, janganlah engkau jadikan dalam hati kami kebencian, kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Dan ini yang harus kita lakukan, yaitu kita mendoakan kebaikan kepada para seluruh sahabat Nabi sallallahu, dan setiap kita menyebut mereka, maka wajib kita mengatakan radhiyallahu, maka semestinya dan seyogianya kita mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka semua, ya. Jadi kalau ada yang kita ketahui dari kesalahan mereka, maka kita harus meyakini banyak riwayat-riwayat palsu. Ya, ataupun kalau benar, maka itu sangat sedikit dan telah diampuni oleh Allah karena kebaikan mereka yang sangat banyak. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran yang pujian-pujian kepada para sahabat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa beri taufik kepada kita semua untuk memahami akidah yang benar, dan menjadikan akidah tersebut ya sebagai pegangan kita sampai akhir hayat. Dan semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan maka dipersilahkan. Barakallah.
1: Naam, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Pembahasan dari kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, pembahasan mengenai akidah Ahlus Sunnah terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapatkan hidayah dan taufiknya untuk bisa dengan benar bagaimana sikap kita sebagai Ahlus Sunnah terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Nanti setelah kami ajukan beberapa pertanyaan untuk menghubungi kami ya, di layanan telepon. Yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak juga yang menyebut sahabat Ali dengan karamallahu wajhah, bukan radhiyallahu anhu. Apakah ucapan tersebut dapat dibenarkan Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Lebih pantas yaitu mengikuti para ulama kita sejak dahulu yang mengajarkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhu dan tidak menghususkan sahabat Ali dengan karramallahu wajhahu, ya. Tentu kita mendoakan semua agar diberi kemuliaan wajahnya dan tidak menghususkan sahabat tertentu. Karena tentunya ya ini adalah sebagian hanya menghususkan sahabat Ali. Apakah sahabat Ali lebih afdal daripada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ya? Maka tentunya kita tidak membedakan, tidak menghususkan sahabat tertentu dengan ucapan tertentu, tapi kita samakan semuanya dengan radhiyallahu anhu, ya. Ataupun kalau kita ingin menambahkan ramallahu wajhahu, tidak menghususkan kepada sahabat tertentu. Maka yang lebih pantas adalah radhiyallahu anhu dan tidak menghususkan, karena ya ini bisa jadi pengaruh sebagian ya di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Abu Bakar dan Umar, juga sahabat Utsman. Tadi kita telah jelaskan bahwasanya kita harus meyakini bahwa sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar lebih afdal daripada sahabat Ali. Dan barang siapa yang mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Abu Bakar dan Umar, maka ini kesesatan. Bahkan sahabat Ali sendiri pernah berkhutbah di atas mimbar di kota Kufah, ya, di Irak. Dia mengatakan, siapapun yang saya dengar mengutamakan saya daripada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, maka aku akan cambuk dia dengan cambuk orang yang mengadakan kedustaan, yaitu dengan 80 kali cambukan. Jadi sahabat Ali sendiri mengumumkan, ya, karena ada tentunya orang-orang yang memang mengatakan sahabat Ali lah yang lebih pantas menjadi khalifah sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita mengkhususkan dengan doa tertentu, tapi kita samakan. Karena tentunya sahabat Abu Bakar dan Umar lebih afdal daripada sahabat Ali, maka siapapun kita sebutkan dengan radhiyallahu anhu dan bukan dengan doa-doa yang lain. Barakallahu.
1: Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan pertanyaan dari Ade yang berada di Bogor. Ustaz, banyak sekali di media sosial mereka yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan terakhir ada yang mencela Abu Hurairah. Apakah kita boleh ikut berkomentar dan membela apa yang membantah apa yang mereka tuduhkan tersebut? Tapi kadang kita membela atau membantah mereka semakin menjadi-jadi, Ustaz. Apakah kita tinggalkan saja atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khair.
0: Betul, tentunya para ulama kita telah menasihatkan kepada kita bahwasanya media sosial ini adalah salah satu medan kita untuk berdakwah. Tapi juga butuh fikih dalam berdakwah di media sosial. Ya, adapun mengingkari syubhat dengan berkomentar di bawahnya, ini justru akan semakin memviralkan, ya, postingan tersebut, video tersebut. Maka yang lebih tepat yaitu jika memang kita punya ilmu, punya kemampuan untuk berdiskusi, membantah, maka kita membuat postingan sendiri, ya, tidak justru berkomentar di bawah postingan orang yang mencela sahabat, mencela Abu Hurairah, mencela sahabat Abu Bakar, sehingga postingan itu semakin viral dan bisa dibaca oleh kaum muslimin yang mungkin tidak punya pemahaman yang benar. Jadi, ya, sikap yang benar yaitu jika kita memang punya kemampuan untuk membantah, ya, atau menukil tulisan asatid kita atau video pendek yang menjelaskan tentang keutamaan mereka, maka kita membuat postingan sendiri, ya, sehingga tidak justru memviralkan. Karena kita ketahui bahwasanya di media sosial semakin banyak komentar, maka video tersebut akan semakin viral, ya, sehingga yang lebih tepat tentunya kita memblokir, ya, syubhat-syubhat tersebut, memblokir akun-akun yang mencela para sahabat, karena tentunya memang, ya, ini adalah program mereka, kelompok-kelompok sesat, bagaimana menjauhkan dan memisahkan kaum muslimin dari generasi terbaik, sehingga, ya, mereka tidak berani mencela Islam secara langsung, tapi mereka memulai dengan mencela pembawa-pembawa Islam, penukil-nukil Islam, mencela Abu Hurairah. Bayangkan, ya, pemirsa sekalian, kalau kita mencela Abu Hurairah kemudian meninggalkan semua riwayat Abu Hurairah, maka berapa ribu hadis yang harus kita tinggalkan. Jadi tujuan mereka sebenarnya adalah ingin mencela Nabi SAW, mencela agama kita dengan mencela pemikul-pemikul atau penukil-penukil Islam ini, ya. Karena kalau mencela Nabi yang salam pasti akan ketahuan, ya, mereka. Tapi ketika mencela para sahabat itu sama dengan mencela Nabi. Karena tidak mungkin Allah memilih orang-orang buruk menjadi orang-orang terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang lebih tepat adalah memblokir, tidak ikut berkomentar karena hanya akan memviralkan, dan kita membuat postingan sendiri yang, ya, menyebutkan tentang keutamaan mereka dan bantahan syubhat yang dinisbatkan kepada sahabat-sahabat tersebut. Barakallahu
1: fikum. Barakallahu jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Kami tunggu. Naam, silakan di 021 8236543. Nah, silakan. Belum terhubung, Ustaz. Sambil menunggu untuk di layanan telepon, kami ada pertanyaan kembali, Ustaz. Ya, Ustaz, ada beberapa riwayat